0: kebakaran, cukai pintu, renew insurance kau mai hagi utai bukai. Kelimpa harinya duit bantu dari Perintah Sarawak pan masuk ke SP Mega.
1: Ya, ganda berbayar. Ada isi cas. Likun serta uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai amai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di mek.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni mek.
3: Wai seberai. WAIFM.
4: Nyak baru ngam
3: kan?
4: WAIYFM.
5: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan datang baru. Setiap gulaing bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu hari Pentikos. Lalu baca, jadi kena aku ukai diambil dari Injil yang diungkup ke minggu tu. Tang dari surat kerja Rasul bagi 2 ayat 1 hingga 21. Surat kerja Rasul bagi 2 ayat 1 hingga 21. Tindang selalu dibaca maya hari Pentikos. Jadi itu tahun pedak kita berbub penyanggup baru lamar 168 dan 169. Lamar 168 dengan 169. Nyala dia tu kena kemaca gentran Injil tu. Lebuh hari Pentikos, nyau datai, semua sidak tiarap bergempuru bendu siti. Datai ngenyit munyi utai dari langit, tiba ke munyi ribut putih beliung, lalu berpangkak ngisi semua rumah tidur sidak duduknya. Udah nyok sedap medau utai terbuka daun api, tinyerarai, lu ingap bergenap ikut sedap dalam rumah nyok. Semua sedap belak diisi Roh Kudus, magang. Lalu sedap belabuh berjaku, ngenap mayuh macam jaku bangsa bukai. Laban Roh Kudus nyok, udah ngasuh sedap jaku. Jadi Jerusalem, the one orang Judah, tiba pegai berpengarap. Sudah datai di genap bengkah menua dalam dunia. Lepas yang ingat munyi utainya, bala orang mayuah lalu bergempuru. Sidak belak alit hati, lalu genap ikut sidak ninga, sidak tiarap, berjakuk dalam berjakuk dirimpu. Ngawati dia terkenyit, setairan, sidak berjakuk. Sidak tu terjakuk, munyi tu, semua orang Galili. Kati ku sidak dia ingat kita berjakuk dalam berjakuk asal kita. Kita tu datai di Menopatia, Media ngau Ilam, hari menua Mesopotamia, menua Judah, ngau Kapadosia, hari menua Pontus, ngau Asia, hari menua Phrygia, ngau Pamphylia, hari Egypt, ngau Kanang menua Libya, semak Sirene. Sekedar kita datari menua Rom, orang Judah, ngau orang bahasa Bukai, sudah masuk pengharap Judah. Lalu sekedar kita datari menua Crete, ngau Arabia. Tang tajak pihak, semua kita ningau sedap jaku dalam jaku kita empu. Ngenang kerja besar dan gaga Allah Ta'ala. Terkenyit setelah lihat hati, semua sedap belak nanya pengendiri nama reti utai tu. Tang sekedak ngelesai ke sedap tiharap, ke sedap orang tu mabuk. Udahnya pita lup diri sama ngel sebelas ikut sedap rasul bukai, lalu ngonyawa tinggal sedap jaku ngagai orang mayuh menyetuk. Kita orang Judah, ngesemua kita terdiau di Jerusalem, dengar ku aku. Awak ku aku nusui reti utai tu ngagai kita. Sedap tu ukai mabuk, menyetuk kita. Jam dia tu baru pukul 9 pagi. Tayati benar tu mehutai tikut Nabi Joel. Tu utai dekat gagak aku buat penghujung dunia ku Allah Ta'ala. Aku dekat ngiri ke Roh Kudus aku atas semua manusia. Sidak anak lelaki dengan anak induk kita dekat bernabi. Sidak pungkak lelaki kita dekat bergenera. Lalu sidak tetuai dekat bermimpi. Amat datai ke sidak tinya diulun kita lelaki dengan tinduk. Dekat megak diri aku dengan Roh Kudus lebuah arinya. Tu sedak dekat bernabi. Aku dekat merik tanda ke arinya di langit. Ngau kelai di dunia. Darah dekat bertumpah. Api dekat menyadi. Lalu asap dekat pegari balat. Mata panas dekat piam metang ke dunia. Lalu bulan dekat berbalik mirah baka darah kita mensia. Tu ngelulu ke hari penatai Tuhan ti besai serta bermulia. Lalu semua orang ti ngarau ke nama Tuhan dekat hidup kaya baru. Tu jakut Tuhan, terima kasih kalah talo. Dalam nama Lafai, ala anak, ala Roh Kudus. Amin. Saint Luke tinulis surat kerja rasul tu nang nadai nguradio maya utai tu nyadi tang ia nulis are utai ti ditusui bala rasul tebisi ngodio maya nyok menyok bakal sok Simon Peter tang sebeda aku mai kita berarti kerti utai ti nyadi maya nyok kleo aku dulu dekat ngelansok mimit sudah madah kerti jakub Pentikos tu dulu Pentikos. Reti jakub Pentikos ianya 50. Kebuah piok leban ia nyadi kena hari ti 50 udah lepas gawai Pasko. Baka maya gawai Pasko, lebuah gawai Pentikos, maya megak balau Rajudah datai bertatam di Jerusalem. Lebih lagi balau sedak ti datai di menua bukai ti ngelingi menua Palestine tauka di menua Tasiak. Lalu tu mengga hari ke udah dipilih Allah Ta'ala Allah yang nuang Roh Kudus ia ngagai bala murid Tuhan Yesus yang bisa bergelumu di Jerusalem mayanya. Kebenar bala murid Tuhan Yesus nang bedau mindah hari negeri Jerusalem. Taban sidak ngasih kepesan atau ketangkan Tuhan Yesus lebuah ia madah ke sidak bedau ia tidak ambil pulai ke serga menyetu. Anang angkat dari Jerusalem, tang nganti pemberi sudah disemaya apa aku. Ia sudah tusui aku ngaga kita. Surat Kerja Rasul bagi 1 ayat 4. Lalu berintai ke utai ti nyadi, bawa bala Kristian menyak kelia, tu megak ke 50 hari, udah lepas Jesus angkat hidup baru hari mati, mayari Easter. Tak 10 hari udah Jesus angkat pulai ke surga, Ascension Day. Hari itu betul benar alai maya Allah Ta'ala ngerja pengawak tinyalai berketu. Laban tu meh maya mensia maya benar bertatam di negeri Jerusalem. Lebih lagi balau ti data hari menua bukai, hari menua tasiak. Ti boleh bersaksi ke utai tinyadi. Lalu tu menyadi meh maya Allah Ta'ala numbuh ke eklesia atau ke gereja kita oleh penatai Roh Kudus yang tang pasal gaya utai di benar nyadi banyak keliak kita tidak boleh nemu engkau silia kelimpah hari jadi tusui Saint Luke bersurat kerja rasul tu tang utai di endang nyata di itu ianya bala murid Tuhan Yesus sudah bergelumu berseti tempat lalu diisi penuh oleh Roh Kudus. Tidak tay baka donapi ngau munyi pangkok kabut balat. Tang ditu kita berarti Saint Luke muti ngena jaku banding. Tak kenya mako kenya ajak ngau api serta ngau pangkok kabut. Utai tu kelalu nyalai. Nyalai ya muti oleh ditusui ngau jalai banding ajak. Lalu kita berarti rebaca kita mensia mayuh lalu begau laban utai tinyalai benar nyadinya. Lalu ulah bala rasul tak nyelai daripada sedak. Lebih lagi dalam sedak terjaku menjaku nyelai. Tu meh kebuah sedak dikumai orang mabuk. Laban nama orang mabuk sedak suah mansut kejaku tindak di sadang kita ditemu sedak. Tang pasal jaku ke depan suat ke sedak mayanya keliak kita indak megat nemu ngot terang. Tau ia jaku ke ditemu balong mensia. Tahu kau mengak Jakub kena dah temu mensia. Laban Jakub Greka kena kena Saint Luke dia tu ianya Glossalia. Glossalia. Lalu tu tahu semua reti dua pengkah tadi. Jakub kena temu mensia. Ngau Jakub kena dah temu mensia. Tahu tai tenang nyata benar ianya penatai Roh Kudus mainyak keliak. Meri pemberani pengering ngau kuasa berbala murid Tuhan Yesus. Pengering ngau kuasa tidak kena sedap bersaksi ke ya. Laban tu meh kebuah Roh Kudus diberi. Dolor itu Tuhan Yesus terang benar madah ngesidak ku ya. Tang kita dekat nyambut kuasa lebuah Roh Kudus nurun atas kita. Lalu kita dekat nyadi kesaksi aku di Jerusalem, di semua muda Judah ngau Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Palam nyadi, leka jaku saksi dalam jaku ragreka, ndang

Engkau jalai. Kesatu, sedap berani merita ke Injil. Lalu kedua, sedap bersaksi ke ia. Hari sedap timandang ke ulah ngeperangai. Ti sebaka ngau ngeyampu. Ngau ngeituan Jesus. Dulu hari itu, bala murid Tuhan Jesus dan orang ti penuh lebih penakut. Ambil kebanding Saint Peter ti tuai bala murid bersangkal ke Tuhan Jesus tiga kali. Malam ia ti ditangkap setelah dipercara. Bala murid bukai pemkenyak berketabuan rari ninggal ke Tuhan Jesus berkebun Gesemni lebih ia ditangkap. Udah Jesus ti dikubur, sidak agi bala takut setelah bertambit pintu. Tang udah Roh Kudus datai lebih hari Pentikos, bala sidak lalu mansang berani. Luk kita medak Peter berdiri bermua mensia mayu. Serta nerang kerti utai tinyadi, lalu nusui berita manah pasal Tuhan Jesus. Sudah angkat hidup baru, hari mati. Pemerani sidak tu megak ngujung ke mayu sidak mati kena bunuh orang. Dalam gaya ulah, ngau perangai. Bala sidak murid Tuhan Jesus, sebaka ngaulah ngau perangai Tuhan Jesus. Lalu tu ketegal kuasa Roh Kudus tidak beri ngakai sidak. Kemaya itu menjadi kita orang Kristian balat benar berjaku ke pasal Roh Kudus ngau kuasa ya. Bisik ngaku diri bisik Roh Kudus serta madah kura bukai nadai. Bisik megak madah kenama kita hendak berjaku ngejaku nyelai takut tang kura putih. Kita yang nadai Roh Kudus. Tang penemu di masa itu menjadi nang penemu tiagi saru. Serta anda patut dipansut. Roh Kudus anda sudah diberi ngagai kita. Lepas kita yang nyadi orang Kristian. Lalu jalai Roh Kudus gawak buat penghidup siku-siku kita bersari-sari tu sebaka ngejalai di bekerja keliak. Ia beri kita kuasa berani merita ke Injil. Serta mengubah kita awak kita mandang ke perangai Tuhan Jesus dalam penghidup kita. Orang terdisi Roh Kudus sehingga orang terpenuh oleh pengerindu, pemanah, penelap, penglihat hati, pengagau, pemahir, penaluk, pemaruh hati, dengan kuasa tulis naga diri. Laban semua tu buah ruah magang. Galatian bagi 5 ayat 22 ngagai 23. Lalu kebenar menjadi tu meh gaya perangai Tuhan Jesus mpu. Lalu tu meh tanda cepat kena kita ngabas sekali kurangnya amat penuh diisi ngau Roh Kudus sekali kena. Laban buah ruah nyak nang pengerindu. Hari kita timandang ke perangai ngulah sepakau ngambil Tuhan Jesus kita mai mulia kaya. Nyalai ngatuk program lalu penghidup kita yang bakal ke minggu tu dilengkak kaku nak atuk. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku duduk maik bala peninga, sama dia jenuh, serta lup sampai ngu aku, agaklah tala tip taro ngu apai kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, inyak minggu hari Pentikos. Alah tala, maya tu keliak nuan ngajar, hati bala nemiak titaluak ke nuan. Lebuah nuan ngiruam ngagai sidak penampak Roh Kudus nuan. Beri ke kami megak ruahnya, awak ke kami tahu betul sagam ngau rudiang dalam semua utai. Serta megak ngasai ke penglantang dalam pengeriang ngasukuang ke diberi ya. Oleh pemanah Jesus Kristus penglepas kami tidak hidup, serta megak perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus, danglah talak siku ajak, dia tu datai ke belama lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merkat ke semua bala peninga dalam pengawak ngah penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mumpu aku.

Ya nyeneka kita mendeng ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi Ari YFM Iban di Kuching ya. Iki jadi tu peningat dekat berkongsi kita Siti berita ya ke bisik di baca aku tu kelebih lagi berkawan ngau nembiak mit ya. Suruhan komunikasi ngau multimedia Malaysia SKMM ngeduku kedua kod baru dikena negap ke pengawak nyaga pengguna kita bagi ngagai nembiak mit ba online ya. Jadi dua kodnya ianya kod nyaga nembiak mit CPC ngau kod ngurang ke risiko RMC dikeluar ke hari baru Akta Keselamatan Online ya. Jadi kod yang peninga dekat berengkah di pejalai ke kena 1 hari bulan 6 tu ilak ya. Jadi kedua-dua kodnya netap ke tanggung pengawak diterang ngagai penyedia servis platform media rama dikena nagang tau ke nyekat pengerembai isi tau ngerugak bakal pengawak nipu tau ke jakut di bergede au. Jadi platform media ramanya megak dipinta berjalan ke pengawak netap ke umur pengguna dikena nagang individu ke berumur baru hari 16 tahun muka akaun baru ngambil ke uliah nampak ekosistem digital kelikun serta bisik etika ya. Jadi atur perkara tu dikenuku ke hasil hari sesi libat urus bergulai ngau mayuh bengkah raban kenyau hari pun tahun tu tadi ya. Jadi berbak ngaunya platform penyedia platform media rama udah diberi timpuh ke patut dikena berjalan ke mekanisme dikena netap ke umur orang ti berkena ke media rama brandi ari atur berjalan ke kod pelindungan kanak-kanak ari suruhan jaya communication ngau multimedia Malaysia SK KMM ya. Jadi timpuhnya megak peningah berguna ngambil ke platform media rama uliah digagak netap ke akaun pengguna ke endang udah bisik uliah diperjalai ke ngau cara berenggar-renggat ya. Jadi atur pengawak tu dikena nentu ke pengguna ke berumur baru hari 16 tahun tu tadi ndak dikemendal ke muka akaun media rama baru ngau pengawak kena ngesah ke cara ti patut ngena dokumen resmi bakal tingki ngau maga pasport ya. Jadi atur ti terit tau ke hukum dekat diberi ngagai penyedia platform netap ke hukum nyentuh ke 10 juta ringgit untuk semua ngelanggar atur yang sudah ditetap ke tu tadi neh. Jadi antara platform ke bisi kau ianya Facebook, Instagram, TikTok ngau YouTube tinggal lebih hari 8 juta ikut orang pengguna di Malaysia aja. Okey, ya tadi berita ya ke bisi dibacaku ba berita kita peninga. Okey, jadi udah lepas lagi mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau. Tang sebenarnya kita berperindang dulu ngau lagu ke Dibai tajuk Remawang Sa Tujuh.

Scholarship biasa Sarawatun tayap ngal scholarship Sarawatun ku adu raman dibuka sekali lagi bagi dunia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo bengkak pelajar bak engineering perubat accountant unonan ngau kebuka itu miawa nuran anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29-2025 um ngau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak cuma hilang.

Selamat membaru kita dalam program Tungkat Semangat kita ke Minggu tu. Kumpri saya terima kasih mengagai semua balau kekitangan YVM lalu beri selamat gawai ke semua kita. Baik itu kita pulai ke menua diri tau ke kita gawak majam ke ngintu gawai ungkup ke tahun tu. Jadi sebetulnya kita majak kekenang kita kumai kita belak bersamping waku. Apa yang kami diserga, kami beri terima kasih tegap pemesai pengerinduk nuan, pengasih nuan, ngawati nuan tetap memata ke kami, hati nuan cukup setia semanjai umur kami. Lebuh kami ngadap nganti hari gawai ketinya kau datai, kami bersampi minta nuan berkat ke tiap bengkah ruang bilik, tiap bengkah pejalai, kini tunggok kami maya ke mensang ulai gawai ngagai menua ngendur dari empuk. Kami muka bersampi minta nama berkat ke genap pengawak ke bergumpuru berami jam gawai tika data itu. Tuhan, jaga hati kami, jaga rundian kami, sekumbang kami ti berami dalam gawai itu. Asuh kami mengkang membuat hati ti tetap tau kesetia ngagai nuan. Tolong kami diau ngawakal ngapemintar penemu ngawati ti baruah. Sawup kami, awak kami ngasih ngagai jaku nuan. Awak ke pengerami tu mai mulia ngagai nama nuan. Lungriang ke kawal, pengerindu, pemaya ngau penyerakup, pemanah gempuang antara kami. Jaga lalu lindung kami, lebu kami berjalai, nuju tempat ti negagai kami. Beri kami penglikun, lebu kami tengah jalan alun, kena kereta, kena motosikal. Kami minta nuang isi genap pintu bilik ngati tiga go ngau harmoni lalu minta nuang datai sama ngau kami berami. Kami terima kasih ke genap bengkah berkat yang diberi nuan semua utai kuda diada ke nuan ngagai semua kami. Laki kami ndak boleh ndak ingat ke pemanah nuan lebah semua utai datai di mana ndang datai hari nuan megang. Kami bersampi nyerah ke program tu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat bertemu kita sekali lagi buat program Tungkat Semangat tu. Lalu aku beri selamat gawai ke semua balau peninggal. Lebuh kita nyokok datai buat maya ngintu pengerami ti penghabis mana tu nyok gawai beri bahasa ngagai bangsa kita daya. Kita berterima kasih ngagai pemanah Tuhan tegal ya bisik penyinuk ke bangsa kita. Bangsa kita dayak. Kita berterima kasih mega ke Tuhan. Kita cukup nelap, cukup mentas. Dan nyaga dan lindung. Lumri semua tak kita berguna. Kita semanjai tahun kuda. Gawai itu mega bisik mai reti. Mai tuju ti dalam. Leban genap pintu bilik. Atau ke genap ruang bilik. Kau ngasai ke pengerami itu. Hari ti udah diungkup ke Tuhan, udah dikemendar ke perintah oleh meri bahasa ngagi bangsa kita. Tu memangnya kita berterima kasih ya. Maya kita boleh bertemu baru, mulai ngediri sebilik kawan belayan, ngebala temuai kedatai ngabas pengadiri, ngabang ngagi pengadiri. Maya titi gagal, lalu boleh meri pengerindu hati. Tau ke meri penghargaan ngagi diri semua diri, tak lebih lagi ngagi Tuhan. Tegal pengetahu kita ngagi kita ke bumai padi ku dah cukup menah lak ketahuan dudi lak lebih lagi menah lalu tegal berkat ku dah terima kita mega dan cukup nur kita meri terima kasih ya. Tu memaya ruang bilik kaban belayan pulai ngagi rumah panjai pulai ngagi kampung diri masing-masing lebuh kita lama dan tak bertemu kita boleh bertemu sekumbang kita ke jalai ken kita ngabang ke pengendiri berabas ke keban belayan. Tu memang ya bangsa kita boleh bergulai berami dalam siti gempuang siti penyerakup. Jadi berorang ke Arab ke Tuhan Yesus Kristus sekumbang kita ke berami sekumbang kita ke ngemuan pengagau hati jam ke gawai tika datai tu. Kita juga diasung ingat Tuhan ngasuh kita nyaga hati kita. Ngambil ke kita mengkang tetap hati ngagai ya. Tetap setia ngagai Allah Ta'ala.
lelak ke mata kita, ditumpu kita, ngagai siti nur. Tajak pa kita berami, kita ditumpu ke mata pending roh kita, ngagai Allah Ta'ala ti hidup. Timri kita genam iti berkat ke dia peguna kita. Jaku Tuhan moga bisi madah buat jaku dalam bagi 4 ayat 23. Lebih hari semua tai bukai, jaga ati nuan, leban tiap iti utai tiap iti utai kok pansut ari ati nuan. Jaga ati nuan. Amat me kita berami, kita mesti jaga hati kita. Lawan ari ati nya me utai pansut ari penghidup kita. Sekumang ke berami, sekumang musim kita ke kiruah, ricah kin kita. Lak ke kita sama berjimat, belok anang terkelalu, ndak bigaigak kita, anyut, tau ke terapung-apung, ngagai pengelantang dunia, ngagai utai kendak tentu berpengerai di dalam roh kita. Lak kita nagang diri, kita bersih makai, masih ngirup, nagang diri, anang sampai kita mabuk. Tau ke sebarang utai ke uliah ngelembut ke semangat ngau pengarap kita. Tau ke utai kule matah mutus ke kaul kita ngau Allah Ta'ala. Lah kita belah sama ngingat pengenalan kita, identiti kita. Ngau utai ke adang, diadang kita ukai semina bisik ditemu kita buat tradisi. Ukai semina bisik ditemu kita buat adat bahasa kita ajak. Tang utai kebenar, utai terkekal, berlama-lama ya, semina ditemu kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia ti penyelamat dengan penebus kita. Dalam bub Joshua, bagi 24 ayat 15, bisi madah menyituk, Joshua bisi nyebut, buat kami ngau kami sebilia, kami milih Arab ke Tuhan. Nya jaku Joshua di dalam pengelantang penghidup ya, ia mengkang agi nan kediri milih tu pilih kita siku-siku milih Arab ke Tuhan tau ke milih melaya la ketu nyadi siti jaku ti kena kita declare kena kita nyebut ngau nyemeta kita mengkang oleh kering nyadi orang Kristian nyadi rumah tangga orang Kristian semanjai musim gawai itu. Gagaknya nyadi siti deklarasi. Madaka aku ngau kami sebeli milih Arab ke Tuhan. Maingoh mau tai kendak ngau suah kita. Anang nare ngau baka kami. Ndak kita impu milih. Tuhan ndak milih ke kita. Ya mina merik jalai. Jadi lebuh kita bergempuru. Bergelumuk ngau kaban belayan ngau pangan. Lak ke kita itu orang Kristian nyadi kesaksi Allah Ta'ala. Nyadi kesaksi ti ngemuan pengerindu Tuhan. Ngemuan pementas. Ngemuan hati ti uleh ngampun. Ngemuan hati ti bisi pemaik. Lalu lak ke jaku kita. Uleh nyadi ke perangsang ngagi orang bukai. Lak ke pengawak kita. Lak ke ulah kita. Tindakan kita. Ngayan ke gaya sifat-sifat Kristus. Gaya Kristus. Lak ke pengerami itu dikenal kita masuk Allah Ta'ala. Ukai mai kita ngejang jauh hari Tuhan. Kingat ketuk. Kita tahu berami, dia suruh Tuhan berami. Tangan ngagok pengerami itu ngasuh kita ngejang jauh hari Tuhan. Tahu keputus kaul ngau Tuhan. Bub Kudus muka bisi nangkan kita ngau Jakub Rom 12 ayat 2. Menyituk. Anang nunda cara ngau ulah dunia tu. Tanglah ke kita diubah. Ari kita ke ngemaru kerundian kita. Anyak jakuk dalam Rom 12 ayat 2. Kita ndak dia so nunda. Utai di dunia tendang mayu. Tang kita ndak so nunda. Cara tau ke ndak so nitiah ke pattern dunia. Tang kita dia so ngayan ke kita berubah. Ari kita temilih ngemaru ke jalai rundiang kita. Nyarilah ke kita sama berhati-hati, ngenau akal, hidup sekumbang gawai itu,
besamping wati tetap lumengkang baurat urat bapa pemendar jaku Tuhan indah lebuh maya pengerami itu amat amat ricah tau ke amat amat ngasuh kita tadi gagal rindu tanang kelalu tepejuah jauh ngagi semua paindai anak-anak miring cara anak kita anak-anak ngeraro tiutai patut deraro amat metu maya berami begawai tang anak ngasuh utai kelalu lebih baya ke laki indu dara bujang tuai biak anak-anak ingat-ingat apa indai kenemu Tuhan titih ke jalai Tuhan dia bisi sempadan ngagi orang kebia anang nak mengkang kering kita dalam pengharap anang boleh dikemalu ke orang tau ke kita anang malu berdiri teguh bagi pihak Kristus ndak kita rugi ngagi tiap bengkah ruang bilik lak ke rumah tangga kita diisi ngau pengagau, ngau pengericah, pengerindu, ngau pemakai, di mana tangan anak megok kita ndok bersampi, anak megok ngiar ke jalai pengerindu, ngau hadirat Allah Ta'ala, lak ke Allah Ta'ala nguan ruang bilik maya gawai itu. Lalu ngagi bala ke jalai, dengan jalai alun, pulai ke menua, ngau pasar, ngau kampung, ngau rumah panjai dirimpu, kita bersampi ke penglindung Tuhan, penglikun Tuhan, engau sidak semanja jalai. Lah ke Tuhan, beri kita penglikun dengan jalai alun, beri kita penyerakup, engau diri sebeli, engau kaban belayan, lalu mai pemai ngagai komuniti bangsa kita. Bawa Mazmur 67 ayat 6, bisi madah, menua kita, meri pengetahu. Arti yang luar kasil. Allah Ta'ala kita merkat kita. Nya bawa Mazmur 67 ayat 6. Jadi itu mekebuah kita pegawai. Lepas Tuhan dah merkat ke menua, bangsa, kampung, rumah panjai kita. Ya kebenar tiap iti utai di mana. Dan datai dari Tuhan. Laki kita mengkang berterima kasih. Mengkang membuat nanti baru. Mengkang membuat nanti tetap ngagi ya. Lalu ngari ke semua, ngari ke kami sebilik, lalu dia muka bagi pihak RTM, kita sampai lah ke pengerami gawai itu, mai pemai, mai erti kebesai, berkat gawai daya tahun 2026, lah ke Tuhan mengkanggau kita, gayo guru gerainya mai, happy gawai ngagi semua, balau kita, balau peninggal.

Ya, nyenak kak kita mendiang ke program Tungkal Semangat bugolengau Pastor Nicholas Ningkau Siti program ti di keluar ke Ken Makeri YFM Bandi Kuching Peninga ya. Jadi pukul 9 tu lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bugolengau pengelola program kami ya ke bukai nangkan ketuk lagi ba Y912 ba pagi hari Minggu hari tu 24/5/2026 ninga ke kita ngau duitik lagu gawai lagu kedibai Jessica Timah berpadu nyawa ngau Gilbert Gawang tuak darah tang sebenarnya tu lagu kedibai artis PBP buka pintu buka ngau tu mumpuk dulu aku peningah bye bye selamat hari minggu Tuhan merkat kita semua.

0: klub aku, klub ngepan Nasriaman. Nda ditinggal kemegah kegaya bala kami sebilia, bayinai aku, balan tua, bala kapan pelayan aku bak menua Sriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Data ini dari pabilion kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang 2.

0: masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mantua kita ucau.
2: Dek, aku tak buat nyong mengas pinta, dek. Nak utai kerenah, nak mutem pakai cahaya. Nak inyok bilo dan nak kacau ya, anak.
3: 9, 10, 11, 12. Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas.
4: Apa? Parah ya, kula mamainya. Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas.
5: Hei, lepas di sangau. Nyau sam tambah kau mucap. Nama ke sembilan, sepuluh, sebelas, dua belasnya.
4: Kai minun. Padahal di jam dia tuh pukul sembilan.
5: Senram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul dua belas.

di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Macam-macam ada di Miri FM. Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam resepi dapur.
1: Posisi Pagi, dua lebih. Ini kami.
2: Info cuaca di Miri FM.
3: Macam-macam petua hanya di Miri FM.
4: Jom ikuti info kesihatan setiap Selasa 11 hingga 12 tengah hari.
5: Semua, hari ini kita akan belajar membus gigi lagu Doremi.
6: Mari belajar berus gigi.
4: Info solat di Miri FM. Lagu-lagu nasihat dan dakwah.
7: Catahi Miri FM. Evolusi muzik terkini.
8: Halo.
0: Jadi apa tunggu lagi? Layan lo Miri FM.
9: Frekuensi Miri FM
10: 95.1 FM di Suai.

0: anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Mun belum follow, tolong follow semua Metros Media FM. Kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada Instagram, Twitter dan juga podcast Relax Santai Java YouTube Media FM.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sarawakku sayang. Dan untuk panduan kita bersama waktu sekarang pukul 9.27 minit pagi. Ya, bertemankan saya TYA Tia dalam geng pagi untuk edisi hari ini, edisi hujung minggu. Hari Ahad 24 Mei 2026 bersamaan dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selamat pagi dan selamat berhujung minggu untuk kita orang semua. Terima kasih kerana memilih Radio Miri FM sebagai teman hiburan kita orang. Kepada yang dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju, mendengarkan kita menerusi RTM Klik, menerusi telefon bimbit anda. Terima kasih juga diucapkan. Dan pastinya semalam peminat bola sepak Kuching City FC mungkin sedikit kecewa selepas pasukan kesayangan tewas kepada Johor Darul Takzim. Okey, namun semangat juang tetap harus diteruskan. Dan biasalah, adat bertanding, ada menang, ada kalah kan. Yang penting terus berikan sokongan padu kepada pasukan kebangsaan kita. Walaupun menyarung mana-mana jersi, tapi tetap kita satu Malaysia. Baik, kalau kita lihat semalam, bukan saja rakyat peminat yang turun memberikan sokongan di Stadium Nasional Bukit Jalil, malah Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patigi Tan Sri Abang Haji Abdul Rahman Zohari, atau lebih mesra disapa Abang Joe, turut hadir bersama-sama memberikan sokongan kepada pasukan Kuching City FC. Walau bagaimanapun, pujian harus diberikan kepada pasukan The Cats kita ini kerana berjaya memberikan saingan sengit pada separuh masa pertama buat pasukan Harimau Selatan lah. Okay. Baik, apapun, saya doakan semoga hari itu terus ceria seperti mentari yang memancar sinaran di bumi Miri pagi ini. Dan seketika nanti saya akan kongsikan info cuaca yang telah dikongsikan daripada Jabatan Meteorologi. Sebentar saja lagi, apapun, kita layan dulu lagu ini. Salam Dunia, terus kekal bersama kami, Geng Pagi Miri FM.

0: FM Mesra 912.
1: Info cuaca di Mir FM.
2: Baik, ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Pada malam ini, hujan di beberapa tempat. Dan tiada amaran cuaca buruk dikeluarkan. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Tiada amaran angin kencang dan laut bergelora bagi kategori pertama. Dan suhu pula di antara 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian laporan info cuaca untuk bahagian Miri yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Namun, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan perubahan cuaca semasa. Terus kekal bersama kami, Geng Pagi, Miri FM.

0: akan menjadi kau.
1: Ya, itu dia lagu Bila Lagi Nak Jumpa. Dengan daripada Faizal Tahir dan juga Senario. Itu dia. Lagu ni memang ngam gila kan. Namun didengar ujung minggu tu. Lagu yang mengingatkan kita supaya jangan tunggu terlalu lama. Untuk bertemu dan menghargai orang yang tersayang. Dan pastinya Rabu minggu depan umat Islam akan menyambut Hari Raya Aidil Adha. Jadi yang masih ada kesempatan untuk balik kampung dan berkumpul bersama keluarga, almaklum cuti sekolah juga telah pun bermula. Jadi manfaatkan masa yang ada sebaiknya. Dan semoga perjalanan kita orang yang balik kampung ya Jua dipermudahkan. Dan sambutan Hari Raya pun penuh dengan kegembiraan serta keberkatan. Baik, ketika ini berlangsung di bangunan Majlis Bandaraya Miri, Miri City Hall di Jalan Marina. Di sana ketika ini masih lagi berlangsung untuk Miri Mayfest Carnival 2026 untuk hari yang terakhir, di mana aktiviti demonstrasi makanan tradisional oleh Persatuan Jati Miri telah pun bermula seawal jam 8 pagi tadi. Dan pastinya pada pukul 11.30 minit pagi nanti pula akan diadakan majlis penutupan Miri Mayfest Carnival 2026 yang akan disempulakan oleh Yang Berhormat Adam Yi Susang, Datuk Bandar Bandaraya Miri. Baik, seketika nanti kita akan dengarkan Positif Pagi. Jadi sebelum itu kita berhibur dulu. Geng Pagi, Miri FM.

0: Positif Pagi, dulu lebih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Pilihlah yang terbaik dalam kehidupan. Tuan-puan, apabila kita masih bernafas pada hari ini, maka bersyukurlah. Apabila kita masih mampu untuk melihat wajah-wajah manusia yang kita sayangi, maka bersyukurlah. Dalam hidup, pasti kita akan berhadapan dengan banyak pilihan. Bermula dari kecil hinggalah dewasa, pilihan yang terbentang di hadapan kita banyak sekali. Kita memilih baju apa yang ingin kita pakai, makanan dan minuman apa yang ingin kita masukkan dalam perut, dengan siapa kita ingin berkawan, kerja apa yang kita ingin lakukan dan banyak lagi pilihan yang lain. Tuan-puan, apabila kita memilih, banyak faktor yang kita fikirkan, baik buruk, sumber keruangan, keluarga dan sebagainya. Selepas kita memilih, kadangkala kita bersyukur dan kadangkala kita menyesal. Sebab itulah tajuk kali ini ialah Pilihlah yang terbaik dalam kehidupan. Apabila kita memilih, sudah pasti kita akan memikirkan masak-masak pilihan kita itu. Kadangkala apabila kita memilih, nasihat dan pandangan orang lain juga memberikan kita panduan dalam memilih. Ibu dan ayah kita juga membantu kita memberikan panduan yang terbaik. Rakan taulan, rakan dalam media sosial dan sebagainya. Sebab itu apabila memilih, elakkanlah kita dipengaruhi oleh emosi yang berlebihan. Jauhkanlah nilai negatif, fikirkan dengan waras dan penuh kematangan. Sebagai contoh, apabila kita ingin menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi sama ada selepas tahun 6 sekolah rendah untuk memilih sekolah menengah mana pilihan hati, atau selepas SPM untuk memilih laluan institusi pengajian tinggi mana yang dihajati, semua ini memerlukan kewarasan dan kematangan memilih. Mana lebih baik antara yang baik-baik? Pilihlah yang terbaik. Mana yang dapat memberikan kita kepuasan dan mengelakkan kita menyesal di kemudian hari? Seorang anak boleh menjadikan pandangan dan nasihat orang yang lebih tua sebagai panduan dan pedoman dalam memilih. Orang dewasa juga boleh mendapatkan panduan sahabat handai dan mencari maklumat yang terbaik dari pelbagai sumber. Jadi, buatlah pilihan yang terbaik, tuan-puan. Hidup ini tidaklah sukar sekiranya kita memilihnya untuk tidak menyukarkannya. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, Mesra, Bermakluman.

Baik, kembali teman berteman bersama dengan saya Tia sehingga jam 12:30 hari nanti. Pastinya dalam geng pagi hari ini, hari Sabtu 24 Mei. Baik, seketika nanti di jam yang kedua pastinya kita akan bersama-sama dengan rakan penyampai kita di Bintulu FM dan juga di Limbang FM dalam segmen Halu. Jadi kepada anda yang ingin menghubungi kami nanti di jam yang kedua selepas berita dunia, ambil dulu nombor tu. Kelak senanglah nak menghubungi nak. Okey, nombor talian konti seperti biasa 0854236634 dan pastinya kita juga ada akan live di Facebook kita Miri FM. Jadi kepada yang belum follow lagi, marilah kita follow. Baik, sebelum itu saya ingin juga war-warkan di mana pihak Tabung Darah Hospital Miri menjemput untuk bersama-sama menyertai kempen derma darah yang ketika ini berada di tingkat 1 bilik latihan MRC, iaitu Bulan Sabit Merah, ya, bangunan Bulan Sabit Merah. Jadi jom singgah dan derma darah. Sumbangan kecil anda mampu memberikan harapan besar kepada mereka yang memerlukan. Jadi jom kita berhibur dulu sebelum kita dengarkan berita dunia.

0: muat turun aplikasi RTM Klik untuk mendengarkan Miri FM.
1: Ini adalah Mesra 912 di Miri FM Mesra bermaklumat.

Doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maha Suci Allah yang memelihara kami, tiadalah ada yang berserta kami melainkan Dia, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya.

0: aku.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Halo.
1: Gabungan 3 stesen, Miri FM,
0: Limbang FM dan Bintulu FM.
1: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Halo.
2: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Halo.
1: Gabungan 3 stesen, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Halo.
3: Baik, halo, kembali di jam yang kedua dan untuk panduan kita bersama waktu sekarang pukul 10.13 minit pagi. Selamat pagi, selamat berhujung minggu kepada semua yang sedang mendengarkan Miri FM ketika ini. Pastinya dalam segmen halo kita bersiaran bersama-sama dengan rakan penyampai kita di Bintulu FM dan juga di Limbang FM. Sebelum itu, terima kasih kepada anda yang dengarkan kita ketika ini Radio RTM. Mendengarkan kita ketika ini, terima kasih melalui radio atau juga melalui aplikasi RTM klik di telefon pintar kita orang. Baik, kalau untuk Miri boleh hubungi konti di 085-423-634. Dah berkelip-kelip tapi sabar dulu. Kita menyapa rakan kita dulu. Di Bintulu kita ada DJ Zana dan di Limbang kita ada DJ Dimas. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
3: Yeah. Waalaikumsalam. Zana, kita dengar suara Dimas tapi wajahnya si nampak lagi. Masih bergelap.
4: Dengar suara. Tapi kita dengar suara kami, Tia.
3: Ya, jelas Zana. Walaupun di apa kata orang di apa nama tadi? Program Sarawakku Sayang kan? Zana?
4: Ya, benar. Zana hari tu bersiaran secara langsung dari studio mini RTM di program Sarawakku Sayang di tapak lapangan terbang Lama Bintulu, Tok Tia.
3: Baik, masih lagi
4: meriah
3: sempat.
4: Meriah kami orang di situ.
3: Ya, masih lagi sempat untuk ngagak malam tu. Untuk
4: jangan
3: datang
4: petang tu, sampai petang tu.
3: Sampai petang masih boleh sempat lagi untuk pergi ke program Sarawakku Sayang bertempat di Bintulu. Hai Dimas, apa khabar Dimas?
5: Sihat dia.
3: Baik, Dimas okey ke dekat Limbang sebab masih bergelap nampaknya?
5: Okey, kami tengah usaha.
3: Oh, okey, baik.
5: Open balik
3: ya. Okey, di
5: sekejap lagi.
3: Boleh. Okay, apa kata kita jawab panggilan pertama dulu, okey?
4: Ya, terus ke dia.
3: Ya, selamat petang. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Anissa.
6: Betul.
3: Okey, baik. Anissa dari kau.
6: Dari mana? Tegak-tegak salah.
3: Dari Sabah. Ketika Alah. Ini. Baiklah. Saya mengalah. Okey, Anissa dari sini membuat panggilan tu.
6: Kampung Bekenu.
3: Oh, kampung Bekenu. Awal juga balik kampung.
6: Sebab kan ada kenduri di situ.
3: Oh,
6: kan
3: kenduri. Ingat kan balik raya. Wow. Oh, makan tahu.
4: Di sini ya?
6: Alah.
4: Anissa, di sini?
6: Di Kelulit.
3: Kampung Kelulit.
4: Kelulit.
3: Oh, masih
6: kampung Kelulit. Apa? Kelab Lada.
3: Oh, sampai pukul berapa ya?
6: Di tahu juga lah. Baru agak juga kan.
3: Okey.
6: Yang amat berhormat lah.

0: Datuk apa? Datuk Awang
1: Tengah.
0: Namanya. Memang panjang namanya kan. Datuk Awang Lukan Isman.
1: Ialah
0: yang amat tua.
1: Ahli Parlimen Sibuti.
0: Ya.
1: Baiknya dah datang lah.
0: Belum lagi.
1: Oh belum. Sedang menunggu kedatangan yang berhormat.
0: Kalau kami Tok TJ biasa-biasa je kalau jumpanya.
1: Memanglah.
0: Sebab kan kalau ikutkan TJ, kita cuma kami berapa kali dah yang mengundung.
1: Oh memanglah. Iyalah gunanya wakil rakyat. Memang akan turun ke kampung-kampung.
0: Tapi
2: benar ya Tia.
0: Tapi malas je lah nanggar sama je macam biasa juga kan. Melecah juga. Terus malas je ambil gambar tu kan sekejap ya. Kalau orang yang lain-lain kan,
1: mestilah
0: ambil gambar. Kalau kami sik lah. Biasa-biasa je.
1: Okey, sihat. Asalkan YB kita nampak. Bukan hanya bila mengundi aja baru nak datang.
0: Okey, lah.
1: Jadi itu benar adalah pilihan yang terbaik lah. Yang berhormat sentiasa turun padang, turun
0: memang
1: menjenguk kalau rakyat. Baik.
0: Kalau sik turun pula susah pula.
1: Baik Anissa, apa makanan yang istimewa dekat ya tadi? Apa makan tahun?
2: Kelulit.
0: Makanan istimewa untuk dikongsikan nak. Okey, untuk dikongsikan makanan yang tersedap untuk hari ini ada masak kambing masak hitam, ayam masak merah dan dan telur apa?
1: Masak sambal.
0: Telur sambal dan ada lalapan juga, tak lupa juga dengan kelupis. Tak lupa juga dengan kuih-kuih yang tersaji di meja. Ada kek lumut, kek belacan.
2: Meriah.
0: Ada
1: masa suasana hari raya aja.
0: Ya. Sebab banyak kan pengunjung. Pergilah Ustaz Gigi.
1: Boleh. Sampai sih
2: pukul 1 ya.
1: Lebih kurang pukul 1 masih ada makanan ke sih?
0: Tahu
1: kelak dah habis kelak. Saya makan angin aja lah ke Bekenu kelak. Si best makan angin ya. Baik Anissa, salamnya silakan.
0: Okey, sampaikan salam tu buat semua yang pendengar untuk hari ini, buat Halu ha. Selamat menjalani tugas untuk semuanya. Tak lupa juga buat DJ Limbang tu siapa nama ha.
1: DJ Dimas.
2: Dimas.
0: Selamat bertugas.
3: Kami Dimas di situ.
0: Kalau sama DJ Pintu tu tuang Zana kan.
2: Zana Anissa.
0: Kalau boleh Anissa teka baju Zana.
1: Silakan.
0: Kalau baju Zana bagai ni kan, jaket warna hitam kan.
2: Hai, taunya.
1: Sebab kita sedang live di Facebook kan.
2: Benar. Sini. Sini kita nanggar kami Anissa.
1: Di TikTok.
0: Dekat TikTok.
2: Pandai Anissa.
0: Kalau DJ nak follow, boleh follow kami punya TikTok yang nama Novita ya.
1: Nama apa?
2: Nama apa?
0: Novita.
2: Oh Novita.
1: Novita. Macam beradik dengan Novita.
2: Doraemon.
1: Adakah inspirasi dari cerita Doraemon?
0: Sila. Saja-saja aja nak guna nama ya. Kepindukan kepada kartun-kartun lama kan.
1: Baik. Anissa.
0: Bukan salam lagi lah.
1: Okey. Terima kasih Anissa. Kita beri peluang dengan rakan.
0: Minta lagu.
1: Okey, lagu apa? Lagu raya.
2: Lagu apa ya?
0: Jangan paksa rindu lah.
1: Orang tengah vibe raya
2: jangan
1: tu.
2: Jangan paksa rindu.
1: Anissa, masalahnya tengah vibe raya.
0: Yalah, malu.
1: Okey, baiklah. Jangan paksa rindu.
0: Okey,
1: terima kasih.
2: Jangan dipaksa rindu ya.
0: Bye.
1: Bye. Itu dia pemanggil pertama kita, Anissa. Okey. Jom kita ke... Ada lagi berkelip-kelip. Jomlah kita layan dulu. Apa
2: teruskan Tia.
1: Halo.
2: Teruskan Tia.
1: Hello, selamat pagi.
4: Hello, selamat pagi.
1: Ya, siapa di talian?
4: Kalau Zana tu memang tahu.
1: Okey Zana, silakan menekak.
2: Kalau Zana memang tahu, seat lain sibukan tu. Mesti Anik dari Johor.
4: Betul.
2: Apa khabar Anik?
4: Alhamdulillah, baik je.
1: Minggu lepasnya cari kita ya, Zana.
2: Oh ya kak. Oh tak dah. Sininya sini kita tahu Anik.
4: Masih kat Johor. Bulan 6 baru balik.
1: Bulan 6 maksudnya raya di Johor lah Anik.
4: Oh. Taulah raya dekat Johor. Sebab si lama lagi lah Anik balik Johor, balik Miri. Pas hari bulan 6 balik dah.
1: Balik gawai ya?
2: Oh, balik gawai tu.
4: Ha. Alah, balik gawai.
1: Dan benda
2: Mundi Miri ke lah.
4: Anik cuma ikut makcik Anik ya.
2: Oh. Jangan lupa berjumpa Anik, jangan lupa berjumpa dengan Tia ke lah di Miri.
4: Oh boleh.
1: Sini pembina DJ Faz.
2: Oh DJ Faz.
4: Anik pergi ATM Miri.
1: Baik Anik.
2: Jangan, boleh,
1: jangan,
2: boleh,
1: jangan
2: boleh.
1: Datang tangan kosong Anik ha? Ya, pesanan. Pesanan masyarakat.
4: Datang tangan kosong. Tapi ada ada Mak Anik lah dekat ATM dia. Seperti DJ Tia terkejut.
1: Hah?
2: Hah? Mak apa ya?
1: Wah, ada Anik kah? Ada hantar mata-mata. Mak Anik.
4: Oh, DJ Staff.
1: Hah?
4: DJ Staff.
1: Oh, baik.
2: DJ Staff.
4: Jadi
1: sebab
4: bukan
1: DJ
4: nama
1: Syaz.
4: Anik benar tapi Mak Angkat.
2: Mak Angkat.
1: Mak Angkat. DJ Syaz mak angkatnya. Baik.
2: Ya mata-matanya.
4: jadi mata-mata.
1: Fun fact ya, fun fact ya. Dari Anika kita. Okey, baik.
4: DJ bertiga apa khabar?
1: Baik Anik.
2: Sehat, kenapa? Alhamdulillah.
4: DJ Limbang diam je.
1: Ada suaranya. Silakan.
2: Ah, adanya.
1: Dengan Anik.
4: Salam kenal DJ Limbang.
2: Aha, salam kenal juga.
4: Orang baru
2: tapi
4: ni.
2: Dah
4: orang
2: pernah
4: baru.
2: Dengar.
4: Baru. Orang baru. Ya, orang baru. Orang baru-baru pernah dengar DJ Limbang kan.
2: Betul kah? Tapi
4: ya,
2: pernah hari ya dengan ya DJ ya DJ apa DJ Faz kami dengan DJ Faz ya.
4: Oh lupa
1: sebab kita ingat DJ Faz sejak masa ya jadi saya lupa dengan DJ
2: Faz aja lah benar ya Tia
1: kan kantoi dari kasih Anik
4: kita lupa dengan DJ Limbang
1: kita kami pada mak angkat kita kita lupa okay. Nama DJ dekat Limbang.
2: Model apa ya?
1: Baik Anik. Baik Anik, teruskan dengan salam ucapannya.
4: Okey, salam buat ucapan ni buat DJ yang bertugas, selamat bertugas, semoga dilancarkan juga. Saya lupa juga buat Mak Anik di Tukau. Saya lupa juga buat DJ Fas dan Mak Anik dan Bapak Anik. buat Mak angkat Anik lah dekat ATM. Semoga dilancarkan tugasannya. Saya lupa juga buat DJ Zana. Semoga sihat-sihat selalu. Saya lupa buat DJ Tia. Semoga
2: sihat. Thank you.
1: Baik, terima kasih Anik.
4: Saya lupa juga buat DJ Limbang. DJ apa?
2: Jangan lupa gini.
4: Semoga sihat-sihat selalu. Dilancarkan urusan dan
2: dimudahkan
4: rezekinya. Semua ya DJ.
2: Amin.
4: Minta lagu DJ?
1: Ya, lagu apa Anik?
4: Lagu apa? Jatuh cinta memang manis lah.
2: Jatuh cinta memang manis.
1: Lagu ditujukan untuk
4: DJ Faf dan DJ Bertiga.
1: Oh, bukan untuk bukan untuk Anissa tadi kah?
4: Tidak,
2: ada bunga sebab dalam ada taman dalam hati
1: sebab sih. Lagu Anissa tadi.
2: Rindu. Jangan paksa rindu. Jangan paksa rindu.
1: Adik dia bawa Anissa. Ui, macam ya. Kalau benci selalunya kalau benci tu kelak lama-lama.
2: Oh, benar.
1: Sayang.
4: Titi dia dah ada. Jangan.
1: Kalau dah jodoh. Anik, siapa lah kita?
4: Kalau pun jumpa adik menghinda.
1: Si bagus Anik macamnya. Baiklah Anik, terima kasih Anik. Kita beri laluan okay. Untuk pendengar lain. Terima okay. Kasih. Itu dia Anik pemanggil yang kedua. Kita ke Limbang dulu lah bersama dengan Dimas. Dimas okay, mungkin ada
2: di Limbang tu. Okey, Limbang tu bolehlah hubungi Dimas 211-246-0852-11146. Okey, di Limbang tu juga. Tadi belum ada kelipan tu lagi ya.
1: Belum ada. Okey.
2: Dan Zana belum ada. Mungkin tengah
3: apa pendengar kita tu mungkin
2: tengah beristirahat.
3: Di tempat lokasi mungkin juga. Di tempat lokasi NRMF.
1: Oh benar juga.
2: Oh benar. Limbang pun meriah pagi tu.
3: Betul betul. Itulah.
1: Baik.
3: Kalau ada yang mendengarkan siaran kita dalam kenderaan ke, di mana-mana ke, nak bersiaran secara langsung di udara, apa siaran kita pagi tu, boleh hubungi 211-246-085 211-246.
1: Ya, itu dia cara untuk kita hubungi. Untuk para pendengar menghubungi Limbang
2: FM
1: tadi, okay. Yeah, baik, betul. Kalau di Bintulu Zana, caranya.
2: Baik, terima kasih Tia, Dimas. Kalau di Bintulu, kepada semua pendengar halu pagi ni, nak menitipkan salam, boleh layangkan titipan salam anda menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Dan sebenarnya Tia dan Dimas, Zana nak kongsikan titipan salam yang Zana terima pagi ni, datangnya daripada Junaidi Laing. Katanya, selamat pagi kepada DJ Zana, DJ di Miri, DJ di Limbang. Katanya, salam kami tujukan kepada keluarga di Pesu Tubau, keluarga di Kakus Tatau, buat Mak Timah, Mak Aban, Nenek Timah dan pendengar semua. Katanya, selamat berhujung minggu. On the way dari Bintulu, Kakus, katanya, daripada Junaidi Laing. Dan kita juga ada titipan salam yang seterusnya yang dititipkan oleh rakan pendengar kita pagi ni daripada Kak Rashidah Edi. Katanya, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat bertugas. Katanya hujan lebat pagi ni. Dan selamat berhujung minggu, katanya. Putarkan lagu Senyum, katanya, pagi ini. Apapun, terima kasih Kak Rashidah Edi. Jadi dua titipan salam pagi ni, Tia dan Dimas, yang Zana nak kongsikan dari ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu.
1: Baik, apa kata kita berhibur dulu Zana dengan lagu pilihan dari Bintulu.
2: Ya, apapun, kita layan sebuah lagu menerusi segmen halu kita pagi ni. Kita dengarkan lagu daripada kumpulan Slam yang berjudul Kembali Merindu.

0: Ya, sebuah hiburan daripada kumpulan Slam kembali merindu menerusi radio halu pagi ni.
1: Ya.
0: Mau tersasul kami Tia. Mau sebut radio Bintulu FM.
1: Oh, betul je lah. Memang masih bersiaran dari Bintulu. Tapi kita bergabung untuk satu jam.
0: Segmen halu
1: dalam
0: ya.
1: Dalam segmen halu. Baik, talian konti kita pun masih lagi dibuka 0854236634 untuk kita orang hubungi untuk sampaikan salam ucapan mungkin hari gawai kah, hari raya kah, kan?
0: Benar ya. Salam hujung minggu.
1: Betul.
0: Salam rindu, salam perkenalan. Salam maut je jangan dititipkan. Kita
1: jangan.
0: Seterima.
1: Ya. Susah sebab saya akan apa-apa. Sebab saya akan bangkit untuk kali kedua. Baik. Mungkin ada Zana ingin bacakan lagi ucapan, kiriman ucapan. Ada?
0: Baik, terima kasih. Okey, Tia, Dimas. Jadi Zana nak kongsikan juga komen salam yang Zana terima juga pagi ni menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu daripada Andrew Ibi dari Tatau. Katanya halu diucapkan kepada Jambai, mak bapak, Mumung, Jadam, Fabian. Katanya semoga sehat dan ceria selalu, dan tak lupa juga buat DJ Limbang FM, Miri FM. Salam sejahtera daripada Andrew Ibi. Katanya pagi ni kalau boleh nak minta lagu, lagu daripada Ain Syakirah dan Farah Insyirah, Rindu Rinduan Jadi Kenang-Kenangan. Itu dia titipan salam pagi ni menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu, Tia dan Dimas.
1: Baik. Kalau di Miri kita ada Dublin K. Bajar, selamat pagi dan selamat tugas DJ bertiga. Katanya ceria-ceria selalu, panas cuaca itok katanya. Dan seterusnya kita ada Induk Kanawit, katanya menonton aja. Baik, terima kasih untuk rakan pendengar kita yang menyampaikan ucapan, menitipkan di ruangan komen. Dan kita sekarang ini live bertiga bersama-sama dengan rakan pendengar kita. Kalau di Bintulu kita ada DJ Zana, di Limbang kita ada DJ Dimas. Baik, mungkin kita di Limbang, ke Limbang mungkin ada ucapan untuk dibacakan Dimas.
2: Okey, ucapan pun belum ada lagi dia dan buat sana.
1: Kalau talian
2: buka talian seperti mana kata dia tadi. Untuk siaran yang kita pagi tu, sebenarnya suara Dimas tu nya apa lekit-lekit bah. Ada batuk sikit, nyala susah nak kelakar tu.
1: Tedah baik. Sipa, okay, semoga sihat selalu. Kembali sihat.
2: Baik. Boleh terus menghubungi 211246 lah ya. 0852111246.
1: 211246. Itu talian di Limbang. Untuk orang Limbang, pendengar di Limbang boleh hubungi kita ketika ini. Baik, saya bacakan lagi ucapan. Kalau di Miri kita ada Ramli Lee, salam DJ Tia, DJ Dimas dan juga DJ Zana. Selamat tugas, semoga sihat selalu bersama rakan-rakan pendengar. Cuaca di Sibu mendung katanya. Selamat menjamu selera semua. Selamat menjamu selera katanya. Mungkin tadinya dengarlah daripada rakan pendengar kita tadi, Anissa, yang ketika tok berada di ke Kampung Kelulit untuk makan tahun macam-macam aja. Jadi kepada pendengar yang lain, mungkin saya ada aktiviti, bolehlah turun kalau ada jemputan ya. Bolehlah pergi ke Kampung Kelulit untuk makan tahun. Banyak jak menunya tadi. Saya dengar pun saya lapar.
0: Oh, benar ya Tia, mau dengar pat-pat kelupis ya. Aduh.
1: Kan nasib baik dan air rabu pula kita raya. Kita bolehlah buat makan juga merasa.
0: Tapi sebenarnya Tia, mana yang datang ke Kampung Kelulit ya? Sebenarnya Kelulit ya sih jauh dari Bintulu. Boleh juga datang terus ke tapak lapangan terbang lama Bintulu tu, sama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu pagi tu yang berlangsung sampai jam 6 petang tu kelak.
1: Masih sempat lagi untuk menemui DJ Zana.
0: Ya, dan bukan DJ Zana aja, banyak rakan-rakan penyampai Zana di situ. Kita ada DJ YFM Iban Bintulu, DJ Sarawak FM, DJ Yus juga ada di booth RTM tok kelak.
1: Jadi ramai kami orang di situ. Dan boleh juga pergi ke Limbang kan. Limbang ada aktiviti apa tadi Dimas?
2: Boleh aja di alu-alukan.
0: Dimas NRMF.
1: NRMF.
2: Northern Region Music Festival.
1: Jadi kalau malam malam kelak siapalah yang membuat persembahan?
2: Okey, malam kelak si ada lagi lah.
1: Oh, si ada lagi.
2: Malam tadi aja. Hari tu hari yang ketiga. Untuk program tu. Tapi pagi tu sehinggalah tengah hari kelak masih lagi dilangsungkan apa program ataupun pengisiannya, pameran dan juga gerai jualan, pameran agensi-agensi kerajaan yang turut serta pameran kraft tangan dan juga tiket bertuah kelak lah di ujung-ujung
1: akan
2: program kita. Dan kena tu kalau boleh di apa di tangga di Facebook Limbang FM ada rakan-rakan kita yang tengah apa bersama di but-but etnik untuk tarian etnik persatuan etnik yang ada di Limbang tu lah macam-macam ada
1: tarian kebudayaan.
2: Kalau anda nak datang ke lokasi pun masih ada dan terus saksikan sendirilah program yang sedang berlangsung tarian-tarian etnik yang ada di utara di negeri kita Sarawak itulah di Limbang tu khususnya kita ada.
0: Tentu meriahkan tarian, Dimas tarian, sebab tarian, tentu meriahkan tarian, Dimas.
2: Apa? Meriah. Apa tarian kedayan dan macam-macam lah yang ada di but masing-masing lah membuat tariannya. Dapat di tangga ataupun pendengar kita tengok di laman Facebook Limbang FM dan rakan-rakan kita yang memuat naik gambar ataupun video-video yang tengah berlangsung pagi tu.
1: Baik, dan ramai lagi rakan penyampai kita berada di lokasi dah kan, Dimas?
2: Betul-betul.
1: Jadi Dimas akan ke sana nanti?
2: Okey, insyaAllah kita akan terus ke sana lepas lepas kita bertugas. Biasalah kita bertugas di situ. Kita sekejap ke sini, sekejap ke situ.
1: Jadi kepada pendengar yang berada di Limbang, bolehlah memeriahkan lagi acara NRMF.
0: MF. Tia. Tia, kalau Tia mau tahu Zana.
2: Tia dan Zana.
0: Kalau Tia mau tahu, Zana tahun lepas sempat bersama dengan sidaknya di program NRMF.
1: Kan
2: Mas? Benar.
1: Kalau di Biri rasanya DJ S1 yang pergi tahun lepas kan?
0: Oh.

0: Oh, DJ Swan.
1: Dan tahu
0: nak seronok lah, seronok.
1: Saya dah jemputan.
0: Untuk saya dah gabungan. Saya dah gabungan dengan apa ya, stesen-stesen lain.
1: Baiklah. Walaupun pun kita bergabung di Halu.
0: Ya, betul. Benar. Kita bergabung di sini. Baik, kita bergabung di negara. Halu.
2: Halu untuk pagi tu.
1: Baik, apa kata kita dengarkan lagu pilihan dari Limbang untuk Halu hari ini.
2: Okey, baik, kita dengarkan lagu ini daripada Wani Hasrita. Okey, dengarkan bersama Limbang FM, Bintulu FM dan juga Miri FM. Halo.

0: Okey, Tia dan Zana, itu tadi lagu daripada Wani Hasrita Lembayung tadi menghiburkan kita pagi ini, bagi Tok dari Limbang lah ya, persembahan dari Limbang.
1: For your love.
2: Pro tip, magnetic hydration.
3: Ada iklan.
4: Kami ingat kami baik. Yang salah, Tia.
3: Ada iklan, iklan, iklan. Biasa. Baik. Ketika ini waktu sekarang pukul 10.46, menghampiri jam 10.47. Kalau di jam yang ketiga nanti, kalau di Miri kita ada silang budaya. Okay? Silang budaya. Jadi teruskan kesetiaan kita orang lah, mendengarkan silang budaya di jam yang ketiga nanti. Dan untuk orang Limbang, boleh pergi beramai-ramai ke NRWF.
0: NRMF.
3: Sengaja saya nak nyuruh kita orang betulkan tadi. Sengaja saya salah.
0: Oh, macam ni.
3: Sebab rasa kesunyian lah saya kelakar seorang tadi.
4: Ya. Baik. Kalau di Bintulu, Cok Tia,
3: kita ada Sarawak Ku Sayang.
4: Jangan lupa. Ya, datang beramai-ramai memeriahkan program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu yang berlangsung di tapak lapangan terbang Lama Bintulu sampai jam 6 petang Tok Kelak untuk hari Tok hari terakhir berlangsungnya program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu.
3: Kalau
4: masih sempat lagi.
3: Kalau live sekarang kau boleh lihat DJ Fas. Siapa tadi cari Anik
5: Zana,
3: kan?
5: Zana. Iya ke? Zana nak tanya Zana. Ada peluang tak
4: DJ Fas
5: petang kelak untuk dapat cabutan batu wah sebuah kereta Zana?
3: Pekerja
4: rasanya
3: kan?
4: Kalau pengunjung luar boleh, kalau yang kaki tangan yang petugas situ si boleh DJ Fas. Tapi kalau kita Fas,
5: kacang
4: kalau jalan kita pergi situ kami rasa dapat kita Fas.
5: Petang lah kami pergi ya. Habis pukul 12 tu kami ke Bintulu. Boleh ke Zana?
4: Oh, sempat, sempat
3: masih
4: rasanya.
3: Boleh. Kita ada jalan Pelbourne
4: boleh
3: kan.
4: Sejauh Miri Bintulu. Kalau Fas sejam je kami rasa Miri Bintulu.
5: Ingat saya bawa melon kak.
3: Boleh. Baik, untuk anda, untuk kita orang yang mau menghubungi kita di talian, Miri masih lagi dibuka 0854236 34. Mungkin busy kita pun pendengar Tok Zana.
0: Okey, Tia dan Zana.
3: Ada
0: di Limbang ada tu pemanggil kita.
3: Silakan Dimas.
4: Teruskan Dimas.
3: Yes.
0: Okey, siapakah pemanggilnya? Hello.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Tu orang si Pitang, tu orang si Pitang.
3: Iya.
4: Nya cari Fas tu, tentunya cari Fas tu.
3: Betul.
0: Okey, silakan. Mungkin ada pesanan ke, ada apa-apa ke.
3: Kalau diungsikan
0: pagi tu.
3: Kalau di Miri nanti Jas, kita ada ni, DJ dari Sabah, dari Keningau.
6: Hai.
3: Iya, iya. Cuba lihatnya. Siapa dengar suaranya?
5: Ni, DJ Hex ni, Jas.
7: Iya, iya.
5: Orang Keningau, DJ
7: Hex. Orang Keningau Hex. Menanti anda 11.15.
4: Apa kabar orang Keningau?
7: Sehat walafiat.
5: Itu dari Jepang kita.
4: Salam kenal dari Bintulu.
0: Sama juga di Limbang. Salam kenal.
4: Wah, meriah konti Miri FM.
3: Walaupun saya dah event besar.
5: Jas. Oh Jas.
6: Ya.
5: Jangan lupa sate sate untuk saya Jas.
6: Hey,
5: saya dengan Tia tunggu ni, Jas.
3: Mau pakai raya, Jas.
6: Kemarita
4: Fas. Kesepitang tah.
3: Ke Bintulu Fas jua, kesepitang Fas jua.
4: Ke Bintulu dulu. Petang tu ke Bintulu dulu.
3: Bagi dah badannya.
6: Oi, Pak.
5: Oi. Ya.
6: Mungkin makan kesepitang, kesepitang Splenet sana.
5: Dia Splenet sana boleh lah, Jas kan?
6: Boleh.
4: Santai-santai.
5: Tapi mau bahagian tu Jas lah. Saya mau lebih bahagian kulit tu Jas. Yang kulit-kulit tu lah.
6: Bila-bila saja pas datang saya tunggu.
5: Okey, nanti petang nanti saya datang.
6: Tunggu di
5: lepas saya dari Bintulu nanti.
6: Awak datang saja.
3: Bah,
6: Jas kan dadah. Mendadak tumbuk leh.
4: Tumbuk.
0: Atau maksudnya ditumbuk dia tak dapat datang pula.
3: Menumbuklah
4: Aduh.
3: Kalau dia tiada mungkin dia di menumbuk Sabah.
6: Nah, Sabah. Gurau saya,
3: Pak. Iyalah, gurau lah.
6: datang bila-bila saja.
5: Jas bagi tahu nak datang ke Miri hari itu, Tia. Dia kata nak jumpa kita di Miri, tapi nak datang-datang pun.
6: Ya, dah. Sudah aku datang hari itu. Bila? Pas nak jumpa.
3: Oh.
6: Cari-cari pas nak jumpa.
5: Bukan main lagi Jas tanya hari itu.
6: Berapa? Kami ke Bintulu.
5: Oh, ke Bintulu. Dia tanya saya hari itu kalau Dimas dengan Zana lah. Dia tanya saya, mencari. Berapa tambang? Berapa tambang flight pergi ke Miri? Saya bagi tahu lah RM50. Dia kata nanti saya pergi.
6: Saya dari tu saya cari pas nak jumpa. Mau cari stesen Merin, tak tahu di mana.
3: Huh? Google. Kamu boleh cari. Baiklah. Boleh hubungi konti kami, Jas.
6: Pas saja yang dicari, orang lain dah cari.
5: Boleh, Jas. Nanti bolehlah saya bawa pergi ni jumpa Zana di Bintulu sekali.
4: Benar ya?
6: Pa, jangan nak.
5: Ah, jangan nak ada. Zana dengan
4: Zana. Jangan nak ada, Pas.
0: Jangan si ada.
6: Sajalah.
3: Baik, Jas.
6: Ya.
3: Terus dengan ucapan salamnya, Jas.
6: Salam ini saya tujukan buat DJ yang bertugas di Gas Station. Buat DJ Pasco.
5: Ya, terima kasih. Jangan lupa jambu batu, jambu air okay. Untuk ko.
6: Okey, bakal aku pas. Betul kawan. Okey, betul. Nanti ku kirim pergi pakai belot.
3: Baik.
6: Buat DJ Tuan lah. Buat DJ Pak, DJ Sam. DJ RT. Selamat hari Minggu. Ucapan selamat hari raya lah. Selamat hari raya haji yang dalam hal ini menjelang tiba. Selamat hari raya haji.
3: Okey.
6: Dan juga selamat menyambut hari keamatan.
0: Kita beraya dulu, lepas tu hari keamatan.
6: Ya, ada dua perayaan.
3: Terima kasih, Jas. Sate jangan lupa ya, Jas.
6: Okey, ba.
3: Ba.
6: Okey tu.
5: Ni orang Sabah jangan di sini lupa, sudah datang. Orang Keningau sudah datang, Jas.
6: Hey, ba.
5: Oi.
6: Jangan lupa datang sini. Makan kacang pitang. Sekarang ni tak sikit tu ya, tak cucuk lima keran.
4: Apa tu, Jas?
5: Berapa?
0: Secucuk lima kerat.
5: Lima kerat? Macam mana tu?
6: Tidak. Maksudku, kita sedap.
5: Oh, sedap.
3: Mungkin dia ada lima.
6: Hai, sekejap dia.
3: Baik, Jas. Terima kasih, Jas. Kita menghampiri masa.
6: Pasta pula. Okeylah. Terima kasih, DJ.
3: Terima kasih.
4: Okay, terima kasih, Jas.
6: Okey, ba. Itu, ba.
0: Okey, Tia. Itu dia tadi ya. Pendengar kita yang cukup sporting ataupun cukup ceria untuk kita. Halo, setiap minggu sebenarnya rasanya just ni, Tia dan Zana ya.
3: Ya, yeah. Dan seorang lagi yang tak menghubungi, Nat.
0: Baik. Ni yang berada di lokasi sekarang.
4: Busy kalinya.
3: Betul, mungkin sedang karaoke.
0: Di put etnik karaoke. 77 sebenarnya program NRMF untuk Tia dan juga Zana.
3: Okey, baik. Untuk orang Limbang, kita boleh pergi ke event apa tadi?
0: NRMF.
3: Another Region Music lagi Festival. Saya.
0: Pergi ke Asia. Masih lagi berlangsung programnya sehingga tengah hari itu kelak lah.
3: Baik, terima kasih. Dan kita pun sudah menghampiri waktu di jam yang kedua dalam segmen Halu. Pastinya kita akan insyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan pada waktu yang sama setiap hari Ahad jam 10 pagi. Selepas kita dengarkan berita dunia, kita akan bersama-sama dalam segmen Halu, mungkin bersama rakan pendengar yang lain pada minggu hadapan. Jadi kita tunggu. Dan terima kasih untuk tim MCR kita. Dan di Bintulu, Zanas.
4: Ya, terima kasih Tia, terima kasih juga Dimas. Ha, terima kasih rakan-rakan teknikal yang lain. Apapun, terima kasih juga kepada semua pendengar Halu. Ha, pagi tu dan mana yang berada di sekitar bahagian Bintulu, jangan lupa datang beramai-ramai memeriahkan program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu di tapak lapangan terbang lama Bintulu sampai jam 6 petang tu kelak.
3: Baik, terima kasih Zana dan Dimas.
0: Okey Zana dan juga Tia, ya, seperti mana pada Zana Tek, kita alu-alukanlah untuk orang ramai yang datang yang ada berkunjung ke Limbang tu juga mungkin dari negara jiran kita ataupun dari negeri jiran kita di Sabah di bawah bayu kan, boleh hadir ataupun pergi ke Lot 777 untuk program hari yang ketiga NRMF. Mungkin tak asyik sampai ke Bintulu, cukup ke Limbang, di mana-mana ataupun di sini-sini Mary ada, Bintulu ada, Limbang ada programnya. Jadi sampai datang ataupun berkunjung ke mana lokasi yang ingin dikunjungilah, ya. Terima kasih juga. Baik, untuk pendengar-pendengar kita. Ya, Jak Tia.
3: Okey, terima kasih Dimas dan Zana di Limbang dan juga di Bintulu. Bye-bye dari Miri. Jangan lupa untuk terus dengarkan kami dalam Silang Budaya sebentar saja lagi. Bye-bye.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Tesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.

dah follow si ha. Mun belum follow, tolong follow semua medsos Mirror FM. Ah, kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada Instagram, Twitter dan juga podcast Relax Santai Java YouTube Mirror FM.

Baik, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak ku sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ber

hari ni ya, tadi hari Ahad. Selepas selesainya segmen Halu, kita bersama dengan rakan penyampai kita di Bintulu dan juga di Limbang. Dan di jam yang ketiga ini, di jam yang terakhir, seperti yang saya wawarkan sebentar tadi, kita ada Silang Budaya, suara bertemu suara, 34 stesen, satu suara, satu jiwa. Dan sebentar lagi saya akan bersama-sama dengan DJ dari Keningau FM, DJ Hex. Tapi sebelum itu, kita berhibur dulu dengan lagu pilihannya. Jadi kita dengarkan selepas ini. Apa lagu tadi? Katanya lagu keamatan, lagu daripada AB Suhai V Abir, keamatan Onsoi katanya. Jom kita sama-sama dengarkan Geng Pagi Miri FM.

0: Teman-teman bersama dengan saya, Tia. Pastinya seperti yang saya wawarkan sebentar tadi, kita dalam silang budaya. Suara bertemu suara, 34 stesen, satu suara, satu jiwa. Dan kita bersama dengan DJ Hack. Kalau boleh lihat di Facebook, sedang pun kita live stream di Facebook Miri FM. Anda boleh saksikan DJ Hack berada di hadapan saya berbaju biru. Macam bendera Sabah lah.
1: Keningau
0: FM, DJ Hack. Baik, sebentar tadi kita dengarkan lagu daripada siapa tadi?
1: Abi Suhaifi Abil.
0: Dia ada sebut onsoi, onsoi. Betul, apa itu onsoi? Maafkan saya. Saya melihat DJ Hack berada di depan, jadi saya agak nervous. Gementar saya. Itu dia DJ Hack. Itu dia suaranya. Satu suara, satu jiwa. Kita dalam segmen Silang Budaya. Baik DJ Hack. Betul tadi, lagu siapa?
1: Lagu Denangan Episode Via Beer. Ini artis pedalaman kita dari daerah Nabawan. Jadi Tia dapat kita tahu apa dia balik-balik sebut onsoi, onsoi. Onsoi itu maksudnya baik, terbaik.
0: Terbaik. Kalau soy dalam bahasa kita, kita tahu.
1: Soy itu kena letak ke sini.
0: Itulah. Tapi onsoy, onsoy. Bagus. Kalau dekat Sabah kita sebut, kalau tengah jual beli itu ataupun tengah makan, lepas tu kita sebut tak onsoy. Memang
1: FM
0: orang faham.
1: Onsoy lah.
0: Kedengar FM onsoy.
2: Kalau kita on tu jangan dibuat. Jangan dibuang.
1: Membawa maksud yang berbeza.
0: Kalau kita ada dua patah pakai tanah, online soy lain. Di Sabah dia gabung jadi onsoy.
1: Jadi satu perkataan yang terbaik.
0: Baik. Okey, jadi DJ Hack. Onsoy hari ni ya.
1: Onsoy
0: sangat onsoy. Kabarnya onsoy. Jadi datang Miri semalam.
1: Betul, semalam.
0: Okey, baik. Apakah menu yang sudah dirasa dekat Miri?
1: Semalam baru sampai. Lepas tu petang semalam tu ada jalan-jalan. Kita cari laksa Sarawak lah. Tapi bila cerita-cerita dengan Fas tadi, Fas bagi kita kena try lalapan. Nasi lalapan kah?
0: Ya, betul. Lalapan.
1: Jadi kita cari lalapan bersama dengan Fas. Okey, so far itulah. Hari ni, menu kita western-western sikit panggil.
2: Ya, itulah dia pagi tadi Fas nak ajak pergi sarapan. Tapi dia kata
1: rupanya
2: dia kena makan di hotel. Kita mau dia Tia.
1: Lepas ni barulah
0: mau rasa apa, mi kolok, laksa Sarawak. Itu wajib.
1: Betul.
2: Lepas ni dia Fas akan bawa dia pergi merasai makanan sekitar Sarawak ni.
1: Keliling Sarawak.
0: Memang onsoy rasanya.
1: Memang onsoy.
0: Betul. Tapi kalau salah mungkin DJ Fas yang bawa tempat yang salah.
1: Atau awal-awal mungkin, kita buat sini.
0: Ataupun mungkin dia tak baca doa sebelum makan. Jadi rasa tu agak kurang.
2: Dia tak tahu apa makanan kegemaran Fas kan.
1: Fas tanpa seekor ayam. Baru berapa hari saya tahu Fas. Kegemaran dia adalah tanpa ayam tu tidak boleh.
0: Hari. Ayam dan Fas berpisah tiada. Baik. Kalau di Sabah kalau hujung minggu ni nanti ada cuti. Betul. Umum kan. Samalah bersambung selepas itu Sarawak pun bercuti juga.
1: Betul.
0: Satu. Jadi apakah
1: perayaan
0: cuti itu, perayaan itu?
1: Okey. Kalau di Sabah, kalau bulan 5 memang sabrialah dengan perayaan Pesta Kaamatan.
0: Betul.
1: Pesta Kaamatan ni selalunya perayaan yang diraikan selepas menuai padi. Jadi kalau Kaamatan di Sabah ni dia akan bermula dari awal bulan 5. Sejak 1 hari bulan dia ada pembukaan dia. Pembukaan ataupun ialah pembukaan perayaan ni diadakan di daerah Papar. Kemudian selepas daripada pembukaan tu, setiap daerah di Sabah akan mengadakan perayaan Kaamatan dia peringkat daerah masing-masing.
0: Meriah.
1: Meriah, sangat meriah. Sangat dengan pelbagai kebudayaan lah, pelbagai
0: tarian,
1: makanan, persembahan dari rumah-rumah etik yang ada di Sabah.
0: Ya, itu fun fact yang akan kita kongsikan sebentar lagi. Jadi persamaan Sabah dan Sarawak ini, kita meraihkan Pesta Kaamatan. Dan kalau di Sarawak adanya Hari Gawai. Kalau tak silap saya, Gawai itu pun bermaksud pesta juga. Jadi Gawai dan Kaamatan masing-masingnya adalah perayaan di mana selesainya
1: selepas
0: musim menuai padi. Itu dia. Jadi kalau di Sarawak, kaum pribumi, pribumi di Sarawak lah yang meraikannya, itu kaum Iban dan juga kaum Bidayuh. Dan juga orang Ulu pun ada juga, seperti kaum Kayan dan Kenyah juga meraikannya. Okay. Jadi tanpa membuang masa, ataupun mungkin kita berhibur dulu dengan satu lagu. Tadi kalau tadi lagu Lagu Kematan, kali ini saya pilih lagu Gawai pula. Jom kita berhibur dulu.
1: Pas menarik kita masuk.
2: Boleh.
0: Ya, terus layan Silang Budaya.

24 stesen, berbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Silang
1: Silang Budaya
0: Radio
1: RTM.
2: Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara,
3: satu jiwa. Radio RTM.

0: Ya, kembali kita Rana Tepanduan bersama 11.27 Hatia bersama dengan DJ Hack dari Keningau FM. Okey, jom kita bercakap tentang fun fact Hari Gawai dan fun fact Hari Kaamatan. Yeah. Kita mulakan dengan Hari Gawai dulu yang pertama. Sambutan Gawai Dayak yang pertama peringkat negeri adalah pada 1 Jun 1965. Kedua, sebelum kedatangan Hari Gawai, aktiviti pembersihan dan perhiasan rumah panjang, begitu juga aktiviti pembersihan kubur mereka akan lakukan sebelum kedatangan Hari Gawai ini. Ketiganya, tikar tradisi hasil anyaman dengan pelbagai rekaan akan dibentangkan. Selain dari kain tenunan yang dipanggil Puak Kumbok akan digantung sebagai hiasan atau menjadi alas meja. Ini satu budaya orang masyarakat Iban, etnik Iban, di mana mereka punya tangan tu memang berseni.
1: Wow.
0: Ada tikar anyam, tikar boleh jadi beg, juga kain tenunan Puak Kumbok juga terkenal dengan itu menjadi satu kebanggaan mereka dan juga negeri Sarawak tentunya.
2: Macam fast jugalah tu Tia.
1: Andai ke.
2: Boleh buat kuih
0: kadas tu, kuih apa tu. Okey. Baik. Bagaimana dengan di Keningau untuk Pesta Kaamatan?
1: Pesta Kaamatan. Tadi kita bagi tahu Kaamatan tu berkait rapat dengan pesta menuai. Itu antara satu. Kemudian Kaamatan ini juga berkait rapat dengan legenda Humanadon. Humanadon ni sebetulnya dia ada pertandingan untuk ngadau Ratu Cantik. Kalau dekat Sarawak dia ada Kumanggawai.
0: Betul.
1: Jadi kalau di Sabah, Pesta Kaamatan juga sinonim ataupun dekat dengan untuk ngadau ataupun rapat dengan legenda Humanadon. Dan Kaamatan juga antara yang menarik dan fakta menarik ini adalah juga dikaitkan dengan Sugandoi. Sugandoi ini adalah merupakan pertandingan nyanyian dan ini dijalankan di seluruh daerah dan mereka akan berentap di satu pentas akhir untuk 51 daerah dan 51 dia cari 20 kemudian kepada 10 orang peserta.
0: Macam pertandingan reality.
1: Betul.
0: Menarik.
1: Baru selesai kemarin, semalam, dan telah pun adalah juara peringkat negeri datangnya daripada daerah Tuaran. Jadi itu antara tiga yang menarik mengenai sambutan Pesta Kaamatan.
0: Itu dia, menarik kita dengarkan. Baik, selain daripada itu, untuk minuman makanan di Hari Gawai tentunya ada minuman air tuak, sejenis penapaian nasi pulut yang telah dimasak dan dicampur dengan ragi. Dan kalau makanan pula, tentunya ayam pansuh dan lemang lah menjadi simbolik makanan utama yang perlu disajikan. Okay? Manakala untuk kuih, macam lah yang DJ Fas sebutkan tadi, katanya boleh buat kuih jala. Mungkin lah. Dan pastinya kuih tradisional seperti kuih penyaram, kuih sepit, kuih jala, kuih cap, mak-mak ni yang perempuan lah biasanya akan buat sendiri. Atau juga mungkin sekarang zaman dah modern kan, ramai yang main tunjuk beli. Tapi di samping itu, bukan saja bukan yang menunjukkan kita malas, bukan, tapi untuk membantu ekonomi usahawan kecil.
1: Betul. Bentuk dikomersilkan lah.
0: Ya, betul. Itu salah satulah makanan yang ada di Hari Gawai. Bagaimana dengan Pesta Kaamatan? Apa pesta makanan dan minuman yang ada?
1: Kalau kita mula dengan makanan dulu lah. Makan dan minum. Kalau makanan, kita ada kebiasaannya kalau Kaamatan tu dia beras, jadi kita ada nasi bungkus. Nasi bungkus tu kita panggil linopot.
0: Linopot.
1: Betul. Linopot ni adalah merupakan nasi yang dibungkus dengan menggunakan daun. Dan ini adalah orang bilang melambangkan ialah praktikal dan juga nostalgianya padi dan juga beras tu. Jadi dia akan dimampatkan dengan daun, daun pisang ataupun ada daun khas dia lah. Kemudian itu salah satu. Kemudian dicampur dengan pelbagai jenis makanan tradisi, antaranya hinava. Hinava ni macam umai dekat Gawai.
0: Dekat Sarawak.
1: Dia kalau hinava ni adalah ikan yang diperap dengan limau, kemudian disimpan beberapa jam dan dia akan dicampur dengan halia, cili, bawang dan sebagainya. Itu hinava. Kemudian ada juga pinasakan. Pinasakan ni adalah ikan yang dimasak, direbus tapi tidak terlampau banyak air dia. Dia sikit saja, dia sekadar untuk macam ala-ala dia steam jugalah.
0: Tapi sehat dimasak lah, dengan
1: sehat. Kalau pasal minuman, kalau macam ialah di Sarawak dia ada tuaknya, kalau di Sabah tidak kurangnya ada tapai ataupun lihing. Ini pun sama juga
0: lebih pembuatannya, kurang
1: lebih kurang macam dengan gawai. Kemudian itu yang utamalah, yang lain itu air biasa lah. Kemudian sekarang telah diinovasikan adalah buah bambangan. Buah bambangan ini dia akan menghasilkan juga air jus bambangan.
0: Iya, sedap itu. Tapi kadang-kadang buah bambangan ni dia kan kita tidak tahu kan, manis ke masam ke.
1: Ada rasa masam manis.
0: Ya, tapi kita, dia kalau masam manis tu memang sedap. Betul. Kalau manis memang manis betul-betul manis tu memang sedap dia. Kan.
1: Kalau mau manis bahaya juga, memudaratkan kesihatan anda.
0: Betul juga. Okay, itu cerita tentang makanan dan minuman. Kalau tadi yang saya cakap ayam pansoh tu pun dimasukkan dalam lemang. Dalam buluh lemang. Dalam buluh. Dalam lemang pula. Lemang pun dalam buluh juga. Betul? Ayam pansoh pun di dalam tu juga. Memang sedaplah dengan ramuan-ramuannya sekali. Baik, kemudian kita beralih kepada tarian. Pastinya kalau hari gawai ni adanya fun fact dia tentang hari gawai. Betul. Tarian ngajat. Pastinya dengan iringan muzik sapek yang akan menjadikan suasana hari gawai di rumah panjang lebih meriah. Dan tarian ngajat juga dibagikan dengan pelbagai jenis tarian ya. Ada ngajat lesong, ngajat bunuh, ngajat induk, ngajat ngalu temuai. Ngajat ngalu temuai ni bermaksud menyambut tetamu lah. Ngajat puak kumbuk, ngajat kuta. Ini antara identiti budaya kaum Iban lah yang akan menjadi kebanggaan di negeri Sarawak. Biasanya memang ngajat lesong lah. Itu antaranya lah tarian ngajat.
1: Itu tarian. Kalau di Sabah betul. Paling famous tarian macam terbang. Sumazau. Bukan mati rumah, boleh mulai balik. Belum selesai lagi suara bertemu suara kita ni. Tarian tradisional masyarakat Kadazan sudah terkenal dengan gerakan tangan seperti burung. Terbang seperti burung terbang. Dipersembahkan. Sekarang bukan saja time kamatan lah. Di mana-mana majlis. Apapun
0: majlis resmi, resmi-resmi ke apa memang mereka diadakan, dipanggilkan.
1: Saya pada Sumatera kita juga pegangkan tarian Magunatip. Magunatip ini tarian bambu yang
0: buluh.
1: Awas, jangan
0: tekan itu. Saya pernah tengok di mana? Di masa di Sabah tu, di satu shopping mall tu memang ada dia tu.
1: Buat persembahan. Itu semakin laju tu, semakin tahap kepakaran tu memang bukan kaleng-kaleng lah.
0: Iya.
1: Apalagi kalau dia sudah ditutup mata, kemudian dengan kepantasan pukulan bambu tu, semakin lagi kita rasa teruja. Kalau kita yang pelan-pelan pun kadang-kadang pandai terkepit, apalagi
0: kakinya.
1: Itu dua lah antara yang selalu ditarikan time masa keamatan.
0: Dan yang terakhirnya sebagai penutup, begitu juga penutup hari gawai, pastinya di akhir bulan Jun nanti akan ada simbolik upacara menggulung tikar yang dipanggil ngiling bidai. Itu menunjukkan acara di mana masyarakat di rumah panjang tidak akan menerima tetamu lagi lah selepas itu. Itu antara simboliknya lah upacara menggulung tikar yang dipanggil ngiling bidai.
1: Kalau keamatan, dia ada pembukaan dan dia ada
0: penutup. Mesti ada tutup.
1: Jadi penutupan dia adalah pada 30 dan 31 Mei. Dia akan diadakan di Dewan KDCR Penampang, di mana semua program-program yang berlangsung di daerah akan dibawa ke kawasan
0: disatukan
1: di KDCA ini pada 30 dan 31. Itu adalah kemuncak perayaan Pesta Keamatan.
0: Itu dia, menarik kan? Jadi adakah DJ Hack akan berada di
1: Kemungkinan besar akan berada di sana. Kita jalan-jalan. Kalau kebetulan ada tetamu kita time tu, kita kan bawa juga berjalan.
0: Menarik. Dan selepas ini nanti kita akan dengarkan lagu keamatan. Lagu pilihan daripada DJ Hick katanya. Lagu siapa tu?
1: Kita ada Sheldon, kita ada Ilya Guntabi dan juga ada Datuk Evaritus Kungkit. Lagunya Inilah Keamatan.
0: Jom kita dengar.
1: Silam budaya.

0: Pemberus dengan ubat gigi punca pembiakan bakteria.
1: Hilang budaya, radio alir terharu.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Ya, Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Saya Tia, berteman bersama dengan DJ Hack ya, dari Keningau FM. Kita dalam Silang Budaya. Dan itu tadi kita bercakap tentang Hari Gawai dan Pesta Kaamatan. Okay. Dan hari Rabu nanti, betul, kita meraihkan Hari Raya pula. Jadi, DJ Hack balik hari?
5: Esok balik.
4: Esok sudah balik.
5: Tak sempat beraya di sini.
4: Mau beraya di sana.
5: Baru mau merasa masakan fas.
4: Ya kan, tidak sempat sudah. Tapi apapun, semoga kita berjumpa lagi, yep, DJ Hack. Mungkin di lain siaran.
5: Betul.
4: Kalau semalam saya di bersama dengan Sababi. Ya, Sababi. Itulah yang dia kata, ada di salah satu shopping mall. Hari ini ada sambutan bersama dengan 80 tahun. Ya, ada 80 menu katanya. Ui, menarik ah.
5: Nasibnya sempat. Rasa mungkin sempat balik tadi.
4: Dah sempat.
5: Kalau tidak dapat juga lah. Tapi ialah, hari ini di salah sebuah pusat beli belah di Kota Kinabalu, RTM Sabah meraihkan bersama juga sepanjang hari ulang tahun RTM. Kita ada program 80 menu Sabah.
4: Ya, menarik betul. Mesti onsai rasanya.
5: Onsai.
4: Saya ubah pula. Tadi kalau pendengar saya pun ada bagi tahu ada makan tahun juga di Kampung Berkenu sekarang ini. Okay. Itu pun antara salah satu budaya kaum Kedayaan di sana. Mereka memang akan ada makan tahun kampung ini bermacam itulah. Yeah. Pun ada makanan-makanan tradisional. Okay. Jadi apapun, saya ingin ucapkan salam Aidiladha buat DJ Hack.
5: Yep, terima kasih. Salam Aidil Adha, selamat Hari Gawai juga in advance, dia bilang.
4: Betul.
5: Untuk warga Miri, di mana juga mereka berada, mesra bermaklumat. Terima kasih juga Tia, sedi menerima kunjungan daripada Keningau.
4: Ya, terima kasih.
5: Merentas bumi.
4: Merentas negara. Negara Brunei. Kita, tapi kita satu tanah.
5: Betul.
4: Borneo.
5: Itulah dia, Silang Budaya bersama kita, suara bertemu suara.
4: Ya, dan terima kasih untuk DJ Hack.
5: Yep,
4: mungkin ada pertemuan lagi selepas ini, Keningau FM. Apa dia punya hebat syoknya. Itu dia, memang syok lah bercakap dengan DJ Hack. Dan kita pun melihat waktu pun terus pantas.
5: Betul.
4: Apapun, semoga selepas ini boleh bersama dengan DJ Fas merasai lagi pelbagai makanan yang ada di Miri. Dan terima kasih, dan saya ucapkan semoga perjalanan esok selamat sampai dipermudahkan. Dan ini lagu untuk DJ Hack.
5: Yeah,
4: balik kampung. Silang Budaya, suara bertemu suara, Keningau FM dan juga Miri FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Waktu solat untuk hari ini 24 Mei 2026 bersamaan dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijrah hari Ahad, waktu Zuhur 12.24 minit tengah hari, Asar 3.47 minit petang, Maghrib 6.32 minit petang dan Isyak 7.46 minit malam. Dan waktu Subuh untuk keesokan harinya 4.59 minit pagi.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang pukul 11.52 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan. Ya, bye-bye untuk DJ Hack dan juga DJ Fas. Kita telah pun selesai silang budaya bersama dengan rakan penyampai dari Keningau FM. DJ Hack sebentar tadi. Terima kasih. Ada buah tangan cenderahati yang diberikan juga. Terima kasih banyak-banyak. Semoga di lain pertemuan nanti kita akan bersama-sama lagi dengan mungkin rakan penyampai yang lain. Baik. Terima kasih untuk semua yang mendengarkan kita melalui Radio Mir FM ketika ini ataupun melalui aplikasi RTM Click. Terima kasih untuk kita orang yang mungkin belum download lagi aplikasi RTM Click, ya. Boleh aja download aja. Kalau semalam boleh menonton siaran bola sepak pun melalui telefon bimbit saja. Okey. Baik, bukan hanya radio tapi saluran televisyen juga boleh anda saksikan secara percuma. Okey. Terima kasih untuk semuanya. Selamat berhujung minggu dan selamat bercuti sekolah juga. Luangkan masa bersama keluarga dan insan tersayang. Yang baik, apapun selamat hari raya di Adha pada hari Minggu Rabu depan dan juga selamat hari gawai untuk semua pendengar yang meraikan. Dan tentunya selepas ini DJ Bana akan bersama-sama dengan anda semua dalam siaran berbahasa Iban YFM. Jadi stay cool, stay happy. Kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Ini adalah Mesra 912 di Miri FM Mesra Bermaklumat.

Selamat tengah hari bergulang dengan aku Daniel Stephen berita tengah hari YFM. Johor Darul Tazim J Diting alah ke Kuching City FC 2-0 ba final Piala Malaysia 2025-2026 ba Stadium Nasional Bukit Jalil di Kuala Lumpur demalam. Dua gol Harimau Selatan Ari Marcus Golemi ngau Arif Aiman. Tuan tambah ke gelar champion ke-6 kali ngagai JDT. Pengundi berlabuh boleh Piala Malaysia hari tahun 2017, 2019, 2022, 2023 ngau 2024. Lalu 2025 lalu ngaunya tim ke terubah boleh trofi berprestis bak musim ke-4 berjurut-jurut. Sama bisi datang mata ke pekirnya Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Pengawal miring untuk nyadi tradisi Raban Bangsa Dayak kengemuan potensi besar diaku nyadi waris budaya. Tindak berupaya barengan nasional serta dekat di perunding hari baru pengiktirafan UNESCO. Menteri Penyelaku Bangsa Dato' Sri Aaron Agodagang madah ke adat asal pengawal miringnya mayoriti bakal nilai spiritual, terima kasih, berbahasa ke rampak menua serta minta diri dalam pengelanteng. Nyalai adat asalnya agi dikemerat ke nyentuk ke sarito. Laban tebal lagi maya pengerami gawai ngau pengerami adat asal Raban Bangsa Dayak. Pengeransi ngetan ke budaya Dayak udah mandang ke pemujur. Lebuh pengawak ngajat diaku nyadi pesaka asal bangsa dalam tahun 2007 subah. Tungayan ke komitmen perintah ngetan ke budaya Raban Bangsa. Nyadi ke identiti nasional. Yang maksud ke Jakarta bah pengerami malam mantar gawai Dayak bagi menua Sibu 2026 di Sibu Demalam. Pengawal nombor ke Kepalan Kebudayaan Bidayah dibau oleh nyadi merangsang serta ngermai kagi warisan budaya ngau identiti Raban Bangsa Bidayah bersitiaknya. Kaban Konsel Negeri Sitak Tasik Biru, Dato' Henry Harry Jineb, madah Kepalan Kebudayaannya dekat di penyadi Premier Sarawak, kena 22 hari bulan 6 tu ilah. Yang madah ke bunyinya lebur diranau pengarah berita udah pengerami berjalai berbala mayuh gawai Dayak Bau 2026 di Bau. Pengawal berjalai berbala mayuhnya diatur setiap engau penembuk Palan Kebudayaan di dekatnya di Palan Keterubah berjalai ke aktiviti kebudayaan ungkup komuniti berkandang menuanya. Palanya dekatnya di Pelasa mengatur pengawal di bekawa engau tradisi main asal serta adat Raban Bangsa Bidayah ngambil ke terus dijaga serta ditampung ngagai rebak dudi ari ilak. Pengawal ngatur Borneo Island International Big Bike Festival BIIBBF ke-24 terus nyadi pelasar berguna. Dia kena negap ke semangat sekaban ngau solidarity community depan motosikal besar di rantau Borneo. Direktur Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU, Ramzi Abdillah, madah ke festivalnya ukai seminat ngempuruk ke community rindu ke motosikal besar ajak dan megap mandang ke penegap kawal serta semangat bergulai ngambil ke serta semangat bergulai antara ngambil bagi Sarawak, Sabah, Brunei, Labuan ngau Kalimantan, Indonesia. Yang ada ke semangat penyerakup tidak kemerat ke hari festival tu berguna benar maya dunia tim ajak mayuh napi pemar ke maya hari tu. Yang maksud ke Jakarta buat pengerami maka lemai gala di Kuching. Pengawal ngatur festival pengelama 24 tahun cara konsistennya megak ngayan ke penaut Sarawak nyadi palan alendo ngatur pengawal bertikas antara bangsa serta ngerancak ke industri dagang temuai ngau lumba moto menua. Tunaka kami nabur ke berita Ari YFM nyadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Desmond Ganai. Hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Samantha, Nali Hari, Sa Dalamay, Tamarindang Malay.
1: My FM, Segulay Segalay.
2: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mek.
5: Hati tu dah dai, Mek. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
4: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
4: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
4: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
5: Dah top up Sarawak pen, Mek.
6: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya penggau. Scholarship Sarawak tu kuadu ramah dibuka

0: Bayar timbana. Ada minta kembali kena hari 5, 29 dan 25, 2006. Gue mengawal atur ngulih ke scholarship itu. Udah diambil bahwa website http://www.yasasarawak.org.my. Tahu tanya apa section scholarship nombor 082442686. Yasa Sarawak, ketegap anak Sarawak, jemailah.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Selamat tengah hari, selamat tengah ke YFM. Jadi Sarito tengah hari 24 bulan 5 2026. Kita bergulai tengah hari minggu. Sarito kalai hari minggu Sarito kita bergulai nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari tu lagi bakal selamam. Jam kita ninyau Sarawak ngam begak lagu peminta antara stesen. Okey, jadi ba ujung minggu tu bakal selamam begak aku dekat bergulai ngau pengeluar program ke bukai ke dekat berandau aku serta megap berkongsi ke info untuk kita semua ninja Sarawak kita ke Sarito. Okay, jadi ngigap pengeluar program ke bukai ke dekat bergulai aku kita ngigap orang orang Sri Aman dulu ya ke bisik dekat bergulai aku. Hello Sri Aman.
1: Hello Kucing.
0: Nama pengawak Bin? Nama pengawak salah mah tanya ni. Masih hujan Bin di Sri Aman?
1: Hujan, benuang ya banget di tunnel. Tadi mana mai pagi tadi? Selamat amat pagi tadi. Nah, muka-muka tengah hari itu hujan.
0: Oh, itu hujan eh. Jadi dia ke nada itu hujan. Tang hujan ke Sri itu Bin?
1: Baya.
0: Udah tu lagi nada pindah Bin?
1: Nada pindah.
0: Gawai lah, pindah bisa?
1: Gawai pan nada pindah. Napat ke ruang bilik terempu aja.
0: Ya, baru mah panjang aja dia, ne Bin?
1: Di Sibau.
0: Di Sibau. Oh. Mindah mana?
1: Oh. Langsung ke Nil.
0: Ah, jauh mah ke Sibau Bin. Ngibun kubu tawan tu.
1: Oh, ngibun kubu.
0: Tidak ngibun kubu engkau agak. Kayaknya jauh deh. Nak ada sejam ni hari minta gua.
1: Mai.
0: Okay Bin, tu giga orang Sibu tu. Hello Sibu.
2: Hello Nil, selamat tengah hari.
0: Oh, merbitas siapa?
2: Oh, berita mana? Nama berita ada dah?
0: Mana tu gerai? Puji Tuhan.
2: Gerai nah. Jaga kubu kah?
0: Jaga kubu. Jaga kenan tu mana?
2: Oh, ya. Mungkin kau. Tak ada ngawak. Nanti ada kita buat jaga kubu. Nanti berapa ya? Kim kita tahu nukur eh?
0: Patut ditahan ke. Nah, enggak ikan lah lagi. Misi pemisi je?
2: Oh, nada itu ni.
0: Sama mana?
2: Misi pun sudah gawai lah. Nanti bala sudah datai. Kita ke misi.
0: Ya, kenyak ya. Segi namanya tadi. Segi kenyak ambil atur ya. Ni, nanti maya orang sudah pulai berperang. Ni, tadi. Pulai tanya kita. Ya,
2: kita

0: ramai kiri rai antai orang udah ya.
1: Agak pengalaman itu rempo.
0: Bila kita bawa enggak, bala kita kena polai, kata baka kita boleh agak program online kini nah.
1: Ya.
0: Pakai kumbang, pakai DJ kena polai secara online.
1: Oh, nah, namanya Rami Udah Gawai.
0: Ya.
1: Lama agak kita endang agak pengrami Udah Gawai nah. Di mana gawai tadi nada orang kada tai orang begawai magang. Pengrami Udah Gawai enggak gagak.
0: Ke Araroa udah ngagak pengrami Udah Gawai. Ante maya gawai tu tadi belak bisa nampi ya. Udah gawai kita aja di pantai wai.
1: Ya ya. Lambang goreng ada habis magang maya gawai nanti ya.
0: Udah semuan muka dua.
1: Lalu ya.
0: Kue sara semuan, dah semuan cuan, semuan. Ya maya percaya batin.
1: Mana ya semuan, kadang lagi bisa dah. Ke pintu lo aja. Ingat Seren. Yon.
2: Ui.
1: Marbita.
2: Mana?
1: Apa konti dia cerita ni Yon?
2: Ya, aku bak konti. Boleh kita nak lama lagi nengok sedai ikan baru.
1: Nah, Belanda agak kian ni Yon. Nengok awak breeze walk.
2: Mesek. Jalan. Bagi tak ada kenyak berdarat.
1: Berdarat aja kita. Berapa singkang Yon? Bisa ngira bak jam telepon
0: bajang ada yang berarti dan dia ya umur kita tahu
2: getak patut pia kada
0: ya ni ke tangga upia yo ni sekian ni yon
1: perlu aja ya ni yon
2: ke kenda
1: belum ban gaya ikon
2: ya maya cerita apa ada umur ada lembau kan nyebut
1: onda masuk Ford series kam nyak ni yon
2: meninggal
1: ya
2: ati sigi sampai biya
1: na berasa ini yon asai ke gi pun tahun 2000 dia tu umurnya udah 20 tahun lepas kita itu udah manggai agi manggai umur 20
0: ni udah bagi dua penghidup ante tate umur 80 tahun tinggal 40 tahun lagi kita hidupnya
1: ya tingira nya
0: ni
1: panjai rundiang tingira ni mama na berasa gi 20 tahun dah gi ni na berasa kita hari detonya bekal kita ke umur 20 sebab na berasa kita datai ba jam kita ke dia tu nah
0: semadi nyu bayar muan
2: umur kita datuk sebab uncle anti kau datuk
0: Nyata tay bak kita ini nyari antai
1: ya, yang deh. Nyat kita ini dia
0: ya. Di bok kau ya.
2: Nya me aku kau deh. Pemah meda orang ke tua gari umur aku ka umur indai aku ka disis kaku maka kadang nan mo kini ka ngangau lagi nanti kita ngangau ya. Di bok lagi ngek ya kini ko.
3: Sai mata.
2: Terasa deh nya me ngesis ka ja.
0: Ngesis ke magang mo
1: kau deh.
2: Ngesis ke magang me.
1: Orang ke biar kita ngibuk ke kita.
2: Krisis pertengahan umur namanya.
1: Ya meh. Lama kita itu kat disis ke orang biaya. Ya kita ngesis ke orang ketua eh.
2: Ya meh ya.
1: Kita ke Miri. Halo Miri.
4: Halo Neil.
1: Berita na.
4: Berita mana? Selamat tengah hari. Kita nama tu empat udah.
1: Empai
4: yang kau mesti dah dilimbang lah empai pansuan kan ya.
1: Bedau lagi bahasnya pada lambi dia ni. Bedau kangau.
4: Kadang lagi mobil mandai. Di Miri mana hari ini ya?
1: Di tahun tu bisi kini-kini mana di Miri ya?
4: Pemisi berengkah hari 29 hari bulan tu lah nyentuh ngagai 5 hari bulan 6.
1: Pulai ke menua kenapa kini ya? Kini ya?
4: Pulai ngagai nama tu menua nama tu orang ke sebilian
2: nosis.
1: Sebilian nosis. Nosis.
4: Kira ke nama tu jadual ya dan ya. Nak lama.
1: Berbagi tahun mana?
4: Ya.
1: Bekanya memang kami itu. Berbagi ke tahun ni 4 tahun sekali. Pulang ke siti empat tahun sekali.
4: Laban ke buah kenyaga kota. Empat tahun sekali nan ya.
1: Ya mana kenyam ya.
4: Tena nyaga kota. Lihat ke dua tahun sekali oh.
1: Ya.
4: Jadi ngora kena ngintu gawai nyamai ge kan.
1: Lihat dua tahun sekali.
4: Ya.
1: Dua nak kata namanya. Dua tahunan.
4: Ya.
1: Nada ko nga o mada pengawa.
4: Susah menangkapan kita ngay de sis korang. Ngay di bo korang.
1: Ngay di bo na sis kita ngangaw na.
2: Sis.
4: Patut patut bersyukur kita udah mengay berumur maya jam ke detonan ya.
1: Aman.
4: Nanti kita berarti ke maya hage. Tudah ke nadai leban pengayuh kita tahu kai ngira umur ke benda ya.
1: Ya.
4: Leban petara ke atau ke Tuhan ke ngeletak ke nanti kita aku berarti ke bisa penusah ke babadi bajalalun di semenanjung apa lama aku dah deh sinoma berarti ke petuanya bisa do iko ane siko laki siko indo ane hanya baru nerima pemutus persa SPM tu tadi dan ya. Boleh sembilan tak nadaik tegak penusah babadi jalalun sama sedoa ya dia nya nya kita berarti ke deh nya di umuh kita tu ngaya di disukan ngau tanya ni maya Tuhan ngambil kita dia mana ni ya?
1: Ya, ngan jadi di sukat ngau umur kita itu wai atau kebiar.
4: Ya, kira kira puji Tuhan kita oleh meda oleh dani baru pagi tu Tuhan nginjau kita sari itu nur kita yang terus ke pengawa kita ada.
1: Ya, aw sari dagi kita itu tadi meda menua terus ke penghidup sari ya. Dagi sari itu.
4: Lebih ke dani terima kasih magai Tuhan tapi ane oh.
1: Ya, pergi lah bedau janji.
4: Ya, ya bedau bedau tentu kita itu lagi bedau bedunya tu.
1: Nafia. Ah, nyo nyo insaf ko ninga jeko banam ni.
4: Amane ne aku rati kama tu se ko sino ko benda petuanya de ngau sama-sama ya de. Di viral ba media sosial de. Udah kena de anak ku. Nanti semak mayo anak ngai kita ngelak kan anak kita nanai. Nape ana ne?
1: Ya. Laban munyi ko.
2: Tapi kita dulu semak jako.
1: Amas. Ni amas jako sempama orang apa yang ngai tu nak patut ngubur kan ya. Ane ayah ke patut ngubur ke apa indai. Kenapa kau jakut? Kau jakut sempama lah.
4: Kena kau gaya udah selatan penghidup. Makanya mana ni?
1: Ya, terima aja agak penguji aja. Nana.
4: Ya. Kita ngaji kucing. Terima kasih. Eh, kau ngaji kucing ngaji ke limbah.
1: Ya, ngaji sis kita.
4: Ngaji sis.
1: Hello sis.
2: Hi brother.
4: Kami nerima jakut brother. Nana ni.
1: Ya, nak kira. Kak Dayak korang.
2: Ini jadi kau terbuka lagi.
1: Oh, mau berita sis?
2: Mana berita tu, brother? Berita kami tu beronggok 3 hari, 4 hari beronggok empat panah empat hujan tu. Tiada limbang tu.
1: Nanti hari selepas itu ada biasnya nanti lagi nah.
2: Nada ke isalah tu ungkup masih ungkup tahun tu. Pernah saya ke dia tu nanti yang tahun kita di Limbang itu lebih lagi Limbang FM RTM Limbang po.
1: Ya ke, lagi bisa nusi baru lagi nah kena.
2: Nada nada kawannya sari tu.
1: Nada nusi NRMF nya.
2: Ya nusi bukannya aja uliah cerita nalama nada uliah lagi.
4: Kerepas
2: saja. Betul. Lepas kemarin udah di Jidom kita yang pun udah bercerita ke kemarin udah lama.
1: Dah rawup ya magang lah.
2: Dah rawup magang.
1: Dengar rawup ya ke nak rawup domnya ke tinggalnya.
2: Oh.
4: Ini tuh gayanya. Baik dah lagi.
1: Okay. Jadi ke terubah tu kita dekat ke Bintulo dulu. Yon, ngaji kita dulu Yon. Kita dia habis pengalaman besar kan dia.
2: Okay, terima kasih.
4: Kau ngaji apa nak lama ni?
1: Okay,
4: bisa kita tinggal ke tu tadi.
1: Aong, aau.
2: Boleh aja, kena nampak ngelai.
0: Aau, dah deh, sudah bisa kita nyau, ternyau, kita tinggal nih.
2: Bedaunya, baru
0: bermainnya.
4: Aau, kami tu nari ngai dekat
1: ngai dia. Nikah baru ya.
0: Aau, nikah baru ngai
4: Pintu baru tutup yang tadi.
0: Oh, ninga orang sebuah ya, kabar
2: baru. Aku kependiangnya.
1: Dah datang bawa pelabuhan ni kabar.
0: Lansi ya orang nuang.
2: Okey, jadi sebedau aku ngangau ke flow lagi. Kita berperinan dulu laban flow dekat berkongsi ke berita pemaduk baru berkawal dengan program Sarokku Sayang ke benua Dato'. Jadi kita berperinan dulu ngau setiap lagu kawai, lagu hari artis PBP buka pintu buka.

0: Okey, nak tadi lagu kena kita berperintah ni. Jadi kita terus menguji beranda dengan Flo. Benung antik Pak Arus telefon. Hello Flo.
1: Ya, hello. Yon.
0: Oi.
1: Yon di Konti.
0: Oh. Kucing ni. Bisik kita bisik ini ya.
1: Ma, nanti ni aku tu Yon.
0: Apa nya? Faktor umurnya Flo.
1: Ya, sige ngako ka, sige ukay nang biak aja to.
0: Okay. Oh. Okay, kita bisa ini ba kucing ba sama kita bisa ibin sibu kita bisa cia miri kita bisa bos banang au balimbang.
1: Guru ya menya.
0: Balima kita bisa ana.
1: Aku na ningau cak sida ya yon semak ti sida sub ya ko lawa to. Tua tu kena telefon tengah
0: oh, betul. Peranau tadi. Okey. Terus ke ngau berita nonton.
1: Aku terus ke di tu yon. Jadi aduh nak berkongsi ke Gary di Padang Bino lama pintu lu tu peningan eh. Benung hujan. Hujan di pasar Gunung Lu jam berapa? Baru berapa hujan, nak kebangat tang. Balak ke bermua, celum. Nanti pedak kata sikit ni, Yon. Jadi, sehari tau hari ke penudi, tau ke hari ketiga, dua program sayang, sayang program Sarawak Ku Sayang. Okey, tahun 2026 diatur. Okey, sehari tau hari ke penudi. Tentu yang macam pengawak diatur. Berapa hari 4 pagi tadi tu, Yon. Bisa half maraton, bisa diatur ya. Ianya bersih kategori 21 kilometer, 10 kilometer, udahnya mega 5 kilometer, nyak ke bersih dia tur muak ke pagi. Jadi, kelimpurannya bersih mega senam robik. Tu ya ke bahari ke penudi tu, pia mega bunyi ke yun bisa nikit dinding, ianya rock climbing. Bisik diatur, bisik mega archery, pekit archery mega bisik diatur mega. Kelebih lagi Pak Padang Bino Lama itu sepamanya program Sarawak Ku Sayang 2026. Jadi Pak Bintulu Kitchen jam ke dia tu yon benung baskas bisa didengar hari tu sidak aku berlaku kelimparannya bisa mega persembahan sampai mega bisa diatur muak ke pagi tadi ngau mega tanda tradisional ya. Okay, nyak pengawak yang ke bisik diatur. Jadi, pukul 4 tu lagi pun kita sama belak nemu bisik mega pengawak ke dipumai majlis penangguhan mega dekat diatur. Ngau endur siapa tu tadi cabut tigit penasib tu tadi Yone. Pemenang hadiah utama pendekat di bantai ke lagi. Urungnya pukul 4. Lemai tau lagi ya. Jadi majlis penangguhan tau lagi di pelabak ke megak dekat di penyadi ya yang berhormat Datuk Majang Anak Renggi yang sapit Menteri Infrastruktur dan Pemansang Penyentai Kapal Sarawak ke megak Kapan Kunci Negeri tau ke Adung 70 sama laju ya urungnya pukul 4 setengah tau lagi hanya pengawak ke teater lalu tembuk main program Sarawak Ku Sayang ya, kira ya urung pukul 6 lemai tau lagi jadi tau pun sitik berita ke cukup mana tau Yon ngambil ke sama belak demo mari pengagapi mereka orang Bintulu tu ne udah pecah rekod tau Yon sehari tau nyentuk pagi tau tadi bisik 28,815 ikut orang yang aku dah datai ngagai program tu, program Sarawak Ku Sayang banyak nakak pagi tadi tu yun baik dihitung nyentuk ke penghujung program pun lagi munyai ke aku tadi udah pecah rekod tu tadi ni hanya sidik berita mana mega reti program kebakar tu nerima sambut ke cukup mana lebih lagi hari orang Bintulu dalam kita semua pula nemu program kebakar atau dia mayuh upis-upis perintah tu menikahku ke 2-3 hari tu tadi sidak ya turun padang habis muka kaunter ngau megaknya dia ke servis ya ngagai mensia mayuh ya ke bisik pengawak ke dekat diadu ke dekat ditanya ke bisik kau ya lepas mayuh bengkai agensi perintah bisik muka kaunter bakal ngagai sidak ke dekat maya bil utility pembisik cukai pembisik KWSP pun bisa UPIS pendaftaran negara atau ke JPN pun bisa JKM pun bisa berkawal dengan kenyalan gold card pun bisa mayu menerima sambut ke cukup mana kaunter sida JKM tu now mega berkawal dengan pengawal pelajar pun bisa toyon semua bisa hari orang ke nembiaknya untuk orang besar tuai pihak mega ba bintulu kucan pun nerima sambut ke cukup mana 2 hari ke dah lalu 218,100 ringgit penyampaunya tadi ya ku dah diulih ba bintulu kucan pengalaman 2 hari tu nak yang kaum sari tu hari ketiga alaban sidak ke berjuang dia bisi di pada ke 50 itik palan berjuang Kristina nak berjuang ke pemakai airup tamaga usia pengelan dia cari mega jadi lagi sempat ke ngajar orang Bintulu tau datai tok yon laban program tok kiranya tok lemai tok lagi ada bisi peluang lagi ada bisi dekat ngaga urusan ba upis-upis perintah ke bisi dibuka laban tok punya peluang ya nyamai no kita yang lawa laban sidak ya ke turun padang bunyi kaku tadi di gelombok ke ditok magang ni nyamai dua kita yang agak urusan ngau sidak dari upis-upis perintah tau okey akhirnya nak tak report tu yang lagi bisa baru yang nak tak report muak ke lemai tu lagi nah.
0: Ya ni nemu lah Flo pukul 4 lagi siapa nak boleh keretanya Flo
1: nah, boleh ceritanya lagi
0: tau, Flo berkongsi ke lemai lagi
1: siapa boleh kereta Proton Imas 5 tu 5 tu ni yang pasti ukai aku
0: betul
1: lepas kita ke petugas punya kanya tadi nak boleh ngau peraduan tu nak
0: tau
1: ok Yun
2: ok terima kasih
1: mulai baru minuan
3: nak ingat ya nak
0: ok nyak tadi Flo nak ingat laban berkangau ngena handphone tu tadi dah. Oh, terima kasih Flo ke berita nuanya Flo. Pelabak aku ni nyak dulu berita kami ni nanti lagi bersih awak lagi-lagi kumpulsi ke berita bukai kak.
3: Okay, lalu terus ke Sibu, Ciao.
4: Oh, ke Sibu kita nen ya. Baru kan nuntum air tadi.
3: Lekak ke baru butuh.
4: Lekak ke baru butuh. Okay, nama ni ngak prayas besar ya, ba SKS, ba Bintulu ni. Lepak aku tunggu kita pun lebih kurang sebakai lah, nah Iwan.
0: Besar gig kini ni.
4: Ya, 8 bulan 6 tahun ni kapir ke kita. Labak ko pilih ante ke kapir ko re. Ada yang luar ngecas ga imasnya di kapir din.
3: Aman jalan dah bisa dah. Ante dah bisa subah inya naiknya menya speednya ya.
4: Tau ke sparis ini.
3: Speedboat.
0: Speed
5: oleh cas baru main di rempo imas.
4: Tau ya me.
5: Labak bisa staff kami di tok dengan.
3: Dah bisa mulai nah.
5: Mulai kereta elektrik nya ada. Janji nama tok karan ari hari SAV impo
3: ya pasal yang banyak ya
5: baru
3: pakaian kita dia
5: ya
4: awak kena dengut dia nak kau dah
3: kena nak bunyi tanya nak menemu je
4: nak menemu empat bisiknya
5: bekal ke ngecas telefon ya ni mesti dia dengut dan ya
4: antai cas telefon baik kita tidur lah bak kau alo awak ke dia nyak kan jadi layak kini
5: bisik tanya yang pun
4: selimit pun eh
3: bukan mau mutuang ke dia
5: presente sekarang ya cukup
4: jadinya meh namanya teka dikenang kita berkawan dengan SKS nyunujuk kita elak deh udah gawai itu elak jadi sebelum aku kongsi ke berita hari Sibu dulu aku merenang kita ngau lagu Raban kami sebuat tu nih anjek dengan nak klaim terimpu kalau berlagu itu berapa Raban nanti siko-siko aku bukai nyawa ini Yun bukai empai udah di nanti enggak orang ngaruh
5: generasi sudah rapi ampein kan ya
4: ya betul
5: dokannya dia penyanyi magang.
3: Ya, bisa sejarah ya semua.
4: Nguji ke nasib angkanya uliah. Kau agak malala nerima okey bah Tom ya. Okey lagu biar hari gawai si WFM.

0: Ya, nyak lagu tadi ni ya. Ngau yun pemegak bana hane ngau ibian.
1: Benda aku kangen ningan yang manis ya.
0: Ah, benda ya. Ngiga ya. Ni pun ngiga nyen tadi tok ringa dek ku nom jakok.
2: Kena ngamin kajaran ya.
1: Kembali ke bisin ya. Solo versinya tadi. Nandai
2: kan. Nandai de barero solo.
3: Ingat, ingat ke
0: Jakarta. Ayo dalam video klip ja ya no. Mama main tempat ke ya ko deh yun.
3: Nana nana ke madah upeh ngai me ku ya. Ge ingat ku subak tahun yang tadi ke masang lagu tu.
1: Upeh ngai masang lagunya ku ya.
3: Ukai ngai masuk ngagak lagu ge ke pedih amat ke riku ripit ripit ripit.
0: Jam ka ko ripit mari ko dua lemai ngagak ko dua pagi ka pa ko.
1: Pomo me bisi ke tanda.
3: Amo benar. Bisi
1: benda ba YouTube nya.
0: Ya ma ko kore ra ka ule masalah lagu.
2: Profesional ngagak ambala penanyi ya.
0: Amo to ke nak profesional ro ba jam ngariko ni dua. Aroh ya tu dan anak ngai nu ko dai. Jadi berita ke terubah ke dekat di bayar aku hari sibu untuk berita ke baru saja sudah tembok dah tur sudah malam berkawar dengan mantar malam mantar gawai Dayak Sibu 2026 jadi aku berkongsi dengan bala kita ini bagi yang boleh gelar kumeng rengat menua Sibu tahun 2026 tu. Jadi itu sudah mujur dia tu buat semengkautir ke terbilang di Sibu itu lalu ke boleh gelar kumang ianya meng kenama Gloria Maluang yang mai prais mata duit sampai bisik piala hempel ngau mega certificate ya urinya ke boleh lumbur dua tau ke gelar ya Luluang ianya Joyce Elisa anak jantum asari menua kapit udah mega terima prais mata duit sampai piala hempel ngau mega certificate lalu ke boleh gelar selingga matahari ianya Emily Renya Lengang mega sehari menua Sibu udah nerima mata duit selampai pemega piala hempel ngau certificate lalu sidak ke Bukai nak pula jari puang mega peninga laban sikok-sikok sidak ke ngau berpekit tok nang bisi nerima duit ngau mega certificate serta prize aguati. Jadi prize ke diterima bala ke boleh gelarnya de malam. Udah disua bini Menteri Penyerakup Menua Malaysia Datuk Sri Aaron Ago Dagang ianya Datin Sri Ping Bungan ya. Jadi to berita ke terubah hari bagi menua kita di Sibu ya. Ngenang malam malam mantar gawai rengat menua Sibu tahun 2026. Ya, pula ngagai berita ke bisik megak udah diatur ke mari ngenang program ke dikumai projek kampung angkat madani Batu Lukiang udah mujur megak di Batu Lukiang kemari ianya sebagai hari menua kepegai menua kenawit ya jadi program tu siti program ke diatur perintah lalu mainnya bisik RM500,000 agih belanja dikena ngadu ke beberapa IT projek pemansang ke nyengkawam baka ngagak tangki air bersih api mega meri air ke cukup ngagai sekedar endur bagi menuanya ngau sekedar rumah panjai ke bisik bersangkut paut nyengkawam ba rumah Bibi rumah Juning rumah Morris ba Batu Lukiang di Kenawit program kemarin mega udah digulok Menteri Penyerakup Bangsa Menua Malaysia ianya Datuk Sri Aaron Ago Dagang ya yang ngenang berita ke mari di Batu Lukiang Kenawit pula ngagai berita ketiga mega Siti Pengawak ke dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 tu di Majlis Perbandaran Sibu tau ke MPS dia tu sidak ya benung bersaup tau ke gulai ngatur pengawak ngau Upis Perkhidmatan Veteriner Sarawak JPVS dekat ngatur program vaksinasi anti rabies merek lisin api megak merek microchip ngagai udua ke ngau cara nadai berbayar atau ke nadai atau ke free nah ba dataran terendah Taman Tasik Permai ba minggu baru ke dekat data itu ngotok kami nangkan agak semua kita ke bisik jelo tupai bakau duanya kita tahu datai kena 27 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk agak pukul 2 lemai program tu nan sebagai hari site ada kena perintah ngamik ke uliah nagang penyakit rabies tu hari terus ngerkai ya. Nya berita ketiga ni ya. Au jadi ente bisa awal lagi boleh baru gak kesibo.
1: Mhm, kayak ya. Lagi ya. Lagi ngiro ai.
0: Lagi ngiro ai ne kore. Au beno ya, wes meto nang ge baru dan ingat lagu gawai na.
1: Ya, puas belagu gawai ngo kita tadi. Oke, ngagai bin di Sriaman bin.
4: Oke, terima kasih Neil sudah masang ke kita bala peninggal mega lagu gawai dari Florent Law.

0: Okey, sekali lagi mari selamat tengah hari ngagai semua balap ninga pian mega kita lima ya kebisik sama balap ngau mujur ke program Ninja Sarawak. Jadi berita keterubah di pengungsi itu dua pengkah berita yang kedatai hari bagi menua betuang. Jadi kena ke 22 bulan 5 2026 tu tadi barumah Wairiland Engkeranjik layar betuang mujur di pejalai ke Kimpin. Penglikuan bajalai alun nyerumba hari gawai pihak megak nyerumba hari raya Adil Adha 2026 pihak megak diatur bas kedak nur bak highway Pan Borneo dibagi menua betuang. Jadi program tu di pejalai ke upis kereta darat JPJ Sarawak pihak megak upis peliliah menua betuang ngau kerjasama sidak di rumah Wairiland Engkeranjik layar betuang pihak megak agensi-agensi bukai. Jadi itu inisiatif kena merik pemerhati hati ngakai mesin mayuah ngambil meruan bertati ke pengelikuan lebuh mai perengkap pengangkut bajalai alun nyerumbak musim pengeraming. Jadi program itu mayanya mujur di penyadi yang berhormat Dato' Gerald Rentap Anak Jabu Sapit Menteri Nembia piam ke lumbak ngemayin piam ke pemansang orang dagang Sarawak ya ke megak aduan N36 layar. Bak program tu diatur megak macam lica pengelikuan, pihak megak pengawak mandang ke barang advokasi pengelikuan, pihak megak program nyuak ke pemerik. Gudis ngagai mensi mayuah di menuang bertengah ke jalan luan mayanya, sebengkah jalai kena merangsang sidak ti nitiah. Sidak tu tadi, kelebih agak kita ya ke tengah ke jalan alun nitiah ke atur-atur jalan alun serta meruan likun lebuh mai perengkah pengangkut bak jalan alun munyi ku adun yang berhormat adun N36 layar yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu ya harap amat program tu uliah merik penyedar ngagai mensia mayuah ngambil meruan berat ke penglikun bak jalan alun ukai seminat nyerumbak pengerami pihak mega kena nyeliah ngambil kena nyeliah ke sebarang penusah serta ngemujur ke penjalai trafik. Belak datai bak program untuk mayanya ianya residen bagi menua betuang Tuan Datu Richard Anak Michael Abu Nawas pihak megat Tuan Jeffrey Alfira ketuai upis JPJ bagi menua betuang pihak megat DO peliliah betuang peliliah menua betuang Encik Laga Kueh pihak megat Inspektor Jida Anak Juyang ngari ke IPD betuang pihak megak pemesai-pemesai upis perintah serta tuai-tuai reban bangsa hari bagi menua betuang. Lalu kena ke kemarik 23/5/2026 mujur dipialai ke program Sejambak Kasih Hari Gawai 2026 bagi menua betuang diatur badewan Chi Zong Ko di bagi menua betuang. Lalu maya tu kemarik bisik 200 siko penerima bantau to lalu hari penyampau to 100 siko penerima bantau to hari baruah upis pengintu pengelantang pendiau semayuah JKM betuang lalu 100 siko age hari serakop kerikumai pertubuhan meninggikan akhlak Chi Zong Ko di betuang. Jadi program tu dipenyadi di pejalai ke upis pengintu pengelantang pendiau semayuah JKM betuang engkau kerjasama soberkas betuang dengan program seberkas ibuah ti megak nyuak ke bantuk belanja ngagai bala penerima. Bak program tu megak lima bengkah serakup mujur nerima agih belanja projek miat menua pesisir MRP kena ngatur program serakup tu kelebih agih aktiviti nyengulai komuniti. Serakup-serakup tu ianya persatuan meninggikan akhlak Chi Zong Ko di betuang pihak mega persatuan penganut Fu Sheng Gong, pihak mega Board of Management Chong Hua School, lalu pihak mega persatuan Shen Tong Gong, pihak mega Betong Chinese Temple Charitable Trust ngau Betong Buddhist Society. Jadi bantu-bantu ngau agih-agih belanja tu tadi mujur disuak ke adun N36 layar yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu ia ke megaknya di Sapit Menteri Nembiak lomba pihak megak main serta pemansang orang dagang Sarawak ngawa bininya yang berbahagia Datin Rosemary Wong nangkan kenya 4 ikut Nembiak sekolah primary hari bagi menua betuang bisa sudah dipilih terima insentif RM300 siko ke perangsang sidaya ke dekat ngari ke menua Sarawak ngakai pekit main basketball tidak diatur di menua Pulau Pinang tahun to ungkup tahun to 2026. Jadi sama datang ngagai pengerami to amayanya ianya kapan parlimen P204 Betuang yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu. Pihak mereka bisa datang ianya Residen bagi Menua Betuang yang berbahagia Datuk Richard anak Michael Abu Nawas, pihak mereka pegawai dari Opis Pengintu Pengelantang Pendiam Semayuah bagi Menua Betuang. Encik Abang Ahmad Ibrahim bin Abang Abdul Rahman, pihak mereka chairman Pertubuhan Meninggikan Akhlak Chi Zong Ko Betuang, Encik Chan Chu Chu serta penguasa Opis Tanah Ngawah Penyukat bagi Menua Betuang yang berusaha Tuan Morris anak Nayob. Lalu nangkan kenyak dua bengkak berita yang kedata dari bagi pelilih menua lubaan tu kalau empai lama sudah mujur diatur program nyuak kebantok inisiatif kesejahteraan rakyat Malaysia Madani Sejahtera Madani skop pengintu skop pengelantang peniau tahun 2026 sebengkah program ia diatur Opis Pemansang Negeri Sarawak bagi Menua Seri Aman diatur bak bilik awam Opis Pelilih Miat Ngkelili. Program tu mayanya dia menjadi kaban Parlimen P203 Lubaan tu yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi lalu maya tu MP Lubaan tu mega mujur nyuak ke bantuk-bantuk tu ngagai ya bala penerima. Jadi bak program tu bantuk voucher tunai RM500 sudah disuak ngagai 20 ikut tuai-tuai bilik dikurang penetai pemisik lalu dah berregister bak sistem ikasih pelilih menua lubaan tu. Maya maksud ke penerang, dia ada yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi Madah, perintah dan meruan komited bak perkara bertati ke semua rakyat ngambil nak tinggal harus memansang menua. Lalu pihak mereka kuya, rakyat dipatut dibantu dekat meruan dikenati ke ngambil genap rakyat ngasai ke pengelantang seririas ngau aspirasi julu hati Malaysia Madani. Lalu belak datang ngagai program tu mayanya ianya yang berusaha Puan Radiah binti Muhammad pegawai Opis Pemansang Negeri Sarawak Zon Seri Aman pihak mega yang berusaha Encik Akoi anak Ijau DO Pelilih Menua Lubaan tu pihak mega yang berusaha Encik Roni bin Bosri pegawai Opis Pemansang Pengelantang Peniau Pelilih Menua Lubaan tu pihak mega pegawai-pegawai dari Opis Residen bagi Menua Seri Aman enggak Opis Pelilih Menua di Ngkelili. Lalu tembok program tu nyuak ke bantok tu tadi dia ada yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi lalu ngelawak program Mesra Rakyat PMR Parlimen P203 Lubaan tu timujur diatur bak Dewan Genturung Peniau Bangsa Melayu Bangkelili. Jadi maya tu program tu nyengkawam pengawak yang berhormat MP Lubaan tu ngelawak projek dibenung di pejalai ke bak genturung peniau bangsa Melayu keliling ianya projek ngemanah kaget Dewan Kampung Melayu ang keliling. Nyalai ko yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi penembok projek tu ira penembok projek tu ira dikarap ke ulang lantang ke ati mensia mayuh dito laban hari pemansang Dewan to aktiviti-aktiviti komuniti di pelilihan kelili mujur agak hari selama diatur. Ya mega berterima kasih ngagai Opis Pemansang Negeri Sarawak Zon Seri Aman pihak mega raban kontraktor pihak mega tuai-tuai raban bangsa serta mensi mayuah tu dah nak uliah ngemujur ke projek to ngemanah kaget Dewan Genturung Peniau Bangsa Melayu ang kelili. Lalu untuk di ke beritanya tadi kena kari lima tu tadi 22/5/2026 sudah diatur hari bertemu ngapa indai pihak mega hari alai netap ke target KPI SPM ngau STPM SMK Angkelili 2026 diatur ba dewan tiang laju SMK Angkelili Impo. Lalu program tu diatur kena ngegap kaget kerjasama antara sekolah apa indai pihak mega community kelebih kaget ba pengawak ngemansang kaget tikas akademik tikas perkara pelajar bala nembiak tik bersekolah ba sekolah tau. Lalu program tu mayanya mujur dipenyadi ke kaban parlimen P203 Lubaan tu yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi. Lalu ko ya lebih mansut ke penerang perkara pelajar enam guna amat laban ia sebengkah jalai itu oleh kena kitai ngubah menua pesisir kelebih lagi. Pihak megak komuniti dia ngambil belak mansang bak genap kara. Lalu mujur meh bak pengawak pelajar sekolah ko ya ngambil tulih ke penghidup kemeruan kemenyana jumlah ilak ko kaban Parlimen P203 Lubantu ngelalau bala nemiak ari sekolah to SMK Angkelili. Lalu yang megak nambah nemiak ari menua pesisir nang udah ditemu oleh bersemekih ngau nemiak sekolah di negeri bak perkara pelajar kelebih lagi. Ari ati sidak ia keberat ke sekolah pihak megak ngemuan disiplin tinggi serta bisik semangat dekat ke pemujur. Jadi maknanya tu megak yang berhormat MP P203 Lubantu mujur nyuak kage belanja RM20,000 untuk projek pemansang perkara pelajar sekolah tu didiatur kena napik. Persa SPM ngau STPM 2026 serta projek RTP RM150,000 untuk ngemansang kaki rumah sekolah nitiah katur komiti pemansang sekolah tau. Jadi MP nyerumah hari pengajar tu tadi megak MP P203 Lubantu megak merik pengegati ngagai bala pengajar SMK yang keliling kemujur jalai ke tanggung pengawak ngelamak tau kelebih lagi bapak pengawak ngajar bala nembiak sekolah SMK yang keliling. Okey, nya berita ke penudi hari YFM Seriaman nak ke dia tu Inel.
1: Okey, terus ke Miri. Nah.
2: Terima kasih ya. Jadi sebentar aku mai berita hari Miri dulu kita berperindang lalu nangkan lagu tu lagi mai kita mendiang ke pesan gawai daya hari Abrahman Datuk Dr. Penguang Manggil.
1: Dalam dunia tu, kita peturun iban, amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh sembran. Tang di Sarawak itu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang lagi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkuang, bukit berberita ketega remawang. Iban dipebasa entik begempuang. Agi mayu hana iban nak nemu kempat yang terbilang laba langgai. Sarawak tampak ketega sungai. Iban kering entik begulai sejalai. Agi mayu hana iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tintiang. Pangau libau berberita ketega keliang. Iban berkuasa entik sama penemu sawa meruniang. Agi mayu hana iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang. Rita geluang begemung laban kumang. Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Nyalai ngena peluang tu, aku meri selamat hari gawai daya ngagai semua bangsa kita daya. Ngarap ke kedut kawa kita bangsa daya. Majak rapit baka kawit sentagai duko. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngambil ke gayu nguan menua. Minta pangai ke batu canai ngambil ke gerai ngigak pemanai. Ngemaju ke bangsa daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit. Selamat hari gawai daya, hari aku bana cimbat. Oh ha!

0: ang sinap niya. Uno ko lang niya, may raga ko magkain.
1: Tutupin to kita siya. Niya, alam mo bang sinap, may raga. Bumake kita. Kaya nga bangin niya.
0: Baya, maluma kita yung lagi. Kaya kaliwan?
1: Oo ah.
2: Aram, magay mo ako. Ano ang karaga? Ako to. Bisa din pa kita yung kulay kita.
1: Ngay kami bahay naman. Bumpok makay urang.
0: Aram, kulay kita. Kulay kaya siko yan. Aram, kulay kita.
1: Kulay-kulay, aram.
3: Kena peluang tu moga aku kak ngenatai ke selamat nyambut hari gawai dayak 2026 jadi amat metuk tahun baru bak ketai bantang pengawak di pejalai ke kita yang sentiasa biasa jadi aku tu kira ke maik ketai segulai sejalai laban bak penemu aku nadai lebih hari ketai ulih bergulai sejalai ketai ulih maik pemaik lari pemain tu tadi kita boleh main pengelantang main nama kita kira ke development dengan kekuasaan kita gitu. Jadi bak kekuasaan N76 aku nak risau leban kita ditundang dan temu aku sati dari segi membership parti pan dan mayu pada aku jadi aku harap ke kita itu boleh berkulis jalai lantang senang harap ke kita itu tadi mujur dalam semua pengawak kam tadi lebuh ketengin tu gawai dayak 2026. Nambah kenya aku pun udah melanggur bak N76 tu kak nyambut ataupun ngintu ngilam bidai bak rumah pengulu benang di bakas dia kena 4 bulan 7 tu lah. Kena 6 bulan 6 aku bisa berlanggur kak nyambut gawai dayak bak rumah panjai kumpu dia lalu ngangau ke semua rakyat kula datai-datai jamnya ilah kira hari pukul 10 ngai pukul 3 lemahnya aja terima kasih.
4: Ya lalu kena ko ajak hari ya Rahmat Dato tu pengamang ge tadi jadi berita ke terubah toka kedua ada baik ko tu nya bekawa ngau gawai dayak Vaza ngau Ethno Culture Festival 2026 ada tangguh de malam ba Bandar Baru Permajaya di Miri. Jadi dalam tempoh semak sebulan diatur pengerami itu ukai semina ngerami pesaka budaya mayuh bengkai etnik di Sarawak. Tamaga mujur nyadi penyungka ekonomi ngagai komuniti di menua itu. Jadi nak 22 Mei itu tadi rekod penatai di penatai bala temuai itu ke pengabang kebisi datai kia lebih 82,000 ikut temuai ngau penyampau Asia jual manggai 2.2 juta lalu ngau nyak ngayan ke samut ti cukup mana ngagai pengeram itu jadi report megak bisa daripada aku ba komiti pengatur de malam penyampau orang ke bisa datai ba maya nangguh ke gawai daya Vaza tu bisa 20,000 ikut temuai dan cukup mayuh de malam ya jadi highlight program de malam nyak ngayan ke baru bala pemenang pekit pemanjai pengerami yang kau champion pekit genam pampat Beraban tarian long dance bertabuh ngajat indo ngau lelaki kuntau indo ngau lelaki solo serta mega Beraban serta mega Little Miss in Mister ya jadi pemadu diante orang de malamnya program mandang ke baru atau ke persembahan khas area Kumang Sarawak, Dayong Sangun Sarawak, Kligit Ura Ulu Sarawak, ngau Keliang Belawan Sarawak. Lalu ke penudi ditutup ngau pangau pemerintang area penanyi kita yang mawat. Jadi sapit Menteri Pengerai Menteri Mayu. Pengawak perumah ngau perintah loka Dato' Dr. Pengamang kia madah ke pemujurnya ngayan ke potensi besai pengerami tau dipasuk dalam kalender rasmi dagat temuai di Bandar Raya Miri. Yang dikenok kuya penyelai gawai Vaza di Miri ianya

0: Paso pupu raban bangsa di Sarawak ti begempur bas ti pelasar budaya lalu ngonya merangsang semangat berserakup koya program tu ukai semina merik lala budaya ngomega menasa komuniti Dayak Tamega mantau ngintu pesaka asal nengah pengawak mandang ke menasa ngau aktiviti komuniti yang masuk kerja konya lebuh ke berjaku buat pengeramin utup Gawai Dayak Bazar atau Ethno Culture Festival 2026 di Permajaya dan Malam. Jadi sama bisa datang Menteri Pengangkut Sarawak Kemegak Kaban Konsen Negeri Aduan Senadin, Dato' Sri Lee Kim Shin, Dato' Bana Miri, Edam Yi Siu Seng Kemegak Residen Miri Tuan Galong Luang. Jadi di itu kumai kita berarti ngau ngelansak pemutus semua paket kebisik diatur. Jadi kena 5,005 karaoke juara atau ke champion nya Safira Felix. Jadi 6,000 bisa ngatur paket sampai duo. Jadi ia ke champion nya Bedilen Roger James ngau Western Kyrie bin Abdullah. Lalu 8,000 bisa ngajar ngatur paket ngajar Indo lelaki ngau Megak Bertabuh. Jadi ngajar Indo champion Bradney Piona anak suci dari rumah Nyuai Sungai Kelitang Sebuti, lalu ngajak lelaki Harry Linggang anak Lawrence Libau dari Miri, lalu Bertabuh nyak tim nyak rantau lelengau Sebuti. Jadi 9,005 Kuntau Solo Indo bisa diatur ngam megak Kuntau Solo lelaki ngam megak Beraban. Jadi bak Kuntau Solo Indo Beleri Menyi anak Anderson ngari ke Persatuan Seni Kuntau pukulan 7 Miri. Lalu lelaki Arbin Carey anak menang hari Persatuan Seni Kuntau Spring Betawi Bintulu. Lalu Kuntau Beraban Kelab 7 Helang Menyamba Lautan hari Sibu. 13 hari bulan 5 tarian panjang Orang Ulu. Jadi tim kemenangnya Adang Sui Luai dari Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak Pampang Belaga. Lalu 15 hari bulan bisa ngatur pekir genam pampat nyadi tim kemenang inya Guntur dari Lepuang Ajai Miri. Lalu 16 hari bulan bisa ngatur pekir Little Miss and Mister 2026. Jadi Little Miss pulai ngaga Elisa Dibong Lawrence berbangsa Kayan Bidayuh hari Miri. Lalu Little Mister hanya Asha Azriel Ana Hempri Rengga berbangsa Iban hari Miri. Lalu 17 hari bulan 5 pekiat Dayung Sangun Sarawak 2026. Jadi Dayung Sangun tahun tu hanya Melanie Joyce Ana Jeman hari Lundo. Lalu 18 hari bulan bisa ngatu pekiat Kelian Belawan Sarawak 2026 ti pulai ngagai Chris Mavenson. Jadi 19 hari bulan Keligit Orang Ulu Sarawak 2026 pulai ngagai Jesse Ulong Jeffrey dari Long Tengua Lawas. Ke penudi 21 hari bulan 5 tu tadi Pekit Kumang Sarawak 2026. Jadi kemenang mai pulai gelar Kumang Sarawak Binesa Sarawak hari Miri. Jadi semua sidak kemenang Kumang terima Kumang Keligit Ngau Dayung Sangun RM15,000, Luluang RM12,000, Selingga Matahari RM10,000. Lalu Saguati hari 4/9 terima prize RM3,000. Lalu bisik disempulang ke prize Bukai. Lalu berita ke penudi Debayak Kutau hanya program kebisik diatur tunggak ke Long Lama serakup kayaan Sarawak bergulai dengan agensi perintah di Long Lama sudah mujur ngatur pengerami main asa baram 2026 kena 20/23 hari bulan 5 atau tadi di Long Lama. Lalu dipenyadi Dato' Sebastian Teng Chiu Yu Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang. Jadi main macam pekit tinggerin okati diatur sepemanya pengerami itu bakal pekit powerboard. Jadi ukai seminatnya aja temuai ke datai megak di perindang ngamayah macam pekit tradisional ngah budaya bakal pekit nyumpit pekit nyala pekit manduk kuih buk bangkuang pekit manduk kek picau pekit ngajat datun julut ngah pekit ngajat solo serta megak bisik panggau pemerindang. Jadi pengerami budaya baram tadi ngujuang ke berita bahawa ninyo Sarawak hari Miri tu ni ya.
1: Okay, terima kasih nak.
0: Ya.
1: Kita ke Limbang. Hana?
2: Terima kasih ya. Oi, toko. terima kasih ya, Daniel. Jadi sebenarnya aku mai kita berkongsi ke berita kita hari Limbang. Kemudian kita dengar ke situ lagu. Lagu dari Florence Hai dengan Roy Jilom. Lagu kerana nama Nunu Tekora Maya Gawai.

0: Pendengar, terima kasih abang lagi mengkamkan kami kelebihan kami kekas hari itu bawa Ninja Sarawak. Jadi kekas kali itu sebenarnya aku terima kasih yang pula program kita di Kuching, Seraman, Sibu, Bintulu, Ngodimiri, ngapain mereka nak tinggal dengan kebala pendengar kita kami bisa dengar kita bawa Ninja Sarawak. Hari itu kekas hari itu bulan 5, 24 hari bulan tahun 2026. Jadi ngajak kita gerai mereka yang hari itu. Jadi FM 104.9 MHz YFM 5 sekali itu tetap berkongsi ke berita teka itu dah jadi di menua kita di utara Sarawak di Tok Lebih Hakit di Limbang. Jadi keterbaya berita ketika dikongsi ke aku teka perkara ketika dikongsi ke aku ianya nyendia ke infrastruktur pelajar asas di lengkap jadi perkara di kemerat ke. Jadi perintah terus ngemerat ke pengawal nyedia ke infrastruktur enggak perangka guna pelajar asas di lengkap di Limbang. Di Sapit Menteri Komoditi Industri Pemakai enggak pemansang kena menua Sarawak M. Faikot Dato' Dr. Rahman Ismail madah ke pengawalnya berguna dikena nentu ke nembiak negeri enggak menua pesisir ngasai ke rampak pelajar di nyamai serta berkualiti. Jadi ia nyemetak madah ke Limbang ukayagi kena menua di jauh laban accessibility majak mana. Jadi perangka guna asas berkekaran ngau telekomunikasi abak sekolah mega majak lengkap lalu ngaunya ngangkat ke kualiti pelajar. Jadi sepenyampau RM70,000 dekat di agih ke dikena nyukung penyulut pelajar buat pelilih menua tu. Jadi kerjasama antara sekolah apa inai ngau komuniti dipercaya oleh ngangkat ke prestasi pelajar mangai buat tahun 2026. Jadi yang mega merangsang nembiak ngambil ke ngerja pengawal dalam bidang TVET ngau STEM setipa ngau guna jemaah hilal. Jadi nyata berita tika terubah ya. Jadi berita kita tika dua tika dekat dikongsi ke aku. Ianya pengawal ngenegap ke aset enjin berat nambah ke daya saing kontraktor menua di Limbang itu. Jadi melalui kuasa ngege aset jentera berat oleh nambah ke penau ngau daya berpekit kontraktor menua tu di Limbang. Dato' Dr. Rahman Ismail sampai Menteri Komoditi Industri Pemakai dan Pemasang kena menua Sarawak M. Faikot pihak megak kaban konsesian negeri Bukit Kota madah ke ngemuan jentera kediri empu mantu kontraktor berjalan ke projek engkau lebih ngati kediri serta ngurang ke ungkus suar. Jadi yang ngasih DUBS guna nombor yang ngasih DUBS atau ke DAPS ngerebut peluangnya dengan cara nambah ke penemu enggak pengelandia ngatur projek. Jadi penerangnya dikenatai ke pengerami nyerah ke jentera berat Komatsu ngau JCB mengagai DAPS Limbang. Jadi ia mega ngemerat ke pemesai guna pengawal ngintu ngemanah serta nyendia ke perengka ganti dikenak nentu ke jentera seruran dalam gaya ti optimum. Jadi depo jentera dekat ditumbuh ke di Limbang ngambil ke pengawal ngatur aset lebih sistematik. Jadi sepenyampau RM50,000 sudah diungkup ke nyengkawam RM30,000 untuk pemansan depo, RM5,000 untuk aktiviti DAPS, engau RM20,000 untuk koperasi tetap. Jadi pengawal tu berguna dikena ngenegap ke sukung logistik serta ngerapit ke seraka pemansan pelilih menua di Limbang. Jadi pengawal ngempu aset jentera mega setipa ngau agenda pemansang infrastruktur ti agresif perintah Sarawak bagi menua utara negeri itu. Jadi orang dagang menua itu dipinta terus ngenegap ke penyerakum serta ngangkat ke pengelandi ambil oleh hari bantu perintah. Jadi pengawal nyerah ke reta tengkira dikarap ke oleh nyadi ke penyungkak ngagai DAPS Limbang ngambil ke lebih ngati ke diri serta kompetitif dalam pemansang ekonomi menua. Jadi berita kita etik ketiga terdekat dikongsi ke aku ianya sekolah secondary SMK Mendamit dipilih hanya di hub STEM. Jadi sekolah secondary Mendamit dipilih hanya di hub STEM baru oleh STEM Lighthouse of Hope Sarawak. Jadi sekolah tu ngembuan lebih 500 ikut nembiak dari mayuh bengkah etnik nyenggawam Iban, Lun Bawang, Melayu, Bisaya, Engau Penan. Jadi program STEM ungkup semua diatur dari 11 hingga 14 Mei tu tadi engkau pelanja Sarawak Energy Berhad. Jadi sepenyampau 30 ikut duta STEM dipilih ngambil latih intensif tinggawan robotik pengawal ngagak kod drone nyelak 3D atau nyelak 3D ngukir laser ngau pengelan di mantai di pantai ke. Jadi perkara ti pemandu di kerindu program tu ianya STEM Roadshow ti dipenyadi ke pengari upis pelajar belilih menua Limbang. Jadi bala duta STEM mega mujur berjalan ke 30 stesen aktiviti STEM interaktif untuk staf sekolah. Jadi program tu meri awak ngagai nembia ngau pengajar mansi STEM ngau cara ngerindu kati serta bisik reti nyeng kaum keterbahaya ngagai sekedak peserta. Jadi STEM tokoh STM Lighthouse of Hope Sarawak mega meri besai terima kasih ya ngagai Sarawak Energy Berhad Limbang PPD Limbang ngau bala staf SMK Mendamit ketegal komitmen ngau kerjasama ngemujur ke program tu. Jadi berita kita ke penudi tadi dikongsi ke aku ianya senentang pemansang lomba ngamain ti lestari ngangkat ke nama Limbang ngangkat tikas ati tinggi. Jadi pemansang lomba ngamain di lima majak mandang ke penyulut nengah pemujur bala atlet bak mayuh bengkah renggat. Di kontijen sekolah primary Limbang maksud kediri jadi champion keseluruhan MSSB tahun ini kemari tinggayan ke penegak pemansang lomba ngamain apelilih menua tu. Ini pemujurnya hasil dari kerjasama rat antara atlet jurulatih coach atau ke ngau apa indai. Jadi sampai menteri komoditi industri pemakai ngau pemansang kandang menua Sarawak kemuka Kaban Konsil Negeri Bukit Kota Dato' Dr. Rahman Ismail amadah ke penanggung geografi Ukai Penekul ngagai nembi Limbang nampak pemujur ke pesaya lagi. Jadi ia ngarap ke tim kemujurnya terus nyulut buat renggat negeri di Semarahan ngau renggat menua MSSM di Pahang tu ilah. Jadi tim tiba-tau mujur dipinta terus berbendar gawak lalu ngena pemarnya nyadi ke peluang dikena ngemanah ke diri. Jadi pengerinduk enggak diberi ngagai 35 kontijen sekolah primary ketiga pemenah lomba ngamain sidak sepemenya peketo. Jadi dikena napai MSSB di lawas 23 ngagai 25 Jun tu lah yang meri bantu sepenyampau RM20,000 untuk guna logistik kontijennya. Jadi sepenyampau 45 ikut atlet engkau 18 ikut pemesai dekat ngari Kelimbang bak peket tu lah. Jadi sukuang tindak ketu ngagai sekolah ngau PPD Limbang dekat terus nyaga pengelantang pendia kontijen. Jadi nyak sekedak berita kita di ungkup kita di Limbang di tunnel jadi pelawar orang di Andik. OFM Kuching.
1: Okey, terima kasih Hana. Okey, terus ngagai kami di Kuching itu sebenarnya kita nambah ke lagu dan nyak bergulai ba program lagu peminta antara stesen. Okey, jadi berita ke terubah tu berkau ngau Big Bike Festival. Kalai kemari sudah diatur Borneo Island International Big Bike Festival Dakar BIBBF 2026 yang ke diatur di Kuching ditu kalau lebih 1200 sekurang bisik ngau masuk pengeram itu. Jadi Big Bike Festival tu ianya ke pemaduk besar di Borneo dan diatur 24 tahun berunggu. Jadi hari 1200 nya pemaduk mayuh ianya hari Indonesia semai 400 riders bisik ngau pengeram itu. Ada Brunei bisik 300 riders, Sabah 200, Labuan bisik 120 lalu kebukanya tadi hari Sarawak ditumpu. Jadi kecerobah diatur pengerami itu sebab dikumpai Pen Borneo Ride lalu ditukar ngagai Borneo Island International Big Bike Festival ba tahun 2000. Jadi program kebukai kebesi diatur berserimai ngau pengeraminya yang kaum Battle of the Band yang megak mayu lagi program kebukai yang kaum pengerami makan malam kebesi diatur di malam. Lalu datuk pengerami kesama dekat diatur di Labuan batawan yang ilah tahun 2027 dan yang nangkan kenyak di Brunei lalu bat Sabah 2029 lalu bat tahun 2030 dekat diatur balik papan Indonesia lalu pulai baru ke Sarawak ianya bat tahun 2031 jadi kira ke begitu-gitir meh menua di Labuan itu ngatur pengerami Borneo Island International Big Bike Festival lalu nangkan kenyak tu berkawa dengan berita pengerami kerekumai pesta terubuk lan berame ngik sadong. Jadi pengerami itu dah berengkah diatur 22 bulan tu tadi nyentuk ke Serito hari ke Penudia ba Sadong Jaya. Jadi mayu program diatur nyerombak pengerami itu yang kaum pengawak berjual ke ikan terubuk pengawak mandang ke barang hari upis perintah ngau kaum pedi luar bisi mega aerobaton pekit mandu ikan terubuk mega bisi pekit ngagak ulam serta sambal bisik mega pengawal pemerintah pekit karaoke enggau mayuh lagi meh pekit ke bukai. Okey, nya berita kedua ianya berkawal enggau pesta terubuk. Lalu nangkan kenya atau berita ketiga, program Waste to Bags MPP 2026 kala itu dah diatur MPP atau ke Majlis Perbandaran Pedawan di Kuching itu kena hari 3 itu tadi. Jadi sudah kebisingan program tu ianya mensemayuh yang sudah dipilih yang kedia buat kandang pedawan kalau sudah ke ngau program Waste to Bag tu diajar cara ngaga biar ngenak garik lama ia ke nak dikena lagi. Jadi hari kedebuai gariknya tadi dikena ngagak biak meh. Jadi garik kelama tu kelebih lagi tancut jin digagak ke biak boleh dijual nanti nyembak ngembuan design ke narit ati. Jadi bisi kawasan video ke biak ya ke digagak ngena tancut jin yang tadi. Jadi bukan sebenarnya aja sedak tu tadi diajar diajar nyanyi lalu kelimpahannya megak sedak ia diiri permati hati berkawan dengan pemerat nyaga rampak menua ngambil ke nak muai barang ke agi boleh dikenaknya tadi nak muai sebarang meh nanti baka kita yang tadi bisi mayuh gari ia ke lama-lama ne ia ke cari-cariannya tadi ia ke nak cariannya tadi boleh di gagak ke kita yang terbuka meh baka bisi sekedar kita yang tadi ngagak puak puak namanya puak tampung seribu ya Siti ada contoh ya ke bisi dipadah ke ba Waste to Bags tu tadi. Okey, lalu ke peduli itu bekau ngau berita pemansang bisi 110 api jalai udah didiri ke ba Terbat Leban nyentuak ngagai mapu kijabu dalam kandang dun kedup bak baru projek agensi penyelarasan pembangunan Greater Kuching GKCDA. Api jalannya bungkus sejuta ringgit lalu datuk dekat pasang berenggar-renggar bak genterung pendiau kerbukai ngambil ke niaga penglikun kelebagi maya malam hari. Jadi perkara itu dipadah ke sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak kemegak kaban konsul negeri Adun Kedup Datuk Martin Ben maya yati berjadi ke projek tu bak Dewan Serbaguna Terbat Leban hari 4 tu tadi. Jadi ia madah ke jemahilak dekat dipasang api jalai ia ke bak kandang ke kerusin menuju ke Bunan Mungkus udah niat tadi tunggak ke jalai mentung paun rimu entayan selabi nyentuk ngagai peridan ngau sangai mawang. Jadi niat meh sekedar menua dan ke jalai terdekat dipasang ke atau ke didiri ke api jalai berenggan-renggan udah tu ilah. Okey, jadi berita pemansiannya tadi ngujung ke Ninjau Sarawak kita yang kup sehari tu udah tu lagi kita dekat terus bergulai ba program lagu peminta antara stesen.

0: 6 pintu bekunsi site pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari minggu.
1: Okey, kita mulai lagu peminta antara stesen kita ke minggu tu. Ianya hari tu kena 24 bulan 5 2026. Agi bulan aku ianya Hana Hari Limbang, Hari Sri Aman Ibin Sibur Lucia, Hari Bintulu Yon Gamegari Miri Bana. Meminta kita agi itu.
2: Okey.
1: Kita ke Sri Aman dulu. Bin.
3: Okay, main one tu.
1: Aku ni. Oh. Okay, budak buka gitu tadi Ben. Nengok aku nyawa telefon dulu ketua ni Ben.
3: Okay.
1: Kita ke dekat ngenatai ke pesan ba YFM tu. Boleh ke ngenatai ke pesan kita ba Facebook moga boleh ba arus telefon moga boleh 082-258-634. Hanya jam eh ngana Siti nombor teleponnya dulu.
4: Nah, ingat ni nombor
1: Siti aja.
4: Okay, ke Siti aja.
5: Jangan banyak berupai wae. Berupai wae wae.
1: Dah ngerang ya. Hello.
6: Halo.
1: Siapa tu?
6: Goyang tu di Ruban.
1: Oh, mau berita goyang.
6: Mana berita hujan Ruban tu?
1: Bisa hujan dia.
6: Bisa hari pagi tadi.
1: Oh, goyang. Di ni gawai tahun tu goyang?
6: Baru rumah.
1: Rumah ni?
6: Oh, Panjai.
1: Oh, berdini rumah Panjainya dah.
6: Udu Ruban.
1: Beria.
6: Ruban Ruang.
1: Ya, kedua datuk ni kah?
6: Betul, Pak. Sudah. Anggas tu, Ruban tu.
1: Masih dah anggas. Okay. Terus ke pesan ya.
6: Minta lagu je.
1: Lagu namanya?
6: Lagu Ricky L. Lagu Turun Yung Manya Gawai.
1: Okay.
6: Kena benda orang malam eh.
5: Turun Yung.
6: Okay. Ngejar je.
1: Okay. Okay.
4: Mana kena banggas sebab kamu yang lalau aku anggas.
1: Kembali ko, engkau hanya anggas penyanyi ni aneh.
3: Ini untuk kenyidik ya, ini.
4: Kau ke kursi kok nyawut kan?
1: Kau, buka kengelalanya.
4: Ngam ke ranaus dua ya.
3: Ini nanti barumah. Barumah ni rumah panjang. Kau,
4: apa sama banggas di tau ko ya.
1: Banggas. Kau, buka kelamaan dah bertemu, gitu dah. Okay, gue usik anggap tu, Bin. Hello YFM.
7: Hello YFM, selamat tengah hari di sini.
1: Oh, siapa tu dah?
7: Bujah nengang kata Kak Kiwan.
1: Oh, mau berita Kiwan.
7: Mana?
1: Hari ni telefon sari tu.
7: Dah betul yang tak kucing serian semahan.
1: Bisa pindah gawai tu?
7: Nanti tu mula makan memputo.
1: Oh, getan ke diri dia ni.
7: Oh,
1: ya ke rami orang kawin ke kawin tu ke nadai diambil orang nadainya dan naik kengah orang.
7: Nadai seorang mata, nadai sih nyemput.
1: Bedau banyak ne.
7: Oh.
1: Okay, terus ke pesan ke kawan?
7: Sudah aku pesan ku murid sama hari Minggu angkat kesan 6 pintu sama angkau hari gawai. Pesan tu, sebenarnya aku tidak berjunjung ke pesan tu. Aku masuk DJ main ke hari gawai. Sebenarnya lagu hari Enya saya jual. Ya. Pesan tu tujuh gaya nuti bareng, doatan bareng, angat angis sebile di Puyut, Isan Seripah sebile di Kampolina, Merudi, Jacqueline Aji, sebenarnya lahir Riau, Indahindu, Rus Riau, di Muka, Kapan FB, Kapan Pantun, Ini Merani, Kapan Kristian di St. Steven, ke Kampung Paun di Kampung Tebuan, ke Kampung Tawi, di Kampung Sabang, Lubang Merigan, ke Kampung Awi, Gurujen Sebilia di Kampung Pantung, Kampung di Kampung Tengah E, Ngebi, Jamin Lingkong Sebilia di Munyan, ngagai Awi yang Sawal di Selangke yang Arab ke semua hidayah gerai nyamai dua hari gawai itu juga. Hanya aja lo. Okey.
1: Okey. Selamat hari hari. Selamat hari gawai. Okey, Wan. Dia kan nombor ke lagu dia tadi, Ana?
5: Nadai.
1: Kembali nanti dengar aku.
4: Aku ni ngam tak tahu awak ke hari ni.
2: Masang ke tanya si tengah ya.
4: Ya. Kau ni buka hari runi yang ni. Nanti nanti kita ya aku dah.
1: Tadi kak. Alu belagu dulu ke deh kak iklan ke kita.
2: Nih buat. Nih buat nampak penyanyi ini aja.
1: Ya.
4: Kau ni uang ni. Nah. Kau eh apa aku suak ya punya.
1: Lantai yang dah hati ya sering tu ni.
5: Badok kiro, badok kiro.
1: Okay, Ben, kau baca pesan tu berFacebook tu sekedar ya meh. Hari Kennedy anak Kennedy ama. Selamat ngali hari hari lambir tu kan ingat ke lagu Ari Andrewson ngalai ngau Swelin induk berbari gawai. Dituju ke ngagai semua ke ngelala ke bagi ngagai Cikgu Raymond di Merayan di luar nama Albert Ayum Nelson Pati Runian Sebilik di Bintulu. Kabar Melayan di Muka Bola Petunggaya di Senggam Sebau Anggung Ramba di Limbang ngau ngagai kita enam kuya semua berjalan ke pengawal ngau selamat hari gawai. Nangkan kenya pesan hari Emilia Gumai Satu yang meri selamat ngilai hari jadi ke ngirum pesan tu hari merudik kuya kan ingat ke lagu Gagit Ati Kak Pulai Gawai hari Esnanala kena yang merindam bala kaban ke ngelala ke bagi baka seria atau ke bungai semadak sebilik bala ba rumah saud sungai sebatang bala diselepin ngau semua ke bisini ngau radio selamat hari gawai nuju kita semua ke ya. Okey nyaja bin boleh baru ngagai kita di Sri Aman bin.
3: Okey Neil, aku berkongsi ke pesan mega di Facebook Sri Aman FM. Siti itu datang dari Los Ros Liau. Okey Los Ros Liau. Selamat menjalani ke pengawal, selamat hari gawai minta tebah ke lagu gawai dari Michael Jemat. Dikenal merinang anak ya sidak sebili di ya kebak miri balam nyadek ya isan di bayan ulu ngau semua yang kenglala di Facebook jakup pesannya nama berita kita nyerumbak gawai ke dekat datai harap ke semua gerai biar mega bertemu bau gawai ke dekat datai. Roy Kuang selamat ngelih hari ngai kita enam pintu ngagai semua peninga YFM Iban selamat berjalan ke pengawal selamat ujung minggu selamat regawai Dayak terdekat datai nuju kita sebilik pihak megak ngagai orang kengelala aku ko Roy Kuang. Sitik tu datai dari Lina Bugis selamat berjalan ke pengawal ngagai semua kita di konti dia minta main ke sebarang lagu gawai dari Angela Lata Jua dikenal yang merindang sedar serumah di Nanga Ulin Sungai Pui Kenawit. Semua kawan Facebook ya kenglala ya. Ngau jakup pesan selamat hari gawai ke dekat datai. Terima kasih sudah macam pesan aku ke Lina Bugis. Lalu sebelum kita tengok yang ngagai harus telefon. Siti tu datai dari Raymond Stab. Raymond Stab. Selamat berjalan ke pengawal ngagai kita dia minta tebah ke lagu gawai, laban gawai nyungan sak sesemak. Lagu hari lagu kedai kumbai berpadu oh tu lagu kuda dipasang hanah tadi tu nunu tekurak maya gawai kena merindang semua kawan Facebook jauh sekali kenya semak jakup pesan harap ke semua kita lantang nyerombak ari gawai terdekat datai bala peninga ke dekat telefon gai YFM Sri Aman 0833254 36. Halo selamat ngalih hari siapa tu?
8: Charlie tu.
3: Charlie nama berita kita di Sibau dia Charlie.
8: Mana hari tu beje? Mana hari tu panas?
3: Panas nah. Namanya orang sarito. Mayo belama nah.
8: Oh, mayo itu hari Minggu, mayo orang.
3: Nini dilipat sarito. Bawap.
8: Mana beje aku tadi mesti ke makai data market nah atas.
3: Oh. Pakai mi. Kati.
8: Ke bakal yang aku makai di atasnya.
3: Oh, okey okey. Nama pesan, pesan gawai sarito.
8: Contoh mereka tidak mari aku dia. Dia buat kampus Surabaya. Ya. Nagai Sanunyan, Nagai Seripa, Nagai Boni, Nagai Sidajus, Nagai Inani, Nagai Marik Korea, Ijau, Kampus Roban, Serian dia, Nagai Kako, ini ya, Nagai Anak Marik Ko, Nagai Senanjung Din, Bujang Obini ya, Nagai kita akan bija selama hari gawai ke?
3: Oh, selama gawai.
8: Ah, selama gawai. Okay, okay, bye.
3: Bye. Okay, Charlie dari Sibu, peninggal kedua sebenarnya natai ke lagu ke dipinta kita bala peninggal. Halo, selamat ngalai hari, siapa tau?
9: Halo, Bau di Jilin, selamat ngeri hari.
3: Orang di Bau, nama berita.
9: Mana hari mamam di to?
3: Nadai berjalan ke pasar, sari to.
9: Nggak, teban nggak nyama isi rengak.
3: Namanya ketegal kelalu mayuah ngagak ku ya?
9: Nggak baik ya.
3: Oke, okay, terus ke pesan.
9: Kan yang musim gawai bekas saya ke musim buah ke sini.
3: Sakit tegal buah.
9: Sakit gawai.
3: Oh, sakit gawai, gawai ya. Sakit
9: dulu.
3: Oke, okay, ekstra. Oke, okay, terus kah?
9: Oke, okay, minta tebak ke sebarang lagu dia. Lagu tu tujuh juga cepat lagi pasangan kami. Asisten dia. Ajak ke semua DJ kita saya ke kami. Senang lantang, silap lindak mua-mua. Isi dikit pangkat beberapa tahun tu. Ya ke, ya ke nada laki boleh laki. Ya ke nada gini boleh gini. Lalu ngagai kami semadik, gini ajak anak sudah diau. Ngagai bala sudah anti aku. Bala kaban-kaban besi. Grup arang pepantun, grup kata penyalang. Lalu agai semua peminat setia wei FM ba bahasa tadinya tapi mendian terido bekal kang ali hari itu nyajak di jibin. Terima kasih.
3: Oke, okay, sama-sama selamat gawai.
9: Oke, okay, semoga gawai kita semua dia bye.
3: Ya, ke sekali itu kita terus nubah lagu. Lagu kedesdian itu akan minta balap ninga. Siti lagu hari Angela Latajua. Itu akapit.

0: Okay, lagu kena kumai Aik Tua Kapit Ari Angela Lata Jua. Kita lima udah ngapas bobo.
1: Dah dah bas bobo kami tu bin.
0: Nada tan.
2: Bukan nada tan.
1: Nada bobo.
0: Nada nada bobo.
2: Ah, sikit nak nane.
3: Bobo dah ngapas bin. Ngirai pengayuh udah dah malam.
1: Oh, mayu ada bobo bana. Okay, bobo bana. Ai pengayuh udah ya bana.
3: Dah ngirai pengayuh.
1: Udah wahal dah bana.
3: Nah, lagu injelahnya bisa tinggal mimil lirik ini ben nyore laki aja ke tetu jauh dah ya ko yang tenang irom ngai kelawan bebini ko ji nyebut orang tambah nyore indo ngai kelawan belaki kana oh
2: aman ge ya bo ade bo ngerampet ni bo ngerampet ni lah sida Juni aman ngagak ke kita
3: au ga
2: dale tek sabar
3: ni nemu ati mulu aja nyebut nyo
1: nyambi gawainya gawai lah bisa ipa ga kita ya ndak kita desis korang
2: mayo bisa mayo ama mai ipa ambo lah
1: mayo ya
3: nah pakai ipa ama nah lain ga ambo ngai kamana ne
1: kan ngi gamat kita
3: ya
1: nana ngambo orang
2: padahal lah kita lah oh ni kene par siko siko mandang par par par magang ya lah
1: ni te kompak de gana ikut tu nan mo te gode ana
3: sa ngai ya kan
2: mo pan se ga
4: ya ka bagore ta de
1: di ka blago blago di ka macam pesan barang ko de
2: kira wa ko
4: kada ka ginti de mpo ya ano na
3: apa bae
2: aku apa bae de aku ma eh mai ayak ucu akik nya ma ko
3: okey ra ben undu telepon
2: ka mega na de telepon
3: okey 0854234263 423 634 eh. Ya, ya dah bisa ke kejap tau kan sahabat eh.
2: Ya. Halo.
3: Oh, nya putus.
2: Ya.
3: Tahu menguji ya, baru 0854236634 lebih-lebih ha. Oh, ya tahu ya. Dah bisa tau dah. Halo.
5: Halo.
3: Ya. Yes. Berenang Hana non. Siapa tau?
2: Eh, siapa tau?
5: Julari dengar bau.
2: Nangga oh, Julari dengar bau. Oh. Emang lagi dari bawah non Julai? Dah ketuk tisi Julai?
5: Oh, baru dah ferry sibuk kami tu.
2: Ah, aku sikit nombor nanti Julai tu. Sikit nampak berkereta belum lama tu.
5: Nah, dah budak benaut. Baru dah tayi balap. Baru dah
2: tayi. Ya, baru dah tayi.
3: Dini nangga bau ya, Julai?
5: Ah, nangga bau huyak dalat.
3: Dalat tu. Oh, duyak. Oh,
2: iya.
3: Bah, berpesan mah Julai?
5: Oke, santai setuju ke semua guys semua balai paku di tengah bau huyak dalat, ngau di bau selum bau hurak, alu guys rasa di kiang dia, alu guys semua di semuyau, sida Henry, sida Juni sungai Nai, ngau sida ada Pringgi dia enggak, semua sedimbab sida Ali, sida semua harap ke bekerja ngomanah, macam bekak hari minggu tu, alu nak tinggal balai paku di bangku dia juga balas ini aku kan ingat hormati maya dia tahu mah dia payang ya. Anak tinggal ke aku guys semua dalam kita di enam pintu dia ke demi ke sama gerai nyama yang itu gue dah ya bekat kat atas itu main ke tu lagi titik saja boleh
3: ya sama lagu Julai
5: lagu nak semayang amit nuan dari Andrew Ricky
3: Oh, baka cerita sudah nah menya Julai. Oke, terima kasih Julai selamat gawai.
5: Selamat gawai ge kita ga.
3: Iya. Jadi kira telepon kunci tu am tu nah. Oh, tau telepon yeah. Baru peningah ke lelengau nya dah tau sita ge tu hana. Halo. Nah, namanya tutup ya. Kan. Lubah nanya buat teh kota aku lo sawat nuan. Kusol 854236634. Bah sambat
1: kau juga.
4: Cawat ke nyawa telepon.
2: Ya kaku.
3: Halo.
2: Halo.
6: Halo. Selamat ngali hari DJ.
3: Oh, selamat ngali hari siapa tau?
6: Ini nau tarik mana bentuk lo? Nanti berapa hari kami itu DJ? Udah hujan
3: tadi. Oh. Tuh,
6: dia tuh udah panas.
2: Celap kena.
3: Oh, panas dah tau.
6: Aw bisa ingin tu kecelap tadi dah maya pasal baju motif jalai.
3: Nanti.
2: Gak bah bubu gak dah tu lagi.
3: Oh kurang. Bisa dah ngagai tanya. ngagai pada bila lama dia meda pengerami Sarawak ku sayang no dia.
6: Bisai mangsa tapi nak masuk ke dalam mangsanya aja. Apa ketemu sering kalau
3: awak. Nama mena ke dalam. Oleh bertemu ngayun ke ngau indodara kami pelora no dia.
6: Nak aku ke bertemu ngayun tadi ke lebari engkau di jalan ke tadi je berguai ke pulai.
1: Oh, sama hujan.
2: Pak, ya. Ngai ngapa hujan?
6: Au, ngai hujan banget.
3: Pesan meh ini no.
6: Au. Jadi aku tahu ke berbesarin hati ngagai bala menjadi aku baka pada ujak ba tun si budin tidak bilik ya baru me tu baru me japuk dai tu nak aku nemu tu rumah apa nyuruh tu rumah baru lalu ngagai madai ke nica baju din ngagai tidak bilik ya lalu ngagai na cangung bamirai dia ngagai tidak bilik maka lalu ngagai sidak nun bakucian din ngagai sidak bilik lalu ngagai bala bukai maga baka boleh bentulu di tau menala sebut nama di tau tiga temayu ngagai lalu ngagai menyadai pinalai baru masatan ulu parai tatau din bau lu anak din narap ke ya gerai baka selama me jadi tanya temaya gawai tila nyangkung nyangkung me bala ido belaya dia.
3: Kita di ni gawai dia.
6: Aku tu di tahu di Jeba bawa yang belengian di tahu.
3: Rumah panjai bawa yang belengian dia.
6: Rumah panjai bawa yang belengian di tahu.
3: Kita bar rumah panjai dia nama pengerami ke pemadu ngerino kati tiap maya gawai.
6: Maya macam pengerami di tahu di Jeba nan mau madah aku dai aku.
3: Maya macam.
6: Apa kekarindau entah dari rindau ngah bukagai rindau ngah butai. Nau gua tapa kengai ngirup aja.
3: Ngirup aja.
6: Tapi nyamai ke pengrami.
2: Kengai ge dia di rumah.
6: Nak meja-meja pengadire tengirup dah tu sampai pagi.
2: Oke. Aku gaku nemu ai ke ila leban nak meja ngirup.
6: Tahu DJ tahu semua aku dia teh.
3: Ni. Ni teh menu ke special bagi kita dia.
6: Tapi kita ready.
3: Menu maya gawai ke special ke sigen atau nak.
2: Terpakai ke special.
6: Bakal terpakainya, bakal tabah-tabah tu nanti sikit bisa di je laban kami di tok bisi tuai gawai deh. Bakal tabahnya nanti sikit bisa nama-nama tabah semua kita gagak orang ketuai gawainya.
3: Teke dia selalu dia so anak ngelaki no anak kena tahu nak maya gawai nama ne.
6: Nada dada itu pentingnya
3: dia. Nak milih sih dah.
6: Nak milih.
3: Asal kenyang aja.
6: Semua uliah magia.
3: Ni nemu kadang laki ngane atau selalu tertengok kota pandu indai ente. Kelebih agak ke gawa jauh dah mulai ke rumah panjai maya gawai ku aku nya nanya munyinya dah.
6: Ya me aku tu lah ban ni aku sigin ada jauh di je semek babun dulu di tu.
3: Maka te pandu han lama patut.
1: Nya nak minta.
3: Nya nak de minta nene.
6: Minat manuk ke di je.
3: Kata ita deh manuk nama manuk goreng.
6: Manuk. Panso manuk goreng nak. Mana guru yang nak minat guru biak dia tahu kalau. Kita tua yang tarik DJ. Mana kampung kita yang tarik. Saya kampung. Ya pantu-pantu hanya nak kira hanya DJ nanti gempak kita.
3: Jauhnya mehau.
2: Aku nak milih aku indai. Aku nak milih aku.
3: Indai. Oh, dia nak mengangkat. Bisa ya, Nek? Bisa ya, Nek? Bujian nanti.
6: Aku gawai tu lah. Pantun. Mana tuanya ke depan tu aku bagi kedua. Jadi kedua tadi ke gulai ku kak pisang.
2: Okay, tak mana jamai.
6: Ya.
2: Jamainya. Udah kini.
3: Udah nyak dah.
6: Lalu nuju kita 6 pintu. Harap kegerai. Mesin gawai tu. Ini aja. Bukan ngirup-ngirup ke. Makan-makai.
2: Enam lah ya.
6: Ini aja ni dia main gawai di je. Nak tahu.
2: Ya. Nak gawai di dia. Kepak ke dulu ke di dia.
6: Aneh atau lekak ke dulu. Ya. Laban tu tahun sekali. Kita beramai tau. Harap semua kita gerai magai. Mesti kayu. Senyak tau, rawe tau, kayu guru gerai nyamai, kita sampai ke diri au.
3: Nanti pasang orang ke, pasangan orang kena tau ngau tu nya, ngigak ke tau, kena nindi yang gak ngau kita itu naik dah.
6: Iya, au, ya ke nindi yang anak main.
3: Nah, ibu anak masuk, nih ibu masuk timnya dah, tim B ke kita dah.
6: Iya, lagi kita lagi nama-nama macam utai ke. tegaya lagi tua nyuna nemu te kenyamai dempa urang kana mau
3: dukum tu rumah nama penyandai urang gawai
6: au ate bakanya ai ke mana ai tu ya ate mani bisa udu kenyamai dige
3: aman
1: ari cerita ni dia yang halus cerita
3: ai tu ya ngirom kami nam de kene ya saya tu ya orang bawa yang tu ngirom kami nam sebutu siko
6: apo nda kena madah ke diri je laban aku ukai ai tu wek bawa yang tu dia ai tu aku menang ku tu
3: nya tahu menjanji ya tu
2: ya kita au anjong kita
6: ni mai ada
2: ente ke mai saduang ke
6: sadu
3: au ente dengai ngai soe ngapuas anjong.

0: Pitulo FM kaya
1: ano ang gayon na
2: dyan malubay din ang
0: buto ang ito ba yun
3: ay nabuto ka na kumasaan pa ako sa ikaw
4: ay kaya
5: na grata ba kami
2: saya ka na ba ka ba
0: na to karap to okay to ay karap to
3: hindi
0: ka na chukay
2: okay may nanaw salamat gaway nga kita
0: terima kasih
2: okay bye bye ako pa ni Jay
6: tanya lang lagu ano nindi ang arayin ng Stella Piliap lagay
0: okay.
6: Okay, bye-bye.
2: Okay, bye.
5: Harap ke paga-paga rebay ah nung irum.
2: Harap ke paga-paga makai pada ira.
0: Ya,
2: baca pesan SMS dulu. Tanya.
0: Oh, jadi aku macam sekedar pesan rindati. Aku mesti di rintai ke bala peninggal kita ba FB kita itu. Tu hari Edlin Wilfred tadi udah nah. Bedau?
2: Nah, aku nak dah macam cari dia mana
0: ya. Okay, tari Edlin Wilfred sama ngelari ke kita nam pintu DJ hari IPD Ulus Terengganu sama pejalai ke pengawal bahari minggu tu minta mutar ke lagu sama datai temuai hari cahaya manis kena merindan dirimpu buat menua orang dan sabar ke pulai menua hari lima tu ilak ya. Kena merindang apa ya mega Wilfred Tini serta warga kampung Nangka Kota Semarhan menyadai kebenung operasi ba LA kaya abalaba rumah panjai Spencer biju lu buat sengelang ulu sebetan seratua balakaban FP kang lala ke mega nak tinggal mega antua ya nambi lohom ngau ajan jawab kampung sampun baru ngarap semua sila gerai serta salam lengau meris mari gawai tekeratai agai kita bersedaya terima kasih DJ tu hari Richa Uno ya selamat kali hari DJ sama jalai ke pengawal genwan Ninga nama ajak lagu terbaik kita dia kena merindang ke FB ngau bala DJ enam pintu sama gawai. Thank you DJ di jalan simpang semunjan ya. Tu Siti tu hari tu dah tadi udah.
2: Kau Siti dah mah ge. Ora buka ingat ketua anang ten ngale aja tu atau. Nene.
0: Dari Jamima Alin. Hari hari Jahana mari selamat gawai salam saya ngagai semua bala di Malaysia right minta tebah ke lagu gawai datai agi hari Reza Reho kena nuju ngagai semua bala kapam layan jadi saya harap gawai tentu diberi mengganti bagi kejauhan ndak pula yang atas hati wife yang bisa merindang hati ya aja dulu mah
2: lagi kita macam kau lagi ada macam baru aku macam aku dulu dulu to Alex Delta Bina Watabarau hari Rumah Johannes Laja Pentia Baru Engkelili. Jadi minta tebah ke lagu Tungkat Semangat dari Mawat Badau. Kami menerima lagunya Alex. Dia kena berindang Animates di Selula Betung Bulan Pengerindu di Ngau Elises di Bet Beju di Betung Wellington Imai Richa Unup di Simpang Semunjan Roy Kuang Indok Kenawin Ginda Landi Mr. Mac Cagat Morgan serta mega Morgan Batai di Matan Jaya ngam ga bala kaban ya ke Bukai lalu tu Adeline Wefren mega ari IPD Ulu Terengganu udah ada macam apa ya mai badah ke jam 4 dah siapa ge Bunai pe pe udah ada macam badau
0: badau badau
2: tu Bunai pe si pe atau mega bisa nyapa Aris Lepin minta tebah ke lagu gawai dari Gabriel Gawang atau Jessica Timah Tua Darah kena merindang Rengga Singa Tua Rumah Igang Pemo Indah Iliman France News Lumun Pagang Cai Linang Nuju Sidas Rumah Harap ke Teperindang lalu selamat hari gawai pihak ko, peninggal kita yang tadi ke penudi tu sebedau merindah peninggal ngau lagu ni tak sapik kandau megak bising natai pesan di tu panas tidak di seluai sebuti minta tebah ke sebarang lagu gawai kena merindah semua balakang lala nak ngira jauh tak ke semak ngarap ke semua terperindang bakal ke ngalih hari tu jadi nyak pesan hari ni tak sapik kandau jadi kena natai ke pesan peminta bala peninggalan tadi lagu ni dia ganti kami tu ngau lagu sakit gawe rajan tu cun lagi tu inden dok harap kena terperindang meh ngau bala peninggalan ke Bukai.

0: lagu sake gawai ari limbang gau mirito ni ya.
1: Mhm. Okey nah, kita terus ngagai sibu, cia di sibu.
2: Oh, di sibu boleh ngau iun. Tajak pan udah kanaban ke ai kita tadi nah.
3: Gay berbagai.
4: Kenapa tadi tu gawai ni?
2: Kenapa awas dengan foto kat ngalai ke daerah ini?
0: Nah, nggak orang itu tanya malam 31 untuk abis enam butuhnya Iwan.
4: Dani pergi lo urus Dani.
0: Harap kebala. Aw harap kebala peninggal kita ke telefon ngages dua lagi. Nen bau kunci mah pengerami bau menua sida ya.
1: Nama program kan dia tu.
0: Hari no gegari kita keninga nuju ke tato semai dia. No mana gegar betul sing
1: kunci. Tentu. Ya mana mayoh perambu perubah kau bawa rumah panjangnya dah.
0: Ngamai kemun gawai nyenyo semai agak bau mata nen ya.
1: Tak berasa lagi kapula gawai.
0: Ya.
2: Aau jaga kiam penuliah menyelepek nak kuda Iwan.
0: Nah, ngawalnya ganti yang kiam tiga jam aja, udahnya kebuka dengannya.
2: Antai jangan ngalek tiga butuh pakai enam butuh pakai Iwan dah.
3: Nak ratai.
2: Hari situ enam bunyi radio.
1: Dengar flow ngawa.
3: Lagu anak Korea.
2: Aau kira kedua deh Iwan kia.
3: Aau tip ya tip si kangau sahut ketua meh. Nada telefon itu,
2: bisa? Aw telefon baik, bisa telefon kita deh. Aw macam pesan ulo, Yun.
3: Okay, tapi aku macam pesan ke bisa di kereta ke peninggal kita. Hari Gramong Anil Grinang, hari Julau untuk ke minta putar ke lagu hari Watson Jelai. Boleh tahu yang maya gawai dikenai merendam jadi ya. Dr. Jongkar Grinang di Unimas Kuching, Pegulu Belawan Grinang. Ester Ensunai Gramong, Apai Amoy, Apai Cabuk, Cikgu Lumi Janggut, Cikgu Moses Gangga, Apai Sebi, Cikgu James, ngau semua sudah kebukai, ngau pesan selamat hari gawai. Jadi ke situ tu hari Arina Mami sama berjaya ke pengawak, lalu minta tebak ke lagu gawai, kena berenda semua peninggal YFM, udah mood gawai tu ngarap ke semua berjimat pulai, serta berkelimat ngau belanja megak, ngarap ke mujur semua pengawak. Ke Siti tu Pauline Edward. Nadai Jakob pesan bukai tu DJ ke mina mesan nuju semua ke pulai ke menua. Nuju tempat gawak. Hari tempat gawak nangiranya saritut atau ke pergila atau ke lusak. Berjimat meh maik kereta barantau jalai. Anak laju, anti ngantuk. Angetu dulu tisi jalai ke yang lelap ke mata seminit dua. Lalu minta lagu gawai kena merindang semua peringat. Dia bisik kangau dah cah.
2: Aku kan awak nak dah gaya di tu Yuan. Aku nyebut dulu nombor telefon kita itu. Aku nanti kita akan telefon ke studio kami di Sibu 084-353-224 084-353-224 Lepas tu nombor telefon sementara. Angkanya bala nak telefon kita kan. Aku tengok tadi pihak aku ngatai ke Siti Jakob pesan Rino hati megak. Nanti hari Alex Delta Bina Watabarau. Au hari rumah Johannes Lajak Pentik Barung Kerili. Nuju ke pesan ngagai semua kabar melayan. Ke ngelala pihak megak minta ditebah ke lagu Tungkat Semangat megak. Dikenak merindang sida animit di selulap Betuang bulan pengerinduk di Batu Nia ripinnya dengan Alex David Biju di Betuang Wellington Imai Richa Unop di Simpan Semunyan Ruwai Kueang Inok Kenawit Gindau Landi Mr. Max Cagat Morgan Batai di Batang Jaya Libas Libin ngau David Aluak di Semunyan James Pengiran Emilia Sam Valentina Paul Akan Stamos Apai Lambai Jupas Lina Bugis Sindun Seselia Mary Ubun Martin Poli Masin Sendien ngau semua orang ke ngelala selamat berjalan ke pengawak pemuka merek selam rindu selam sayau serta merek selam hari gawai ke dekat datai. Hello selamat ngelih hari. Siapa ngau beranau tu?
5: Oh, Thomas tu, Thomas Tanjung, sore kapit.
2: Oh, Thomas Tanjung, sore kapit. Kemarin bising dengan orang ini tidak pun, Wan?
5: Nah, ada aku kemarin. Kemarin aku kemarin kerja.
2: Oh, sari itu dia.
5: Sari itu dia.
2: Nak hujan dulu?
5: Mesin saya, mata kami itu dia tahu.
2: Oh, di sibuk, di tebunuh banget tadi. Aku utama studio tengah hari tadi.
5: Oh, pian eh. Nyalah, dia tu musim hujan dia tu. Saya ai oleh ai terjang oleh balia.
2: Oh, nya mak kumada, ni kemai mak bagi tare. Engkanya ujare ulau nya baru kilek kita kore.
5: Ya lah. Dia mada hari nam mare. Mata sare hari dia tu kore di jelo.
2: Oh, sebaka.
5: Oh, aman. Ni buat depan zor ke gare, depan zor nak merangkai. Nah, sikit tu hujan terawas.
2: Halo, ngah. Hujan kan kore?
5: Oh, iya. Oh, yo, nak berita yo.
0: Aw mana yo? Aw mana mungkin aw deh je lau kaya.
5: Kafe kau deh yo. Kalau mendas doa ya, DJ mesti mulai deh.
1: Lama nanya ngau orang agak gini, lama nak ngau DJ lau.
0: Aw,
5: ya lah.
0: Romantik mah kau ngau yang gaya ni yo.
5: Kafe kau deh yo.
0: Aw,
5: okay kini nya deh, lapan. Lalu tuan muda tito ayah kau konten buat tito aja dah.
0: Ah, lalu kau ya?
5: Ya piak lagi ya katik kau dah. Jadi aku manisnya yo.
0: Aman yo, piak mengicak ket perinang ini yo.
5: Ya lah, ngambil perinang piak aku jakonya.
0: Aw, bah. Sore minta ampun yo nyonya nebaran aus doa. Selamat gawai.
5: Nanti gawai, nanti gawai. Kira ke piak yo, kira kau ucap selamat gawai tu yo. Wah, wah.
2: Baik, bela kita okay. Yang korang. Nuju pesan.
5: Ya lah yo. Ya, ya. Okey, pesan gawai tau nak tinggal ke Kumegang agak ke kita 6 session. Nama berita ni, Bian?
6: Hello.
5: Oi, Bian.
6: Oi, Toko.
5: Mana? Nama berita. Nak jalan ke Bian, Bian?
6: Nak dah itu, empat lantang.
5: Nah, Bian, oh. Nanti kita bisa lah lantang ke jalan ke Bian, lah.
6: Ya, lah, tu bertemu.
1: Oi.
5: Jalan ke Bian, nanti bisa lah lantang ke aku.
1: Oh. Nama terbisa dia berdia tok. Berdia tok ke kau? Nama terbisa dia tok ke kau?
0: Kasam sama yang bisa.
5: Benuang ya. Amat tu benuang yang bisa utai tu. Maya tok dah.
1: Patut ngasuh berjalan.
5: Dekat tu pun maya gawai tau. Tiga dah target-target kutai megang dah tau. Dah target kita bahas ni.
0: Ngabas air ni ya.
1: Terima kasih.
5: Udah ngelaban kami tu ni. Udah ngelaban bubu kami tu deh. Ngelaban tu ngelaban bubu tu.
0: Ya tu mau nak.
5: Bubu tu ati dah bas deh, dia jenguk deh aja, ati dia dah bas. Tu nak, ni akan dia bubu olong laban ni ante, laban dia bisa air dalam ni ante. Ni akan laban bubu ku aku.
1: Kita itu, ngai tundi orang nama ngabasnya, ngai lah.
0: Harap kedatai pegawai mah.
5: Mungkin ni kami tu, bunyi ku jago ngai jenguk bubu, sikit ngabas bubu tu, apa bubu olongnya. Ngelapan naik bubu.
1: Ya, dah temuk bubu, dah habis.
5: Ya.
0: Gawai lah galau ke gaya, ngai kena datai dia.
5: Sikit bisa, yuk kena galau orang kedua di datainya bisa. Dia ke sikit sekian kena apa bubunya bisa.
0: Sikit nak juga.
5: Bubunya nak tahu renam apa.
1: Dah kira sama geng, ni ada yuk.
5: Katik, udah plan yang sama gengnya 2026 tu dah.
0: Amat, setidik yuk. Nama pengerami ke pemad ya ke daya saya ke di langgau kita serumah ke pemadau tanya tu yuk tahun tau.
5: Okey yuk mana naga tanya tepat naga pihak aku. Okey terima kasih yuk. Jadi program kami ke tahun tau kami nak sikit bisa ranya yuk. Tapi ranya pusingan kami ke tahun ku dah habis dia tu start dari tu rumah baru. Nam pintu siteranya ya artinya.
0: Kunci siteranya nam pintu.
5: Nam pintu kunci siteranya. Nam pintu kunci siteranya ya pianya. Nyamai ke bukannya yo.
0: Berapa pintu rumah kita ada?
5: 17 pintu kami dia tu.
0: Jam 4 ya ambis.
5: Ya jam 4 lah kira ya dalam 3 kali pusingan ambis ya. Ku 2007 lah.
0: 2007 lah. 7 pintu kita nah.
5: Nah ada salahnya dah. Tahu nak ada salah atau tahu?
2: Tahu tu nak ranyai dibukai. Ngicir ranyai baru ada aja kami sebuah tahu.
5: Nak ada masalah ya tu yun ada masalah ya.
1: Di ngangau kami ada.
2: Tahu.
0: Aman.
5: Halo.
0: Tahu orang ni yo.
5: Ya, meyo ya. Nada salah hanya kaku jadi DJ menteri latihan mu. Kau terajang. Kau dah ada jalan meja ni langkah. Ya, temu 2027 lah. Jalan perintahnya.
0: Nanti empat temu.
5: Kau yang pun peri sebaikin.
0: Nanti empat temu. Kena perahu. Nanti ngambil kami ngaji ni yo. Ngaji suang kya.
5: Nada masalah. Yo ngaji skom lekuan kya.
0: Ya.
5: Minta meja bas skom lekuan ya. Adanya kami ngelama meja perahu layar sebaik.
2: Nanti dia udah ngelama bubu. Nada tamai ke kami lah. Perengkau kami nang layar.
5: Nah, bisa esat tu lah ya. Ya kenapa bubu, apa bubu ngambil orang tu ya. Hanya bisa tu.
2: Oh,
5: amat.
2: Dah
1: tusun lagi, amat.
5: Kasih, kudai. Udah bisa kinya magi ada bisa program magi yang mereka gak deh atau kita kiak biar tanya
0: tak bola ke janji ni
5: ya lah yo janji tu sikit nak bola yo nanti mana orang kan mahu sikit amat mato
0: ya
2: bukan tak mahu bola
0: kaya bukan janji sih dah ke bukan sih dah kena janji tanya tu tanya sesengapa ni yo
5: nak kadang Reno kudai janji mana saja, mulut saja dibuat aw, tapi nak dibuat aw.
1: Induk semua sama, na yo.
5: Ya, sama. Betul kudai.
1: Semua gaya kan laki.
4: Nanti cakap.
5: Ya.
4: Tak nyokong.
5: Ya, tiga mana kau nyok.
0: Aw, aw.
2: Ante dah ke kau temu eh? Padam ngaku tu lagi ada nyokong orang.
5: Halo, mana lo?
2: Aw deh, kita deh.
5: Okay, kau, okay lo nyokong dah aku nak.
0: Abis susah kan?
5: Okay. Okey, sebenarnya aku banyak kesan tu. Aku kerasa nuan muta aku lagu lagi DJ Luau.
0: Lebih hai.
5: Tua darah lagi.
0: Okay, muta.
5: Hari kelebat gawang ngau je sikat timah.
2: Nanti kau
5: pintar. Aneh, anda DJ Lu. Pintar bini terumah kami tu, bini terumah jaru apa toplo pisang.
0: Oh, tadi. Tua, tadi tua kapit.
4: Nama bini terumah Luau,
2: ya. Yo, tengah hari raya nyuwah nama bini terumah.
5: Mereka kaya yang asal aku minta lagu tua darah ada lagi aku ya hari global gawang gue jadi ketemu ya aku ya awak aku ngono ya.
0: Nama tabas okay. Kepemadu nyamai bagi kita ada yo tiap kali gawang.
5: Kaya spesial tu yo babi dibunuh hari lah babi luar panjai.
1: Oh. Babi ban.
4: Kau pakai babi kau bunuh deh.
1: Mama ni sekilo 40-30 bayan ya sekilo dia tu.
0: Babi mana dia tu?
5: Tiga mana? Tiga mana? Babi mana dia tu? Tiga mana?
1: Mana yang sisi?
0: Dia bisa nupai yo.
4: Mana papaya?
5: Nah, dah aku yuk, ngai aku bola ke dah aku. Tapi lah, namanya babi tu, nama kenik tu babi tu per mah panjai lah nyak.
0: Oh.
5: Sama bla, ya kebi saya bla. Ya.
4: Babi menua.
5: Ah, babi menua.
0: 2000.
5: Babi mah panjai mati.
0: Ah, ujian udah gawai tu tak berengkai dan upai. Oh, kena kita ranyah okay. Kita baru lah.
1: Kita baru 2000.
5: Kira aku kita ada tay lah, mereka tay ngapa aku lah. Aku munuh babi dia okay munuh orang bukan lah. Munuh babi.
1: Lecun. Ngamannya, nama das tahunnya. Nak besar, nak
2: besar.
5: Ya, ya, sama saya main masih tahun ni lah.
1: Selamat gawai yo.
5: Ya, okay, selamat gawai.
2: Kira kenyadi, mau
4: tur ketua.
5: Nyadi, nyadi. Sikit no magang, sikit baik magang. Hari sibu, hari miri, hari kucing, hari bintulu baik. Baik magang lah. Tu sikit asuh no magang.
4: Kaya ramai kira limbang.
5: Nah, baik, orang limang. Tuh, ada masalah. Tuh, orang limang tahu memiri kibu, dah.
4: Semata kena buat limang, baru kau main.
5: Ya.
0: Apa ya, biasa sebuah orang tak ada.
5: Ya, udah kena ambil sebuahnya, dah.
4: Banyak, full stop.
0: Lalu, lalu kau merajuk.
5: Ya lah. Okay, lakon terus kita nak kita, yo.
0: Okay, bisa pesan, dah, ya.
5: Okay.
4: Banyak yang mas pesan.
1: Udah kau main, tuh, nih.
2: Yuk kan nyari tujuh stesen.
5: Iyalah. Oke, nanti aku kemukakan kaya balaku di rumah jarwa pulau pisang ini. Aku harap kasih saya. Harap kasih saya. Aku pulai gawai itu. Aku pulai gak usah ramanya lah. Aku ngambil kita. Begagai kita sampai pagi. Nanti aku kemukakan kaya si dah rumah bakal. Aku selama regawai kasih saya. Nanti aku kemukakan kaya semua balaku. Di kapit. Di suang. Di sibu. Aku harap kita pulai megang gawai tonton. Aku harap kita ngasal ke kaki sampai pagi lah. Aku mayo program kuda tu kami kagawai tahun 2026 tu. Aku okay. Nanti aku mengangkat kita semua lah sebagai enam session. Aku harap kita Rino selalu bakal kesal itu lah. Aku ceria nak kita dengar aku. Okay lah. Ingat aku DJ lagu aku lagi DJ lo. Aku. Aku okay. Okay. Selamat gawai ke kita semua.
2: Ya, selamat gawai.
5: Bye bye.
2: Jadi
0: sampai pagi ngansa kaki.
4: Oh ya menya.
0: Oh gawai-gawai ga lagi nyo nak tidur lagi nyo lah nyo bunyi karandau minggu tu tadi. Tinggi darah ketupik. Tepe pengerai minggu tu tadi. Ni kan nyade lah. Nyo gawai hospital dan nyana ne yo.
1: Nah ini tinggi darah baik berami ya.
0: Oh satu rebulannya masuk hospital lah nak tidur.
2: Gara nak bertukar.
1: Ngai ko bai orang datang dena. Datang ma sano nyen ko. Ko pernah ngantuk-ngantuk tat ke me.
0: Iya.
1: Ande ngetot diri kita.
0: Ni. Ni tata kita gitu saya yang dirempo ni teh jadinya kita empo. Ora buka ini kan jadi titih kita.
4: Nala tu no.
2: Oh, jadi ente bisa tuai darah de masang ketua Yun. Nadai yang aku itu dah tanya aku dah tahu aku bisa nak aku masa yang keluar dia makasih yang nak juga nupi babi kalau nak pas yang lagunya
1: tapi dia kita ngasih so nupi tapi ya macam
2: dia tua ya program ni ngamai yang nak ngamukun kia
0: ini nak ngamukun ya hari ini kapit
2: Arul ya hari hari itu nya hari ini
0: awak aku dah sembuh menjala ya main nak nak perahu
1: nah tur magai yang nyena
2: nah lepas japun apa pesawat perahu
4: nya udah ada perahu nya deh udah ada perahu
0: kita wifi datang nemu ai ke nak juga sebuah perahu
2: nemu ya perahu yang magai yang
1: tur maka bobo tadi dah tur magai yang bobo ni rob dulu ni rob dudi
2: perahu lancang kini kena ngambil kita ya kecapil
4: kini bareng ya menyau nah
2: Bien nama ada. Nama ada Serina orang nak kamu nupe.
4: Terus Serina.
0: Ale ini pesan ke rebar radio ni Bien.
6: Au, perahu capi kena ke kan jadi.
0: Au.
6: Diga gandong tinggi ke.
0: Au.
2: Bu bagi itu bu helai kena pan capi-capi. Melayang aja pun kita.
4: Jurai.
0: Au, bah nama ge biseng doa tebah lagu menten ada.
2: Au, ngante iun ya.
3: Tebah ke lagu men eh. Au tepi kita banyak ngai ke bini tu rumah lagi baru ga. Nah, aku belagu
2: nah, main lah kita kene nak tanya bini tu rumah.
0: Orang pola pisang dah lah dah.
3: Au, tok ya. Lagu tok darah.

0: dahnya. Ada lagi hutang tu ah.
1: Oh ya, nyak gantinya lah.
2: Bini tu rumah kalau ke sini ngah.
3: Ya. Nanti ngaji biasa tutup tu dia tahu. Nanti mulai ngaji bayi.
2: Dua setengah. Tanya tanjun ya.
3: Dua setengah tadi bayar pesan penuh deh.
2: Ya, okay, pada pada ya namanya pulai di tu kena.
1: Penka ya, nak kau dah?
4: Alu simpul kau ya.
1: Ini dua ya kak.
3: Ini gigi pemisah ya.
2: Dah nangkan kau tadi na.
3: Oh dulu ada deh ya
2: dulu. Tanjung dulu pulai. Nada apa pada?
1: Perengkan tiap bakal kita berdua rame ngoya hari cabut ya tanya nang kore berdua rame pejuki ya
4: menabuh ke
1: ketika kita nyari babut eh magang
2: kada pada pada
3: kasar sama bunga gibi tu. Kita nam bagi kenya jamnya nang ya
2: bagi ke jamnya kita nam tu
3: belum macam SMS. Saya pesan apa Facebook pesan
2: pesan siti-siti siko-siko nah kau dulu ke kita ya. Mada pesan ba.
3: Ya nan tu panjang duit tu cukup lah ba kunan ya.
2: Ya duit tu siko lah. Hari Rico Johnny tu selama hujung minggu di niah lemai tu mana hari ku ya. Ke ninga ke lagu tu adaranya baru dah dengar kita tadi.
3: Panjang umur dah.
2: Engau dituju ngagai semua ke ngelala Rico. Nama ke dia nah.
4: Okay, ama tu ya, panjai umur.
1: Ama lagu dah pasal yang panjai umur.
3: Mana ya?
4: Lagu keren dah pasal yang kini kenal. Nada tebayah tadi.
2: Tung ya.
3: Rugi aja, ame. Ngainya dia kita nyumbuh pandai umur. Ketahu punya, nyumpai orang.
4: Ya, ama kau, ada nyumbuh ya? Panjai umur tadi.
3: Panjai umur, banyak dia aja kau untung ya, ame. Nah.
2: Kita baru nyebut ya lu mansa ya. Pandai ada umur deh.
3: Kayaknya deh, kayaknya nan ya.
2: Nanti kita
3: ngerti. Lama ada di pak. Aku ngai kau di pak orang. Dah ke nurun bukit, jalan dengan ngemen nan ya.
2: Jok kan.
3: Dia baru orang dia nak terengkeh di pak. Dapat jalan ke menitah.
4: Bebelat,
3: terus dia ni yang acau, tanya.
2: Nah tu, yang ada ke lemak dari gawai. Selamat berjalan ke pengawak, kau ya. Hingga ni ke bedau baca clearance bidan tu dah, tadi.
3: Bedau,
2: bedau. Hari pakan ya, ya madah ke hujan di pakan, keninga ke lagu Jazz M Jalan dari makan gawai. Kena merindah nanti diri ku ya. Kawan Facebook. Maka sesama dah disibu. Di rumah kadam. Sungai Buloh. Wek pakan. Ngau semua peningga YFM. Nyangkung ngirup itu wek. Maya gawai ku ya.
3: Nyangkung kami tu rumah.
2: Okay. Ngagai hanah gak nah?
4: Jaga kor itu hari induk kenawit sama ngelari DJ sama pejalan ke pengawang ngagai kita nambin tu hujan sudah ada kenawit ko ya bawa lagu minta antara station minta tebah ke lagu gawai ke penuh dari penyanyi Florence Flow ko ya Florence Flow okay Florence Flow ada kena merindang semua kawan FB ngau semua kawan ke lala mega nuju ke kita nambin tu ga serta semua peminat YFM Iban ngau semua peninga YFM Iban mega arab ke semua kita terperindang serta sama ada gawai ngagai kita semua terima kasih DJ YFM Sekolah Sejalai. Tori Richmond Mano, hai DJ nak minta DJ on lagu gawai data yang hari Reza Reho kena yang nuju yang semua bala kawan belayan di Sayau Arab gawai tahun tu diberi pengagati serta berjumpa berbelanja au ngai keduduk di si tangga ngena yang limitnya puang ya. Terima kasih DJ udah macam lalu merindang ya. Si tidak gini hari Rita Rita seruai Luli Genayang hari kapit hari selamat hari minggu ngagai resin jerawat Cikgu Julia lalu menuju bala DJ nampi tu tiba nong live nyerinya aja dulu meh amri awak kebukai kak
2: enggak kebukai ngagai gini itu atau nah
4: gede nah ngagai ibian meh kasih ya hari katik dia
2: dengan coy ibian deh
5: ngenatai ke pesan hari Belinda Sutia minta tebah ke lagu hari Reza Reho lagu gawai ko ya sebarang lagu ria kena yang merindang semua peninga ya ke benung mood gawai terima kasih ya ku dah macam pesan lalu kedua tu Rubina jadi ku ya di tu Neil panas sudah disiulkan dia. Musim panas kami di toko ya.
2: Nak anak kau dengar
3: lagi. Oh, dah nak mau pesan bapak Facebook.
2: Nama tu telefon belama ya.
5: Panjai tu ni apa pedal eh? Ya, aku ya pesan ya.
1: Sepuluh bulan tau.
5: Kopi pes saja tu lah.
3: Kopi pes. Nanti kini sengsara lah lah kopi pes aja belama ni. Kopi
2: pes. Kita nyebut kopi pes ni. Bakal pesan kamu kai keng lama tu pia kita macam. Aau,
1: alu pundang ke sekali. Kopi pes terus.
5: Ya minta lagu bunyi ko lagu sekon tadi lagu nerima kat gawai dari Jessica M Jalan. Kau dituju ke semua kenglala. Pihak puntang pihak meh. Jaga pengerai nyerumak gawai. Betul tu. Harap ke rindu-rindu selalu ninga kawai FM. Terima kasih Arbina. Akinel.
2: Kini geben.
5: Okey,
3: pas button aja.
2: Oh, pas button.
5: Sibau.
2: Sibau, okey.
1: Okey, ke Sibau datai pesan dari Mai Igat minta lagu on la, minta lagu on lagu gawai ke ya. Ari Reza Reho kena merinan semua orang keng lala. Beri pesan selama hari gawai ngarap ke gawai tahun tu diberi pengagas serta berjimat berbelanja au. Ngai keduduk di situ tangga ngene limit nyu puyang ko ya hanya pesan yang nuju semua ngositi tu datang dari Vince Langulan minta lagu selamat hari gawai lagu hari Isnanala ngau Krista Natalie ditujuk ke sedar sebilik ngau orang keng lala pesannya selamat nyambut hari raya haji ngai semua ko ya jadi pas button tu ngai Yun.
6: Okey, terima kasih Cia. Jadi untuk hari Bintulu pesan dari Anthony sama lemai ke minta nuan main kaku lagu gawai ke dibaik ni yang mereka jemat dituju ke yang agai sidak ini tun sebilik sidak ini sapit sebilik ini nasa sebilik di Negeri Sembilan apa iba sebilik di Kuching lalu ngagai semua peturun meriang ngagai semua peturun nyawin ngau ngagai peturun lah ngarap ke belak lantan senang mai hari gawai tikat datai lalu harap ke kita bertemu maya 29 hari, hari bulan 5 tikat datai ke ya. Jadi nyak pesan ke penudi pelabakku jam tu nyo serekat kat.
2: Dan yo. Pas button yon.
6: Pas button kini Kemiri.
2: Kemiri.
3: Oh, aku ja badau Oh, jadi si tu siko kaban kita Drisa atau baru pulai gawa. Ko ya bisa nyapa di tu. Inya jang buni selamat ngelari ngin tuan baru pulai gawa baru datang di rumah ko minta nama tebah ke sebarang lagu gawai. Kena merindang balakaban ke ngelala ngau mega nyengkau kita enam pintu. Kaya terima kasih ngan tuan tuan. Jadi Nora piling mega bisik ngetek pesan hari batu ni ya panas itu kau ya. Selamat berjalan ke pengawak meri selamat gawai ke guys tidak sida sebilik di Sulawesi Ratu Merude minta tebah ke lagu lagu Ari Anthony meligai pengerindu. Selamat hari gawai nuju semua. Oh, kita enam pintu. Piona bunga atau ke penuh dia mana ni? Oh? Selamat berjalan ke pengawal ke kita enam pintu. Minta tebah ke lagu hari Florence High featuring Roy Jilum atau udah tebah lagu nama atau Hanah nebah lagi Nana.
4: Nono tu korang.
3: Lagu dia kena merindang balakaban belayan menyadai tunggap yang megang belas tidak ya sekelas harap ke terperindang. Lalu minta ampun mereka balas tidak kebukai ke pesan kena sempat dibaca jadi keperudi mereka selamat hari gawai dan uju semua bala peningan dengan mereka bala kaban belayan di selampur menua kita itu jadi nyanak hari kami itu di Mira itu ya.
2: Ok enggak awak itu mereka selamat hari gawai meh ngagai kita semua Anah Limbang Ibin Sriaman Cia di Sibu Yon di Bintulu enggak di mereka na selamat hari gawai na
3: ya sama
2: ngagai kita semua
3: harap korang ke darah bisa boleh tahu yang mah hari sampai gawai tahun tau
2: lebih lagi pengabang-pengabang ke bisa datang ke bujang-bujangnya tahu beri pantun mah nah
4: aneh rau abang siku jangan darah itu aneh rau
2: dia jom
4: nemu
2: aku aku sikit nujud deh nanti perlu pantun nujud bukan
4: Sikit dah enggak ada yang sebenarnya ustaz tadi sikit dah enggak ada yang
3: ada nama sahabat ku ngagi orang dia pergi lah pati din je tindu anda je ne me malam tai pelaba ku nan ya
4: no je ne aku tindu aja mai tindu de malam
2: oh mesti pesan de tujuh ngagi ipar
3: bah pesan de ada ya
4: wai ke ngagi balai ipar ngagi balai ipar wanna be ngirup menah nap jalan nang nap jalan tu dah ngirup tu dah mabuk tadi dia terneh di rumah aja kita kedara pe mega nah dengan apa poco-poco kita semua bola ngambil ke boleh tahu yang tahu untuk tahun ke tahun baru kini ni maya-maya ke bisai meh maya gawai tu lah jadi sebab di gawai ke kita lima ngarap ke gawai tu lah kita tadi gagal ngau kita dress bili gagal ngau rebukai mega punya kita tadi sama ngau pangan diri maka diri menyadari dah oh, jadi sebab di gawai ke kita jadi nyajamah rekov tadi aku mah mentas darah bagas darah bagas darah baca imoli kompeni atau conyingkom sampai di galau nyari ketenggau malam terang jaya ku mangesuh kita merampau lelengau nya jare
3: oh no ya kai ngapeket nama ku melimbang suba
2: ya dapat tu nda bun ya
4: ku kalau ngapeket nak kalau ngapeket
3: nanti ora bisa suma bisa ngapeket nah dini bisa suma ngapa nan ya
4: nanti ku madah lagi ku kita narap aku kita
3: nah dai kami narap
2: kalau ngau menyantip ya
3: madah bisa ngau ya
4: nanti kalau ngau tak oke pakai kumeng
2: nama pekian ni deh.
4: Evening dress. Evening
2: dress. Evening dress.
4: Yeah.
2: Lebih kurang buka kumeng menyantai ya. Kalau ngau. Mama me.
1: Anda bisa pulih. Tak
4: nombor satu.
2: Ya.
4: Tak nombor satu bati sih lah. Nombor dua ke.
2: Nombor satu bati orang ke bati ipar.
4: Nombor satu bati orang ke bati sedih ipar. Bila sedang tua
2: tadi. Tadi udah bupantun ngagai ipar tadi dah. Betul dah gak peda aku lawannya tadi.
3: Ya. Apa lagi pada pesan?
2: Lagi usi pesan?
3: Iben ke? Nutup Iben pada ona.
5: Oh, semua kawai ngagai kita lima, Inil ngagai Cia, ngagai Sharon, ngagai Bos Bana, Piam Kahna. Yang kanap temu ba awak kenangkan ke toila. Aku tu nang makai Inil meto menjaga kiam.
4: Sama meto jaga kiam kita.
5: Kita ke bisa mantap masak semanggangnya nang ngai ngau kaku. Seminggu kita.
1: Ada gerak yang nak jematan, betul lupa deh tau. Yang lawang.
5: Hari semenjati, mai.
1: Ini nama Satri Aman ke kami.
5: Kira aku belum ada pusat. Dia aman suat ya.
4: Aduh, aduh blok cash dia deh, Alvin.
5: Gila aku, gila. Ada pusat dia aku ngante. Main dia, nak dia aman suat ya.
3: Dia
1: ngipak dia, nah. Kira ke bye meh buaya apa simpan temu dua.
5: Bye ku ya.
1: Nada nom nak beli nya ge na bien.
2: Ya.
3: Sip sana. Sapan.
1: Aku dah. Terima kasih angge kita lima serta mereka selama regawai ngau balap ninga aku dah bertelepon tadi ngau nganyun jako pesan terima kasih ya semua jimat kita pula gawak sare itu nah.
3: Ningin sumba dan nadai.
1: Nadai nak kala masuk ke Evelyn gaun.
4: Apa?
3: Ion dah udah ne, udah Ion.
2: Ion dia.
4: Okey,
3: ambil sama kawan kita
4: lima. Nadai tu.
1: Nadai masuk ke Evelyn gaun ne.
2: Ion bisa yang pelabak aku kalah engkau.
4: Nadai.
3: Kau masih selangau Ion.
4: Nadai.
2: Miss Grand selangau.
1: Miss Grand.
2: Jadi, mari
4: selamat hari gawai meh ngagai ngagai kita lima.
1: Macam apa? Tahu ke ini hari Selangau, kau ya?
4: Okay, Selangau, Selangau ada ruiban.
2: Cia tahu kan ada nyebutnya?
1: Enggak, aku enggak lah kena kami poi lah.
2: Kenapa?
4: Cannot wait.
1: Pernah jadi dilepai kena kasut tunjuk, pernah nyebut
2: nana. Lepas dia patuh.
1: Oh, mau.
2: Yon, lagi biasa ini Yon, yang tembok ya.
4: Okey, ngau pulang untuk komrek selamat gawai meh ngagai kami sebilia. Apa Selangau, Sibu, Julau, Macan, Betung, bulan tu, bulan atas. Nah, minta ampun tahun tu kan nak ngau kita bergawai. Bisa berjalan ke Bukai. Ha, ni aja.
2: Okey, terima kasih meh. Ngagai kita lima. Sore tu. Papa aku bisa sekedarnya tadi engkau nganti udah gawai mah oleh bertemu ba lubang ribut menyikor nah.
1: Aku age pergi lah ke diri solo.
3: Okey, bye bye.
2: Okey, bye bye. So, bye.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: Teman peji dahin kami ha pasar miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 2.0.
1: Hai nendengah ngelarah Jackie
2: men aku

0: Kalau barang sayur ngedau, kasi sayur lebih ya. Barang sayur lebih dan sayur ngelaraman hitam lim ya. Okey, lebih ani hati pejidahik DJ Rin di tangsan pejuang alam segmen tam segmen alam kedua. Ini hati segmen pejidahin keloha Radio Kayan Miri FM. Okey, anda laku sembarang saya kena mendj Ia lo gri itam hati alam segmen tam melang unalo alang pahmau matoh men pukun 22 men adi atang pukun telo lebih ngejelos segmen ngarah ngeluan dahi napan ya. Okey, dan ni hati gata 24 do bulan 5 duma 2026 gak te do migo ya. Lahu mengkelau bake-bake ku alang teha kucing, serian, lundu, lahu menitam alang teha bau hitam dan paen pejuah peci kelenghi radio kain taman ni ngejelah lupak di G06.G dahin FM G0G.tusu. Ok, lahu menitam alang teha miri marudi telangusan, lahu menitam alang teha lemting apo tuto asap tubau hitam dan paen pejuah peci kelenghi radio kain taman ni ngejeloh lupak di FM Pitan Plu 5 Puan Tusu dahin FM Pitan Plu Saya Puan Kusung ya. Lalu menita malang teha unungai hitam dan peci kelengi Radio Kayan Miri FM ngejeloh SWG G665 kHz. Lalu mengkala bakai-bakai kuih alangi pun hawa hitam dan peci kelengi Radio Kayan Tamani ngejeloh Radio Online RHTI RTM klik ya. Teguh kalau teh payang pala pes radio kayan teh link akte tini. Tino kalau dang menyak netuan itam dang peci kelengi radio kayan teman ni. Matuh men pukun 22 ateng pukun 6 lebih putung-putung dau. Yahu hati maitam malang teh sayu mengkelalang teh alam Sarawak hawang Sarawak. Has menanjung Malaysia mengkelalang hawang dalih. Deng lingkai tam peci kelengi. Ya tinggal jelah radio online RTM klik ani ya. Lalu mengkelak bakai-bakai kuih langhi pun hava. Ya tam lang peci ni klik adahik. Ngejelah live tam hapes radio kaya ni. Lalu mengkelalang maring ni peci dahik. Ngejelah pes taman ni mengkelak hadau. Engkelak like. Dahin share. Pes radio kainan ni halasan tam jasi kahum dah bagi-bagi alang maring alang jam radio kainan ni jasi dah jam kira ni dang peji dah ni tam ya hati jasi dah lo'om kira melek te info-info alang radio kainan kunsi putung-putung dah putung-putung jaka. Okey, lagu alang buka lasan tam menadi hati si lagu alang kenan David Juman lagu Halam Tuhan ya. Okey, kira ni hati tepat pukul 30 minit aku senggeri tam hati teh inang kenun ka ano program tam ngajaloh segmen peji dahin kelok tam dawani. Ok lah hati man pukun tolok junang na aku senggeri tam pejoh alam segmen bitung urip tam ya. Lahu man pukun pad hati tam sangklengi akan si tam sa pejoh alam segmen ngelarah jaki. Lahu man pukun 40 minit hati menita malam sekato dengar ya. Mengkelok alam sekato akai lagu hanani jaka aku sang medak lim lagu pengakai alang neman kelo bake-bake ku alang klinghi radio kain ani saya mengkelo alang klinghi ngejeloh radio online saya mengkelo alang klinghi ngejeloh page radio kain ho saya mengkelo alang klinghi ngejeloh radio ya. Okey lahu man pukun pajunang hati aku sengkerita pejoh klinghi hati surat dengah lebih alang pahmo man radio kain Miri FM. Okey, lahu main pukul 4.45 hati hitam keri aku sengkeri tam pecah alam segmen dengah alang ne menahawang dale ya. Lahu main pukul 5 hitam sengkelihi dengah alang pahmo menpaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu mengkelah bakai-bakai ku alang kelihi ngejeloh FM Pitan Plu 5 Puan tu sudahin Pitan Plu saya Puan Kusung. Lahu mengkelah alang kelihi ngejeloh My TV tu suji kusung ya. Lahu menitam hati hitam sepeji dahin dalam bakai tam alam dahun bidai akasi alam dahun kenyah pukul 5 bima ni tamalang kelenghi ngajala radio online humai tamalang kelenghi ngajala FM FM G06.G nahin G0G.2 lah humanitam alang kelenghi ngajala live itang sepejah hatang pukul 6 lebih. Okey lah human pukul 5 junang hati aku segeri tam pejah alam segmen dengah kali ah. Okey nonton nak ano program tam mantu men pukul telah lebih atang pukul 6 lebih. Saya lebih dahin saya Rahman Itam Lim.
1: bangsa kayan, hianahi pun adat lali pedang nadep. Lehenhi pun rame nak, alang anggi rame doledoh. Bangsa kayan ni ampayan dah na rame ayak, tek telonaan ledoh ni, alang guna loh, ledoh nugal, uanan ledoh navo, dahin ledoh luno. U telonaan ledoh nandeh, ayak na kami na rame doledoh. Apa anak kami bara sayu kenap dek Tuhan tek hasil rumah alang anak kami hipun. Menjam kurin dah ibun adat lepuun nah terana nun asal ka. Awinanan kami kayan higem tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tu memejar adat lepuun nuna anih atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lem, dahin tek nak long alang petuan ok tek jok doledoh kami kayan anih. Benak long jadi lasan, awan tamiat urip dena pejingi da teh hang ji dahin ji pesaya teh hang ji dahin ji uritam helong jadi panak Malaysia alang nyalam urip dena dahin deng mawang ji daleh alang dena men anak sotalo tam teh do alang sangat teng baya awin tebin nyam nah alang uang daleh jihek daleh dahin hapo daleh tam baya adat asal anak kamek jo adat lali dan kamek muke. Nunana ok tuat kui tek joh rame ledoh kayan men lem itam anak Malaysia. Sayu doledoh men itam lem.

Okay na naman adi tampati pahapan kelengi lagu alang kena rosa na urai lagu daw ledoh man itam lim ya. Okay kerana hati tepat pukul 37 minit aku sengkeri tam hati pejuh alam segmen tam lebih ni aku sengkeri tam tak inang kerun kaki olun kaya domina alam senjadi alam dale tam asarawak mato mendani jima dahin duji darat telur daw ya. Biar penanan aku sengkeri tam te payang jaki te basa WhatsApp alang naiman bakeh tam ini ya.

Ya bara Hana sayu la. Okay, saya kumpul sanggul ya. Bara sayu lebih DJ Hana sayu kah lebih ni. Akai lagu Amai Buha Alang kena jolly dengan Dina DJ ya. So kena menikah Alang ni kunci kyo lang gado pejidahik ngejaloh segmen pejidahin kalau tam hini. Okey, kerana aku sanggeri tam tainang kenungkah kia lun gaya dah minah langsung jadi alam dalai tam ha Sarawak. Matoh mendani jima dahin duji info ni, aku ala ngejaloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati gata 24 do bulan 5 duman 2026 ya. Ya tiga tedo migu pedah jima di dah kia usan minah sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu pedah lebih dah kio bahui belarek minas menjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah kio usan minas menjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Okey, kesudah alam 23 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alang senjadi alam dalai tamha Sarawak. Ya tidak ni kata 24 do bulan 5 duman 2026. Okey, jima ya tiga te 25 do bulan 5 duman 2026. Pedah jima dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan. Ya ti alam betong sarikai. Mukah kapit bin tulu dahin hamiri. Lahu da kio taga alam kucing serian samarahan seriaman sibu dahin halimbang ya. Lahu pedah lebih da kio bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri navan alam kucing serian samarahan seriaman betong sarikai sibu mukah kapit bin tulu miri dahin halimbang. Pedah malam da kio usan minasang jadi alam kuri-kuri navan yati alam seriaman betong sarikai sebu mukah kapit bintulu miri dahin halimbang. Okey lahur hati kio taga alam kucing serian dahin samarahan. Okey hati kesudau jima alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey nana mina langsung jadi jima hati gata 25 do bulan 5 duman 2026. Duji hati gate 26 do bulan 5 duman 2026 gate do 2 pedah jima dah kio usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan. Lahu pedah lebih dah kio bahui belarek mina sang jadi alam kuri-kuri navan. Aku masa ngeluh hati dah kio bahui belarek mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Lahu pedah malam dah kio usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dalai hudik ya. Kesudau alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nenek mina langsung jadi alam dalai tamat tidak rata ledau mata mendani jima dahin duji. Lalu mengkelok bakai-bakai ku ya hati kira arukah suti sekolah jarun ni bahitai menhang kelok alam mata sang ngatu nano kelok sentai uli jarun suti alam aru ni di. Hati mengkelok hadau inang kio lun gaya dau hatatah ngawan kelok lahu hati jaka kelok pakai alam alun mengsenti mati ma pelihai natua asen kelok atang ha napan kelok ti dahin sayu ha. Ananta kedahu alang ni menaku ya. Okey, kerana aku sanggup nu hati penghakai bakai tam menadi hati ngejelah WhatsApp tam hakonti ya. Hati lagu lang kenan joli jengan lagu Amai Buhang menitam lim.

0: Rahjaki miat pengjam.
1: Te kuri-kuri naan barang alam pelu te alam kelita tam. Awi cas telefon, tukun kahum kunah, jampe kelita, tada segi telo keselamatan, payung, lirui peset dahim bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
0: Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Oh, duyur. Nak nikah ni deh. Salat-salat dim, salat dim. Dia mau bawa buat ring. Dia nak apa ring. Baik, mau bawa tutung nak.
3: Nak nampi kak, temuh jantai ha balik di teguh kak hitung. Tak atak yang baru di deh lebuy. Peran, peperah bukung ku sang biti nyaman ni pak.
2: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak.
3: Oh, pita pahat lalik sang biti kenan perah bukung gareh.
2: Salat-salat dim, salat dim.
3: Kelalu lalik. Om dah lalik-lalik maru atak nak kupi putung do. Dui nak tak tua te. Orang agih kat sayu. Kanya o kapi gulak te.
2: Wah, temu abu aring.
3: Oh, pa tangguh mihnyak mi bising. Dey, terbelang gulak tua halam atak kupi alang imna te. Melegah men o gulak nang tak tak do alang kere ni lebui.
2: Wah, temu abu aring. Tutung mabuk kena duyu. Duyu jarun aku eh. Manjut jalak ni tim. Salat tim, salat tim, salat tim.
3: Dey, lebui. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lama min. Daho halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.
4: Aku ya pihak wahani, ngenap pehitok itam, kelunan ngahum. Lawat tek joh apui amin kerani tutak lantak kelengi dengah tusah tutong hak daleh tam jarunani. Nginah ikam pelehe puboh dahin petmai hadu ikam bi alam hanuti mangam lawat tek joh keselamatan tegu ikam nyadui. Tuhan puboh, Tuhan mayak itam lim.
0: Belagah dahin hak telangusan paket pak di dayak SWGG 665 kHz.
5: Okey, lelah menadi tanpa ji hati kelengi lagu alang kena joli jangan kepno penghakai bake tam geri ya. Okey, bentar pejo dalam segmen tam hati kerani tepat pukul telok telok puji minit apa yang aku sendiri itam dalam segmen bitung urip tam dah ni. Ini aku sembasa jilan komen alang neman bake tam hati ngejelah WhatsApp tam hakonti ya. Habara hai saya Lovi daw alang kerani laan dahin pah nun dengah laan DJ Rin ya, abin kurik darah di emtek naik peci dahim kelok lim dahin sayu manau menaring alang paun hadui en DJ Rina tai ateng limna lebau kut ket sayu. Jehangun kereni, aku kata tabi ani man baki-baki Facebook Radio Kayan Miri FM dahin paman kelok alang kelengi Radio Kayan lau nusikira hak suka papa jelengka lim ya. Masa kena menikah di jerin, Navin basak meses alang ni men abok lovely, alang men most caya di sini. Lahu ini aku akai lagu Hana Usu Jan Atang. Aku nginat lahu Tuhan membakati hadui-hadui en di jerina putung-putung cakap tai manau hadui lahu. Okey, saya kena menikah abok lovely alang kata dengah alang ni men most jaya ya lahu ini akai lagu alang kenan. Lagu Janusu Atang ya. Nah, kakui medak lagu lampang hakai abu lovely ya nan. Maka kerani hati tepat pukul telok telok per minit. Aku senggeri tam pecah dalam segmen Bitung Urib hati alang senggeri don Tuhan tam doni. Hati perste Andy Anyi taman kata alam amin. Biar painanan aku senggeri tam pahapan te lagu. Alang kenan iba wajang hati lagu. Aku nai dahin liva kena men itam lim.

Sayo lovi den sa papsok lanay ko lim ngalo segmen motivasi radio kayan alang naiman miri ako e pasa indi anye maok tabi pajaman lovi domigu man ko lim alang lahawah kelang hilong lovi ani mejuaran Tuhan amin te hawah ngaban dalok dang pejilan i tok alang dakaya lan te kenap Tuhan hage hanya long ada menawa ati na dawak ne peji jadi melalui kesatuan dawak ati dawak menjuji amin jadi merinana anak an kanak nai hausun tana ani jadi nanti alam surga bayangan alam te ihati te halam te dena te lu jadi nunana lang kenap Tuhan men lim-lim amin alang talau alang inah te ha ihati itami pun halam ala dena ala lu ati telem amin tam jadi nunak tok telok sendang mengalami atau pelaung tok ati te, suasana ati telem amin telok topik kena geri hati taman jadi sutu alam amin taman jadi kahong telem amin jadi amin perlulan peranan taman ani telem amin kena ani, peranan ani sa mempengaruhi anak-anak alang an kanak ataupun alang nanya mau telem amin ani nono gaya barik taman anan mempengaruhi keluarga anak nunana keluarga anak lahu jadi fungsi ataupun peranan jilake taman alam ji amin atau keluarga atau menggunah nelan ampayan jilake jadi lake taman ia mesti jadi jilake alang hawa una ataupun menjadi suami amin anu ku manun ni te alam keadaan urip tam karai ni te kahum dah anak-anak alang nanya mau ataupun ankana hausun tanah ni tegur dah ankana nain hada kaya mesti dah jam hi taman dah amin anu tu kan ni jadi nuni masalah na iha na amin tak vid dah lake alang ember tanggung jawab dah ku mah dah nyalam di do tain peji nen do hati maka peji tu anu sing ngena pahwa jadi abinanan tu kada teh peji dohanan ne mali tu ha mali laki ani lak paya jadi abinanan doh ne teh mali ngawa kentam di akhirna iha nganak di anak alang anak ani tu ku ha ne daya iha amjam hitam mana anak-anak korekti haji ani ji masalah ji perah urip tam dau alang baya ani te alam hanu ni etam jam te anak-anak ni tu hendak alahu sang jadi masalah te alam masyarakat jadi bin hanu ti tanggung jawab taman ati penting lalan te alam amin jadi sebagai laki perlu lan etam bertanggung jawab te alam urip tam jadi abin anak topik kena baradi hati taman jadi sutup di alam amin amin menbarik taman ini sama pengaruhi anak-anak alam te terus yang inang pelalau di alam surat Tuhan alam Efesus tulan 6:4 oh kalau laki taman mengkam pehungo anak kam ateng dah bungat bisa yuna ikam petubo dah alam katuk dari tebarat Tuhan lahu alam doh melayu ya kuma dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tetelah sutu alam alang taman hati perlu petula men alam amin. Unak loy hati men barika sebagai bapa ataupun sebagai taman. Perlu lan ika petula jibarik alang tenang alang nyemukan alang anak-anak dang hormati alang awan anak dang hormati ika amin te dodau ani te kahum lahu taman ataupun lake alang jadi kahong alam amin ati alang ampetula barik alang sayu alam amin jadi te taman alang najako te taman alang adui mavuk te taman alang nadada tek taman alang petuyah tek taman alang ambar tanggungjawab tek alam amin lekohnya dui jadi barik-barik alang nuni nusia sayu men anak-anak alang tek telam amin anan jadi pedong-pedong tek taman nanti kuma iha mentek nangan iha nasihat anak nak jadi anak alang sayu barik alang nyemugan alang tendang sang nunok tuk anak-anak sang nang jadi
Di anak alang sayo amin haud daw hanyin ang barik taman ati barik ka alang am sayo ati amin ti alam janji papatan di dahon daw orang putih di alang kuma like father like son nuna barik taman na nuna na barik anak na laho jadi amin anan ika sebagai taman perlulah ni kapatulah barik alang sayo alang taun kurin tamde ngawan anak atipun sang belajan amin nusi hasang dang belajan mendahabih Tuhan umau tanggung jawab ati menikah sebagai taman dalam amin anak ani unak ok menikah jadi tanggung jawab ka untuk membentuk barik na jadi amin anan sebagai bapak sebagai taman perlulan ika betulah barik alang sayu alang taun alang tenang anak ka alang kedua ihati sutu alang kedua alang taman perlu betulah alam amin ihana mendahum alang imusang dahola imusang ati lahu mempengaruhi anak ka dahola imusang tekeh dahola alang mih alang sayu alang nakenap anak ka nyengam alang nang maok semangat man anak ka ataupun dahola imusang ati dahola alang pai dahola alang perah dahola alang niat alang ngeperah alang ngepohongo anak ka jadi awi kangenap nyenang anak ka anak alang nyemugen alang sa musang daho alang sayu tugu hatay pasok dah bakih na tugu hatay musang hawang ya sa musang daho alang sayu perlu ika sebagai tamana una loh maok sutu alang sayu te alam daho malang im musang mendoh ka alang hinaan dah noreka man ha anak ati sendiri tugu ika tengaran na nah alang kedua hati nunotuk ju daho musang dah tugu ika tengaran hendoh ka teka dahin daho alang bungat bungat bungat bungat tu ya atau daho alang ju daho alang musang ati daho alang melu daho alang alang alang pekeluan daho alang mih daho alang alang na kenap anak ataupun doh kati ne sayu jadi lima ni bukan mempengaruhi daho anak-anak ani telem amin tunggu daho alang musang ati sayu mih te denak te sayu nah alam amin jadi ya pinanana perjuangan hati yang topik dalam minggu lalu tunggu dahok hati sayu mi dahok penuhin halam adang suasana dalam amin nanti lahu nyengam sayu tak dengar alam kata lo eh hati marung tuk tanggung jawab ka tanggung jawab ani perlulan impetula menalam amin tekahum dah laki taman alam ambar tanggungjawab te alam amin lan kan ha pahawa bi masalah na tekahum laki taman ambar tanggungjawab ji bertanggungjawab te doh ka alang jadi hinan dah nyam te alam amin tanggungjawab ji hati tekah ikak nyalam doh ka piah ikak nyalam haring ikan pesok ya teh balai dah laki ini menarik pesok tunggu dah haring-haring pesok abin dah kuman dah nyalam dah bercinta aku dah dekat tu luar biasa dah petulah halam dah mendoh dah baka taina udara teh kuriduma datang dah upahwa teh anak teh balui na gaya doh mungkin teh madong na atau teh terlalu nyuang na teh kurang na gaya anit dah teh pitam na balai na teh doh baka halam kak te doh ka di te balui nah ani akan tok ani sang mempengaruhi anak kalau te daw lang bayar halam lah haman te berubah jadi awin anak tanggungjawab ka awin daun surat Tuhan di ataupun tunggu janji ka ring kau pahwa di hati ka sang nyalam doh ka dalam keadaan alang sayu alang am sayu dalam keadaan ni ha mage dalam keadaan ni ha perah tanggungjawab ka lah di dalam nun keadaanan mesti ikan nyalam iha paan-paan piah menaring kak besok iha jadi anilahu sang mempengaruhi anak kak teguh anak kak nyenang gaya barika ataupun gaya tanggungjawab kak terhadap iha doh kak sendiri nunan iha teguh hasang dengan Allahu iha sang belajan tek gaya kak tanggungjawab kak ni di alang ala bahan baru tanggungjawab kak tek doh kak ni iha pun akan menjadi sang jadi di anak alang bertanggungjawab te doh nak tugu hang awak bayar. Nah dalam hadui lah. Dalam hadui
Ika bertanggungjawab sebagai kepala alam amin, sebagai ketua alam amin, sebagai taman alam amin, honor putih kuma, the breadwinner. Ika bertanggungjawab menjadi laki alang nyadui ilau sin te alam untuk belajar dah anak. Teka hum dah laki taman dah kerai ni alang lekoh am kasih nyadui melok te amin tua bayat tua nusianan sayu nusianan jibarik alang sayu amin teguh ika am bertanggungjawab anak-anak ka ni lahu na teguh ni dekaya nusi dah bertanggungjawab. Jadilah ho nunok tanggungjawab ka terhadap anak. Nah gaya tanggungjawab ka tehinan dah anyamati nyalam doh ka nunan ka lahu ika bertanggungjawab nyalam te anak ka te lahu. Avin tugu anak ka ni dapat merasakan ika nyalam iha sang rasa diterima, iha sang rasa berharga, bernilai dalam uripna. Avin ika nyalam ya. Ani ji tanggungjawab alam perlu imna mendah anaka. Dawani tangkui menika sebagai bapa, sebagai taman men anak-anaka. Teka anaka merasa halam ka te iha. Avin tugu iha merasa iha diterima, iha dicintai, dikasihi, iha an nyalam. Anak sam jadi dinilai yang sangat berharga te alam uripna. Teka hum masalah dah nyam kera ini dah terlibat dengan dadah, dah terlibat te kahumnan masalah sosial. Avin tavid harasa diri dah hati am diterima, dah am tidak diterima, tidak dikasihi. Jadi ika sebagai bapa perlu betula tanggungjawab ka nyalam iha, menerima iha apa adanya dia. Jadi ana perlu ulang imna te alam urip ka. Jadi alang selanjutnya ti tanggungjawab ka marung tok urip kinah. Sebagai taman, ia kenap anak ka ni anak alang inah te Tuhan, anak alang talau Tuhan te alam urip. Perlu ika sebagai taman ala tanggungjawab ani te alam amin, ika bertanggungjawab mayak amin ka te alam pong sebayang. Jadi imna contoh na pihak gereja te gembala. Nah, dalam amin ika nang gembala dalam keluarga ka ika alang semayak ia jadi petulana kinah ka ti mendaha haudau ika geri sembayang geri amin ka ti sembayang ika sembayang mendoh ka ika sembayang men anak ka ika sembayang men amin ka norek lahu ika perlu basa surat Tuhan. Jadi tugu anak ka nyindang gaya kanunan aneh iha sang nelana sayu ulang imna ati dan iha sang belajar ngiona norai pelahu teka ika betula kinah ka ati mendah alang bangun mendah alang habe lima ni tanggungjawab ani ika alang perlu nana una norai kadang mengharap anak ka ati sang ngio barik alang sayu ani te alam amin. Jadi awinanan lebih ani men lim kalau laki taman ji tanggungjawab alang Tuhan ok menitam. Ani nusi haji tanggungjawab alang nyian abin tanggungjawab ani hanaji gambaran taman telok ati alang surga ati alang jadi kepala menalam sidang atau gereja dan surat Tuhan ni iha mau tanggungjawab ani mentelok alang laki ataupun laki taman ani jadi kepala kahung di alam amin jadi suntuk jadi contoh menalam mendah anak mendah doh tam di alam amin. Jadi jangunlah telok sutu ulang apa barang mana dia perlu antaman nanti petula ni hati membarika ja anak ka dang belajar barik alang sayu alang nyemoga dalam tenang. Alang kedua ni hati marung tu dahu malang im usang dahu alang nyengam dahu alang sayu maha dahu alang pahleh alang pohongo alang ngeperah kenap dah ada surat Tuhan alang kelang hi menadi dahin lahu alang ketelok ni hati marung tanggung jawab ka di alam amin. Tanggungjawab ka nyalam doh ka, tanggungjawab ka nyalam anak ka, tanggungjawab ka nyadui, tanggungjawab ka ilau kuman. Dahin tanggungjawab ka lahu, ya nepet nang dah anak ka ni mungkin dah alam dah Allah, ti alam sekolah dah, atang dah dang murid berdikari, atang dah dang ilau hadui dah sendiri. Nah tinanah ka nyenang lepok tanggungjawab ka dahin dah. Jadi lahu, tanggungjawab ka ti alam kinah ka, alang sang mempengaruhi dah anak ka. Jadi nunana lebih ani
alang tujuh kata kalau ini lebih nak mendahak laki ataupun kita malang arana taman. Jadi sutuk ti alam amin. Aku sendiri telok sembayang. Mungkin ti mendahang telok rasa gagal ayo sulan ku ti katuk laki kebalaan ni. Mengkawah kenap, mengutusnya kenap awin awi ke Mekah nak mentuhan. Tuhan sama oknya mugan menikah. Tuhan mau tenang menikah. Tuhan mau akasi nak menikah. Jat dalam limtok ani Tuhan lang padmaya nak menikah. Awin Tuhan nyalam ika. Tuhan nyalam amin ka. Tuhan nyalam doh ka. Tuhan nyalam anak ka lim. Jadi awin anan naina pala Tuhan. Awin Tuhan dalam ok tanggung jawapan ni. Ya sang memampu ka ni ka. Ama ua menikah. Ja ika dang pala ong hadui ani. Jat dalam amin ka te dena. Jalam amin ka te lu. Jalam amin ka te halam. Jadi amin ka jadi berkat. Terusang sembahyang lim. Tuhan taman ke dalam surga lebaran Tuhan Yesus lebih ini aku sembahyang melim dalam laki taman alang kelenghi Tuhan long lebih ini Tuhan mungkin tak menahan dalam Tuhan alang rasa tidak mampu Tuhan usik dang atang tak katok ani Tuhan amin ji tanggung jawab alang bahatlan men kami laki Tuhan bi asika Tuhan ua alang mereka uim janji im ok men kami Tuhan alang dang nah kalau dang menjalan tanggungjawab dan tugas ini Tuhan aku semayang alamaran Tuhan Yesus baik dan nyungai uahin asih ke ujung dan laki ini Tuhan jala kita mana ini jangan jadi ji berkat petulah sayu Tuhan te alam amin nak lahu ja anak-anak alang te dalam amin lahu diberkati saw alang te dalam amin diberkati dah alang nyinang amin dalam Tuhan juga diberkati. Terima kasih amin halam asih Tuhan, lang impetula men kalau. Terima kasih di lemaran Tuhan Yesus kalau sembahyang.

0: Okay, no naman adi tampaji hati kelengi segmen bitung urip tam lahu tampah pantai lagu alang kenan lungan wan lagu pakai nah uripku ya. Okay, pantai pejalam segmen tam leviane segmen ngarah jaki ini ku sengkeri hati ji info atau paji dengah men itam lim ya. Hati dengah alang neman mirita lima o ngalang na hari dageng hadale tamani luki hati kira-kira alam lim na hati 20 saya libu dia tu 60 ligit ya men udala ni napa saya gak pamoh gak perlu vat alam sedikit pamoh tender atau alam kira am wujud pakai G agensi pelita. Okey, ketua polis daerah Miri SCP Muhammad Fahan Lee Abdullah Bara hati men bahagian siasatan jenayah komersial. Ibu pejabat polis daerah IPD Miri uterima 5 dahok buka tetuk aneh. Te 20 telok 2 bulan 5 alang lalu di. Okey, lim lo ni hana dah alang nyadui atau pernah di dagang alang dauk alang jun bunga dahin hadiah. Hati ted kira na hadui atau na berusan dahin dah haji akan ini alang bara iha ni hana dah alang nyadui dahin pelita agensi pelita ya. Ini kira bara aku sang order atau aku sang naji order hati ake do gift. Pampayan hani ada perlu fadlim lo ni di nali barang-barang uvong-uvong ni di bi alang lana nusi na te alam kira bidang hadu dagang alang dalam na ni. Lalu kena ini lim dulu ni madi te akai usia akai te dah ok lubun telefon dah alang na kira ok uvong-uvong alang kenap laki ataupun hajakan ni di. Lalu kena ni pelalau na dalo ani dia kira apa habung dahin dalo jakan ni di dahin dah ni ho dalo ni di masan sin ngejeloh telefon ya tai pala lubun akaun lah anda pasaya jadi hati akaun kedai lagi pun hana sedikit hadui pamo bidalo ni di baru ke jam lo ni gap pamo apa ya pagak pluvat men udo tena hadui pelesak dahin agensi pelita alang tavin. Okay, nana hati dalo men ani dia tena nah hari sesatan hati ngio section pada tu 20 kanun keseksaan habin hadi pamo lahu dan gak hukum jin nusia kurang menji duman lahu nusia hawi men pulu duman eh. Lahu tegulan ni hakio salah dalo dan gak hukum jin atau pegak hukum jelikat ya. Okay, lho hati dok pitok mitam lim menha alangga pamoh wina alangga pamoh fai cyber alang maring masan sin anha nange jak lodong pahabung pelalau pala pusat respon scam kebangsaan NSRC halubun pitan-pitan tusu jadang pecah hadui alang luar. Okay, nantona hati dok kira ji dengah menitam alang naiman miri ya. Okay, kerana aku sengkeri tam hati pecah alam segmen ngarah jaki tam tam sekelingi dahan kunan ayah alang maya.
1: Ngarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kena ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada khusus-khusus pada khidmat kita susah, tapi kita cobalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe, severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sidak saya minta maaf. Kerja kami dah banyak gila.
3: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kita mari nopong, nopong dia aja. Mu nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan dan kita terpaksa
2: tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus, Sevi.

0: step teknikal yang dikendaki hari ini.
1: Nunan nak ok dengar, jarun telok ngupi-ngupi, larah jaki, biji dahin, radio kayan,

Okey, Nana menadi aku geritam peji hati segmen ngarah jaki lahu lagu lang kena Alex Lihan Usu Jan Ateng. Okey, lagu nadi hati ngapno penghakai baket tam abo lovely ya. Okey, pantau pejalam segmen tam lovely ni. Ini aku sengkri G Info menitam lim. Hati tetuk UTC miri sang dahakep. Jaka petgu daw raya korban apa Aldi Daldaha ya. Yaitu 26-25-2026 ke atas 22 ni dah asam buka menpukun saya jima ateng pukun 2 lebih tua ya loho. Ati lim konta-konta alam, alam UTC sang dahakep pukun 2 lebih. Lahu ati 27-25-2026 yang 3-3-3-3 UTC miri sang bakal lahu mengkelola santena nun-nun tu hadui nun-nun tu arusan hai UTC miri akadau pitung mentam lim menhonangan menitam jasi kelo

pelitah pekap ya, tak 27 dua bulan 5 Duman 2026. Okey, hati yang pantai pecah dalam segmen tam, hati aku sangat penuh penghakai bakit tam, alang nai nyamau hapes radio kayan ya. Biar pandanan aku sembara, saya kena menkelau alang nai peci dahik, lalu alang nai meji usu, mak aku su halam ngejelau pes radio kayan. Okey, nak aku sembara, saya kena menkelau alang nai nyamau, alang nai meji usu, dan mak aku su halam, yaitu saya kena menhaikal Al-Hafizi. Saya kenap men Catherine Ubung, saya kenap men WK Bajang, saya kenap men Ronaldo Fujiwara, saya kenap men Ros Taranglah, saya kenap men Lunai Wan, saya kenap men Regina Ina, saya kenap men Richard Lingga, saya kenap lahu men Pishela Ubung lah ya, saya kenap men Kelalang Nepet, Nepet Jidahik Nehin Ma'okut Suhalam ya. Okey, ini henti Teji Baketa Melangnya Mau Ngajalah Pesh Radio Kayan, hati bakitan Venus Jonas. Bara sayu lebih, sayu menitam. Kasih ku pasang luar hati sayu lebih di Jerin. Station Radio Bidayu Kayan, Miri FM. Klik teman setia anda. Aku ini hati peminat. Alang Neiman Sungai. Biar bakong bara Miri. Sang akai medak lagu Utai Orang Alang Kenan Idi. Okey, lagu ni senang tuju menlim ha bake-bake wina ha kena MR ni lo. Mekerupuk ha sungai. Lahu sungai biar bakung. Lahu tuju ni men bake-bake halang teh ha sungai asap belaga. Anantua, saya kena menikah di Jerin, saya kena men Itam Lim. Okey, saya kena menikah Venus halang nai nyemau lahu hini. Halang nai nyemau lahu halang kedua. Hati bake ta Miguel Mike Joey. Bara hello DJ nun dengar ngerem tua jam daun lebihan ni ake lagu ayau lepa DJ. Tuhan memberkati Itam Lim tak daun migu anisa kenap DJ ya, saya kenap menikah migu alang kunsi kia kia lenggai do tak tatah ngawan jaka ni ya. Okey, hari ni aku sanggup no dua penghakai dua bakai tamani di hati lagu alang unal lo. Lagu alang kenan Idi Utai Orang. Lagu alang kedua hati lagu alang kenan Lian Ngau Ayau Lepa Menitam Nim. Sayung larah menitam.

0: saat ko bila atak kenan silo kawit ni. Nun na jejam na atak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba ang gula halam at akupi na kre. Mamarana bila ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Alek-alek lebak duan kat de kurim. Teka ni, uak nah liang-liang na tak. Imbara pa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran na tak kupi nang kenak dek ah. Tekte na do.
0: Dan, nuk pituk seng na. Ajak ita ane umale. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang na tak basak de.
1: Tipong, oh nanti tipong. Deng nanti. Masam-masam pika ni. Jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu.
0: Aku hinang tudak ko ni. Sayur ke jam tudak ko ni. Pok biasa kan ni. Gak aku itu meda rumah aku dalam deh. Nanti ok. Gak urok belada ok. Te banit ok. Sayur kan aja madu je. Sayur kan.
1: Ada-ada tipong. Dap lo ku hinang tudak kanan. Jibulan o anan.
0: Sila kawit. Oh sila kawit. Jangan ni ngetek deh. Oh, silo kawit.
1: Nunde tipong, nunde.
0: Aku baru limo mobat. Itu marah semunang tu dak kui. Aduh, nok ni tu sak kenep. Oh.
1: Entam kurang gula, halem ket penguman. Man akui Lorita Daluhat, Radio Kayan.
2: Waktu kecil.
3: Dalam tak kena sama lah apa yang
2: oh. Nak nyon tu kan? Nak nyon. Tak teduh ungai mana nak dit. Sita kira aduh ungai ayak ke, ungai oka. Jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak nyon.
3: Berak na bantai.
2: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kena panggil andi ke. Weh semua nak nanti.
3: Anak empat tu ngeliat
2: Nak nyon.
3: Dia payah untuk tu li rumah tu ku dah pemek tu.
2: Jangan tu li rumah. Mesti sebab tu mau kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kau dapat tu tadi. Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu. Saya eksen saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Iksan lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
3: Kurintam kan nereh.
2: Nereh.
3: Kutu ubang, kutu tenang.
2: Liah nak dia.
3: Parah nak
2: Kena tam dah.
3: Plak daun.
2: Plak daun.

Melarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jejaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat avin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua avin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep ka matan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Okey, kerana hati tepat pukul 4.46 minit. Aku sengkeri tam hati pecah alam segmen tam leviani. Hati segmen dengah alang ne menhawang dale. Okey, dengah alang unalas aku si menitam hati ji dengah alang ne mendakar ya te 20 sayal ong alang matai men ute ji lombong emas alang operasi haram ne leka kata pada kaham ha Angola. Hati dah barani menolak pihak polis tak donam alang lalodi. Okey, lim lo ni hati dah laki alang umun hang plus saya duman ateng 40 duman ya. Alang dah saya keraga tanah tenyu te belepak ha wilayah Benggo ha timur laut ibu negara Luanda. Okey, ni dah leput jadi ha kampung Kana Kasala kira-kira 60 km alang Neman Luanda. Okey, lim lo ni hati napa saya alam dah mano hadui kira galek emas ni ya. Secara halam, secara haram hangapan ana empayan lobong anandi napa saya nei legak nei kahem. Okey, lim lo ni hati perlu telok menhang lo ni hana dalok panak ji panak ya. Hati kira ni alam hana hadui pebeh. Dah ini lohi teka husi dah alang selamat alam tanah tenyu ataupun lombong ni naik lega ataupun naik kahom mana ni. Okay, ni dah barang alang ni mempelitahui lah ya. Ani hana di accident alang unalo anda apa saya jadi tawid yati hadui ilomas haram ha ngawananan. Okay, nana dengar alang unalo hati dengar alang ni mendakar. Dengar alang kedua alang bayar lo sekusi menitam ya tiji dengar alang ne mendepar. Tedua alang tidak alang tenaken warga India alang mati jaka daun ni ne ngileh tai pala kem pangkalan Everest men udawani dang atang tai pala ha ujung ngalang Everest. Hati Alna Dolu aja CAA nah hadu leput hati Kim Lak Gutal alang kira mano atau pagam hadu alang ha upis luap kem pangkalan Everest alang entubuh Neiman upis pelancongan Nepal bara dual ongani hati dah alang Neiman pioner adventure alang hipun permit tenaken Everest dawani ne payah jaka dawa alam anau dawani ne uli ngileh pala kem pangkalan. Okey, dual ha alang men India ni matai ji matai ha kem 2 tejil an ha Hillary Step. Okey, dawani udah nelana aran Arun Kumati Wari dahin Sadip Era dobara alang ne men pengarah urusan Pioneer Adventure Nives Karki ya. Teda patai arun ini anda geri uli tepala kem pakalan dahin kerini hati dalam men pasukan penyelamat alam kira tengahnya cenggeri ngileh an patai jil ongan ini. Hati tafidna hana patai alang kedua ini ha Hillary Step ihak nah saya libu tu suatu pitan puluh meter hati ji ngafan atau peji tatah ngafan alang susah mendahak sang negeri patai nak naingi leh. Okey, nantana hati dengar alang ni menhawang dalala aku si menitam lim itam dan peji alam segmen ni te jaka alam pelan te dau jimat.

Okay, na naman adi tampaji klinghi lagu alang kenan Rosena Urey, lagu Barik Daha Lake ya. Hati lagu nan kira ngepnu penghakai Bakit Tam Geri. Okay, hati lagu itu minta melihat hati tepat pukul 5 levina itam sang pejoh peci klinghi dengah lebih alang pahmo menangka sapuri Kuala Lumpur. Lahu menita malang klinghi ngejeloh Radio kaya nani pakai FM Pitan Plu 5.1 sudahin FM Pitan Plu saya poin kusung. Lalu menita malang kelihi ngajaloh My TV tusu ji kusung. Itam sempeji dahin tali dia kenya. Bi menita malang kelihi ngajaloh FM ji kusung 6.ji dahin ji kusung ji poin tusu. Lalu menitam alang peji ngajaloh live hapesh radio kaya. Lalu menitam alang kelihi ngajaloh radio online. Ya itam sempejoh atang pukul 6 lebih ya. Okey, biar payanan aku senggeri tam hati. Kelengi lagu alang kenan Olivia Peter, lagu Pesaya Nate, aku iman itam lima.

Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Nyatakan selamat tahun dan selamat pemukajaya ke usia tali dia tahun ini 24 bulan lama tahun 2026 siap tahun minggu. Ilu pokok ngeringa dengar cinta lidio kenyamir FM pemungan ini bungan.

0: Sarawak sedia mepo ngana pejadik projek kereta api Trans Borneo yang cadang kona perintah persekutuan bagi nagap larang kayan pengangkutan ngan ngempaulah kecekapan logistik negeri ini ngan Sabah. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kumar Sarawak on jajaran yang selau bagi projek ini ngana projek puyan ini nanai danukan laa ngana una pekuat kimat ku una perintah persekutuan kena pejadik na puyan ina. Siap peringkat ia selau projek ini apa nak penukan pala Sabah ngan Sarawak kena tai murat kidi ngebayak gayang pekuat perintah ngan beginapa pekuat ngan perintah Indonesia. Ya petirak pegina dau siok sidang media siok program Sarawak ku sayang bahagian Bintulu siok bulan telu yak lapa ada Menteri Pengangkutan Anthony Long ya kuma reput yak ngebayak. Ya, pengebayak lana kajian pasen token uyan projek kereta api ya pekiok ke lepas beluak uman ini ke lepas sesi libat urus ngana tambahan pemong ngana pihak berkepentingan kat Sabah ngan Sarawak. Projek kereta api Trans Borneo ina ya cadang ke metuk Sarawak, Sabah, Brunei ngan pekinapa Kalimantan, Indonesia. Projek Sustainable Rebate ngan pekinapa insentif assistant home inana ca ya ke pedengar aku ona Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi AI Petra ya nadiang ca ta bulan 6 uman ini timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof Yakuma ini bagi mepo rakyat ngurang kos elektrik ngebayak gayeng pasang sistem solar ke belubung umat. Puyan ini nana gunalan jina negara pejuma ngan krisis bekalan global sektor tenaga siok konflik yang jadi ke Asia Barat. Cik atau 50 juta yang nulat bagi inisiatif rebate solar suria ngana bagi penggunaan domestik yang pasang sistem program kaliu tenaga solar ya ida nagap laa inana solar atap bagi ngebayak kriteria ya layak suka terima ribet nadiang 6 atau ligit abek maksimum 3,000 ligit puyan ini pekiut nak peniga pala 50,000 umat ngan kapasiti solar ya ida enak kiok 2 atau 50 megawatt. Upacara miring inana jadik ca tradisi masyarakat Dayak ya on potensi ya biolan iktiraf jadik warisan budaya tidak ketara kat peringkat kebangsaan ngana kepertimbang kat entak pengiktirafan UNESCO. Menteri Perpaduan Negara Datuk Sri Aaron Agor Dagang Yakuma gayang inana da jaga yang tradisi penuh kuona nilai spiritual, kesyukuran, penghormatan kena alam dan pekinapa permohonan kesejahteraan. Ritual ina hinana temnan abek nakini numun jinan gayeng ramai gawai ngana pekinapa majlis adat masyarakat Dayak ngan usaha ini nan budaya Dayak peluak sek kejayaan medan tarian ngajat yang lepas iktiraf jadik ca warisan kebangsaan siu uman 2007. Puyan ini nak komitmen negara nagaplah budaya masyarakat pribumi yang jadik ca keang ca cin identiti nasional ngan ia petirak pekinadau siu ngau mantar gawai Dayak bahagian Sibu 2026 kak Sibu Tabda. Ilu pokok ngeringa dengar cinta lidio kenyah Miri FM. Pengaduk pada atau 20 umur. Akhir ingin lewat lah. Pengaduk pada atau 20 usah umun ke angan 6 habis pulo ayak uman ayak tai siok dalam kejohanan jemputan ke ang dojo dashinkan karate ke 6 2026 kak miri kejohanan telu tau ina yak nadeng cinta lemada abek tau ini ngan yak ti ku una persatuan Sarawak Shitoryu karate do ngan dashinkan dojo miri yak mepeng atlet muda cin kucing bintulu miri Labuan ngan penginapa Brunei. Ini apa nasib nak usaha peluak sepakat madang sukan karate kat peringkat serantau. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Kuma kejayaan kejohanan kubaan ini hinana adang gunalan mana peluak si disiplin keyakinan usada ngan pekinapa semangat kesukanan bagi generasi muda anak kini. Ya Arablan kado atlet muda Sarawak sukat pedengah tai kat peringkat ya lebih empau lah kau bahan tai kat sukan Malaysia sukan si ngan pekinapa kejohanan antarabangsa bayak ta. Ya petirak pekinadau siuk pejadik kejohanan ina kak miri. Johor Darul Takzim JDT ngala Kuching City FC 2-0 siuk aksi final Piala Malaysia 2025-2026 kat Stadium Nasional Bukit Jalil kat Kuala Lumpur taup dah. Dua ada gun skuad Harimau Selatan ina yakti kuona Marcos Gulhermi dan pekinapa pemain gantian Arif Aiman Muhammad Hanapi ya ti siok masa ya kedua kelepa masa ya ada yang lan pejadik ngan saingan ya hebat lan dua-dua biun gun kejayaan ini peluak si JDT alat title Piala Malaysia adalah ayat ke-6 kelepa alat juara nang kadok naan edisi. Nak tahu dengan tepat tahu ini penjawab pemegejaya dengan Mek Kau Seh Tali Dio Kenyah Miri FM dengan dengar lepas sedia kuna Nur Akila Arbain dengan pekinapa Muhammad Al-Hadi Samsawi Cina Amin dengar RTM Kuching. Selamat tetap salam Malaysia Madani dengan tiga tawai.
1: Dengar RTM Badak Dengar Mading Petipo Sarawak.

dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okey, tinggal sana ke kami kem dekat jaya dengan lekat usai tali duk nyam RFM yang naik pemung kejaya dengan DJ ni bunga dalam jaga kurang cina cat jam 6 jam yang ketelu ni lah sengen nak ya. Jadi aku mereka mendek kejaya ngala ngebayak siaran radio pengalai suka kejaya ngala cina kini habis jam 6 tetap tau ini yang ngebayak siaran RTM Click atau apa ngebayak siaran pengalai ngebayak FM kami tak ikam dek suka bersiaran ngala ngebayak FM pian pulau lemah pian tujuk cina kat merek kini ngepikin apa kat pasan bek merek pian pulau ayah pian kosong ngepikin apa aku mereka mendek kejaya ngala ngebayak My TV saluran My TV dengan pakai apa ikam dia kejaya dengan tem kejaya dengan ngebayak siaran radio pengalai dengan live FB lah ya. Ok, tiga pas selamat tetap aku mai kemong selama ke lepas ini aku pencong gini lo ngeringa dawa program pengelan minggu ini dengan ilo nyuak tiga tawalan kuma Father Damian ya.

ya, 3 tahun lan kau mekam dia lepas mata meses kat live chat ya kau mah Jasmine Sam, Fauzitan, Michael Almi, Clement Cheng, Dublin Kebaja, Alexandria Anyi, Varen Rose, ngan apa kenapa Claren Selong. Ya, selamat tahun minggu kumai kemong ya. Harap tahun ini kencet tahun tiga kumai kemong. Mungkin cia pengemani dalam udip kemah ya. Selamat tetap lah ngan akik mungkin ilu penco tengering ada program pengelan minggu ini.

Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu itu, setelah petang, para murid Yesus berhimpun di sebuah rumah dengan pintu terkunci karena takut akan orang Yahudi. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Damai sejahtera kepada kamu." Selepas itu, dia menunjukkan tangan dan rusuknya kepada mereka. Maka murid-murid itu pun bersukacita melihat Tuhan. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Damai sejahtera kepada kamu. Sebagaimana Bapa mengutusku, begitulah aku mengutusmu." Kemudian, dia menghembuskan nafasnya ke atas mereka, lalu berkata, "Terimalah Roh Kudus. Sesiapa yang kamu ampunkan dosanya, dosanya diampunkan. Sesiapa yang tidak kamu ampunkan dosanya, dosanya tidak akan diampunkan." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Senganake selamat Taubio Minggu Pentakosta Komelomong. Dalam Injil tau ini loon ganing Rasul Kristus ida takut kelo petego ngan kelunan Yahudi. Ubenino ida takut malapedapa siok penjara siok jin. Ubenino benedetisan ida niatak nyangale ngan Tuhan Yesus. Ubenida Rasul Yesus. Jadi senganake midan Yesus naik ke dalam uma ataupun amin ia terkunci na. Yesus pada komeda, "Damai sejahtera kepada kamu." Pengesai pemonganikem. Jadi benino pengesai ini tak perlu alik koma ida rasul. Jadi kumbin ida sukan merasakan pengesai Tuhan ini. Dalam minggu ini lo tisen dalam minggu Pentakosta ini Rasul Yesus sudah terima berwa buai cin Yesus lepas dia terima ida ngelan ida makang, bukan makang kelo tai peperang tetapi makang kelo pendengar berita Injil kuma dulu diaca. Hena, ida makang kelo petego ngan pisiu ya tiga. Kuma dulu dia mungkin akan maka pida. Lesau ida. Mengampuni ida. Ida sengana ke ini ca situasi ya luar biasa. Ini nah kerja amai. Apan ilu kelunan selamat. Jadi unia kun Tuhan Yesus terimalah Roh Kudus. Aya ikam ampun dosa da diampunkan. Di senganake obenino penglasau ini perlu alik dalam situasi pengudipilu Kristian. Obenino apa nilutisan ya inu ya sukat gini lu

tuli pala syurga. Uban ino uban unca situasi ya menghalangi lu tuli pala mai ke syurga inana penyala dosa. Jadi pakai lu sedarakan dosa ini, ilu perlu terima pengasai pengelesau. Uban ini nia sukat membuka fikiran ilu, kimet ilu, taan inu ya tiga. Sana ke adenglan kado situasi dalam dunia ini ya mungkin ilu merasakan susah kalau ilu atur. Tapi dari lunat kepada sejarah ilu berlaku dalam telangusan pa. Ading de ilu ni berperang. Calepo bisukatan calepo. Tapi midan ni dah mempersatukan ilu ke bancontoh dalam barang beragata. Kado bangsa dia naik dalam, naik pemung, naik kejai, dalam erti kata bertanding, tetapi bukan menggunakan parang, baik ngenambung bion, tapi ida bertanding dalam cara yang tiga. Dengan cara ini nukulon nekini bion ilu taan dulu pekayolah bion. Wanino uban un dulu dia memulakan proses damai ini. Jadi sengenak emong dalam situasi ya susah, perlu ale causa ya memulakan ya nadingnya. Jadi kau bandala lu nat dalam situasi calepo ca tempat kerja keno ya tusa lebih un pengemala ilu ni teh ingin pengemala. Persoalannya ialah adakah ilu bersedia? Eno ko Rasul Yesus tidak perlu training, perlu berlatih dengan Tuhan Yesus sebelum ida tai badak dengan tiga. Jadi ida perlu ngelan, ida perlu tisan, ida perlu berlatih, ida perlu belajar cint Tuhan Yesus. Dan kenapa pemberian ini bukan usaha datengan, tapi pemberian ini percuma cint Tuhan. Nuko senganak emong kumailu dia gelan ngan kuasa pengasai Tuhan. Ini na tugas ilo kritika kronan Kristian. Bukan ilonggin dulu perang, tapi ilonggin damai kuma dulu dia ca. Adang lan un risiko, adang lan un cabaran, tapi ina kesan sampingan. Tapi lu naat inu tujuan, inu mission, inu yang misi ya Tuhan yang gin kumailu. Apa nilu kelunan diselamatkan? Taan pengedema, pengedenak, pengasih Tuhan dengan pengudip yang ngeriman. Kekuai lu mencai usaha lu, mencai udip lu tahu ini. Lu nabi, terima kasih penjungan dan Tuhan. Ubah dia sentiasa ungan nilu dalam asat udip lu. Tuhan pemungan ikam. Alamai berkuasa, dibawa dikembung dalam ganan namai.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okay, tiga sana ke kumai kam datam ke jaya ngara ka usse tali dio ke nyamra FM selamat tetap kumai kam langke na jam tepat nak ini 33 minit lapa jam lama kita tahu tahu nang tahu minggu tahu buat tepat tahu ni sengan nak ke okay. Yalah si Mrs. Madang yang naik ke live check ini hake kenalan lah hake ni on Mrs. Madang yang naik ke ini hake baca kini kumai kam kelapa ini oh ngani kam dia lepas like tali dio ke nyamra FM dia tiga tahu aku menyurang tinggal Michael Almi Jasmine Sam, Clement Cheng, Dublin Kebaja, Betty Ali, Clarence Long, Henry Ustad Balan, Alexandria Anyi, Paleson Und, Miguel Mick Joe, Michael Balance, and Sylvester Tiga Tawai. Selamat Minggu, kumai kamu ya. Okay, dengan... apa kena pula kengkin ilo tenase gaya awang adalah nase gaya awang tahun ini ka mirek kini sengen ake ka miri lo nase benar okay ini se ka miri lo nase on bio bekilet ka kuda-kuda ukok ngan ya ngau na hujan kat kuda-kuda ukok pa ina se gaya awang ya lu na se ka ini kuak se bencok se gaya awang kat merudi pekuak ngan pekena pa kat telang usan kuak ka belaga kuak lok se gaya awang ngan ke ya hujan kat kuda-kuda ukok ka siok ngau na okey ngan ikam de bersiaran ngan ka usai tali dio ke Nyamir FM. Ya, bangan tahu apa sukat kejaya dengan jam tahun ni dengan akik ke pendengar lah, info-info ya naik ke surat dengar RTM Kumai Kemung dengan ya, akik kalau kusilan Kumai Ilumung ni ya, pekuat ilu menawai kang Ilumung medan ilu nak asyik ca pemuyan nak jadi taup dah medan Kuching City FC ya tai main ke pentas final Helun Asyik ke ini medan Lan Paya Kala kuona pasukan JDT ke Stadium Nasional Bukit Jalil tapi ia tetap menang ke mong kemat lah mong usala rakyat Sarawak jadi ini ca inspirasi ya tigalan nasib nang pembangunan arena bola sepak Sarawak dalam nasib kat ini pa nang squad atau pa semangat ya ilu nasib nang pemain-pemain dengan pekena pa Cina penyokong-penyokong adang muat lan ya adang muat lan ilu nasib dengan ilu Arab lah kelepai ni on nang perlawanan-perlawanan dia ca sukat lah mungkin kejayaan yang biok lala kuma Kuching City FC ya. Ya tepat bersalah saya nak kaya kini lu ngeringa datik belian-belian rohani nang tamingku tau buat tepat nang tepat ngeringa dau belian ini.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okey, tinggal sana ke kumai kamu datang kerja yang ala kat usai tali dia kenyam Mir FM kena jam tepat nak kini 42 minit 8 jam lemah kita tahu-tahu. Ya, selamat bersiaran dengan DJ Annie Bungan dengan nak elu bersiaran dalam bermajalah lah elu bersiaran ini bana kumai kam dia ke tem kalau mata message kat live chat ke mata tu message semkina ya ke kebaca ke di kumai kam pekeno-pekeno lah oh ya. Jadi dona sekai ini dengan nak nak pemuya yang lepati dan asyik nang festival baram ya lu nasik kat ini dengan nakik medan ni lu nasik nang puya ni sukat kengkin penikah dan pergi napa ke ngempau lah pengulik atau pak ekonomi kat kawasan Awang Pasen. Jadi nanti rak yang lepas ni cik ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telangusan Datuk Dennis Ngau yang kuma festival ini yang terjadi dengan matlamat ia lebih biok lan lah bagi nak penikah nak pengembangan kat kawasan Awang Pasen dan buka lebih kadok lah awang atau apa peluang dalam dagang kuma kelunan-kelunan tempatan kena ya. Jadi ini sejak info yang ada kadok menat peminat-peminat ya taika dalam festival ini dengan nakik ya Cina Oilu nasik ke ini pa hadang sukat lana ke mepeng ilumong nang program-program begini aku pani lu nasik lah apa pedengar atau apa peluak si budaya atau apa mainasen lah kuma anak-anak nak kini ya biun tisen atau apa dah keluk belajan pekina lah nang hadat asen atau apa budaya lah kak lepuk daya atau apa etnik ya un kat dalam Sarawak numun ilu kak bahagian lepuk daya kak Awang Pasen kena. Jadi daun nasi ca pemuyan ini atau penang festival budaya baram ini hadang biolan ya sukat mungkin cakap liwah hiru nasik nang gayang pekuak ya alak cing keluar kadok pa adang kadok se kado tarikkan lah ya. Okey, jadi ini secah info dengan akik kumai kem dek kejayaan dengan akak usai tali dia kenyai Mir FM dan adalah unkang ikam dek tem kelop mata mesej lah ikam mata tu mesej mungkin akik kebaca akik dek kumai kem pekeno-keno tapi kena enak kita tepat pesalah dengan akik tepat ngeringan detik belian ini.

Ya, orang kata kesana ke kumaikam dah tamu kecaya dengan lah kapu kau se tali dia kenyamir FM. Selamat tetap kumaikam lah dengan ake ya. Ngana menawai kumah we amai atau pa anak-anak ni cah tirak pa kumai lumung hapa nalak bahat pas untuk ini midan lu nasik nang cah ya perlu ilu alak bahat midan nasik cah tabulan 6 Uman 2026. Ilu nasik kaya ini nadi yang nak anak dia umun kat 46 Uman ya biar suka buka akaun media sosial. Jadi dalam nasib ke ini ni capuyan apa na suka nak keselamatan lah kuma anak-anak ya abiun abe umun 46 ya 46 umat kentak lah ya abiun suka buka media sosial dengan ida ke keretlan ke narana anak-anak dia umun 46 tekentak dini hapana biun un account media sosial dini ya. Jadi ini pa ayan pilu kasalaki medau handang puyan ini bana ilun asib ini ca keselamatan ya biolan ya perintah nak bana ilun asib jinan ini dah ada online kes-kes ilun asib ngujung ke anak-anak dini ya un penusah lah kun gayang-gayang kat media sosial dini ya. Jadi ya nawai ya cata bulan 6 ilu nasik perintah lepas badak ke ini Yumi dan anak-anak dia un umun ke 46 uman ya biar sukar kebuka akaun dalam media sosial. Okay, na info kusi kumai kemong sana ke dek jaya yang ala tau ini ngana dalam unkai kem dek tem kru mata meses lah hak ingin obyon si meses madang yang neka live chat ke ini bangan tau suka ke jaya yang cem ya lepa ke jaya yang ala tau ini orang ngana tau ini pahilu nasi taup dah ya taup dah ilu nasi nang bazar gawai Dayak ngan pergi ngan Ethno Cultural 2026 kat Miri kini ilu nasi lepas menat suek cin ayah puluk dua ibu kelunan dia naik abik 22 atau bulan lemah ini dah jadi ini dah tirak lepas naik cin timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Pekerajaan Tempatan Datuk-Datuk Penguang manggil ya badak puyan ini peluak seca puyan tiga lan lah ya ilu nasi ke ini pa un pengaduk 70 PN da gerai ya lepas ala 2.2 juta ligit jadi ilu nasi adang un kaduk lah sokong cin mong kaduk kelunan kaduk lah ya tai nang inu-inu tua, ya inu-inu tua program acara yang ada sedia singkat-singkat alam ilu adang naat se kadok sambutan ya nai ya nak cina kelunan kadok ya okey habis kira cina kadok naan etnik dan bagaimana cin platform budaya ilu naat adang menat kelunan kadok nai jinan inah ya ngan atau depa ina na majlis mekep gawai Dayak ngan Ethno Cultural ini ya ngujung ke ya lepa moalah program-program acara-acara ya dati nang bahasa gawai Dayak dan Ethno Cultural ini. Okey, jadi ina si info ke kusi kumai kemong sengen akik ngana kenapa ilu nasik tahap depa un kadok acara-acara ke ukuk-ukuk deca ke bahana ke Sri Aman pilu nasik nang program pertandingan keling kumang ya ilu nasik ke bahagian Sri Aman pelepah ti taup dah ngana bikin apa ukuk-ukuk dia ca ngana Kak Bintulu atau ini pa tau pengbayaklan program Sarawakku Sayang ya ti Kak Ina Kenatai Kak ukuk dia ca lah ya ok jadi kira apa ini tenaki suka bersiaran dengan jam tiga tawelan kumaikam dia pemung kejai ngelas nganake tiga tawelan kumaikam dia peketul nyukung ilu ka usai tali dia kenyah Mir FM adang bangen tawelan kejai dengan jam Cina jam telu arah ya ilu bersiaran abek jam 6 tetap tau ini nak ya.
Okay, kira apa ini tuan nah? Ya, biola SMS saya cek-cekin harap biana bianino dalam onkang ikam dek tem kelop mata SMS pare ya bianino nang nempam ke baca gini dalam sempat ilo baca gini lah ya. Selamat tetap, selamat ujung minggu, selamat tahun minggu tabu elo kumai kemong dengan ke pelaka ikam pa ini tuan lah ya dengan selamat tetap dengan pekuat dalam menawai lo apa peketua jaga tiga agak lah jaga tiga pengumala jaga tiga tirak lah selamat ujung minggu nang taming kota buik ngana selamat suti pakuma anak-anak jadi aku maikam dia nak dia ngasa cem kelok taulik nah selamat suti pakuma ikam ya mana pun dia lau halak suti gawai pagi nata ini ya selamat tetap jam 6 pencolong ngeringa ada siaran cin YFM Impan Kucing ya ini kena hello ngeringa ada tip lian ya pengbaik lan ini bye bye.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pen, Mac. Scholarship biasa Sarawak tu entah ya penggal scholarship Sarawak tu kau doraman dibuka sekali lagi bagi nebiak ke julut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bak engineering perubat accountant unorang kau kebuka itu miawak dua anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada minta kemudi kena hari 5-29 dan bulan 5-2026 pun gak atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
2: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Ya, pertinggal bertemu baru kita ke lemai tu bawa awak sedia lemai. Dr. Mendi yang ketanduk program Lalau Penghidup pukul 6.15 minit lemai. Kita berperindang gaul sekedar lagu-lagu ke lemai tu. Lagi lagu-lagu lama ya. Kena perindang kita ke terus mendiang ke kami bawa UFM.

0: Ya, peninggalan yang tadi kita dah terpindah lagu-lagu lama, lagu retro bawah UFM. Jadi, kita terus ke program Datuk Temerian ke tandu program Lalau Penghidup.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan Datuk Baru, setegulain bala peninggal berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu inya minggu hari Pentikos. Lalu baca, jadi kena aku ukai diambil dari Injil terdiungkuk minggu tu. Tang ada surat kerja Rasul bagi 2 ayat 1 ayat 21. Surat kerja Rasul bagi 2 ayat 1 ayat 21. Tindang selalu dibaca maya hari Pentikos. Jadi itu tahun pedak kita berbub penyanggup baru lamar 168 dengan 169. Lamar 168 dengan 169. Nyalai dia itu kena kemaca gentran Injil itu. Lebuh hari Pentikos, nyau datai, semua sidak tiarap bergempuru bendul siti. Datai ngenyit munyi utai dari langit, tiba kemunyi ribut putih beliung, lalu berpangkak ngisi semua rumah tidur sidak duduknya. Udahnya sidak meda utai terbuka daun api, ternyerarai, lu ingap bergenap ikut sidak.

Yakub bangsa Bukai. Laban Roh Kudusnya udah ngasuh sidap Yakub. Jadi Jerusalem, the one orang Judah tiba pegai berpengarap. Sudah datai di genap bengkah menua dalam dunia. Lepas yang ingat munyi utenya, bala orang mayuah lalu bergempuru. Sidak belak alit hati, lalu genap ikut sidak ningo sidak tiarap, berjakuk lam berjakuk dirimpu. Ngawati dia terkenyit serta iran, sidak berjakuk. Sidak tu tiap berjakuk munyi tu semua orang Galilei. Kati ku sidak dia dengar kita berjakuk lam berjakuk asal kita. Kita itu datai dari menua Patia, Media ngau Ilam, dari menua Mesopotamia, menua Judah ngau Kapadosia, dari menua Pontus ngau Asia, dari menua Phrygia ngau Pamphylia, dari Egypt ngau Kanaan menua Libya semak Sirene. Sekedap kita datai dari menua Rom, orang Judah ngau orang bahasa Bukai sudah masuk pengharap Judah. Lalu sekedak kita datai dari menua Crete ngau Arabia. Tang tanya pihak, semua kita ningau sedap jakuk dalam jakuk kita empu. Ngenang kerja besar dan gagal Allah talong. Terkenyit sudah lihat hati, semua sedap boleh nanya pengendiri nama reti utetu. Tang sekedak ngelesai ke sedap tiharap, ke sedap orang tu mabuk. Udahnya Peter lup diri sama ngos 11 ikut sidak Rasul Bukai. Lalu ngonyau tinggal sidak Yakub ngagai orang mayuh menyetuk. Kita orang Judah, ngos semua kita tidiau di Jerusalem, dengar ku aku. Awak ku aku nusui reti utetu ngagai kita. Sidak tu ukai mabuk, menyetuk kita. Jam dia tu baru pukul 9 pagi. Taya ti benar tu mehutai tikot Nabi Joel. Tu utai dekat gaga aku buat penghujung dunia ku Allah Ta'ala. Aku dekat ngiri ke ruah kudus aku atas semua mensia. Sidak anak lelaki ngau anak induk kita dekat bernabi. Sidak pungkak laki kita dekat bergenerak. Lalu sidak tetuai dekat bermimpi. Amat datai ke sidak tinya di ulun kita. Lelaki ngau tinduk dekat megak diri aku ngau ruah kudus lebuah arinya. Tu sedak dekat bernabi. Aku dekat merik tanda ke arinya di langit ngau kelaik di dunia. Darah dekat bertumpah, api dekat menyadi. Lalu asap dekat pegari balat. Mata panas dekat piam metang ke dunia. Lalu bulan dekat berbalik mirah baka darah kita mensiang. Tu ngelulu ke hari penatai Tuhan ti besai serta bermulia. Lalu semua orang ti ngangau ke nama Tuhan deka hidup ke yang baru. Tu jakut Tuhan, terima kasih kalah talah. Dalam nama Lafai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Saint Luke tinulis surat kerja rasul tu nang nadai nguradio maya utetuk nyadi. Tang ia nulis ada utai tidak tusui bala rasul tebisi ngau dia mayanya menyok bakal Simon Peter. Tang sebedau ku mai kita berarti kerti utai tinyadi mayanya klia. Aku dulu dekang lansok memet sudah madah kerti Yakub Pentikos tu dulu. Pentikos. Erti Yakub Pentikos ianya 50. 50. Kebuah piak laban ia nyadi kena hari ti kelima puluh udah lepas gawai Pasca. Baka maya gawai Pasca lebuah gawai Pentikos maya megak balau Rajudah datai bertatam di Jerusalem. Lebih lagi balau sedak ti datai di menua Bukai ti ngelingi menua Palestine tau ka di menua Tasia. Lalu tu megak hari ke udah dipilih Allah Ta'ala ala yang nuang Roh Kudusia ngagai bala murid Tuhan Yesus tiba-tiba bergelumu di Jerusalem mayanya. Kebenar bala murid Tuhan Yesus nang bedau mindah hari negeri Jerusalem. Taban sidak ngasih kepesan atau ketangkan Tuhan Yesus lebuah ya madah ngasih sidak bedau ya tidak ambil pulai ke surga menyetu. Anang angkat dari Jerusalem tang nganti pemberi tidak ada semaya apa aku.
Ya tu datu suai aku.

0: Ngaga kita. Surat Kerja Rasul bagi 1 ayat 4. Lalu berintai ke utai ti nyadi, buat bala Kristian menyok kelia, tu menggak ke 50 hari, udah lepas Jesus angkat hidup baru hari mati, maya rista, takut 10 hari, udah Jesus angkat pulai ke surga, Ascension Day. Hari itu betul benar, alai maya lah tala ngerja pengawak ti nyalai beketu. Laban tu meh maya mensia, maya benar bertatam di negeri Jerusalem. Lebih lagi, bala ti datai rimno bukai, rimno tak siap. Ti boleh bersaksi ke utai ti nyadi. Lalu tu menyadi meh, maya ala tala numbuh ke eklesia atau ke gereja kita. Boleh penatai roh kudus ya. Tang pasal gaya utai ti benar nyadi banyak kelihat, kita tidak boleh nemu engkau siliak. Kelimpah hari itu ditusui senduk pesurat Kerja Rasul tu. Tang utai ti endang nyata di itu, ianya bala murid Tuhan Jesus ti udah bergelumu berseti tempat, lalu diisi penuh oleh Roh Kudus. Ti datai berkadun api, engkau munyi pangkok kabut balat. Tang di itu kita berarti senduk muti ngenak jaku banding. Takutnya maka kunya ajak ngau api serta ngau pangkok kabut. Utai tu kelalu nyalai. Nyalai ya muti udah ditusui ngau jalai banding ajak. Lalu kita berarti rebaca kita, mensia mayuh lalu begau, laban utai tu nyalai benar nyadinya. Lalu ulah bala rasul tak nyalai daripada sidak. Lebih lagi, dalam sidak terjakuk, menjakuk nyelai. Tu meh kebuah sidak dikumai orang mabuk. Laban, nama orang mabuk, sidak suah mansut kejakuk, tindak di sadang kita ditemu sidak. Tang, pasal jakuk ke depan suat ke sidak, mayanya keliak, kita indak megat nemu ngot terang. Tau ia jakuk ke ditemu belum mensia, tau ke megat jakuk kena ditemu mensia. Laban jaku Greco kena kena Saint Luke dia tu ianya Glossalia. Glossalia. Lalu tu tahu semua reti do pengkah tadi. Jaku kena temu mensia, ngau jaku kena ditemu mensia. Tahu tai tanda nyata benar ianya penatai Roh Kudus mainnya kelia, meri pemberani, pengering, ngau kuasa bebala murid Tuhan Jesus. Pengering ngau kuasa tidak kena sedap bersaksi ke ya. Laban tu meh kebuah Roh Kudus diberi. Dolore tu Tuhan Jesus terang benar madah ngesidak ku ya. Tang kita dekat nyambut kuasa lebuah Roh Kudus nurun atas kita. Lalu kita dekat nyadi kesaksi aku di Jerusalem, di semua muna Judah ngau Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Palam nyadi, leka jaku saksi dalam jaku ragreka ndang sama ngejaku berantu kenyawa ianya martus. Lalu hari itu kita boleh jaku reputih mata nyalai Roh Kudus meri sedar murid Tuhan Jesus kuasa kena jadi saksi kaya. Lalu tu dia kerja sedar nak dua bengkah jalai. Kesatu sedar berani merita ke Injil. Lalu kedua, sedap saksi ke ya, hari sedap ti mandang ke ulah ngeperangai, ti sebaka ngau ngeyampu, ngau nge Tuhan Jesus. Dulu hari itu, bala murid Tuhan Jesus dan orang ti penuh lebah penakut. Ambil kebanding, St. Peter ti tuai bala murid bersangka ke Tuhan Jesus 3 kali. Malam ia ti ditangkap setelah dipecara. Bala murid bukai pam kenyak baka tabun rari ninggal ke Tuhan Jesus berkebun kesem ni lebuh ia ditangkap. Udah Jesus ti dikubur, sidak agi bala takut setelah bertambit pintu. Tang udah Roh Kudus datai lebuh hari Pentecost, bala sidak lalu mansang berani. Lu kita medak Peter berdiri bermua mensia mayu. Serta nerang kerti utai ti nyadi, lalu nusui berita manah pasal Tuhan Jesus. Sudah angkat hidup baru, hari mati. Pemerani sidak tu megak ngujung kemayuh sidak mati kena bunuh orang. Dalam gaya ulah, ngau perangai. Bala sidak murid Tuhan Jesus, sebaka Ngaulah, ngau perangai Tuhan Yesus. Lalu tu ketegal kuasa Roh Kudus diberi ngate sidok. Kemayar itu menjadi kita orang Kristian balat benar berjaku ke pasal Roh Kudus ngau kuasa ya. Bisi ngaku diri, bisi Roh Kudus serta madah kura bukai nadai. Bisi megak madah kenama kita ndak berjaku ngejaku nyelai takut tang kura putih kita nadai Roh Kudus. Tang penemu di masa tu menjadi na penemu tiagi saru serta ndak patut depan sud. Roh Kudus ndak udah diberi ngagai kita. Lepas kita jadi orang Kristian. Lalu jalan Roh Kudus gawak buat penghidup sikuk-sikuk kita besari-sari tu sebakau ngejalai ti bekerja keliak. Yang beri kita kuasa berani merita ke Injil serta mengubah kita awak kita mandang ke perangai Tuhan Yesus dalam penghidup kita. Orang ti disi Roh Kudus sinya orang terpenuh oleh pengerindu, pemanah, penelap, penglihat hati, pengagau, pemahir, penaluk, pemaruh hati, ngau kuasa tulis nakan diri. Laban semua tu buah ruah magang. Galatian bagi 5 ayat 22 ngagai 23. Lalu kebenar menjadi tu meh gaya perangai Tuhan Yesus mpu. Lalu tu meh tanda cepat kena kita ngabas sekali kurangnya amat penuh diisi ngau Roh Kudus sekali kena. Laban buah ruah nyak nang pengerindu. Hari kita itu mandang ke perangai ngulah sepakau ngambil Tuhan Yesus, kita mai mulia kaya. Nyalai ngatu program lalu pengidup kita bakal ke minggu tu dilengkak kaku nak katu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku duduk mai bala peninga, sama dia jenuh, serta lup sampai ngaku aku, agaklah talo tip taro ngapai kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, inyak minggu hari Pentikos. Allah Ta'ala, maya tu keliak nuan ngajar, hati bala nemiak ti taluak ke nuan. Lebuah nuan ngiruam ngagai sidak penampak Roh Kudus nuan. Beri ke kami megak ruahnya, awak ke kami tau betul sagam ngau rudiang dalam semua utai. Serta megak ngasai ke penglantang dalam pengering ngasukung ke debri ya. Oleh pemanah Yesus Kristus penglepas kami tanda hidup serta mengenai perintah ngenuan dalam penyerakup Roh Kudus danglah talau siku ajak dia tu datai ke belama lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi maitu jam aku bersampi awak Tuhan ngintu serta merkat ke semua bala peninga dalam pengawak ngah penghidup kita lebih lagi berminggu terdekat datai. Mumpua aku.
1: Ya, peningannya kak tim yang ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi program tadi ditusun Bishop Eri Sumping Jingan lalu dikeluar ke Malati Badi. Jadi banyak jam kita dia tu pukul 6:30 lemai. Agi terus mulai ngau kami bawa awak. Sedang lemai di YFM. Lalu dah lagi kita dekat berarti ke pesan kalau kita berat ke bisik di anjung kita peningah gagai kami bawa YFM. Tahun sebenarnya kita berpindahan dulu.
2: Selamat Hari Gawai.
3: Itu kami anak Nyerapuang ketua klub Ngepan Iban Suryaman kita beri selamat Hari Gawai gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku klub Ngepan Suryaman nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia painai aku bala tua ngobala kaban pelayan aku ba menua Suryaman selamat Hari Gawai gayu guru gerai nyamai lantas senang wan menua.
4: Selamat Hari Gawai, aku mewakili klub Ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat Hari Gawai ngagai semua klub Ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat Hari Gawai hari kami di Suryaman. Selamat Hari Gawai.

Siti lagu gawai kena kita berpelindang ke lama itu laban kita megat dalam agi dekat ngintu hari gawai seritu dah 24 hari bulan 5 tahun 2026 tinggal seminggu lagi kita dekat berami ngintu hari gawai ya. Tentu hati udah belum dia yang tak kenang ya udah dekat ngintu hari gawai dan bagi kaban melayang kita ke jauh dia di Menua Bukai yang ke udah berengkah mupuak mulai ke diri udah berkau nibiak ke kemisi berengkah hari kemari ya. Jadi ngonyak peningah data banyak kita nak tanya pesan kau berat ke bisa diterima kami bawa YFM. Jadi pesan ke Terubah tu diterima hari Randi anak Bajai. Madah ke anak ya Patrick Kirsten tau ke pangkas anak Jeffrey udah nadai kemari 23/5 tahun 2026 lalu maya nyenggai alun yang tu dekat di Sungai Balang Mayuh malam pergilah 25 hari bulan 5. Jadi ngonya pesan ke Bala Kabar Melayan ke ngelala niang tu lebih lagi dia tuju ngagai tiga berumah di Nangadalai Sungai Iran Suang ngau di Batang Sungai Iran Kabar Melayan di Suang di Kapit Macan Kenawit Sibu di Sengan Bintulu Miri di Kuching di Tawau ngau Kabar Melayan kena Allah disebut nama ditu. Jadi kita semua dipinta datai ngau nyinggai niang tu ngagai rumah sedak empu berlumur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria di Sibu lalu ni tu dia ke dia anjung kena 26 hari bulan 5 tahun 2026. Ya tadi peninga pesan ti ke Terubah ke bisik diterima kami ba YFM. Jadi tu Siti agi pesan ke diterima kami ke lemai tu. Jadi pesan tu madah ke Jared anak Jared Jang anak Nelson tau ke anak San tau ke Ucu indai Perancis sudah nadai kemari 23/5/2026 jadi punya pesan ke Bala Kabar Melayan ke diau di Sebuyau Mambai Ulu ngau ilik Sungai Arif ba semanja jalai Arif Bintulu Miri pemga di Arif Sibu di Niah Suai Bawang Ulu ngau Bawang Ilik di Mupuat Anam di Sengkabang Tatau Skimbi Bintangur ngau Kabar Melayan Bukai ke ngelala Nianto. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Rambo anak guru Jematan Sungai Arif Selangau laban Niang Jared Jang anak Nelson tu dekat di Sungai malam 25 hari bulan 5 lalu dianjung pagi 26 hari bulan 5. Lalu pesan kita etik ke tiga lemai tu ya pesan kita etik ke tiga sekali tu diterima dari Alexan Sanyah anak Garai dituju ke ngagai semua Bala Kabar Melayan ke diau di Lutuang Bakung Telajian dua berumah Kuap tiga berumah di Mamut Salu Mamut Atas di Pidik Seloi Sungai Karak Batu Niah Miri Bintulu Seri Aman ngau di Kuching ngau Kabar Melayan Bukai kenalah disebut nama itu. Jadi kita dipinta datai ngau nyenggai niang tu 25 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi minta ampun peningah laban nur nyengai niang tu nadai dipadah ke dito ya. Jadi penerang ke sili atau dia tanya ke ngagai anggur anak jelian berlumur telefon 010-369-9570. Ya tadi Siti pesan ke bisik di anjung kita peningah ngagai kami bawa YFM ngana email eh. Jadi dah tak lagi kita berarti ke pesan bukai ke bisik mega diterima kami bakal ke lemai tu. Jadi ngenyak jam kita dia tu baru 13 minit lepas pukul 6:30 lemai lagi terus mulai ngau kami bawa YFM.

0: Ya, lagu Ari Linda, Kisi-kisi Berai ke Lemai tu. Lalu hari kita di Bandar Raya Kuching, bangat benda hujan, lebu aku ke Nurun, Nurun pukul 4:30 Lemai tu tadi. Lalu itu muka lagi mengkang hujan, tang udah ngetu bahas kedak kenandul, tau kagi mengkang berberias ya. Lagi nampun pesan kita ke Lemai tu, jadi pesan ke sekali tu, dituju ngagi semua bala kaban belayan, jauh tau ke Semak. Jadi pesan tu, minta kita datai ngagai rumah lot 21 Jalan Jagus Lambir Miri Laban Dennis Anak Mujah. Dennis Anak Mujah udah nadai sari tu tadi 24 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu mea nyenggai niantu bedau ditetap. Jadi penerang kesiliak tau bertanya ngagai bini Yampu Agnes Mau Balumo Kusung 116-2311928. Yang tadi ia peninggal Siti kepesan ke diterima kami. Jadi pesan kita ke sekali itu dituju ngagai semua bala kaban belayan kediau di Sungai Mas, di Tubau, Sungai Arif, Jelaluang, di Sungai Belengian, Belaga, Selangau, Muka, Sungai Tajum, Sungai Sangan, Sungai Anap, Sungai Kakus, Sungai Penyarai, ngau kaban belayan bukai kediau di Miri, pembuat kaban belayan ke ndaklah disebut nama ditu. Jadi pesan tu madah ke Menteri Anak Jimai, Menteri Anak Jimai tau ke Saban tau ke Apai Wil udah nadai buat hospital di Miri ke Mari 23 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu niang tu udah dibaik pulai ke Bintulu lalu disengai buat Fosiu Trading Sungai Njigo Bintulu malam tu ngau malam pergilak. Lalu dekat Dianjuang pagi lusa 26 hari bulan 5 tahun 2026 ngagai pendam Roman Catholic di Setiam. Yang tadi ia peninggal pesan ti ke penudi ke bisik diterima kami bahawa awak kita ke Lemai tu. Yang di inti kita bisik pesan tak terus anjung ngagai email YFM bahawa yfmiban@gmail.com tak kanjung ngagai lumur WhatsApp YFM 013-862-8422. Terima kena sempat dibaca Lemai tu dekat dikenatai ke kami bahawa jakup pesan jakup pesan berat tumu pagi pergilah bahawa awak penggerak pagi. Tinggal 9 minit lagi kat pukul 7 Lemai.
1: Terbahaya aku. Saya terima kasih lalu kat Merik selamat hari gawai. Angkai semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi. Kita kemintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri. Dia lepuh ada jalan alurnya. Aku harap kita nyaga pengelikuan jalan mah. Di lebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke pengelikun jalan lalu untuk jaga kita lalu pihak ke kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya rigawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku itu ya nyak. Ini aku gak enak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nyak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa itu nyadi nyak tahu menusah kita pengawak kita ke kami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
2: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Perliman P20.

0: Ya, saya tengok gawai dari Ricky L, gawainya di Kelambang. Ya, tinggal seminggu daging nu kita dekat ngerami ngintu dari gawai. Jadi peninggal udah tu lagi kita ke sama bersembiang Misa Kudus dan sebenarnya kita mending ke tu dulu.
1: 24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita ningat kami WiFan segulai sejalan.

0: dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
2: lalu ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu Pentekos kena 24 ada bulan 5 tahun 2026 aku pada kibin dari Mary Dices ngulu kegawai misa lama itu. Menjadi orang kita yang aku dosa kita kena nyedi aku dari ingin tu misteri kudus. Ngerti kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa ngau ngagai kita menjadi aku laban aku dah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal ke aku salah aku salah aku uliah penyalah aku ti balat dulu. Nya kebuah aku minta Maria tidi berkat meruan bungas semua malaikat ngau orang santai lalu kita menyadari aku bersemayang ke aku ngagai Tuhan Allah kita. Allah kalau telah timadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup tim meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah bendur ti pemadu tinggi lalu pemain di dunia ke orang ti mentas kami muji Nuan kami ngemesai ke Nuan kami nyembah Nuan kami ngemuliakan Nuan kami meri terima kasih ngagai Nuan ketegal mulia Nuan ti besai Tuhan Allah Ta'ala Raja Syurga. Oh Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak apai Nuan nanggung dosa dunia kasih ke kami Nuan nanggung dosa dunia terima semayang kami Nuan duduk bersepia kanan apai kasih ke kami laban Nuan ajak siku ti kudus Nuan ajak ti Tuhan Nuan ajak ti pemadu tinggi Jesus Kristus engkau Roh Kudus dalam mulia Allah Ta'ala apai
1: amin.
0: Gumpul semayang bersemayang kita Allah Ta'ala tulis misteria pengerami besar sarito kudus ke serata gereja Nuan dalam semua bangsa serta menua irika kami bersemayang pemberi Roh Kudus bak serata dunia lalu ngena nimitnya sudah bekerja lalu lebuh berita manah keterubaya diberitaka isi dia tu sekali lagi hati sidak tiharap nengah Jesus Kristus Tuhan kami anak Nuan tidup lalu merintah ngonwan dalam penyerakup Roh Kudus Allah Ta'ala datai keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jahku Allah Ta'ala.
3: Baca ketarubah. Baca Hari Kerja Rasul bagi 2 ayat 1 ngagai 11. Lebuh Hari Pentekos udah datai. Semua sidak begempuru ba'endur siti. Takalanya utai tik munyi ribut biau balai lalu datai ari langit lalu ngemenuh ke rumah ti alai sida dudua utai tik bakar daun api lalu pegari bak tengah-tengah sida ti becabang lalu inggap bak genap ikut sida semua sida lalu dipenuh ke ngau Roh Kudus lalu belabuh bejaku ngenak jaku orang bansa bukai nitiah kepenau tidak beri Roh Kudus. Nyadi di Jerusalem lebuh mayanya, bisi orang Judah keangkun ke Allah Ta'ala, kedatai ari semua menua di dunia tu. Lebuh sida ninga munyiutainya, sida lalu begelumu, lalu semua sida terkenyin ati, laban genap ikut sida belak ninga, bala orang ke Arabnya bejaku ngenak jaku bansa sida. Sida balad alit ati serta iran. Lalu nanya, ukai ndak semua sida ke bejaku tu orang Galili magang? Nya alai, Nama kebuah kitai belak ninga si datuk jakuk ngena jakuk ke tempo. Kitai tu datai ari menua Persia, Media ngau Ilam, Mesopotamia, Judea engau Kapadosia, Pontus engau Asia, Phrygia engau Pamphylia, Egypt engau Libya semak Sairin, engau temuai ari Rom, yang kaum orang Judah ngau orang bangsa Bukai kudah masuk pengarap orang Judah, orang ari Krit ngau Arabia. Tang, semua kitai belak ninga sidak tu bejakuk ngenak jakuk ke tempu, madah kapasal pemesai pengawa Allah Ta'ala. Jakuk Tuhan.
0: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
3: Mazmur antara. Tang lebuh nuan merik sidak seput, sidak hidup, nuan merik penghidup tik baru ngagai dunia.
2: Tang lebuh nuan mari sidak seput, sidak hidup, nuan mari penghidup tik baru ngagai dunia.
3: Puji meh Tuhan, o semangat aku, o Tuhan Allah Ta'ala aku, nakak meh pemesai kuasa nuan. Tuhan nuan udah ngaga mayuh macam utai, dunia nyau penuh, laban utai ti hidup ti degaga nuan.
2: Tang lebuh nuan mari sidak seput, sidak hidup, nuan mari penghidup ti baru ngagai dunia.
3: Lebuh nuan ngambil seput ti mari penghidup, sidak mati, lalu pulai nyadi amau baru. Tang lebuh nuan mari sidak seput, sidak hidup, nuan mari penghidup ti baru ngagai dunia.
2: Tang lebuh nuan mari sidak seput, sidak hidup, nuan mari penghidup ti baru ngagai dunia.
3: Awak ke mulia Tuhan meruan belama ia, awak ke Tuhan gagati keutai tudah digaga ia, awak ke ia gagati ke lagu aku, laban ia ngasuh hati aku gaga.
2: Tang lebuh nuan mari sidak seput, sidak hidup, nuan mari penghidup ti baru ngagai dunia.
4: Baca kedua, baca ari surat ti keterubah santai Paul ngagai orang di Korin. Bagi 12 ayat 3b ngagai 7, ngau 12 ngagai 13. Nadai orang oleh nyebut Jesus nya Tuhan, enti na ari ireng Roh Kudus. Nyadi pemerik nang mayuh macam, tang roh siko aja. Pengawak di kerja nang mayuh macam, tang Tuhan siko aja. Jalan kerja pengawak nang mayuh macam, tang Allah Ta'ala siko aja. Ke merik penau ngagai genap iko orang ke kena sidak ngerja pengawak. Siko-siko diberi tanda kena madang ke Roh Kudus ke penguntung semua. Bekerti tubuh, tajapan perengkat tubuhnya mayuh, tang semua sidaknya nyadi keraban siti tubuhnya. Bakanya megak Kristus, laban semua kita dibaptisa ke dalam siti tubuh. Nemu ke kitanya orang Judah, tau ke orang bangsa Bukai, ulun tau ke ukai ulun. Lalu semua kita belak diberi roh sikonya ajak ke diirup kita.
0: Jakut Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Baca Arinja Kudus teh ke John bagi 20 ayat 19 ngagai 23.
1: Muliakan Tuhan, oh Tuhan.
0: Lebuh hari minggunya, lebuh pintu dah ditutup bendur. Alai sedang murid berkumpul, lepas sedang takut korang judah. Bisa satai lalu berdiri, bak tengah-tengah sedang lalu berjakuk ngagai sedang. Awak ke pemayak meruan ngau kita. Lebuh sudah nyebutnya, ia mandang ke jari ngau rusuk ya ngagai sedang. Sedang murid lalu gagati medak Tuhan. Bisa selalu berjakuk, baru ngagai sedang. Awak ke pemayak meruan ngau kita. Bekapai ku dah ngirum ke aku, bakanya megak aku ngirum ke kita. Lebuh ayah dah nyebutnya, yang ngesuah keseput ngagai sedak lu berjakuk, ngau sedak. Terima meh Roh Kudus. Nanti kita ngampun dosa orang, orangnya diampun dari dosa sedak. Nanti kita nak ngampun dosa orang, sedak nak diampun. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi Pentikos tahun A itu boleh menjadi dalam Yesus Kristus. Ianya pengerami Roh Kudus datai ngagai kita. Ti ngiri kita yang gak kuasa Roh Kudus. Jadi itu pengerami ti ingat ke kita. Bekeni Roh Allah Ta'ala meri penghidup, pemerani serta pengeriang. Sari itu moga suah dekumai ari pengada gereja. Roh datai ngau angin, ngau api, ngisi sida murid ngena pengeriang ti baru. Sida lalu berjakuk ngena mayuh macam bangsa jakuk, ngayan kemulia pesan Jesus, nya ungkup semua orang. Ukai semina sikuk dua aja. Jadi utai ke pama pecah dia tu dibaik begulai. Jadi pemberi roh ukai semina ungkup sida murid ti keterubah, tang ungkup kita ke kemaya arito. Jadi Pentikos tahun A ingat ke kita Roh Allah Ta'ala seruran bekerja. Roh tok ngiring kita, nulung kita bersemayang, lalu nyerahkup ke kita nyadi siti tubuh dalam Kristus. Jadi hari besar itu ngangau kita wa kita dia dalam roh ninti yang hari. Jadi kita berarti ke pemerik Roh Kudus. Roh datai ngagai sidak dan murid ti keterubah tang ungkup kita ke kemaya hari itu. Jadi Pentikos tahun A ingat ke kita Roh Allah Ta'ala seruran bekerja. Roh tok ngiring kita, nulung kita bersemayang, lalu nyerahkup ke kita nyadi siti tubuh dalam Kristus. Jadi hari besar itu ngangau kita wa kita dia dalam roh ninti yang hari. Jadi kita berarti ke pemerik Roh Kudus. Roh datai ngagai sedak di hari besar itu ngangau kita wa kita dia dalam roh ninti yang hari. Jadi kita berarti ke pemerik Roh Kudus. Roh datai ngagai sedak.

0: Lepas ke kami hari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang, engkau manah kebenar ke pemayi seumur penghidup kami. Ngamai ke oleh ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas hari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami nganti penganda tadi berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang anggi Nuan, dia tu datai ke selama yang.
0: Tuhan Jesus Kristus sudah nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami terpada pengarap gereja Nuan, lalu engkau mana kebenar ke pemayak engkau penyerahkum, nitiah ke penekat Nuan, tidup lalu merintah ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu engkau kita,
1: lalu engkau roh Nuan.
0: Haram kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: anak domba Allah Ta'ala tu mehya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesidak kada kangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurnuan datai tang sebut ajak jaku semengat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin bersemayang kita. Wala Ta'ala timri pemberi serga ngagai gereja nuan likun ka kami bersemayang nimit sudah diberi nuan ngambil ka pemberi Roh Kudus diirik ka ngagai ya tau ngetan ka semua kuasa ya lalu awak ke pemakai gaya Roh tu tau nguliah ke ya berlimpah-limpah penebus ti meruan nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau Roh Nuhan
0: wakala Ta'ala ti pemadu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Berjalan me kita misa udah tebu.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Ya, peningatnya nak kita sama bersembiang misa kudus ke minggu tu. Lalu nak magik pukul 7:30 lemai nabur ke berita hari UYFM. Lalu habis berita kita genampung awak sedar lemai yang tu ngagai pukul 9 malam. Selamat lemai Datuk Minabur ke berita hari UYFM. Hari Minggu 24 bulan 5 tahun 2026, lalu terbatuk batang berita. Premier mujur pemujur Kuching FC nyadi ke Siti Peransang. Rail Borneo dekat ubah rampak pemansang Bintulu. Projek Jalai Jemuring ke Pasin di Adan Tembu bulan 3 tahun baru tu ialah. Jadi itu isi berita. Pemujur Kuching City FC nyingkang ngagai renggat final Piala Malaysia dekat merangsang pengawak ngangkat ke standard main ball di Sarawak ke Dudi Arila. Tajak panalah laban tim Johor Darul Ta'zim, pemujur skuad The Cats sudah ngasuh rakyat menuatuk berasai temegah hati. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari bawa Facebook ya. Sarawakku madah ke pekit final ke diatur de malam ngayan ke main ke mana serta berkualiti hari kedua itik tim. Penunjang mereka bisa datai medak peket ke penudi antara Kuching City FC ngau JDT ke diatur buat Stadium Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur de malam. Tu nyadi ke tanda sukung yang ngagai skuad The Cats tidak mujur nyingkang ngagai renggat final. JDT boleh gelar champion Piala Malaysia udah timenang lawan Kuching City FC ngau pemutus 2-0. Perambu pemansang Menteri Moden baru di Jepak ngau projek Rail Borneo tiba sabung ke kedurung ngau Bintulu Arab keulih mai empas ke mana ngagaraban bangsa ngau rakyat dibagi menua Bintulu. Kaban Kesan Negeri Sita Jepak Iskandar Turki madah ke pemansang khas bersitanya dan kenyedia ke perengkau guna ke baru muka peluang ekonomi baru serta mengangkat ke ikas penghidup rakyat bak menuanya. Projek Rail Borneo ukai semina dekat nyambung pasar Bintulu ngagai palan penyaga kapal berkandang industri semalaju tamegak nyadi ke jalai pengangkut penumpang lebih bagi pengerja pengawal industri. Kawal jalai kereta api nyamaga oleh negap ke hasil pejalai kargo serta ngelengkas ke rentayan stok ngau laku ke hasil barang menuatu kelimpah hari ke bisik peluang begulai ngau kawal pejalai kereta api nasional ngagai menua Sabah ke Jemaila. Tu mega kena ngurang ke pejalai perangkap pengangkut berat bak jalai alun oleh kena ngelimat belanja ngadu ke jalai serta negap ke pengelikun orang ti bertengah ke jalai alun. Ia maksud ke jakunya ngagai pengeram berita udah ke ngulu pengerami konsert rakyat bersimai ngau program Sarawakku Sayang di Bintulu. Projek jalai alun 16 km pemanjai ti bersabung ke Jemuring ke Pasin di Tagak Tembuk dalam bulan 3 tahun baru tu ilah. Kaban Kesan Negeri Sitak Daro Dr. Syafiq Ahmad madah ke projeknya dia tu benua di pejalai di tiah ke timpuah ke udah diletak ngagai pengeram berita udah ke ngulu pengerami konsert rakyat bersimai ngau program Sarawakku Sayang di Bintulu. Projek jalai alun 16 km pemanjai ti bersabung ke Jemuring ke Pasin di Tagak Tembuk dalam bulan 3 tahun baru tu ilah. Kaban Kesan Negeri Sitak Daro Dr. Syafiq Ahmad madah ke projeknya dia tu benua di pejalai di tiah ke timpuah ke udah diletak 3 tahun baru tu ilah. Kaban Kesan Negeri Sitak Daro Dr. Syafiq Ahmad madah ke projeknya dia tu benua di pejalai di tiah ke timpuah ke udah diletak

0: Ringaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Aku Angela Anna David lagi dari Persatuan Pengusaha Kartangan Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua. Oh.

0: Ya, peningat anda ingat pukul 8 tu lagi kita mulai baru buat program bagi gantala. Loga selamanya tu ngagai pukul 9 malam ya.
1: Kita rindu dengarkan telah
2: bertemu baru dengan kita.
1: Pegulai dengan kami buat bagi ke entelah.
2: Dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik nah. Au.
3: Au, au.
2: Ngelalai ke nama tu, Cik?
3: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
2: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
4: Picak gila, kena riga kah?
2: Okay.
3: Angka sampuak batang.
2: Okay.
3: Assalamualaikum.
2: Lagi ke perhati ke baru?
1: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
2: Ya, betul nah.
1: Semina Pak YFM.

0: Ya, yeah, setiap lagu gawai dari Richard George ke lama itu gawai tahun tu ya. Dini kita bergawai ke tahun tu why? Di mana dari empu, di mana bukai atau ke bisi rawon kini. Bersama yang hari gawai itu harap ke semua atur pejalai kita likun. Lalu pemga harap ke gawai ke tahun tu di itu ngau likun serta mujur lebih lagi dikena ngerapit ke kaul antara dari sebilia kaman belayan dari serumah ngau bala kaman ke sama datai berglungu hari gawai
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita linga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun serta uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Nyamai-nyamai mentip ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
0: Ya, selamat pagi baru peninggal media jam nanti yang hari Minggu untuk ada penanggul kita bergulai berprogram bagi kat entelah. Untuk kengagai pukul 9 malam, terima kasih kengagai kita keseluruhan bulan yang kami berprogram tu. Ya, jadi yang telah kita ke Minggu tu di Tengkebang, Dr. Charlie Dudang. Harus telefon kita juga bakal selama tak berubah 082-258-633 enggak 082-258-634 ya. Jadi kita benung berbelah ke lama itu tembok ke kita ke benung makai atau ke kita ke benung berbelah habis ke dulu utai ke di empat kita bedau terus mulai dengan kami berprogram tu tau ke kita ke benung di rantau jalan yang ke dalam kereta nanti kita dekat mulai dengan kami padam ke radio kita dalam kereta dulu ya bedau kita tekan ke arus telefon ngambil ke nak ngacau atau ke terang lepas kita berandau ber radio lagi-lagi terus ngau telah keterubah ke malam tu di Tengkebang Dr. Charlie jadi telah tu panjai di mana-mana tu menyelalai ya jengayang buja lempung nanti niki rumah panjai bertampung perabung sigi meruwi anak uting babi kampung nanti duduk di lintik tikai daun luang dah tahu ndak disuak ke insap semakau daun ruku apuang lalu dibiau ngau selanjau hijau manuak sabung. Udahnya baru ya mata randau baka ikan ngaban ti mayuah betugung. Madah ke berita manah bisik amat bisik ke desa duang. Ndak lama udahnya ndak boleh sesempok pinang ke dundung. Dengar tak capuh ikan beluah disambar ke ikan aduang. Berbiuah kulu kilik kibak kanan nadai pengujung. Nyak kengasuh hati je ngayang buja lempung rerigang angkat nyingkang ke balang kaki nanggung. Je ngayang bujang besai inti niki rumah panjai malundai sigi meruik uting anak babi ngelampai inti ia duduk tikai dikerembai datau ndak disuak kesirap buah pinang tuai. Lalu dibiau ngau selanjau ijau manuak tawai, udahnya baru mata randau baka ikan ngaban nuguang di tebing sebrai. Madah ke berita manah bisik mai jurukan atap ari menggeri besai, ndak lama udahnya ndak boleh sesempok buah pinang tuai, dingat tak capu ikan beluah berkampi ngau ikan seluai. Berbiwah kibak kanan kulu kilik tak nadai berbatang penjalai, nyak kengasuh hati jengayang bujang besai berseranyat angkat nyingkang ke balang kaki pejalai. Jadi menua ya peninga di rumah panjai dah kala tikik temuai pulari di rumah pandak dah kala entak ke tambah penti pamali. Ulu lungga meda kok go ngalan ngalano sari kemari ngai pulai di tegah ribai. Oh, panjai ulu lungga tu au laban saubet yang megak panjai. Nanti kita beda untuk ninga aku mai kita berarti ke sekali lagi lalain telah tu ninga mana-mana ho. Jangan yang buja lempuang nanti dikit rumah panjai bertampung perabuang sigi meruwe anak utiang babi kampung. Nanti ia duduk di lintik tikai daun luang dah tahu ndak dia suak keinsap semakau daun luku apuang. Lalu dia biau ngau selanjau ijau manuak sabuang udahnya baru mata randau balau ikan ngaban ti mayuah bertuguang. Madah ke berita mana bisi amat utai ke desa duang ndak lama udahnya ndak boleh sesempak pinang ke dundung. Dia tak capuah ikan beluah disambar ke ikan aduang. Bebiuh kulu kilik kibak kanan nadai pengujung. Nyak kengaswati jangayang buja lempung rarigang angkat nyingkang ke balang kaki nangguang. Jangayang buja besai enti nikik rumah panjang-panjai melundai sigik meruik utiang anak babi ngelampai. Enti ia duduk tikai dikerembai ndak tahu ndak disuak ke sirap buah pinang tuai. Lalu dibiau ngau selanjau ijau manuak tawai udahnya baru mata randau baka ikan ngaban nuguang di tebiang seberai. Madah ke berita mana bisik mai jurukan atap ari menggeri besai ndak lama udahnya ndak boleh sesempak buah pinang tuai. Dinga tak capuah ikan beluah bakampi ngau ikan seluai. Bebiwah kibak kanan kulu kilik tak nadai bebatang pejalai. Nyak kengasuh hati jengayang bujang besai berseranyat angkat nyingkang ke balang kaki berjalai. Ya tadi bunyi lalai ya lalu menua ya di rumah panjai. Ndak kalau tikik temuai pulari di rumah panda ndak dientak ke tambak benti pemali. Jadi ulu lungga ya panjai dengar mana-mana ho. Medak kok go ngalana sari kemari ngai pulai di tegah ribai. Ah, nya tadi menyelulung gak ya. Medak kok go ngalana sari kemari ngai pulai di tegah ribai. Nya tadi menyelalai menua ngau ululung gak. Entahlah kita tik ke terubah malam tu ya.

0: Ya, jadi itu peninga pengawak tau ke ulah ke Temensia. Ngelalai ke pengawak, ngau ulah ke Temensia. Lebuah maya, baru rumah panjang itu, au. Jadi kita ngaki peninga tu, bak arus telefon 082-58634. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Puska.
0: Selamat malam, Kat. Uji mana?
1: Aku penyawat ujian dulu.
0: Ujian dulu. Pulai di tengah ribai.
1: Tengah ribai, rumah panjang.
0: Betul, rumah panjang.
1: Ujian kelima dua lagi.
0: Ya ke buat tengah ya. Tadi pulai di tengah ribai. Jadi itu sari kemari ngai ku ya.
1: Hari kemarin ngai.
0: Au.
1: Hari kemarin ngai.
0: Tadi baru rumah panjai. Au.
1: Iya mana? Pengawa. Beda nak pengawa.
0: Katika?
1: Beda nak saya pengawa.
0: Mada ngalano kaya sari kemari ngai.
1: Puan
0: tadi kok? Puan tadi benda kok go, kaya ngalana?
1: Puan labo?
0: Ukai.
1: Puan nak labo?
0: Ukai. Pengawak tu, segi pengawak kita, baru mah panjai nama dah. Ya kak.
1: Benda, tanya tadi namanya.
0: Benda kok go?
1: Benda kok go?
0: Ngalana?
1: Benda nak
0: Ah, katakan?
1: Benda nak labo?
0: Ukai. Nam pengawak matu tang nama pengawaknya awnya ya. Bisin nama pengawak tu. Au. Mada kok go ko ya. Maya rigawai tu mayo pengawak tu.
1: Yulia.
0: Kata ukai. Ukai. Tang ukai semina rigawai mah apa nama-nama pengawak mah baru mau panjai tok kebo dini-dini ndur sigi bisi pengawak tau au
1: dak ko go
0: au medak ko go kaya dia
1: ala kurang nak menunggu kurang lid
0: au dam ada jujur tak ne au mana kan au okey terima kasih
1: banyak-banyak
0: ya selamat okey terima kasih kita ngagai siku lagi pelinga 258633. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Selamat malam, hari ni tu.
2: Selamat malam, hari Bintulo tu.
0: Hari Bintulo. Okey, hari tampung kau ngigat tadi.
2: Okey, nganu betanda disko maya hari gawai.
0: Betanda disko. Okey. Betanda tu kai disko.
2: Tapi
0: ya. Betanda nama dah.
2: Pucu-pucu maya regawai.
0: Betanda pucu-pucu maya ukai regawai tu. Ukai maya. Ukai. Betanda pucu-pucu maya. Gelo.
2: Maya pengami regawai kini.
0: Ukai pengami regawai. Bisa pengami bukai.
2: Okey. Maya menteri regawai.
0: Maya menteri tau ke?
2: YB datai.
0: YB datai. Ngagai matu tre pacoba igat te.
2: Ngagai rupa panjai.
0: Betul. Landia sedoi ne. Okey. Okey, terima kasih.
2: Apa yang mau tau?
0: Apa yang mau ne? Okey. Masih apa mau sama gawai?
2: Okey. Okey, terima gawai.
0: Ya, au.
2: Okey.
0: Ya, peninggal dah ditemu peninggal kita Ribin Bintulu bersawup ngau igat ngelalai ke. Betanda pucu-pucu maya menteri ku ya YB bisik datai ngagai rumah panjai. Nyata di peninga telah kita keterubah udah mujur di saut atau ke ditemu apa yang mau hari Bintulu bergulai ngau igat hari Bintangor. Terima kasih ngagai kita peninga. Jadi Datuk kita terus ngagai telah kita ke Lumur 2.

0: Ya, baru 12 minit lepas pukul 8 malam. Jadi bedau kong lalai kata kong ratai kentelah kita etik ke 2 malam tu. Kita mendiang kata dulu.
1: Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngau scholarship Sarawak tun ko adoraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering probat accountant unonang ngau ke buka itu miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemailah.
0: Ya, terus ketengahkan telah kita nangkan ketu entelah kita etik kedua entelah tu pandak nantu panjai dengar mana-mana hau sama di Tengkebang Dr. Charlie. Jadi lalai yang bunyi tu muai mawat di lubuk kaki uang sukat di palak rantau nanga serenggat ikan mati bapak-apat malu akar tubai langkung di kaki uang padung di kerangan besai ikan keparai engkuda engkan juang. Ya tadi menyelalai ya, lalu menua ya di tanam puah baulang di babas serpok madang kelindang. Ulu lunggok, kumang badas ndar. Kumang badas ndar. Ya tadi ya peningah, lalain telah kita titik ke dua malam tu. Aku ngatai ke baru, muai mawat di lubuk kaki uang sukat. Di palok rantau nanga serenggat ikan mati bapak-apat. Malu akar tubai langkung di kaki uang padung. Di kerangan besai ikan keparai engkuda engkanjuang. Lalu menua ya di tanah buah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lunggok kumang badas ndar. Kumang badas ndar. Ya, kita sudah bisik peningat 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam, wei.
0: Selamat malam. Dah belau lemai tu, Sebastian.
2: Nada itu pada pada kanya
0: macam. Oh, pihak hari Minggu nah. Kira kan.
2: Dah nyampe makan di tengah pan. Nada itu ya.
0: Amatnya. Ini pegawai tahun tu, wei.
2: Aku tu mi kurang. Lepas aku dulu biar lagi kia macam.
0: Amat.
2: Kemarin gawe kada time, wei.
0: Sama-sama. Okey, mutang ngagen telah ke dua tu. Nama ngelalai ke nama tu kumang badas ndar kok ya
2: aku tu yang kak ngapa betul saya kata orang tengetah akar atau bako
0: oh kan tu yang kak tu segi betul nandar orang ngetas akar
2: orang ngetas akar
0: betul okey terima kasih
2: okey
0: ya peninggal lalu dia sambar ke Sebastian ngelalai ke orang ngetas akar. Nanya guys Sebastian tu tadi nak sempat nama orang ke dikubah yang kertas akal lo. Tahu ke bisik kini auto buka kena orang nyebut ya. Ya kita terus ngagen telah kita etik ke tiga ya. Jadi telah kita ke tiga menyitu. Igat dia suh apa ia nyanggit ke atap abak langkah umai. Sidak ia datai ia di umai. Atap ndak disanggit dinding ke dirumpang. Dum dia suh apa ia nabur sum di kebun lada sidak ia. Datai di kebun sum ndak ditabur. Pawung lada ke dicabut ia. Yang menyelalai. Lalu menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lunggak. Tulang ular tau ke tulang keli. Tulang ular tau ke tulang keli. Itu berarti ke baru. Igat dia so apa ya nyanggit ke atap bawa langkau umai sidak ya. Data ya di umai atap ndak disanggit dinding ke dirumpang ya. Dom dia so apa ya nabur ke sum di kebun lada sidak ya. Datai di kebun sum ndak ditabur pawung lada ke dicabut ya. Jadi menua, menua tu menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga tulang ular tau ke tulang keli. Tulang ular tau ke tulang keli. Ha. Itu terus ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam baru susah.
0: Selamat malam baru kan. Okey, yang lalai kena motor nah.
3: Ini dia apa? Kenapa orang beli?
0: ukai. Ukai orang beli.
3: Orang tulik deh.
0: Orang tulik, betul. Tulang kelik, orang tulik. Nanti ya tulang ular deh.
3: Orang bengal.
0: Hanya ya kebetulan dar. Oh. Orang bengal tau ke orang tulik. Oke, okay, terima kasih.
3: Terus,
0: udah ditemui igatnya tadi, au, ngelalai kurang bengal atau kurang tuli. Ya, terus kita ngagen telah ke lumo 4. Urang menua Cina sigi amat berberita, landik ngantok kemua anak mensia. Udah digincu mana-mana sikit mayuah ndak ngelala. Di pedak rimua sikit baka induk darah. Di pedak di belakang baka orang bujang. Jadi menua ya, di tanah puah baulang, di babas repok madang kelindang. Ulu lunggak, ngerak ndun tegenuang. Ngerak ndun tegenuang. Ya tadi,

0: Ya, sudah mesti peninggal kita iba 258634 ya. Hello, selamat malam. Hello. Oh, kini ke penunggak tu tadi deh. Ada ngawak siko lagi peninggal kita iba 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Kau ini Nana.
0: Oh, ini Nana. Mau beritahu ai udah ngagak nak dah nak tua pengenalan semua.
1: Aku kira kau dah.
0: Udah neh. Aku nganti aja banyak neh.
1: Nganti aja.
0: Nganti ke mantai nanti semaknya. Oh, enggak dulu. Dulu ngabas ya.
1: Iya, lubuk dalam dia tu.
0: Oh, amat banyak neh. Benong ya neh.
1: Benong.
0: Iya. Okey. Ang lalai kenapa telah keempat, wai?
1: Ngerak nyukai anak.
0: Ngerak nduan tegenuang anak ukai.
1: Ukai. Kurang
0: gawe
1: ah, anak katun pun
0: aku. Oh ya ukai. Oh. Aku tadi pan medak-medak ya medak-medak sawot ya kumbai ku mesti kawal ngonya nah.
1: Hau. Oh. Tu ku anak katun patung kena
0: kau. Ukai. Oh. Oke, terima kasih. Ya, kita ingat guys, siku lagi peningat buat 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam, Gede.
0: Selamat malam, Robina. Selamat gawai.
2: Selamat gawai, Gede, guys.
0: Oh, ini gawai tahun tu, Robina.
2: Berdua temu, guys.
0: Berdua temu?
2: Orang berdua cuti, tu.
0: Oh, pihak.
2: Kumai ku dah pulai, deh, minggu ini kemarin. Kemarin telah.
0: Ni tu pulai, ngapa? Berdua bergawai orang, deh. Bisik. Ukai-ukai pulai.
2: Kau bisa pengawal bukai.
0: Kau bisa pengawal bukai. Minyak ukai-ukai pulai. Ukai pulai pegawai. Okey, yang lalai kenapa tu Robina? Ngerak ndun tegenuang.
2: Ndun nyantimun tegenuang nyeterung nak.
0: Ukai.
2: Kumbaiko, tersak timun teruang tadi kini.
0: Oh, ukai.
2: Oh, lagi ngiga baru ga?
0: Okey, terima kasih.
2: Hujan ya. Dito.
0: Oh, dito pun hujan sama. Okey, terima kasih. Tiada benuh hujan, benuh berkilat, berguntur, padam ke radio kita dulu. Au. Ni boleh ingat ke radio meh. Saya kita uli yang datai ke saut ngagai entelah kita. Dengar kabar telefon aja mau.

0: Ya, kita terus ngagai pendengar baru 2586334 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam Cik.
0: Oh, selamat malam Cik. Oh, nama berita.
1: Mana?
0: Mana si hujan dari dia?
1: Hujan tadi.
0: Hujan?
1: Oh. Cari itu nanti kira kena itu panas.
0: Apa ni? Oh, panas banyak. Bawa kena keluar ruangan. Oh.
1: Ya,
0: ya. Ya, oh. Ngelalai kena mau tu Cik? Gerak.
1: Jadi.
0: Nduan tegenuang.
1: Gerak nyok ke buntak?
0: Ah, nyok perlu betul buntak.
1: Buntak daun.
0: Ah, buntak daun.
1: Buntak daun mati.
0: Tak, bisa nama sedek tegenuang nama leh.
1: Buntak daun, daun nyok tu?
0: Ah, betul buntak daun. Tegenuang tu ya.
1: Buntak daun.
0: Oh, nama. Oh, engkau daun tu. Bisik aku dengar orang nyebut daun yang nak nyebut daun tu buat menua kita dientang. Bisik tang bisik ke ukai nanti buat menua kami dulu dia nak nyebut dia daun tu kami. Bisik daun bukai sebut kami nama ya ukai daun tu tang tu.

0: Dengar ko orang mayu akan kena nyebut ya daun tu tak sama om dia ke menua. Buntak daun tiketian. Ha?
1: Buntak daun long.
0: Daun?
1: Long.
0: Ah, daun long. Dengar kemudian daun kering ko kami nyebut ya.
1: Daun apa ke kita tak?
0: Daun kering. Kekena orang agak sungkoi je dah.
1: Oh.
0: Ah, orang dia tu daun long kau nyebut ya. Okey, terima kasih ya. Ah. Semagawai.
1: Lah betul. Cepulai kuno.
0: Bisa.
1: Au.
0: Akhirnya. Au. Kira nadai mentelah minggu baru ila tang. Kira aku lah baru ranyo begawai. Jadi bisa pukul yang bukai kat main nyak lah deh. Au.
1: Ya. Mungkin mentok tu ngetu.
0: Au. Biar meh. Ti bisa rembus dia ke. Au. Okey. Terima kasih. Okey. Sama-sama. Ya, yang tadi peningah. Ngelalai ke buntak daun luang. Ya, baru 25 minit lepas pukul 8 malam ya. Kita terus mulai buat program dengan telah baru 4 itik telah sudah di gigak kita. Terus dengan telah kelima sudah tu. Ya, jadi telah kita kelima tu munyi tu. Ragum jelu jugam. Tau ke engkerabun antu separu anya. Antu gambik. Ketinggi ngeli bedau ketinggal ngeli bedau selkelko. Kita sempulut pedalai tau kena nambit mata antu kambok. Una ui sega tau ke pemata jalai pulai ke serga. Jadi menuaya di tanah puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lungga rindu ngepit tungkat. Rindu ngepit tungkat. Kita berarti ke baru. Ragum jelu jugam tau ke engkerabun antu separu anya antu gambik ke tinggal ngelik bedau selka-leka. Getah sempulut pedalai tau kena nambit mata antu kambak. Unak wi segak tau ke pemata jalai pulai ke serga. Jadi menuaya di tanah puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lungga rindu ngepit tungkat. Rindu ngepit tungkat. Lalai ke nama tu. Kita terus ngagai peningat tu. 258633 ya. Hello. Selamat malam.
2: Selamat malam baru.
0: Selamat malam baru. Okey. Lalai ke nama tu. Sebastian.
2: Kayu semangat.
0: Kayu.
2: Kayu semangat.
0: Betul banyak. Kena orang nama kayu tu nah.
2: Utenya ya tu orang udah nombak lubang orang ke matri dan jadi tidak kak nikah tadi kait ngena utenya kayaunya kelolo ya hanya
0: dia. Okay.
2: Utenya jadi kait ngena nya gagak ketangga amian dari pula ya tadi kena kait semua mau tutup buah kita ya.
0: Nyaman
2: itu diri
0: jadi ya lah. Awak kan sama pulai magang mah. Mak semangat kita jadi, semua jadi, pulai.
2: Mengajar nak tinggal ada lubang di kuja ko.
0: Okey. Terima kasih. Nyatanya sudah ditemu Sebastian ngalai ke kayu pengayat semangat ku ya. Jadi penerang atau cali atau moga kurang lebih bakanggi Sebastian tadi. Nanti kita terpuru abah lubang kebuang dia kita ngambil pating atau ke ragai kayu. Ujak ke dalam lubang kebunnya lalu berjaku pulai semangat pulai ku kita. Nyata tadi erti ya kayu pengait semangat. Jadi kita terus ngagain telah kita ke sekali itu berapa 5 itik sudah ditemu kita. Jadi kita terus ngagain telah ke lumur 6 ya. Jadi telah ke lumur 6 punya tu dengar mana-mana. Pungkat laki orang kari sigat magang daripada berdiri. Nanti sida udah nyunggak ke diri ngagai lubuk nangang kari. Ndak nemu ni bagi ke bujang tau ke sida ti udah berbini. Indu orang semanjuk bajik magang maya duduk lemai abak ujang tanjuk. Nanti sida udah nyunggak ke diri ngagai lubuk nangang semanjuk. Ndak temu ni bagi ke darah tau ke sida ti udah berlaki. Jadi menuaya di tanah puah baulang di sungai panjai duju hai mansang. Ulu lungga badu madah penyelai ati urang. Badu madah penyelai ati urang. kita berarti kebaru lain telah kita titik enam pungka laki orang kari sigat magang di pedak berdiri nanti sida udah nyunggak ke diri ngagai lubuk nangang kari ndak temu ni bagi kebujang tau ke sida ti udah berbini indu orang semanju bajet magang maya duduk lemai aba ujuan tanjuk nanti sida udah nyunggak ke diri ngagai lubuk nangang semanju ndak temu ni bagi kedara tau sida ke udah belaki jadi menuaya ditanam puah baulang di sungai panjai duju ai mansang ulu lungga badu madah penyelai ati orang. Badu madah penyelai ati orang.

0: Ya, kita terus mulai dengan opening atau 258633 ya. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam hari ini tu.
1: Hello, Aris Rehman tu, DJ.
0: Aris Rehman, siapa tu dah?
1: Pai Joseph tu.
0: Pai Joseph, out.
1: Out.
0: Ini Aris Rehman, Pai Joseph.
1: Dito buat Sri Jaya Pak dito.
0: Au, Bapak Sa Sri Aman dia.
1: Au, au, au.
0: Au, au. Ngelalai ke nama tu tadi?
1: Nama-namanya tadi Lulungga.
0: Lulungga ya. Au. Badu madah penyelai ati orang.
1: Bukai teluk matu.
0: Teluk matu.
1: Teluk matu.
0: Ah.
1: Kena nikah orang ya.
0: Ukai, ukai.
1: Okay.
0: Okay,
1: DJ. Terima kasih.
0: Okay, sama-sama. Ya. Teluk matuk kena nikah orang pun ya. Ni tak tikau dengan teluk matuk. Okay, tu out. Okay, teluk matuk.

0: Ya, kita terus mulai ngau pening atau 2586634. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, sama gawai.
0: Oh, sama-sama. Ah, ngelalai kenama tu? Badu madah penyelai.
1: Kayu, kayu udah, kayu tu.
0: Ah, badu tu kayu, au, udahnya madah penyelai.
1: Udah. Kayu udah.
0: Kayu udah.
1: Madah nyokai.
0: Ah, katakan.
1: Kayu madah nyokai udah.
0: Ah, ukai. Kayu nangka.
1: Oh, kayu. Kayu patah.
0: Ukai, ukai patah. Nama lagi.
1: Rebah.
0: Ah, kayu rebah.
1: Rebah kayu nyadi rangkang.
0: Nyadi rangkang. Tau ke nyadi?
1: Redai.
0: Ah, bisa sedikit ke cakup. Kayu rebah ke air nyadi?
1: Nama ujian tadi?
0: Alah, lapannya dalam air. Ukai rangkang nama ya,
1: deh? Nyadi. Ketik ke
0: ah, kayu ke dalam air. Kayu ke dalam air, nah.
1: Rangkang.
0: Nyadi?
1: Rangkang.
0: Ukai, ukai. Kayu rebah ke air nyadi?
1: Nama ketik ke ujian timbang lagi
0: kuna mangga eh ati nyadi itu tadi ati na urang ujuang tadi badu madah penyelai ati urang badu madah tadi kayu rebah penyelai nya ka au au nyadi
1: kayu rebah kai nyadi kerungkang
0: ukai ukai ukai
1: amo
0: au labannya dalam ai lain nama sebut urang deh. Nemu ku teh tu.
1: Ukang, jadi angkang.
0: Ukai angkang. Kakak menyinyak biar tukai angkang disebut apa baru?
1: Jerungkang.
0: Jerungkang ukai. Pelabak aku. Banyak orang dah nemu dan ingat sebut nuan.
1: Jerungkang, jerangkang. Nama?
0: Ukai, ukai.
1: Nama? Kayu rupah, kayu nyadi. Batang?
0: Jadi batang ukai. Ukai, ukai.
1: Mula kurang nembuk ke?
0: Apa amatnya kan? Awak kurang nembuk ke? Okey, okey, okey. Terima kasih. Jadi ya tadi selekau lagi tinggal lau. Kita terus ngagai peningat tu. Awak akan nembuk ke ya? Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Tu Thomas nemu tepul baku. Jadi tembuk ke ngigatnya tadi Thomas?
2: Nyadi agang.
0: Nyadi agang. Nanti kayu tu rebah ke dalam air ya dikumbai orang agang ya.
2: Ya.
0: Okey, terima kasih.
2: Ya, mis lama gawai genwan.
0: Okey, sama-sama mega.
2: Ya.
0: Ya peningatnya tadi udah di sawup ke igat seduai Thomas sama orang bintang oh sudah itu au. Kayu rebah ke air nyadi agang. Ngak kalau kita ke bisi bergagak ke penganan bertatuk ke penganan ngagak kuih tau ke penganan jala penganan semut kini penganan cuan penganan cap padam kapi terdulu nanti nyemak kita deka nyaut entelah kita ke malam tu au. Ya kita terus ngagak entelah kita ke tujuh dengan mana-mana tu bisi panjai mimit kusil-kusil baka pantil ngintik apai sali. Ni keginti apai sali medak kita nyenggi ayak kumpang pali. Nyin ia berdiri jenggi di tengah padang. Benuh nyabut rumput di bancak panas pagi. Kutak-kutak baka tambak pisang muni. Ni nyak tambak pisang muni medak kita nyenggi kumang dayang menti. Nyin ia benuh duduk di dapur nyurung ke kayu api. Jadi menua ya di tanah puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lungga mana ndar baju tau ke mana ndar urang. Mana ndar baju tau ke mana ndar urang. Artinya bisi dua itik majalah kita nyebut utai tu au. Jutai berarti kebaru lalain telah kita ketujuh. Kusil-kusil baka pantil ngintik. Apai sali ni keginti apai sali medak kita nyenggi ayak kumpang pali nyin ia berdiri jenggi di tengah padang benung nyabut rumput di bancak panas pagi kutak-kutak bakal tambak pisang muni ni nyak tambak pisang muni medak kita nyenggi kumang dayang menti nyin ia benun duduk di dapur nyuruang ke kayu api. Jadi menua ia ditanam buah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lungga mana ndar baju tau ke mana ndar urang. Mana ndar baju tau ke mana ndar urang.

0: Ya, kita terus mulai ngopling atuk bawah 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Ada muka.
0: Oh, Janang. Oh, nama ngelawan ni. Namanya kan baru dan ni tindok, Janang tu.
1: Tindok, tak
0: ada. Ada hujan lah.
1: Saya kalau itu, buah kubal kepitang nama mana?
0: Ha? Buah-buah
1: kubal.
0: Oh, buah-buah kubal nama dah?
1: Buah kubal yang...
0: Ah, betul. Buah kubal arang. Tau ke buah kubal?
1: Beritang.
0: Okey. Mana ndar baju ko ya? Buah kubal nama?
1: Buah kubal arang.
0: Ah, mana ndar orang buah kubal arang? Au. Oh, okey, betul. Tau ke buah kubal tusu. Okey, okey. Au, terima kasih Janang. Lama nama dak buah kubal tu au, jarang kita mendak ya tangka kada bisik gurang nyualnya. Ni nyamai ke speak kita buah kubal tusu tak ke buah kubal arang. Bak tebiang ote tu kak nar tumbuh hau. Ya ke tumbuh ya tumbuh tanya ya berjalangkit ba orang. Ke laban itu berandau jadi melit mebak kayu bukai oh. Yang tadi peningang lalai ke buah kubal tusu tak ke buah kubal arang. Ya dia tu kita terus ngagian telah kita ke lumo 8. Jadi telah kita ke 8 tu munyi tu lampu malam celik-celik di puak emperan. Kumbang kumai orang ngi apai jangkam bulan. Ni nyak ngi apai jangkam bulan, nama apai jangkam bulan, bedau bermalam di pelaman langkau umai. Lampu temaga temu di puak tanah kerapa. Kumai orang ngi sempulang gana. Ni nyak ngi sempulang gana, nama sempulang gana bedau ngemata ke senaya, senaya bulan mingkai. Jadi menua ya, di tanah puah baulang, di babas repok madang kelindang. Ulu-ulu ngak, ingat semaya janji. Ingat semaya janji. Kita berarti ke baru. Lampu malam celik-celik di puak emperan. Kumbai orang gi apai jangkam bulan. Ninyak gi apai jangkam bulan, nama apai jangkam bulan bedau bermalam di pelaman langkau umai. Lampu temaga temu di puak tanah kerapa. Kumbai orang gi sempulang gana. Ninyak gi sempulang gana. Nama sempulang gana bedau ngemata ke senaya bulan mingkai. Jadi menuaya di tanah puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lungga ingat semaya janji. Ingat semaya janji. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam baru Puska.
0: Ah, selamat malam Kat. Ngelalai ke nama tu?
2: Nama kulat mata babi tu.
0: Kulat mata babi. Ya mai kulat tu nah.
2: Saya belang tinggur ya.
0: Au, nanti orang makai ya ke bok tengahnya. Buai lah pula baku nah, lepas sepuspur. Baka tepung.
2: Aku nak kalau nak kajin ya sebab selalu nak ini mulai dalam timur. Aku beli juga.
0: Au, ya ke gelinak-gelinaknya ambil ke tengah ni. Kan tak orang ambil ya?
2: Ambil semua.
0: Biasanya kau mendak orang jual bak market kat pama dia ni lah. Semangkuk RM5.
2: Saya selalu mendak. Dia tu selalu siapa yang jual.
0: Aw jarang mah. Aw engkau. Aw tak bakal kau lah buka. Engkau biasa bermusim gaya kini. Aw. Aw nanti malam hari sikit pedau enak celi-celi ya terang. Okay, terima kasih kan.
2: Okay, sama-sama.
0: Ya. Ya, nyatri peninggang lalai ke kulat mata babi. Kalau kita mendak utai tu, tau ke kulat tu, bakal gagar ya, jadi buat tengah ya, bisik utai burak, kita muka ya, tau ke melah ya, utai ke burak yang tadi berkapuk ya, tau ke bertepung ya dalam jen. Nanti ngga aku, ngai aku makai ke tengahnya, sikit buai aku. Tang uliah maka dempak, tau dempak magangnya, au, menyikui kan. Ya tadi peningan telah kita etik ke 8, jadi kita gigi awak terus mungkin telah kita etik ke 9. Lah kita ke 9 munye tu apu tinggi amat bayak punggunya niki. Nyau kat datai de pucuk. Ni dak pia. Ngai ke uliah di Tagau Udua. Dak ibu di sampayet uji gusak di pun kayunya lagi nemu ya temepak. Labuah ke tanah piok ko kumang dayang sinua. Apu tinggi amat penepan burung undang nyau lelegit di ujung dan ni ndak piok ngai kuliah sumpit laja sidak akan. Ndak ibuah di sumpit uji gusak di perempang dan nemu meya lelunggiak labuah muak ke kanan piok ko jengayang bujang kanggam. Jadi menua ya di rumah panjai kadang-kadang nyadi maya orang berandau ruai di negeri pantau nyadi maya ari nyau udah jauh lemai. Ululunga batang repuk tau ke tansang kerituak sampuak. Batang repuk tau ke tansang kerituak sampuak. Kita berhenti ke baru lalai telah kita titik ke 9. Apu tinggi amat bayak punggunya niki nyau kat datai di pucuk. Ni dak piak ngai kuliah di Tagau Udua. Ndak ibuah di sempayet uji gusak di pun kayunya. Lagi nemu ya tempat labuh ke tanah piak kok kumang dayang sinua. Abu tinggi amat penepan burung undang nyau lelegit di ujung dan. Ni dak piak ngai ke uliah sumpit laja sidak akan. Ndak sumpit laja sidak akan. Ndak ibuah di sumpit uji gusak di perempang dan nemu meh ya lelunggiak labuah muak ke kanan. Piak kok jengayang bujang ganggam. Jadi menua ya di rumah panjai kadang-kadang nyadi maya orang berandau ruai. Di negeri pantau nyadi maya arinya udah jauh lemai. Ululungga batang repuak tau ke tansang ke rituak sampuak. Batang repuak tau ke tansang karituak sampuak. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
2: Hello, Uji Baru,
0: Cik. Uji Baru? Oh, okey, Cik. Oh. Ngelalai ke?
2: Ngelalai ke orang antua.
0: Batang repuak orang antua. Oh. Tau ke?
2: Oh, tansang. Orang tindak duduk. Kini fisiknya, kan?
0: Oh, orang tindak nama tu. Tansang. Duduk. Tansang karituak sampuak.
2: Ya
0: Allah. Okey.
2: Duduk-duduk.
0: Okey. Okey. Sama-sama. Ya, terima kasih. Yang tadi yang lalai ke orang ngantuk, tau ke orang tinduak manuak, tau ke tinduak pelanduak. Ya, tinduak manuak tu, ya tinduak tak ya bisik ningau. Kadang-kadang mata yang celak tak ya tinduak. Tapi ya, ndak tinduak jenak, ndak tinduak nan. Yang tadi peningan telah kita titik ke 9, yang dia terus mungkin telah kita ke 10 malam tu. Oh. Yang telah kita ke 10 bunyi tu. Lang indang sesipok tengah padang, ngedar ke lengan entepok keberang, biau ke kanan parai 9, biau ke kibok ndak uliah tesok. Apai makam sesipok di tengah laman, entepok keberang, ngedar ke lengan, biau ke kanan parai 8, biau ke kibok parai 5. Jadi menua ya di tanah puah baulang di babas repok madang kelindang. Ululungga manang ngabas nunga cermin terbabut. Manang ngabas nunga cermin terbabut. Kita berarti ke baru. Langindang sesipok tengah padang, ngedar ke lengan entepok keberang. Biau ke kanan parai 9, biau ke kibok ndak uliah tesok. Apai makam sesipok di tengah laman, entepok keberang gedar ke lengan. Biau ke kanan parai 8, biau ke kibok parai 5. Ha. Menuaya di tanah buah baulang, di babas repok madang kelindang. Ululungga mana ngabas nunga cermin tababut. Mana ngabas nunga cermin tababut. Jam kita dia tu tinggal 13 minit lagi kat pukul 9 malam. Pergi pesik awak kita terus bergulai buat program bagi kat entahlah. Terus ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ah, selamat malam baru Sebastian. Ngelalai ke nama tu nah?
2: orang nebas kena mesin rumput.
0: Amat dah tu. Biar kibok, yeah. Biar kanan.
2: Biar kanan, ya. Yeah. Pengawak kan ya selalu.
0: Ya, nama. Okey, betul banyak. Okey, terima kasih okay. Ya. Au, nyata di peningan, ngelalai ke orang nebas kena enjin rumput atau kemisian rumput. Ko Sebastian, yang tadi telah kita etik ke 10 malam tu. Jadi, sudah satu lagi kita berarti telah kita etik ke 11.

0: Ya peningat terus ngagen telah kita tiga sebelas malam tu, telah ke sebelas tu panjai tu di mana-mana ha. Kliang aji ngomai diri kering serta berani. Dia ia lalu ngayau ngagai menua kayan matisi. Taya din dia ia lalu ndak cecamang. Pantap ke kanan terawai lapan bertunda udi. Pantap ia ke kibok pedak bakal kenesap buah ubi. Tujuk kemua ndak babaka. Kuing ke belakang pedak udah sedandang. Bakal padang alai bermain okey. Udah kayan mak tisi ambis lengis udah mati. Dia deh keliang haji madah kediri lemik di lepik. Di ujung jari, di ujung kaya sama mati lesi laya sulai. Gelayan ragak riang berberita tau serang. Dia ia ngayau ngagai menua kayan badang. Data yadin dia ia tak ndak beradang-adang. Lalu mantap pemantap marang pemarang. Pantap ke kanan bakal ke dirembang. Pantap ke kibok semina tinggal bukang. Tujuk kemua banyak anjak kuing ke belakang bakal padang bula keranjang. Udah semua kayan badang ambis mati layam midang. Dia deh gelayan ragak riang. Madah kediri lemik di lepik di papan pinggang. Sekut di seput di baru orang. Lalu ngujung kaya sama mati bakal babi kudah di gayang. Jadi menua ya di tanah empuah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lungga mimpi nadai meruan. Tau ke mimpi nadai benuang tindua. Jadi peningah ulu lungga ya. Mimpi nadai meruan. Tau ke mimpi nadai benuang tindua. Kita berarti kebaru lalain telah tu. Dengan mana-mana hau panjai lalai ya. Keliang aji ngumbai diri kering serta berani. Dia ia lalu ngayau ngagai menua kayan matisi. Data yadin dia ia lalu ndak cecamang. Pantap ke kanan rawai lapan bertunda udi. Pantap ia ke kibak pedak bakar kenesap buah ubi. Tujuk kemua ndak berbakar. Kuyang ke belakang pedak udah sedandang. Bakar padang alai bermain hoki. Udah kayan mak tisi ambil selengis udah mati. Dia deh keliang haji madah kediri lemik dia lepik. Di ujung jari, di ujung kaya sama mati lesi laya sulai. Gelayan ragak riang berberita tau serang. Dia yang ngayau ngagai menua kayan badang. Data yadin dia ia tak nak beradang. Lalu mantap pemantap marang pemarang. Pantap ke kanan bakal ke dirembang. Pantap ke kibok. Semina tinggal bukang. Tujuk kemua banjak anjak kuyang ke belakang bakal padang bula keranjang. Udah semua kayan badang ambis mati layam midang. Dia deh gelayan ragak riang. Madah kediri lemik dilepik di papan pinggang. Sekut diseput di baru orang. Lalu ngujung kia sama mati bakal babi keudah di gayang. Jadi menua ya di tanam puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lungga mimpi nadai meruan tau ke mimpi nadai benuang tindua. Ya, yang tadi peningan telah kita etik ke 11 malam tu. Kita terus ngagai peningan tu ber258633. Hello, selamat malam.
1: Hello.
0: Oh, hari ni tak?
1: Hari gelap kuan
0: tak? Oh, apa jang? Oh. Oh. Ngelalai kenapa tu apa jang?
1: Okay, ngelalai api makai reban
0: eh. Oh, betul punya. Api makai reban. Tahu ke? Oh. Api makai benuang tindua. Ah, benuang tindua. Okay, ya, ujung. Makai nama orang kita sitik. Nah, api makai reban tahu ke? Api makai benuang tindua. Nama lah.
1: Api makai tu pandua.
0: Api makai tu guang pandua. Oh. Okay, terima kasih Pejang.
1: Ya,
0: tak apa. Ya, ya. Ya, peningau dah ada temu apa Pejang. Ali jale bakun ngelalai ke? Api makai reban tahu ke? Api makai tu guang pandua. Ya, jadi peningat pelabaku tu mana kak kita boleh mulai buat program yang kan telah kita ke minggu tu. Laban telah kita kenakan ketu panjai ya, yang ke tak sempat pelabaku. Dua kong lalai kuda sekian pengalaman lagi. Dua kita ngiga pan sekian pengalaman. Nyalai di ketu kaku nak ketu entahlah kita mujur ngiga 13 itu telah ke malam tu. Terima kasih ngagai Dr. Charlie penangkebang telah kita ke minggu tu. Pemegat, terima kasih ngagai kita peningah bertemu baru udah lepas gawai ya. Laban hari minggu minggu baru kita nadai program kan telah laban dong luar ke program berstream by engkau hari gawai. Lalu pemegat beri semak gawai ngagai semua bila kita peningah lebih lagi ngagai kita keseluruhan bukulah yang waku buat program bagi kan telah bertemu baru engkau kita. Ya, program kan telah kita ikut sekali itu lalu pukul 9 kita sama-sama mendeng ke berita hari Kuala Lumpur. Jadi dengannya mai kita berpindah ke Siti Lagu Gawai.

0: Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amerika Syarikat dan Iran dilapor sedang memutamatkan memorandum persefahaman bagi menamatkan konflik di semua kawasan termasuk serangan Israel di Lubnan. Menurut laporan agensi Anadolu, perjanjian itu turut merangkumi penggantungan sekatan terhadap ekspor minyak Iran sepanjang rundingan berlangsung. Tehran bagaimanapun menegaskan hak kedaulatannya ke atas Selat Hormuz akan terus dikuatkuasakan meskipun laluan strategik itu dijangka kembali operasi secara berperingkat dalam tempoh 30 hari selepas perjanjian dicapai. Memorandum itu juga merangkumi rundingan selama 60 hari berhubung program nuklear Iran. Selain tuntutan Tehran agar sebahagian asetnya yang dibekukan dilepaskan dan sekatan terhadap pelabuhannya ditarik balik. Presiden Donald Trump pula memaklumkan rundingan damai itu sebahagian besarnya telah selesai, kini hanya menunggu untuk dimuktamadkan. Perkembangan itu berlaku selepas lawatan Ketua Tentera Pakistan Asim Munir ke Tehran susulan usaha gencatan senjata yang dimulakan Pakistan sejak April lalu. Sementara itu, Malaysia menggesa semua pihak terlibat dalam rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran mencapai satu perjanjian rangka kerja inklusif bagi memperkukuh gencatan senjata sedia ada serta menjamin laluan selamat melalui Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan itu juga perlu mengambil kira kepentingan keselamatan sah semua negara di rantau berkenaan. Katanya Malaysia menerima petunjuk positif daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah perjanjian rangka kerja antara Amerika dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz sedang bergerak dalam landasan progresif. Situasi semasa kepulangan 28 aktivis Malaysia dari misi Global Sumo Flotilla JSF 2.0 yang sebelum ini ditahan Israel. Laporannya bersama Izzah Zulkifli di KLIA. Izzah.
1: Terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan seawal 7 malam ini, pengamal-pengamal media, pasukan sumut, warga kementerian serta ahli keluarga aktivis serta orang ramai telah mula memenuhi ruangan di hadapan ini dan dijangka sekitar 9 malam ke atas ruangan ini akan dipenuhi oleh beratus rakyat Malaysia. Dan sebelum ini dilaporkan 29 aktivis Malaysia akan pulang ke tanah air. Walau bagaimanapun, seorang dari aktivis Malaysia, saudara Razman Mal Ali, disahkan menghidap paru-paru bocor ekoran dicederakan oleh tentera Israel dan beliau kini masih lagi berada dan dirawat di Istanbul. Dan saudara, delegasi Malaysia berlepas dari Istanbul dan dijangka tiba di KLIA sekitar 9.50 malam ini menaiki pesawat Turkish Airlines. Dan dijangka Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri akan menyambut ketibaan mereka dan satu sidang media akan dilaksanakan. Pelayaran JSF 2.0 dipintas dan disekat, namun ia sebenarnya menang dan berjaya apabila matlamatnya tercapai, iaitu untuk memecahkan kebisuan rakyat dunia sekaligus menaikkan semangat bersolidariti agar mendesak Israel menghentikan penindasan terhadap rakyat dan bumi Palestin. Baik, setakat itu sahaja yang dapat saya kongsikan langsung dari KLIA. Kembali ke Kai, silakan.
0: Terima kasih Izzah. Di Indonesia, kesemua 9 rakyatnya yang ditahan tentera Israel ketika menyertai JSF 2.0 ke Gaza telah pulang ke tanah air. Menurut Kementerian Luar Indonesia, mereka tiba di Jakarta selepas menjalani pemeriksaan kesihatan di Istanbul, Turki. Menteri Luar Sugiano berkata, pembebasan dan penghantaran pulang hasil usaha diplomatik dan konsular intensif kerajaan Indonesia dengan kerjasama pelbagai pihak. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi selama sebulan bermula 1 Jun ini bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak yang melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
2: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Beralih ke laporan trafik di beberapa destinasi utama di seluruh negara. Untuk perkembangan di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, kita bersama Izlin Azmi. Silakan Izlin.
3: Ya Kai, sejak siang tadi trafik di Lebuh Raya Utama menuju ke utara, selatan dan pantai timur dilaporkan semakin meningkat. Namun masih terkawal susulan orang ramai mula pulang ke kampung dan bercuti. Berdasarkan pemerhatian saya di LLM secara keseluruhan, penggunaan Lebuh Raya pada waktu ini masih lancar. Terdapat beberapa lokasi yang mengalami kesesakan, perlahan berikutan pertambahan jumlah kenderaan dan beberapa insiden kecil yang sedikit menjejaskan kelancaran perjalanan. Pihak LLM menjangkakan aliran trafik meningkat semula pada Selasa. Susulan orang ramai dijangka mula bergerak keluar menuju destinasi masing-masing. Dapatkan rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ingat yang tersayang, setakat itu sahaja dari saya, Izlin Azmi. Kita bersama Hazwan Sheikh Hashim di Plaza Tol Sungai Besi. Hazwan, bagaimana keadaan di sana?
4: Baik, Izlin. Aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala selatan ketika ini lancar. Tiada peningkatan luar biasa jumlah kenderaan. Pengguna dinasihatkan berhati-hati kerana cuaca tidak menentu ketika ini. Sepanjang musim cuti berganda ini, pihak PLAS menjangkakan pertambahan jumlah kenderaan sehingga 2.2 juta sehari pada waktu-waktu puncak. Pertambahan kenderaan itu dijangka berlaku pada malam ini berikutan sambutan Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba beberapa hari sahaja lagi. Bagi melancarkan perjalanan, PLAS mengaktifkan laluan Smart Lane di 33 lokasi di samping kesemua lorong di Plaza Tol juga akan sentiasa aktif. Rancang perjalanan sebaiknya. Saya dimaklumkan aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat. Boleh kongsikan Fikri?
5: Baik Hazwan Syahid Hashim, berdasarkan tinjauan sejak petang tadi, aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat susulan perantau mula pulang menyambut Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, keadaan trafik setakat ini masih terkawal dan lancar meskipun jumlah kenderaan terus bertambah dari masa ke semasa. Antara laluan yang mula merekodkan peningkatan kenderaan, laluan Kota Baru Kuala Krai, Pasir Putih Kuala Terengganu serta Lebuh Raya Timur Barat. Setakat malam ini, tiada kesesakan serius atau luar biasa dilaporkan. Namun pihak berkuasa menjangkakan aliran trafik akan menjadi lebih sesak menjelang perayaan Aidiladha Rabu ini. Lampu isyarat di persimpangan melibatkan jajahan tertentu di negeri ini juga telah diaktifkan dengan Amber Flash atau Mood Standby bagi mengurangkan kesesakan. Pengguna jalan raya diingatkan agar merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan dalam keadaan baik serta sentiasa mematuhi peraturan bagi menjamin perjalanan yang selamat dan lancar. Setakat ini sahaja dulu laporan saya, Fikri Zaid dari Kelantan. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin, Hazwan dan Fikri. Malaysia mencatatkan sejarah baharu dalam pengukuhan pertahanan maritim. Ini menerusi upacara penamaan dan pelancaran kapal misi pesisir Batch 2 pertama milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di limbungan kapal di Istanbul. Upacara itu disempurnakan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia. Kapal berkenaan dinamakan Tunku Lasmana Abdul Jalil. Penamaan dan pelancaran kapal itu merupakan upacara tradisi Tentera Laut sejak penubuhan Royal Navy sebagai identiti rasmi sebelum sesebuah kapal baharu ditauliah dalam perkhidmatan TLDM. Sukan Masters Malaysia 2026 hasrat gandingan profesional negara Go Zife Nur Izri Rumsani meraih gelaran pertama musim ini tidak kesampaian. Mereka tewas kepada wakil Denmark Daniel Lundgaard match Vestergaard 21-16, 21-17 dalam perlawanan akhir. Kemenangan itu menyaksikan pasangan Denmark membawa pulang wang tunai kira-kira $37,525 Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

minggu ke malam tu, 24 hari bulan 5 2026, kita bergulai baru ngau aku Sam, nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Jadi bakal selama 9:30 malam tu lagi kita boleh mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke dikeluar ke Monica Midi. Jadi bedau kita mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke malam tu, kita berperindang ngau lagu-lagu ke udah disedia ke aku. Ini lagu ke sekali tu Ari Ricky Ujan ngau Carol D, Pengerindu Asal Menua Kenyalang.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di me.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pen, me.
2: Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngau. Scholarship Sarawak tun kuadu raman dibuka sekali lagi bagi nemi ya kenyulut bak sisi.

2006, 2027, scholarship of Francisco 6 ungkup anak Sarawak bermayu buka pelajar bakal engineering perubat accountant unoran ngau kebuka itu miawak dua anak Sarawak nyuluk mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana hari minta kemudi kena hari 5, 29 dan bulan 5, 2006 gue ngau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bahwa website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya apa section scholarship nomor 082-44-2686 Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemailah.

Bala menyadik dalam Kristus. Terima kasih agak apai di serga. Laban agak beri kita peluang begulai baru bak program Aku Boleh Penampak. Siti program nur kita ninga serta merti ke sekedar kuasa kerja aja Tuhan dalam penghidup kita mensia tau kemuntang agi dikumbai program kesaksian. Nyadi saksi Tuhan ari berkunci ke cerita kuasa Tuhan kenyadi bak penghidup diri empu tau kenyadi bak penghidup orang bukai. Lalu ndang bakal selama megak program tu uliah dipendiang ke kita nintiang hari Minggu Semina Mbak YFM. Bala menyadi dalam Kristus semua. Kalau ndak kita ninga, kalau ndak kita ninga, tau ke medak. Kita mensia ke enggai medak gereja. Kalau ndak kita medak, orang ke enggai medak gereja. Enggai medak bala fada serta enggai medak bala kegawak mela pengawak gereja. Tajapan dunia mansang kelebih lagi dia tu mayuh benar kitai dayak kemegai pengarap Kristian enti dibanding kenggau jeman aki ini kitai keliak tang endang amat endang agi bisik. Agi bisik orang ti enggai medak pengawak diatur gereja. Enggai medak pengerembai pengarap Kristian. Nyentuk ke enggai medak bala kegawak bak gereja. Baka bala sidak fada enggau bala pastor. Pengawak mela gereja. Sigik nak semua mensiakak medak. Kitai megak kalak medak. Enggau kalak ninga berita ari menua luar Malaysia. Berita bisik padri tau ke fada ke dibunuh ditanjum ngau pisuk maya ke bendong maya ke bendong berandau ngau orang ti madah ke diri dekat datai ngampun dosa utai tu nyadi di menua Thailand. Lalu bisik megak berita siku fada menua orang putih ke bendong nyadi kepala semiang hari Minggu. Ia tu ditanjum orang bangsa bukai, pengarap bukai, kengenak pisuk. Tang mujur fada tu nadai nama-nama. Lalu sebedau tu megak, subak, kitai kalak ninga, siku aripop kalak ditimbak, siku lelaki bangsa, enggau pengarap orang bukai. Cerita sebedau tu, pop kitai kekalak ditimbak siko lelaki keukai bangsa kitai keukai pengarap kitai. Tang laban Tuhan udah ngajar kitai ngampun ke dosa orang ti udah bersalah bak kitai. Dia udah pop tu gerai lalu pansut ari hospital. Ia bertemu ngol lelaki kenimbak yato bak jil. Ia bertemu ngol lelaki kenimbak yato kemaya tu udah ditan ke bak jil. Dia pop lalu ngampun ke penyalah lelaki tu. Nyedi utai tu ngasuh lelaki tu lemik. Lemik bak atia. Ia lemik bak ati lebuh medak. Pop tu sanggup ngampun ke dosa ya. Tajak pen ia kalak udah nguji nimbak dekat munuh pop tu. Arinya tadi lelaki tu sempat masuk Kristian sebedau ia ke parai. Ngalih kitai bala menyadi dalam Kristus ngalih ngagai cerita Aku Boleh Penampak ke sekali tu. Kedekat dibai aku ba awak kitai ke sekali tu nang bisi bekaul bekait enggau cerita keritusi aku nya tadi. Nyadi cerita tu nyadi di menua kitai Sarawak. Nyadi di menua kitai Sarawak ianya ba sebengkah gereja di Kuching ditu. Nyadi lebuh semiang misa ari siti. Lebuh semiang misa ari siti. Endang bakas lama mayuh urang kedatai, mayuh bala kedatai. Nyadi sida kedatai tu ukai semina bala kedatai ari semak duar gereja.
bisis kedak kedatainya tadi. Jauh hari gereja, endur sedak besmiang. Ia kari gereja bukai megak bisik datai. Ia kari gereja keukai sama pengarap megak datai. Lalu bisik sekedaknya tadi, nadai pengarap tau kebedau megai pengarap Kristian megak sama bisik datai. Laban gereja tu endang suah dilawak mayuh macam mensia ke Tegal, paderi tau ke fada bak gereja tu ya ketebilang. Suah besampi ngerai ke orang tik sakit. Fada tak kepederi bak gereja tu endang tebilang ukai seminak di Sarawak. Luar Sarawak megak ia tebilang laban ia tu nang suah nulung orang ke sakit engau ketusah. Kira kesikuk fada ke tebilang laban penglebih ke bisik di kemuan ia. Nyak kebuah lebuh maya semiang engau pengawak bukai bagari jatuh nang mayuh orang luar ke bisik datai nguluk program tau ke nguluk semiang bagari jatuh ke seminak sidak ke endang hari gereja tu empung. Tang sarinya bisik utai ke nyelaik nyadi. Harinya bisik utai ke nyelaik nyadi. Nyadi lebuh orang benuang besmiang. Dia tak mukai-mukai datai siku lelaki. Jadi lelaki tu tadi lebuh ia nikit tangga tamak ke gereja. Lalu datai bak mua pintu penamak gereja tu. Dia ia lalu lemik tulang. Tubuh ia meremik. Tubuh ia meremik lalu ia terduduk bak mua penamak gereja. Nyadi maya tu orang endang benuang besmiang bak gereja. Lalu fada ketebilangnya benuang nyadi ketuai misa mayato. Nyadi udah tembuk semiang, lelaki ia ke terduduk meremik tu tadi bak pintu penamak gereja. Ia minta bertemu ngau fada. Ia minta bertemu ngau fada bak bala waden tau ke orang tik berjaga bak gereja. Dia bala waden tu lalu mai ia bertemu ngau fada tu. Jadi lebuh lelaki tu bertemu ngau fada tu, ia lalu merap kaki fada tu, lalu minta ampun. Jadi fada tu nanya nama kebuah ia minta ampun, lalu nama penyalah ia. Dia lelaki tu lalu nyawut. Ia madah ke diri datai ke gereja, ukai ke Tegal kak besmiang. Tang ia datai ke gereja, laban ke dekat medis fada tu engau pisu. Tang lebuah ia datai lalu tamak ke gereja, dia tubuh ia lalu lemik. Hati ia megak lemik, ndak uliah, agi berjalai. Hati ia lemik, tubuh ia lemik, patung ia lemik, ndak uliah berjalai. Ia megak nyabak, tak nadai kebuah. Semua pengeringat engau pemedis hati ia ke fadanya tak lenyau bakanya ajak. Semua pengeringat engau pemedis hati ia ke fadanya tak lenyau bakanya ajak. Pengeringat ia diganti engau pengasih serta penglemik hati. Ia empu megak endak nemu kebuah ia tau nyadi bakanya. Nyadi lebuh fada tu ninga. Ia lalu nanya nama kebuah lelaki tu enggai medak ia nyentuk ke kempang ati dekat ngacuk ia enggau utai tajam dekat munuah ia. Dia lelaki tu madah ke diri. Ia siku urang kegawak nyadi beliau tau kebomoh kesuah ngubat urang kesuah ngasut urang ngambil ke urang mayo datai berubat serta berbalas penyaik pangan diri. Ia siku ari beliau tok kebumuh kesuah ngasut urang ngambil ke urang mayu datai berubat serta berbalas penyaik pangan diri. Arinya meh ia boleh duit serta penatai pemisik. Tang sekumbang fada tok keudah gawak mela gereja dia mayu mensia keudah pulai ngagai gereja lebuah sidak tusah lebuah sidak sakit
nyentuk kekurang mensia datai dekat berubat serta bebalas penyai ngagaya. Nyati ngujong ke lelaki tu kurang boleh duit, engau penatai pemisik. Arinya tadi ia mutus ati dekat medis fada tu, ngambik ke fada tu nadai agik mai mensia pulai ngagai pengarap Kristin. Tang deh, siapa nyangka? Siapa nyangka utai kenyadi bak ya? Siapa nyangka utai kenyadi bak ya? Lebuah tamak ke gereja. Ati ya, tak berbalik. Lalu lelaki tu nesal ke semua pengawak ti udah dikerja ya ngelamak tu. Ia baru nemu pemesai kuasa Tuhan Jesus. Bekani kati pen kuasa sitan dikena ya. Kuasa sitan ngasut ya. Ngambik ke ngemedis fada tu. Tang agi Allah laban kuasa Jesus. Lebih agi ia datai ke rumah Tuhan. Dekat ngemedis ke anak Tuhan. Tiap jalai ke pengawak. Ngerembai ke pengarap Tuhan. Malam menyadik dalam Kristus semua. Nyak meh. Siti cerita kebesai benarti bak kitai kemegai pengarap Kristian. Ngambil ke kitai sama belak berarti ke pemesai kuasa Roh Kudus oleh mermik ke ati mensia. Besai kuasa Tuhan oleh munuh terus penyaik kuasa sitan ke ngasut mensia. Jadi cerita tu ditusi fada tumpu maya semyang misa bak gereja endur utai tu nyadi. Lelaki tu cukup bertuah bala menyadik semua, laban Tuhan meri ia peluang serta penampak pak penghidup. Ngambik ke yanitiah ke jalai ke betul ianya jalai nuju Tuhan. Natai pak ngujung program, natai pak ngujung program, arap ke cerita tu tadi, ukai seminak meri penampak ngagai lelaki tu tang megak meri seliang penampak ngagai kita bukai kesama ninga program Aku Boleh Penampak. Nyalai bala kita ke bisik cerita kerja ajiah terdekat dikunci ke bawah program tu, tau inbox ngagai page Facebook Aku Boleh Penampak.

Ya, merindang kita tanggal sikit lagu rohani dari Alison Ludan ya. Jadi tadi kita baru dah mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke dikeluar ke Monica Midi ya. Ke dikeluar ke nanti yang malam hari Minggu pukul 9:30 malam. Jadi pukul 10 malam atau lagi peninggal kita dekat mendiang ke berita malam. Jadi kita berperindang ngau Siti agak lagu hari Wardrobe ya. Benda kita mendiang ke berita malam.

0: Woohoo! Dito kita linga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woohoo!
1: Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Sida batu lukiang di Kenawin dekat disedia kengau air bersih ngena agih belanja RM500,000 baruah projek kampung angkat madani. Menteri Penyeraku Dato Sri Aaron Nago Dagang madah ke peranak menuanya agi betapi ngau penanggul nadai air paip. Projek tu di Sadang meri penguntung ngagai 3 buah rumah panjai, inya rumah Bibi, rumah Juni, ngau rumah Morris serta sekolah SK Batu Luking. Kapasiti tangki air agi dipangsi 8 langkar ngau rintai kuantiti projek benuang disediakan. Itu dikenal nentu ke fasiliti ke digaga oleh nangkup guna peranak menuanya ke timpuh panjai. Kaban Parlimen Kenawitnya mansut ke jakunya ngakai pengarang berita sepengudah berjadi ke projek Kampung Angkat Madani Batu Lukir. Berbak ngunya program Kampung Angkat Madani ngayan ke pemansang ke cukup mana hari sukut di pejalai ngau bungkur. Datuk Sri Aaron madah ke programnya di pasuk 43 Bengkah Genturuan Peniau berengat ke terubah tahun 2024 sebedau dikermai ngakai 219 Genturuan Peniau ber tahun siti tu kemari. Tahun tu naga dikermai nyentuk ke 500 Genturuan Peniau ngau atur ti manah lagi nyengkawam berjalai ke projek inovatif baka kuasa solar luar grid bak kandang nur tiba guna ke kuasa alternatif. Program Kampung Angkat Madani setiap pengawal bergempung kena nyemak ketika semansang antara kandang negeri dengan menua pesisir hari ting angkat ke pemanah perengka guna rakyat baka nyedia ke air bersih kuasa karan jalan alun ngangkat ke bungkur arus internet ngelati ke rapan bangsa serta negap ke sosioekonomi menua tau. Peminta dana pemangkin generasi madani berga RM5 juta dekat dibuka belabuh 1 nyentuk ke 30 hari bulan 6 tu. Agih belanjanya dikena nyukung pengawal ngasil ke seni kreatif tingangkat ke aspirasi Malaysia madani. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil madah kagih belanjanya disedia ke dengan opis pemansang filem National Malaysia Finas dibuka ngagi company di menua tu ngau organisasi nembiak ke patut ngau minta. Agih belanjanya mungkur 5 kategori penerbitan ianya telefilm, dokumentari, filem pandak, dokumentari pandak ngau animasi. Jerita tidak kakak megah patut setipak ngau prinsip 3R ianya jalai pengarap, raban bangsa ngau institusi diraja. Gerempuang Suka Seni Kuala Lumpur nerima bantu RM50,000 hari kaban Parlimen Mukah Dato' Hanifah Hajar Taib dikenak ngatur Borneo Native Festival BNF 2026 di Kuala Lumpur. Bantuknya ke tanda sukung ngagai pengawal nyaga serta ngangkat ke budaya serta warisan Borneo. Dato' Hanifah madah ke programnya patut diatur serta disukung laban ukai semina mantai ke pengaya budaya Sabah ngau Sarawak ngagai orang di Senanjung Malaysia tamaka negap ke penyerakup ngau semangat segulai sejalai. BNF megah ngangkat ke warisan Borneo serta meri awak ngagai pemekuh seni urat dagang di menua tu ngau mensia mayuh majak mantai ke identiti ngau pemanah budaya sidampu. Pengerami nintiang tahun kediatur suka seni itu nyadi pelasar alai ngempuru ke komuniti Sabah ngau Sarawak berserimai ngau ari keamatan ngau ari gawai daya. ngatur konsert rakyat serta nabur ke terus pekit ke penudi Piala Malaysia 2026 berskrin besai berserimai dengan program Sarawakku Sayang 2026 mujur ngidup ke gaya tiricah agi di Bintulu. Kaban Kaunsel Negeri Jepang Iskandar Turki madah ke programnya nangku peminta Mesia Mayuh serta nyadi pelasar dikenal ngerapit ke kaul pupu raban bangsa bak ndur ti lantang serta likun. Cara ke sama megah patut diterus ke dudi arila nyeng kaum nabur ke terus pekit antarabangsa tau ke liga menua luar dikenal ngericah ke agi gaya peranak menua tau. Nyanaka nabur ke berita malam, jadi berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suil. Selamat malam.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalai.
2: Tok ngenang gawai kita keliak ngawai keliak tok nya tarik ngejam.
3: Ada yang mesti kan? Suah mak kalau tanya orang mesti tahu kena asmin nerangka minta nerangka kena. Jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong yang kita udah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ngaji rumah sebuah nak sama hari.
2: Kau
3: udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya. Di kumai gawai daya ya bepun dari kumai Sarawak day kelia daya day dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal gawainya semua udahnya nyu degagak ke mana kita punya kok awak ke lepas kita datangnya berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indoor balai ban terje sama bela tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya. Lalu ya nak sama ngau gawai batu, gawai kelingkang, kau ke gawai
2: buruang kita.
3: Tamak bulu maksudnya nak nak sama. Ya semina hari kena balai ban. Mengingat kederimku bisi adat, bisi atur. Kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi, nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya tu. Jadi, nyak nyak lalu gawai daya tu, muka tahu dintu yang nangira nuan mengkai pengharap lama, tahu ke nuan orang Kristian, tahu ke orang pengharap bukai.
2: Iya.
3: Selagi ia ngumai dalam perubahan bangsa daya jadi tahu yang itu gawai daya ngau cara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
2: Terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai memberi selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Okey, ya, merindang kita ngau sitik lagu gawai hari Duna, ya, pengerindu hari gawai. Nyoba hari gawai kita nyau datai, nak lama lagi, ya. Bisik pelabak ku ke udah berengkah pulai ke menua. Lalu pelabak ku bisik mengka dalam minggu tu, ya, dekat mulai ke diri. Okey, nyari harap ke uli bertemu, uli bergulai, ngau lantang hati meh. Ngau diri sebili ak maya hari kawai tu ilah. Okey, jadi tu Siti mega lagu kawai. Udah tu lagi kita dekat mendiang ke program Pelasar Jura, ya. Enyak program ke dikeluar ke Pini Ribut. Enyak lagu hari Stendi Pua ngabang ngakai wai seberai.

0: lebih agak lebih maya sekolah kene mayanya lalu orangnya nan ngelimpas kita aja tangnya kita bisa nalati dekat nulis suratnya lalu dikirim terus maya hari gawai
1: tang kita nak nulis nama dia pengirim misteri kakak kita
0: dia ngiga-ngiga orang lagi
1: yang ngiga menya tadi
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua bercerai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Pengurami Gawai Dayak disambut Raban Bangsa Dayak kena 1/2 hari bulan 6 nintiang tahun. Kenyau hari tahun keterubah pengurami itu diatur bak renggat menua dalam tahun 1965 suba. Seriris ngau pemansan dunia tik ada skat, dunia tik balat deras maju bak teknologi serta digital. Dia gaya nyambut sitik-sitik pengurami megak nyau mayu ubah entik dibanding ngau 20 tak ke 25 tahun ke udah. Ubah tu ukai seminat uli dipedak bak pengurami gawai, tang megak bak pengurami-pengurami bukai kabisik di intu rakyat Malaysia. Program Pelasa Jurai 635 ke sekali tu bala peninga, kita dekat berjurai ke perkara tu ngau silik agi bak topik pengurami gawai subak ngau dia tu. Terus ke begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom semua, puji Tuhan. Ya, nyau nak berasai, kita sudah datang bak bulan 5, lalu kita bertemu baru ke sekali itu bak program Pelasa Jurai 635. Nama berita semua, aku percaya semua kita yang buat berita ke mana. Okey, nama aku nyebut.

0: untuk dah datang bulan 5, Sitik Pengerami besar Raban Bangsa kita Iban dekat di Rami kita nak lama lagi. Jadi terima kasih bagi kita ke Pugu Lenggo kami. Seruran Pugu Lenggo kami nak ngira maya, nak ngira jam, bak maya tu jam ngau hari. Kami datai baru Pugu Lenggo kita bak program Plaza Jurai 635. Keminggu tu Reverend Pastor Greyman Ujang seruran Pugu Lenggo kita, agik Pugu Lenggo kita. Jadi aku ngelalu ke penatai yang agak studio. Shalom Pastor.
1: Shalom.
0: Bertemu baru tuan lah.
1: Shalom, shalom. Terima kasih tu dah ngelalu ke aku ngagak studio sarito.
0: Ya gerai ne Pastor.
1: Gerai. Terima kasih ngagak Tuhan tit sentiasa ngintu kita.
0: Ngarap ke semua kita gerai bala peninga. Jadi munyuk aku tadi Pastor nyonak berasai tinggal beberapa hari agik Raban Bangsa kita Dayak dekat nyambut hari gawai de Pastor.
1: Amat.
0: Jadi adi ni nuan gawai tahun tu Pastor bisa pulai ke menua?
1: Nyangka kini berdau nyengalah mutus ke rundang kami menyanak tau au.
0: Tang dalam hati din
1: bisi
0: menyanak.
1: Nang bisi au.
0: Aku percaya semua kita sudah bisi perambu pelabak aku laban perkara tu patut megak di perundang ke kita ngau diri sebili sebelum kita tetap ke pemutus dini kita gawai ke tahun tu deh Pastor. Laban gawai tu tadi sudah majak semak sesemak Pastor topik tuan sarito pun berkawal ngau gawai mega. Asai ketimbang gak nanti kita nak ngenang Pengerami besar Raban Bangsa kita dia Pastor.
1: Betul nang amat.
0: Munyi ke disebut aku sarito tua dekat berjurai ke topik Pengerami gawai subak ngau dia tu. Aba topik tu fokus perkara ti dekat di pejurai ke kita ianya cara Pengerami gawai ke disambut subak ngau dia tu. Nama bida ke bisik di asai tok ke di pedak kita lalu bahkan ni kita dekat ngetan ke cara lama ke dikenak kita sebedau tu ngambil nak terus rarat di pangka tok ke di segi yang pemansang dunia. Nanti kita berhati ke Pastor siti hari cara kita ngintu gawai ke nadai agik di pedak dia tu. Tau dikumai kita punas tok Pastor.
1: Oh.
0: Bekirum ke kad gawai ngenak pos tok ke mereka suak jari ngagai orang ke dekat di berik tua.
1: Nang amat.
0: Nama kebuah ke kumai punas nada lagi kita ngeri jatuh dia Pastor.
1: Iya. Iya.
0: Atang dia tu semua udah berubah. Kad selamat hari gawai seminak dikirum ke tua ngenak media elektronik tau ke cara digital. Ya, pengawak kita ke sari tok Pastor.
1: Nang amat.
0: Keterubah tok me Pastor nyangka nuan ulih mulai ke pengingat tau ke berkongsi ke perkara tok Pastor. Kelebih agik bak penelebak nuan empu meh maya jeman kita subak bak tahun 1980-an tau ke 1990-an kini Pastor.
1: Amat, amat, amat. Terima kasih ya. Ya cerita mulai ke pengingat keliak temana amai. Nah, jaku ke pasal keliak ya. Lebuh maya ngintu hari gawai. Ya, gawai kita. Benal begigak ke katik mana lalu dikirim ngagai bakiah. Ya, tang dia tu. Ini bala nabi stem nak nemu tek stem kedua ya.
0: Amat, amat.
1: So, ya orang kekat kirim ke kita, orang ti sama sekolah ngau kita, maya keliak deh. Lalu bakiah kita lebih lagi kak berkelala ngurang kini kedua ya keliak ne ya. Lalu pisiat dekat ngagai pos upis keliak. Nu bebarias dekat bebeli ke stem ngau orang lumayan musimnya ne ya. Udahnya nama titiknya di mega bertanya ngagai bakiah. Eh, non ke bisik kena nak nyangkuang aku au pia. Mega okay, kadang-kadang minta sangkuang melesti yang minta sangkuang melekat mutai. Nya penghidup keliaknya. Rindu ke lubah kita ingat kutainya
0: dah. Aman.
1: Nang rindu ya. Laban kebuah pihak kita ini nanti bakiah laban kita megakkan nerima.
0: Oh.
1: Ya, otak kerkiru orang. Ya, otak kepisit kita bertanya pasal tanya.
0: Kadang kala nyak de pastor nanti kita bisik kat berkelala ngurangnya mayanya. Mecun jom kita ngici yang kat mereka ngagai ya. Pengiru misteri ko.
1: Oh, bisik otak kebesarnya dah keliak.
0: Oh, bisik.
1: Lebih lagi lebih maya sekolah ke deh. Mayanya lalu orang yang ngelimpas kita aja tangnya kita bisa nalati dekat nulis suratnya lalu dikirim terus maya hari gawai
0: tang kita nak nulis nama dia pengirim misteri kakak kita dia
1: nungiga ngiga orang
0: lagi awak yang ngiga menya tadi okey nya tadi siti ubah besai ke uliah di peda kita tubuh kita tempu maya sebedau hari gawai. Sikit amat bunyi kenuan tadi Pastor. Kadang-kadang lapan kita itu tadi

0: ke nganti kat ke diterima kita puas kita tu nyenguak keluar atau ninga bunyi motosikal nyenguak nyenguak nyangkanya bisa nganyung kat menyat.
1: Betul betul nu nganti nganti.
0: Oh ya, lapan subak gak posmen tu sikit besar tangguh pengawal posmen tu nang sidak ya mengurang ke nganjung surat ngaji kita de pasal.
1: Nang betul nang betul.
0: Lalu untuk abah rumah panjai aku lagi ingat de pasal untuk orangnya bisa ngalu ke pasal tanya dulu bisa ngaji pos upes de tadi sana bisa ngecek surat kian de tadi.
1: Iya iya nang aman.
0: Abah ngarap ke bisa nerima kad.
1: Betul betul betul.
0: Okay, pihak mega. Nanti kita berarti ke maya kita nyedia ke diri dekat pintu gawai seminggu beda gawai balas tidak ke induk tu tadi nang kiruah bergagak ke kue cuan kue penyaram sarang semut kini deh nyak nang sigi pengawal orang subak deh nyak
1: kau
0: ngenak cara lamanya sida aku lagi ingat subak pastor lagi rumah panjai maya kak gawai tu balas kino nanti ke ngagak kue cuan sida itu tadi bisa nutup berasnya deh lah banyak ke dia kena sidak yang agak ngagak kuih deh pastor.
1: Betul betul betul betul.
0: Okay, bakal dia tok kita kak beli jak tepung berpasal asupan ada bakanya deh.
1: Oh.
0: Lalu bakanya begak nanti kita pulai ke menua 30 maya 30 ke 31 hari bulan nanti kita mudik nengah air sungainya kita mudik dulu kita merak orang berkerangan mayu orang mansuh hutai de pasta hanya nanti bawa menua kami subak minyak pasta
1: ya
0: datang dia tu semua hutainya tinggal kenang aja pasta
1: ya tinggal kenang gaun, ya.
0: Kui lau air irup dia tu pengawak kita dia tu main tunjuk aja retinya tadi
1: pala aguang aja
0: retinya tadi semua hutai dibeli. Jadi pastor tanya aku bahkan ni nuan medak perkara tu lalu kelebih lagi bak pengawak gutung ruyung gereja pengawak tu udah jauh amat dilekak ke kita itu de pastor nadai lagi dikemerat ke kita bak gaya pendiam penghidup kita mensia kemaya hari tu tik lalu kiruah ngau pengawak tu pengawaknya nadai lagi tu dikerja kita pastor
1: enang amat sayau kan
0: ya
1: cukup sayau ya nama kebuah inah leka jakok bedorok pan orang baru nak nemu jakok ya, bedorok
0: nak nemu bedorok
1: tangga dengar tu cara kita nyedia kediri barumah panjai cukup mana ya cukup badas dulu keliak kita betulung bedorok ia telemi dibantu sidak ti keriang na ya ia ti tuai dibantu sidak kebiak pengawak kita bersukung bambik ke utai di tanah manduak pulut begulai ya begigak kebuluh begulai ya lebuah siko ke pasal indah kita bekiruam bebeli ke barang bebeli ke utai ngagai pangan diri nyak mah pengawak kita dulu keliak badas dal ba aku adat ti bakato amat manah oleh ngasuh komuniti kita keriang ngamik berat serta ngayan ke pengibuah kita ngagai pangan diri ya tang dia tu nyau majak kurang semua utai tu indah leka jakuk beduruak munyi kuaku tadi nun ada yagi nyak dia dinga
0: aman
1: ya leka jakuk nyangkuang pangan diri nun ada yagi mega utai tadi dinga mayu hagi leka jakuk disebut nadayari ngagai pangan diri ya nadayari tu nadayarinya ngau leka jakuk siti nak ibu munyak dah ya
0: ya
1: ya tang bak penemu aku pengawak mantu nulung ibu kepangan diri patut terus dikerja lalu diajal kita ngagai raban baru dia kedia tu laban tu adat basa ti badas ti patut ditampuang lalu terus ditampuang ngagai nemiak baru dia tu nanti nak lenyawa dak ti badas tu.
0: Ya, amat sigi amat pastor. Jakok beduruaknya nadai anem ya nemunya de pastor. Sigi amat nadai. Dia tu munyi kenuan tadi nadai age namanya minta bersangkuang-sangkuang pangan diri ngambil utai. Dia tu lain utai ka dasuh bersangkuang de. Ante orang abang nyangkuang ku lagi sanu anya ke utai ke bersangkuang pastor.
1: Ya.
0: Okey, bala pedinga nyak tadi sekedar perkara ke ulih diperhati ke kita bida atau ke cara kita nyambut pengerami gawai maya subak ngau dia tu maya sebedau gawai subak kita berbeli ke kad dia tu kita ngirum kad ngena media elektronik atau ke ngena digital ja subak kita ngagak kuih ke dirempu kuih cuan kuih penyaram dia tu kita main tunjuk aja beli aja atau nanti maya kita tengah malam tu pastor 31 hari bulan. Nanti subak tu pastor seraya kita ke ngantik ngirup air pengayu maya malam mantar gawai. Dia kita medak mayuh macam main go pekit bisa diatur bala komiti rumah panjai ke udah diciri ke ngatur pengawaknya deh. Ya kedikingat kaku tok pastor pengawak ke bisik di pandang kemayanya bakal main asal kita lah berpantun bertabuh ngo ngajat kelimpah kita ke berpekit berlagu ngau ngeluluk ke diri.
1: Oh.
0: Hanya subak. Dia tu nanti kita mendak nyau kurang amat pengawak ke bakal tu dibantai ke maya gawai pastor. Ya ni miak rebak baru ke lebih lagi generasi Y ngau generasi Z tu Gen Z lebih lagi rindu ke pengawak berlagu ngau poco-poco tu ke tanak baru. Hanya dia tu. Inah bisik sekedak ni miak nak ngelala nama teka ngepan asal kita bisik pastor.
1: Amat.
0: Nanti bak penemu nuan pastor bakal ni kita dekat ngetan ke mayan asal awak ke mengkang di kerinduk raban nemia tajak pen nyau mayuh mayan bukai ke lebih nariat ati sidak dia tu.
1: Nang amat, you know, teka deprati aku menggak nita kebakar teka sebut nuan tadi ni ya. Tren baru dia tu selalu dekat ni tiah ke mayan cara orang bukai. Ya, lalu berubah-ubah namanya ia kelamaknya nyau nak dikingat atau kelenyau. So bak rundiang aku manah mega main ti lama diajal ngagai sida ti rebak baru. Ya, asal utainya nak bersangkut pawat ngau pengarap. Okey, bakal betabuahnya tadi, bakal ngajatnya tadi na ya. Bepantuan naka menya manah pemanah utainya. Nanti main asal kita bak penemu aku ya manah amatnya diajal diajal. Ya aku akunya pemain asal ti ti merinang.
0: Ya.
1: Ya, ti merinang kita. Mana amat utainya dia diajal. Ngami kerebak baru nemu mayan asal lalu bisi orang ti nampuang pengawak ya ti ke keliak ya. Lalu nyambuang kenya ngagai sida ya. Tanti utainya minak di awak kaja nadai miada.
0: Ya.
1: Lenyau tepantuk dia aja miada. So erti jakok ku tu sayau. Lalu awak ke kita nampuang utetik badas. Ya, asal munyi kaku tadi utainya nak sengkupaut ngau pengarap kita pengarapnya lain lagi ngau main bala peningau. So main asal kita nyak main kena kita merindang sebedau datai ngagai pukul 12 malam kena kita merindang pengandiri kena kita bermak bergagai ngau pengandiri nah ya. So awak ke utetik betul patut diajal ngagai sidak ke baru.
0: Ya, benti kita berarti dia pastor. Nanti bakal kita ke dia bernegeri tu. Mayuh mega seraku Dayak ke lebih lagi sidak ya bisa muka peluang belajar ngagai nembia ke dekat belajar ngajar.
1: Oh, bisa
0: pastor na.
1: Oh, bisa ku tinggal au mayuh au tanya dia kerja. Una mayuh bak state kita ini tu. Ina bak kucing mega bisa dengan ku pasatuan tu pasatuan yang macam deh. So nada ini nyalah kita belajar bala ke nembia. You know bala ke inai ke apa ke kiru lagi menganjung bala.
0: Nah. Oh ya, nyak meko aku nak salah nanti kita merangsang anak kita masuk kelasnya. Mana ya, pastor? Ini tidak ya basic basic ko kita ni.
1: Betul betul. Lalu nemu nama arti nama
0: sugu tinggi.
1: Sugu tinggi.
0: Oh.
1: Ya.
0: Anglala te ke sugu tinggi.
1: Tangu.
0: Tangu.
1: Oh.
0: Sirat.
1: Sirat.
0: Oh. Rawai ya mayu te ke
1: raja
0: ke sirat. Ya.
1: Orang baru dah jakuk rawai pernah nemu.
0: Ya. Hanya gay bala kita kapainai. Nanti kita beda anak kita nya tadi bisik pengerinduk ke lebih lagi bak main asal kita. Perangsang anak kita masuk kelas ke bisik disedia ke NGO NGO ke bisik semak dua kita diau. Jadi bala peningan kita dekat ngetu nak lama dulu. Lekit kita nampung baru jurai kita bak topik pengerami gawai subak ngau dia tu. Terus bergolai ngau kami di

0: kita berjurai ke topik pengerami gawai subak ngau dia tu. Nama bida cara kita nyambut gawai subak ngau dia tu. Nama utai kuliah daripada kita. Reverend Pastor Graeman hagi abegulai ngau kita dekat berjurai ke topik kita. Nampung baru rana tua pastor.
1: Mm-hmm.
0: Ya tajak pen mayu ubah bak cara kita nyambut pengerami subak ngau dia tu de pastor bakal ke udah ditusuk tua bak pun tadi. Tang agi bisa sekedak pengawak ke mengkang ulih di pedak kita jam ke dia tu serta agi di kemerat karaban bangsa kita. Ya pengawak tu ianya bakal tradisi kita ke pulai ke menua, tok ke pulai ke rumah panyai ngau pengawak kita ke ngabang atau ke ngusung pangan diri. Jadi tu pengawak ke cukup mana me pastor. Laban serak baru dia tu agak ulih ngasai ke perkara tu. Bahkan ni nuan berarti ke dua bengkah pengawak tu tadi pastor, ianya pulai ke menua atau ke rumah panyai ngau pengawak tu ke ngabang ulih ngempit ke kawa antara anak ngau apa inai diri menyadi serta kaban belayan kebukai. Kelebih lagi, nyangka yang kelamak tu bisik perkara tik ngasuh kawa sidak udah jauh hari pangan diri serta yang sama ngati ke diri me pastor.
1: Aman, terima kasih ya, terima kasih ya. Indah bisik bala berslogan berketuk ya. Nang amat, maya musim gawai, musim pulai. Keduk ke bala.
0: Yeah.
1: Okey, do mulai ke diri empu ngagi rumah panjai, bertemu ngau kaban belayan serta baki ya. Lama ngau nak bertemu nyak utai tik badas. Ya, tid di kerja kita. Tang, no bisik jakut tang getok ke bala peninga, okay? Bisik lebas ngaku di tok. Tang enti amat-amat nadai hari ketegal kerja, ketegal pengawak bak negeri, kati kok ngau, nah ya. Lah banyak tanggungjawab kita. Tang, lebuh maya kita orang ketinggal bak negeri mega. Mega, nah ya. Lekah jakut ngabang tok di perhansang. Lekah jakut ngusuang pengandiri tok di asuh. Okay? Nama kebuah nang amat kena ngenyemak kaki kita lekas jakut kita kelak kena ngempit ke kita lagi ngau sidak tik lama udah nak ngau kita bertemu ngau pangan ngau kaban kita. Nah bak musim tu kita dekat berkelala megak ngau bala nak menjadi kita ngau anak petunggal kita tik lama nak ngau bertemu lepas kita mulai kerempu ngagi rumah panjai kedua ya aku sekali aku mulai lama aku medak bakiah tu laban ia ke pindah jadi ngurang ke di Sabah dia entah maya gawai pelak ku datai pun kak nak ngelala tang lebah maya gawai tu tadi rindu nal ke bertemu ngau bakiah ti lama agi keliak manca anak miat keliak bertemu dia tu orangnya nyu besar nyu bisa nyu jadi aki kedua ya ya so tu utai ti badas kena ngenyemak ke kawal kita ngau pangan diri kena mah musim gawai tu musim kita begulai musim kita ngenyemak ke diri empu ngabek ngagai kaban belayan nyemak lah. Okey, enti nyak bisi ati tinyi mak keliak ketegal bersengkit ketuk bersengkit kenyak tang awak ke musim gawai tu mulai ke pengerindu ngikat kawa ruang bilik baru ngau pangan diri awak ke pengasih Tuhan ngau kita semua.
0: Ya kita nangam baru kawa kudah nyangkanya udah terbererak subak ini pastor.
1: Betul.
0: Maya gawai peluang ke mana doa kita negap ke baru kawa nak ngira minyak tadi abak ruang bilik kita kini tau ke orang ke sama serumah ngau kita itu pastor tanya aku ke penudi nanti kita berarti ke pengerami gawai dia tu ukai semina disambut raban bangsa kita Dayak atang megak dirami begulai ngau bangsa bukai kelebih lagi kenyau ari ramai leka jaku segulai sejalai ke sinonim ngau bangsa Dayak tu dikena mayangin tu pengerami gawai Dayak renggat menua. Indah dia tu kita nyingkang ajak dalam bulan 5 dia mayu hamat pengawak dia atur kena ngericah ke agik pengerami gawai bakal bazar gawai. Udahnya dalam bulan 6 bisik megak pengerami makai lemai gawai ngau pengerami ngiling bidai tik diguluk bala tuai ngau pemesai menua ari mayuh pupu raban bangsa. Reti ya, besai amat meh pangkak leka jakuk segulai sejalai tok tadi. Ukai semuti nampak penyerakup ba rakyat tang megak leka jakuk segulai sejalai tok cukup berguna kena mai raban bangsa Dayak sama segulai sejalai serta berakup ngigak Tuhan. Komen Tuan Pastor.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Now, jakuk segulai sejalai tok nang ba aku cukup balat besai reti. Ya cukup balat dalam. Okey, seminap saya reti aja tahan cukup dalam. Reti jakuknya kita berpegai jari sama hati bersawup betuluang mantu nuluang nyungka serta merangsang kepangan diri. So awak ke utai tik beratnya jadi lempuang utai tik malnya jadi mudah. So leka jakuk segulai sejalai cukup balat berkah. Pengawak terkerja pun mudah gerah lalu kita dekat maju lantang serta mujul ngerja pengawak. Bangsa tik bekerja begulai sejalai bangsanya dekat mujul. Menua tik bekerja segulai sejalai menuanya dekat mansang. Tang entik enak segulai sejalai tau ke kita ngambil leka jakuk segulai sejalai tok semina namanya semina jakuk aja. Semina top bakal ke leka jakuk topik pia aja.
0: Slogan
1: aja. Oh slogan aja ya. Nadai tentu reti ya bala peninga. Aku nanduk leka jakuk tersebut ku tadi tang entik nak segulai sejalai sidak nyadi kepenekul nya reti ya. Nyadi kepenanggul ngagai semua pemansang. Awak ke kita terus amat-amat bapegai ngenak leka jakuk tu sama hati bapegai jari segulai sejalai ari dia tu datai ke belamaya. Utai ti ulih ngemai kita segulai sejalai ianya semina bak penemu aku tu bala peninga Tuhan kita Jesus Kristus. Nama kebuah aku nyebutnya Injil John 17 ayat ke-21 leka jakuk Jesus dia. Ia bersampi nama sampi ya apai awak kesidak nyadi siku baka tua nyadi siku. Nah erti leka jakuknya ngasuh kita segulai sejalai nyadi sitik tubuh ari atas siku kepala. Jesus di penuh pengerindu ngikat eklesia ya ngau pengerindu baka ya ngau apainya risiko. So begempung mah kita segulai sejalai.
0: Ya, segi amat pastor, segi amat besai pangka leka jakuk segulai sejalai tu tadi laban antik tua gereja pengawak tua nak segulai sejalai pengawaknya nadi kini-kini ya pastor.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Ruang bilik nak segulai sejalai nadi kini-kini mereka.
1: Kak pecah.
0: Ya.
1: Lalu nadi utai pemujual datai.
0: Bekenyak mega abak raban bangsa kita inti kita nak segulai sejalai pamal me kita. Bekenyak mega abak benua kita inti kita nak segulai sejalai pedias me kita itu tadi dekat mansang nuju menua ti maju lebih lagi lebih datai bak tahun 2030 hilak.
1: Betul.
0: Okey, jadi bala peringah nyak sekedap kara ke oleh hadi pejurai ke kita abak topik pengerami gawai subak ngau dia tu. Pastor, minta tuan nyimpul ke semua utai ke di pejurai ketua tadi, Pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Lalu ku merik selamat hari gawai ngagai semua kita bala peninga. So awak ke musim tu tiap ikut kita ngasai ke pemana pemayak penglikuan serta berkat Allah Taala ti berlimpah datai ngagai kita. Lalu ngagai nuan ngau kita sebiliak mega. Indah ngasai ke berkat lebih hagi hari tahun-tahun ti ke udah. Bak musim tu mega kita ngambil peluang ngelawak ngabang ngagai pengandiri bayak bak rumah panjai tau ke bak negeri di tau nama kebuah awak ke kita ngerapat ke kawal kita ngau lebih lagi simpul aku di tau belah peninga terus segulai sejalai mah kita lalu ngasai ke pemanah pengasih Tuhan ia tiap berlimpah ia tu dah desmaya kaya ngagai tiap ikut orang ti Arab kaya.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulan bak topik tua ke sari tu. Ya, aku percaya semua bala peninggal kita yang sudah boleh sekedar penemu hari sekedar perkara hari sekedar topik ke di pejurai ke kita ukai semina topik ungkup sarito atau mega bak topik-topik kita kebukai ke kalak diangkat kita abak program pelasa jurai 635 ya, sebenar tua nancang tali perahu ungkup ke minggu tu sekali lagi aku minta nuan ngiring kita bak sampai penutup pastor.
1: Terima kasih Puan Benny. Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan ti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak kenuan terus ngena program untuk Tuhan Jesus. Inah berserimai ngau gawai awak ke lebuh kami ngintu gawai Tuhan. Pengasih penyinuk nuan, pengerinduk nuan. Terus ngau tiap ikut kami nuan, terus nyaga nguta tiap ikut bala peninga lawak ke kami. Bak maya gawai tu Tuhan ngayan ke, ngayan ke contoh tik badas, merik kesaksian tik badas. Lalu awak ke leka jakuk segulai sejalainya, terus ngikat kami begulai. Lalu awak ke pembanah nuan, nyad diasai ke udah tiap ikut kami. Awak ke pengerai tik datari nuan megak Tuhan, nyad terus dikenatai ke nuan ngagai tiap ikut bala peningga keritok Tuhan. Berkat kami ngau berkat tidak terinuan siko aja. Dalam nama apa ya nak, ngau Roh Kudus kami dap sampai. Amen.
0: Amen, amen. Ya, terima kasih Pastor Graeman. Kau dah bergulang ngau kita ya, program Pelasa Jurai 6.35 ke Saritok. Lalu ngagai semua bala peningga kita megak terima kasih ya, kita netap ke pengerinduk bergulang ngau kami. Lalu terus tetap ke pengerinduk kita bergulang ngau kami baru. Minggu barunya nila laban bak. Minggu barunya nila megak kita dekat berjurai ke topik berkawa ngau ari gawai. Ya, ngau tu mumpuk dulu aku. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Dan berkat ke semua kita.

Okey, merindang kita ngau lagu Aria Eddie Dul ya, Berubah Mesulu. Tadi kita baru dah mendiang ke program Pelasa Rajurai, Siti Ari program ke dikeluar ke Pini Ribut. Okey, terima kasih kita ke Empai Tindu ke malam untuk peninggal. Jadi pukul 11 malam atau ke bak jam ke penudi nanti malam hari Minggu kita bergulai bak program country and western atau ke lagu-lagu oldies ke malam tau ya. Okey, sudah kita mendiang ke lagu hari Ika malam lagi muda. Kita bergulai bak program lagu-lagu oldies ke malam tau.

bersama Kid Muda Ari Ika ke malam tau ya. Jadi kita ipan nyau datai ba jam ke penudi apa merina malam hari Minggu. Bakal selama ba jam ke penudi itu kita begulai ba program lagu-lagu oldies atau ke lagu-lagu country and western. Kena kita berperindang nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Okey, jadi tiga buah lagu kena mungkal program kita ke malam tu. Lagu ke terubah tu dari Elvis Presley, It's Now or Never, ditangkan ke lagu dari Peggy Lee, Fever. Kau lagu ketiga lagi ini dari Tom Jones, I'll Never Fall in Love Again.

John, I'll never fall in love again. Lagu ke dikeluarkan tahun 1967 sobat ya. Okey, lagu ke dipilih maka apa program lagu-lagu oldies kita ke malam top ninga. Nanti malam hari Minggu.

Okay, hari Bee Gees, don't forget to remember maga lagu ke dipilih. Buat program lagu-lagu oldies kita ke malam tu. Okay, jadi lagu ke sekali tu hari Bobby Vinton.

0: dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Radio YFM 101.3.

Okey, hanya lagu Aria Angel Bird Humbling. Maka lagu dia kena merenang kita ke malam tau kan. Mic jam kita pukul 11.40 minit malam. Terima kasih kita kaki mendiang ke program kita. Seraya ke belalak ke malam tau. Ya, maka kita ke benong gawak malam ya. Okey, hari terus ngau program lagu-lagu oldies kita nanti yang malam hari Minggu. Untuk lagu hari Angel Bird Humbling, A Man Without Love.

Brothers on Chains Melody, maka lagu kadi pilih bawa program lagu-lagu oldies kita ke malam top ninga ya. Nak perasai jam kita pan 8 minit dekat pukul 12:30 malam. Terima kasih kita sudah bergulai dengan aku Sam kenyauri pukul 9 malam tadi. Okey, jadi dikenak ngujung ke program lagu-lagu oldies kita ini tiang malam hari minggu. Aku merindang kita ngau dua buah lagu ya. Lagu ke sekali tu dari Ray Charles, I Can't Stop Loving You. Ngau lagu ke penudi lagi dari Ricky Nelson, A Wonder Like You. Ketemu baru bawa ke bukai. Selamat belalak semua.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Matang ai tinduak macam-macam lagu.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko Tulun, Kadazan, Rusun.
4: Aku, orang Iban. Nano Rindu.
5: Akik, Cakenya.
6: Kok Lok Menanau.
7: Oku, Nya'a Bidayo.
8: Ambo, Orek Latte.
9: Wo, Si Hua Ren.
10: Nangira Sapa, ngau hari ini penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisik penanggul, tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Pesan tu hari YFM.
11: Jaku prangsang kita kesari tu. Begempung besukung segulai sejalai. Berjalai rumpas nanti kita dekat berjalai deras. Berjalai berbalam mayu nanti kita dekat berjalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika nanti mandang ke kita. Pemesai reti kita di segulai sejalai. Ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Untuk amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati terpegah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengandia hati kita. Tang tajak piam nyadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, bertolong, berjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelamak ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiandang terlebak berhidup, berkaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayuah. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu ti karam, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat di bayi arus air. Lebuh kitai bisi berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, pengawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita itu dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai ke mati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu itu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah putus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, itu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkap ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayaki hidup sekunsi. Pahit tau ke manis, genggam mes mayo kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kita, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kita. Anang jampat ngempas ke peringat kita bersidak, Ada ngetu mata sida niti nali jalai timruan. Dudiari lo sida begat dekatnya dia pindai. Bisi maya jaku kitai tepulai baru ke sida. Sama-sama me kitai gempung sati segulai sejalai. Sama-sama me kitai mupuak nyingkang kemua. Ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai. Maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kitai semua.
5: Wai seberai.
6: WAI FM.
5: Ya baru ngam
6: kan?
5: WAI FM.
9: 24 jam WAI FM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega begunsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WAI FM segulai sejalai.

statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai

0: penyakit influenza A, dia tu nyo majang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum kabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngerkai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai, segulai.

Podcast Culik tau kanan biak ti di taban kurang kena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak di kemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak di kelala, tengok pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Pelintah Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Oi, oi, ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
2: Nadai, nadai duit ku tu.
1: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
2: Nadai, nah, nadai.
1: Pergi tu ke Medai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya? Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
1: Lari.
4: Buli, ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawang acau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuhin depan. Tepen kok ini untuk pintu untuk malannya.
0: Bah, yo. Amat tergenung. Aram, lupa tu ah.
1: Ada eh. Terbrun yang kini ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat yo, main numpang kereta kaban tak ke siapa-siapa aja

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Okay, semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak namudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pemilia David ngau YFM.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Lingga 89.5.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Segu lai, sejalai.
1: Why FM?
2: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu di pasar. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjua.
3: Betul.
2: Ya, so nanti bakato. Bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasar.
3: Aman. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Enti kaban wanya manah. Manah mabuah ya. Tangti kaban wanya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedaja laku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita ti ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerusak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 6.35 Pelasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: Hai, aku Airi Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita boleh mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Good.

jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar di

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalai.

0: kitab jatu menu mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: So, 99.8 FM
2: sekulai sejalai.

0: kami suba na na mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupur nya duige ya teluk manung waktu kurang besai lima ringgit ya suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupur kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu na ulu mayung mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tanya nak ya dia ga bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai ya kelama.

0: Oh, pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku dek ngok. Tok bekas anggol subak. Mau kami subak. Darah kami subak. Kena baju ku dek baka baju serumahnya. Baik sedek naik bujangnya. Sidak getuai dek. Kan wal ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silih. Bajiak magang. Kurang. Ya geburek. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan nanya, dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidak ia ke lama. YFM, segulai, sejalai.

0: Semina DIY FM.
1: Begulai sejalai.
2: Mocha 98.7 FM. YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: ke semua bala peningah arah ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak megak ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita ditengari.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: program Rundown Minggu tu. Menatai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tau ke topik ketika rundown. Number gas station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, nelal, tengah hari.
1: YFM Sibu 87.6 FM.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebuh maya batu atau kengkasi. Tajap pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Wai seberai. WAIFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAIFM.
3: Nanti kita berarti ke bak penghidup kita ke diatok de pasar penuh ngau cabaran ke orang. Penuh ngau pemal. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang deh. Nama kini prinsip bak pengarap kita ti uliah nyawup kita mutal ke penanggul bekau ngau utang.
4: Anang sekali kita berutang enti kita nak sanggup mayang. Seleah ke utang kena patut. Nyimpan duit dulu kita ya enti kita kak beli kutainya. Ti tuanya kat tadi kak ngeluan duit ketiga tua kak kawin mewah enti tua nak mampu atau nibuah dulu. Enti uliah mesti seleah kalaban ya mesti nanti yang tua abad di hari itu tanya misi nanti yang tua berat tuan nyingkang yeah. Berat kita ngurus ya nih ya tang untuk kita kita kepatut diperhatikan kita kita nak boleh nak berhutang puanti kita beli ke rumah betul? Laba rumah tu tadi tentu ia luan berbiang kita nak boleh nak berhutang megah nanti tua beli ke kereta laba utai tu keperluan asas bunyi kaku deh tang nanti tua bisik duit cashnya lain cerita lah nanti tuanya mampu. Tak jarang aku dengar orang ngekis-ngekis tu berkata tang sikit luan meh tang lebuah tu berluan ke rumah perhati mana-mana kita pulai ngajak aku tadi kita mesti berhati ke kemampuan kita nanti tua mampu besai merumah beli kita anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega, kita beli ke kereta, anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku, nitiah ke prinsip ngau konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut ngau cara Tuhan tinggir yang kita bak penghidup ruang bilik kita. Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Nama utai kedua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali. Anang kita berutang buat itu. Lepas itu tak ujuang ke kita nya tadi. Pedis. Bak ujuang area. Ingat. Utang uleh nyadi mati berat. Enti nak dia tuang ke mana. Lepas dia nak tiang kita. Buat kudus ngajar kita. Seliah ke dia empu hari utang. Lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nak berutang tahu tang anang yang nyadi tak tiang. Ari ti ngenyawah ke diri ari hutang kita uleh ngatur duit ngau mana nepe ya puan
5: yeah.
4: Serta ndak ibu tusur undeng batati ke utang laban kita mulai aja ku Melayu kita mampu kita uleh
6: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
1: Kucing 0.3 FM.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun. Sama peningkat kita mesti kan juang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngomong terjun. Sup terjun, janik ngomong terjun. Boy. Nama sup ya.
2: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
1: Bisa ya, nanti saya ke nama ke papanya itu. Kakaknya nyamanya, Cak. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu, macam itu namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi lain, Cak. Cara melai tadi.
2: Mesti kapsi janik.
1: Mesti kapsi janik, wajib. Entah ini nama dah ke janik bahasa nama. Nama janik itu ya, mayo, Cak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, atau ke janik dalam puat. Janik lepas, janik tian nak. Terbaik lah, tetak janik.
2: Okey.
1: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
2: Pemau tai dini ga bawang mesai lengan.
1: Bawang borak mesai lengan.
2: Okay.
1: Ini gayanya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tu di sumai ya.
2: Oh, ke mi ya tu. Ke janik nyangai terjun bakali ya ke dar tuang.
1: Ja. Oh, ya mesti ke ikut tanya ke tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu ja. Nanti kompulsori. Nanti bisa lupa masin bab tayes, okay. Sirap kumimit kena nguliah ke bawah rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto, nanti kepala lalak.
2: Udahnya?
1: Ujung-ujung empat.
2: Simple.
1: Simple resepi itu, Cak.
2: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu. Bisa kenapa? Pananjal, Cak.
1: Oh, nadai. Optional.
2: Optional.
1: Optional.
2: Pananjal kah?
1: Nanti si pananjalnya.
2: Tongkah apa tebiang namanya?
1: Tebiangnya lambung ke jenis, hanya di atas, Cak, ke baru. Maka ya kerupuk ya mimit lagi air, saya, Cak. Nyamai lagi saya. Ya, kena nanti ke kulit daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: lagu-lagu bangsa kita ini.

0: Nikabanaku!
1: Sunyi? Seilu-ilu Kediri, Adang Irau, kami isik berida kita. Penggerak pagi, Y9-12, ngelah tengah hari. Rentak galih hari, sadar lemai. Pemerindang malam, timang kerebak tawas.
2: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kabar kita, nintiang hari.
1: YFM, segulai sejalai.

0: YFM segulai sejalan.
1: Pasal tua pulai baru ngagai statistik kes bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke kes bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuh bak perkara ke bakat tu.
2: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernaka. Atur ngatur duit ngatur baka merambu bajet, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja kena udah pensiun ila. Oleh nyawam nampak penghidup di lebih mana tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita, kita patut ngena hikmat tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut pangga.

0: utai kakak kerja kita bakau ngah duit tau. Lalu kita megak patut bersampai minta penemu waria oleh nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna duniari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai. Tang semut bersimpan ke pemakai lebuh musim panas. Nyedia ke bekal, jadi ke penabat musim celap. Lalu, nyimpan tu siti cara. Ti pemandu ipitip lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Wow. Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diuliah tau ke gaji nintia bulan oleh nyawup kitai ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna. Ianya nyimpan duit panabat. Guna ya nyawup kita. Nerus ke penghidup ti semak nak mukai-mukai nadai kerja kitai. Nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayu orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Teng ujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang tetua bisik duit penabat tu uliah dikena kitai dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
1: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Wai seberai.
4: WAI
3: FM.
4: Ya baru ngam.
3: Kan?
4: WAI FM.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar di

0: Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikuk-sikuk kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
2: tu teka mayu wah ngadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekak tuanya bisik megak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekak tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Enti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua, ambil ke bandiang rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu biar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tu ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tu semak ngagi Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana mak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak duit itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyala hotel ke jelur dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
1: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut. Alu ngasuh meli terus.
3: Nak kena kelempuang mimit. Mereka pengawak tu tadi. Nak pihak ya.
1: Aku selalu ni kajak kota semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuh pinggai tu tadi deh. Apa sama lele?
2: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini ngari dia kata ya. Ngari dia. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Anu mode apa bunga deh tahu pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tahu. Udah tiba habis macam. Tahu kayak kusi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu di asas skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening uliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Radio YFM. The 101.3.

0: Pagi
1: Timang Kerabat Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi rewind.
1: Ya, sama pagi ni bala kita ya ke Benung Breeze Walk jaku ya ke dia tahu macam jaku nanti kelihatan adanya berdarat kau yang kau ni.
2: Aku sekian mana tuan tahu nyadi tu nyumbai macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun ne tuan.
1: Aku lepas na bunyi ke canggih modern lagi nyak ke kena mansak belah dari ibu kini di ibu na Breeze Walk ni kebun kau.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Sejalai. Bengerah Pagi. Why FM.

Semiapagiri gereja Anglikan kena 25 hari bulan 5. Keterbatu aku dulu ke meri selamat pagi ngai semua bala peningo kutu Bishop Nelson gas bulang hari gereja Anglikan. Aku kemai kita semua sembiang waku pagi itu. Waktu kita ngepun ke pengawal kita pagi itu ngau sembiang. Kita patut terima kasih ngai Tuhan ke mana yo ku dangintu kita malam keudah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita mengapa patut berterima kasih ya. Semua berkat Tuhan sudah sambut kita. Ngelamuk ke sampi kita. Allah Ta'ala timadub kuasa setengah buan pengasih. Kami sudah berusaha ngelamanuan. Dalam pikir jaku ngau pengawo. Kami sudah anda rindu kenuan. Kami sudah anda daya bandang ke pengerindu ngurang bukai. Bakal Tuhan Jesus sudah rindu ke kami. Kami cukup nasalati apai ke semua penyalah kuda ragau kami. Oleh pengasihan Tuhan ampun semua penyalah kami, tolong kami ngubah ulah diri, ngau pendiau kami megok. Luirang kami ngejalai ti betul, ngami kami ulih nitih ke penekau Tuhan. Sambil itu pinta kami, nama anak Tuhan Jesus Kristus di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Baca hari buku kudus kita pagi itu diambil aku hari Injil St. Mark bagi 10 perengkah dibaca buku ayat 17. Lepas Jesus baru dekat mupuk, sikur lelaki Belanda datai lebih sugang di muaya, lu nanya, pengajar di mana? Nama utai tindak tahu ndak di kerja aku, ngambil aku boleh penghidup di meruan bela muaya. Kau Jesus berjakuk ngegaya, nama kebuah nungumai aku mana? Nelai orang ke mana, semina Allah Ta'ala siku ajak mana? Nuanamu pesan, anang bunuh orang, anang butang, anang curi, anang tenah ke orang, anang nipu orang, pebaso ke apa yang ngoyindai nuan. Uranya lalu nyawut, pengajar, semua pesannya udah dititih ke aku megang, kenyawri aku gibia. Jesus merenih ngegeyo, rindu keyo, lup jakuk ngegeyo. Siti utai apin dikerja nuan, mupuk nuan, lu jual semua utai di kemisi nuan, lu beri ngegi orang ke serantok. Nya baru nuan bisik pengayo di sergo, dan nyok titih kaku. Lu berlaki nyok ningo jakuk nyok. Muaya lalu berbalik tusah, lu mupuk arin nuan nyok. Ngawati tibala tusah, lama dia kayo benar. Jesus lembalik kibok kanan, lu berjakuk ngegi sidok murid dia. Maramat mi orang ke kayo, tamok ngegi perintah Allah Ta'ala. Sida murid tu sati ni ngau jakuknya, tangko Jesus berjakuk ngau sida anang. Anak maramat meh tamok ngagai perintah Allah Ta'ala. Nyamai agi jelunto tamok dengan lubang jarum, ari ke kayo tamok ngagai perintah Allah Ta'ala. Tu jakuk Tuhan. Terima kasih Allah Ta'ala. Sampai kita Allah Ta'ala ti madum kuasa. Anak tunggal nuan datai ke dalam dunia tu, mai penyelamat ke dunia. Serta beri penghidup ke baru ke semua orang ke Arab ke ya. Kami nemu setelah Arab ke kuasa ya negeri atas semua kuasa. Kami terima kasih apai ke semua pemanahnya. Pagi itu kami bersampi ke semua misio dalam dunia. Kelih bagi sedap kebenaran tusah jamaya itu. Tapi yang megak ke semua penusah bukai ke bisi nyadi jamaya ke dia itu. Tegal penyakit atau tegal utai bukai megok. Kami bersampi minta anu apai. Ngemato ngintu lalu menyamai kati balo ke penuh pedis. Benuh susah ke dalam dunia tu. Lalu kelari kari kami semua tak kena mana tu. Sampai itu apa yang pintu kami, nama anak Tuhan Jesus Kristus di Tuhan, serta aku lepas kami. Amin. Baik kami di surga, kudus menama Tuhan, datai memerintah Tuhan, jadi memperlekat Tuhan. Maka dalam surga, lukunya maka dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang di salah ngelaman kami. Itu kami repuji, lepas kami repenyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belama lama ya. Amin. Awak kalau telah apa yang nak ngurual kudus berkat ke kita lungi tu kita sari tu ngau ke belama lama ya. Amin. Kena kita ujung ke sembilan kita pagi tu aku mai kita nanyi pantun nombor 109
Bukan lain ke Balakwaya dari Central Basis Cathedral di Kuching.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita berserimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu, singa semua orang galumuk bersida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12, dama bulan lang tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say, nunda bansa orang. Belum bak main dela nak uji aka tulang. Sapa kita keriang nyak ga menang. Ngintai adat gawai kita ngami orang. Gerah ga bilang rumah kita sama ngadang. Kita hari besai dama bulan lelang. Tiap ga udah genap, nadai bisi kurang. Tiap ga kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan ga dama bulan, nadai tau ilang. Nyarak dama pengawak, nadai tau kurang. Niap gedama surat semua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah laban nurang. Duit lekita mimit ni tau menang. Ngiyau kelalu nyampau susah maya hutang.

urusan ngalai jaya batu bulan dikenang pun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peninga ya. Selamat pagi, terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Pagi hari 1/25 hari bulan 5/2026 ke asar itu artinya tinggal 6 hari lagi ya. Kita harapan bangsa Dayak kedekat nyambut pengerami hari kawan. Bisnis kedak ribala kaban kita ke udah berengkah permisi. Lebih lagi bala pengajar kita. Lalu kita ke Bukai. Angka lagi gawak bakal selama ke sari tu. Angka sari dua tu lagi ke dekat gawak. Bedau kita ke Pulai ke Menua atau ke Permisi ke Tawun tu. Ya? Jadi kita ke dekat Pulai ke Menua. Ngarap ke kita tadi datai ngau likun ngagai Menua kita empu yang. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Awak pengerak pagi hari 1 ke sehari tu. Nampak ke selama tusun program kita. Jam ke 2 tu lagi. Maca dulu pesan beratau ke pesan ke pebatang ke diterima hari peninggal kita. Ya. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu 8 pagi tu lagi bergulai buat program 2 pagi Y. Topik kita tentu ya ke berkawal ngau hari gawai ya. Kita ke dekat ngatai ke komen senentang topik kita tahu ngawak Facebook YFM Iban ya. Okey, jadi gaya hari di Kuching pagi tu mana ada hujan. Udah tu lagi aku dekat berkongsi ke penerang gaya hari kita ya. Ke diterima hari UPIS Meteorologi Malaysia ungkup ke sehari itu. Lebih lagi kita ke merambu dekat kerja pengawak atau ke bisik minah sepemanjai hari sehari itu. Aku hari Dave Victor, induk bangsa Dayak.

0: supaya aku berusaha terima kasih lalu kemerik selamat hari gawai agar semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah kita tengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri dia ke diri dia lepuh dah jalan lalu adanya aku harap ke kita nyaga penglikon jalan mah dia lepuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk jaga kita lalu pian ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi ukes minat kita ada Malaysia ukes minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang dilebuh kita nya berbelajar maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni ke kakti lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya aku itu ya nyak ini aku ngai nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Perliman P202 Sri Aman.

berinang kita ngau lagu-lagu gawai ke pagi tu nya lagu hari hari kan ngau Bob Haris gawai sudah datai nyeromba hari gawai kita ke nyau dekat datai kurang hari seminggu dah ke okay, kena berinang kita ke dalam kereta hangka nurun gawak ke pagi tu lebih amka ke nurun ke pasar beli ke barang. Jadi kenang kita ke beli ke barang tau ya. Bisi 12 bangsa barang ke dipasuk ke skim harga maksimum musim pengerami hari kawai. Nyerumba hari kawai ya. Ke dipejalai ke opis dagang dalam luar ngau belanja pengidum. Kalai atur tu dipejalai ke berengkeh hari 27 hari bulan 5 nyentuk ke 4 hari bulan 6 2026 tu ilah ya. Tu dikena nyaga harga barang ngambil ke barang ke dijual ba pasar nak dijual ngau harga sepengkak hati. Kalai sekedar barang ke dijaga harga nyerumba musim pengerami tu enyak bakal daging babi manuak tua hidup sayap manuak kubis segala import bawang burak cabai buah nyur ngau meka santan ya. Hanya sekedar barang ke dijaga harga nyeromba skim harga maksimum musim pengerami hari gawai ke dipejalai ke berengkeh hari 27 hari bulan 5 telah hanya diraban dari opis KPDNK muka KPDN dekat Matau ya. Urat dagang ngau palan berbeli ke barang semanjai atur atau dipejalai dikena nentu ke urat dagang nak nikik kerga barang sepenekat hati ya. Akhirnya berkongsi berkawal ngau skim harga maksimum musim pengerami hari gawai ke megak dipejalai ke ninting pengerami ya. Okey, lalu kenang gaya hari itu tadi peninggal ya. Jadi bak kucing ni tau. Nanti tiah ke penerang ke di pedak bak opis meteorologi. Hari website opis meteorologi ya. Kalai mandah ke di kucing ke pagi tu hari nadai hujan. Tajak pihak muak ke lemai tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat. Muak ke malam hari di pelabak ke dekat hujan ya. Bak siti dua kanan dor. Lalu di Seri Aman ke pagi tu muka hari nadai hujan. Tajak pihak muak ke lemai tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat. Muak ke malam di pelabak ke dekat hujan ya. Bak siti dua kanan dor. Lalu di Sibu ke pagi tu muka hari nadai hujan. Tajak pihak muak ke lemai tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat. Bak sekedar kanan dor. Di Bintulu ke pagi tu di pelabak ke bisik hujan ya. Bak siti dua kanan dor. Muak ke ngali hari tau ke lemai tu lagi muka di pelabak ke beribut serta berkilat. Muak ke malam hari di pelabak ke dekat hujan ya. Bak siti dua kanan dor. Jadi di Miri ke pagi tu muka hari di pelabak ke bisik hujan. Bak siti dua kanan dor. Muak ke lemai tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat. Muak ke malam di pelabak ke dekat hujan ya. Bak siti dua kanan dor. Di Limbang ke pagi tu hari nadai hujan. Tajak pihak muak ke lemai tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat. Bak siti dua kanan dor. Muak ke malam hari di pelabak ke bisik hujan maka ya. Bak siti dua kanan dor. Okeynya berkawal ngau penerang kaya hari ke di pedak website opis meteorologi. Tajak pihak harap ke nyangkung pengawak ke diatur kita sepemanjang hari sehari tau ya. Tentu berguna ke kaya hari ke bisik muka kita ke mupu pulai ke menua sehari tau
Ngarap ke sama berjimat Pak Rantu Jalai. Harap ke udah bersa cerita atau ke perengkap pengangkut kita dulu. Bedau kita ke Mupo Bajalai ya.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu macam dulu pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu hari gia anak kelas tau ke ndun. Jadi pesan tu madah ke indai sida inya timbuang anak nyuin ya. Timbuang anak nyuin tau ke nawi udah nadai. Lalu niang timbuang anak nyuin tu dekat di sengai bala maiwah malam pergila ya, ba rumah sidampu ianya ba lot 454 lorong 1B Taman Susur Jambu Serikai. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari 3 tu ialah 27 hari bulan 5 2026, ba pendam Batu 6 Sungai Madur. Jadi penerang ke siri lagi ya berkawal ngau kita ke. Jadi pesan tu ya, nuju Kaban Belayan bawa rumah Ali anak bujang barit sebubu baru ruban, rumah Usit barit asal ruban, rumah Edmund sebubu, rumah Nair tingkat baru licu, rumah Layang kup ibus, rumah Bajing sekaluh niah, rumah Luna nyiar ngau Kaban Belayan kabukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke timbuang anak nyuin udah nadai ya. Lalu dekat di sengai pala mayuah malam pergila ba rumah sidampu inya ba lot 454 lorong 1B Taman Susur Jambu Serikai. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Okey, lalu pesan kedua tu inya hari Dina anak timban tau ke Indai Tamil. Jadi pesan tu madah ke. Okey, jadi aku nanduk baru ya. Pesan tu madah ke Dina anak timban tau ke Indai Tamil udah nadai ya. Lalu niang Dina anak timban tu dekat di sengai Bala Mayuah malam pergilak muka pa rumah sidampu inya ba rumah nuyang Sungai Tebelia.

Batang, Leban, Sibu, lalu dekat dikubur kari tiga atau ila. Jadi pesan tu nuju sida indai mbuak ngau bibi ba jagoi kenawian agun ba mawang muhin ba bukuang kenawian indai melisa ba pasien emas senai nak bantin ahui di seratua indai bubi ba rantau kemidiang ibin di seratua ampuang ba deluah bajai bala ba sebedil di Bintangur ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Dina anak timban ya, Dina anak timban udah nadai lalu di sengai bala mayu malam pagi lah ba rumah sidempu hanya ba rumah nuyang sungai Tebelian Batang Lebaan Sibu lalu dekat kubur ke pagi hari tiga atau ilak. Okey, lalu bawa pesan ke Bukai itu. Jadi pesan ke sekali itu hari baji yang anak danggan. Madah ke pengawal berantu ke niang tua ya. Hanya niang jauh anak empari ya. Ke dekat diatur 28, 29, 30 hari bulan 5, 2026. Tidak, bawa rumah sidempu. Hanya bawa rumah jambai. Ulu nunggang pakan. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai baji yang pu bak lumur kusung 13854 kusung 811 tau kenuju tina nak baji yang ya kusung 14870 kusung 7597. Okey, lalu pesan ke siti tu hanya hari suntai anak janting madah ke berantu ke niang ngapai ngau niang indah ya. Inya niang janting anak rabang ngau niang tipeh anak rabiang ke dekat diatur 2006-2026 tidak ba rumah sidempu inya ba rumah rawiang sungai sejamban ulu mejau jalai sangan tatau. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur suntai ba lumur kusung 19884-1052. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Julian, rumah Matin, jalai Semerakan Tatau, rumah Lawang nanga Bulu, jalai Sangan Merit, rumah Jonasan nanga Anau Tatau. Apai akit ngau sidak sebilik ba rumah pada tatau. Apai dabung ngau sidak sebilik ba rumah sendua. Apai landuak tau ke ijan anak selan ngau sidak sebilik ba rumah duris samban teluk batu tatau. Ngau kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan ke siti itu peninggal ianya pesan Ari Thomas ane angkuh. Jadi pesan tu madah ke berantu ke niang apa sidak niang angkuh ane jantan ke dekat diatur 2006-2026 ba rumah sidempu nya ba rumah balis nanga jenga anap tatau ya. Jadi pengawalnya diatur pukul 3 lemai lalu muak ke malam ditangkan ke ngau pengawal perantu ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Thomas ba lumur kusung 19835-3749. Lalu pesan tu nuju kaban belayan ba batang anam ba muput jalai sangan merit jalai sangan tatau ba bintulu rumah Joshua Manit Setiam rumah Begerita Tujang Julau ba kapit Selangau ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadinya tadi pesan madah ke berantu keniang angkuh anak jantan ke dekat diatur 2006-2026
pukul 3 lemai lalu malam, inya pengawak berantu ke Niang Tau ya. Jadi pengawaknya diatur berumah sidampu, inya berumah balis nanga jenga anap tatau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah inya ari isi ane aniang madah ke pengawal merekat ke regang niang tuai rumah kunjang anak kusiang dekat diatur 29/5/2026 hanya hari 5 ba rumah sidempu hanya baru meisi entawa asal undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba suai ni ya bakal sebuti menalang lubuk ju Sungai Tengah, Guntung, Sungai Antu, Sengkuang, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu telepon ngagai lumur kusuang 19-588-5955 atau ke lumur kusuang 14-592-5992. Okey, lalu pesan ke Siti itu ianya pesan hari Linda nak jamit madah ke ngeta sulit niang Indaya ianya niang Idan ane ubah ya ke dekat diatur 27/5/2026 ba rumah sidempu ianya ba simpang yuang jalai bukit Guram Kapit. Ini jadi penerang ke sili agi bekaul ngop santo kita tahu bertelepon ngakai Linda nak jamin pu ba lumur kusuang 10-598-1822. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Tiau, Nanga Tiau, Sungai Mujuang, Bebangan, Baterejang, ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Pesan madah ke pengawal ngeta sulit ni yang Idan anak ubai ya, tau ke bini ni yang jamin ke dekat diatur pagi 27/5/2026 ba rumah sidampu inya ba simpang yuang jalai bukit Guram Kapit. Okey, inya tadi pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, jadi agi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu ah. Pesan ke sekali tu ari Jeffrey Luang. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Patrick ke Kristen, tau ke pangkas anak Jeffrey, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam tu lagi berumah sidampu, inya rumah lumur 5C, Lorong Satria Timur 4. Jalai Desa Satria Sibu. Lalu niang tu dekat dikubur ke Pegila ya. Jadi penerang ke sili lagi bekal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Jeffrey Luang pu bak lumur 017-379-5518 tau ke nuju Randi Bajai 017-763-3878. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Nanga Dalai Sungai Iran Sung ba Kapit Macan Kenawit di Sibu Sengan Bintulu Miri di Kucing ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Patrick ke Kristin tau ke pangkas anak Jeffrey udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi pak rumah sidempu inya pak rumah lumur 5C Lorong Satria 4 Jalai Desa Satria Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya ari tuan rumah Jimmy anak ngindang. Pesan tu madah ke pengawal berantu ke niang ngindang anak cerang, niang entado anak engkari, niang encik anak usin ngau gandat anak kedu ke dekat diatur 30 hari bulan 5 2026 terilak ya. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Jimmy Tanjung Aboi Lingga. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tanjung Aboi Baru, Upi Seduku, Sungai Pisang Kerepu, Tulang Lingga, Tanjung Bijat, ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke berantu keniang ngindang anak cerang, entado anak angkari, encik anak usin ngau muka gandat anak kedu ke dekat diatur 30 hari bulan 5 2026 yom. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ari seriat anak manggau. Jadi pesan tu madah ke pengawal gawaian tu keniang manggau anak empawi ya tau ke apai garit kalau pengawalnya dekat diatur 28 hari bulan 5 2026 muak ke malam ba rumah sidempu hanya ba rumah Kristina Sungai Maban Balingian ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai seriat manggau empu bak lumur 014705 4842 atau kenuju Pil Manggau usung 19 583 1578. Jadi pesan tu nuju kapan belayan berumah gemat Sungai Mas indah ista berladang kemenah rumah Juspi Sungai Selagai rumah geni yang ulu malah tak tahu rumah mandau jalai bukut ngau kapan belayan ke bukai kena ulih disebut di tu magang. Pesan tu tadi madah ke pengawa berantu ke niang mangga warna empawi yang ke dekat diatur 28/5/2026 muak ke malam ya berumah sidampu ianya berumah Kristina Sungai Maban Balingian. Okey, lalu Siti itu hanya pesan madah ke berantu ya ke atau ke berkat keregang niang Endra Serangi ane Andrea ngau niang Brian ane Menggung ke dekat diatur 29/5/2026 ba rumah sedampu nyoba rumah Graman kilometer 7 jalai Tatau Sangan Sungai Empua Julai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Miri Bintulu ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu madah ke pengawak merekat gergang ngau berantu keniang Andrea Serangi anak Andrea ngau niang Brian anak Menggung ke dekat diatur 29/5/2026 ba rumah sidampu hanya ba rumah Graman kilometer 7 jalai Tatau Sangat ya. Okey, hanya ke sekedar hari pesan mega ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Jadi merindang kita ke pagi tu tu lagu hari Jacqueline Johnny Aman. Yang 7:30 pagi tu lagi nak nabur ke berita pagi di YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Scholarship biasa Sarawak tu entayap ngau scholarship Sarawak tu ke Adoraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat accountant unoran ngau ke buka. Itu miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29-5-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my. Tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasas Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.

Selamat pagi pendengar. Dia tu kami nak abur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Sarawak naga 6 juta hektar kanandur digezet nyadi kampung Galau Meruan. Program Sarawakku Sayang di Bintulu mujur mata penatai lebih 35,000 ikut orang. KPWKM nyedia ke 5 juta ringgit kena berjalan ke program Rhythm.

Nyandi tu isi berita. Sarawak nak habis nadai 6 juta hektar kanandor di Menua tu digezet nyadi kampung Kalau Meruan. Sapit Premier Datuk Ambar Wan Tengah Liasan madah ke lebih 4 juta hektar mujur dijapai nakak ke dia tu. Sarawak Megah netap ke taga habis nadai 1 juta hektar kanandor ke dijaga penuh tau ke totally protected area TPA. Kira 57 juta pun kayu megak mujur ditanam dengan program nanam baru pun kayu. Sarawak tibesai 14.2 juta hektar dia tu agi ngetan ke lebih 62% kanandor mengkang nyadi kampung hasil dari pengawap jalai ke kampung Meruan ngau nak ngetu. Ia maksud ke jakunya lebih jadi ke ari kampung Antarabangsa Renggat Menua Sarawak 2026 di Miri. Ngenang perkara ke sama, Datuk Amar Awan Tengah madah ke kampung Ukai Semina Alai nguliah ke Kayu Batang dan megak nyadi aset ekonomi baru diulih maksud ke hasil dagang karbon teknologi gadung ngau industri tiberga di Sarawak. Dengah pengurusan kampung Timeruan Megak, mujur mata orang dari menua luar meranak ke pokok di menua tu. Kerjasama ngau institusi dari Jepun, Eropah ngau menua-menua Asia udah muka peluang tibesai ngau berjalan ke pansi saintifik serta ngemansang ke teknologi bak pengurusan kampung ti moden berpelasar ke sains ngau teknologi. Ia muka nyemetak madah ke besai guna peranak menua tu sama ngau nyaga serta ngetan ngau guna hasil kampung ukai kayu bakar rutan mulung ngau produk asal kebukai tibisi potensi ekonomi tinggi. Program Sarawakku Sayang bagi Menua Bintulu ditembuk diatur kemari mucur mata penatai lebih 35,000 ikut orang sekumbang 3 hari programnya ke diatur bak padang Bilun Lama Bintulu. Pengawal nutup programnya dipenyadi ke Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Datuk Majarenggi. Ia madah ke agensi perintah megak bisik ngau ngambil bagi nur ngenatai ke servis terus ngagai rakyat. Itu dikena nentu ke pengawal ngadu ke dokumen bantu pengelantang servis kaunseling ngau perkara ke bekaul uli diatur ngau lantang lalu rakyat nak ngeluar ke mayuh belanja laban nuju nur ke semak. 8 company megah bisa ngatur interview terbuka timucur dipasuk lebih 400 ikorang. Ekonomi menua megah bertambah berindik hari 50 ikorang dagang ngau masuk Bintulu Kitchen and Sales ting rekod hasil jual lebih 400 ribu ringgit. Agih belanja RM500,000 diungkup kena berjalan ke projek Kampung Angkat Madani ba Batu Luking Kenawin. Itu dikena nyedia kai bersih, agih sidak ba rumah panjai, rumah bibi, rumah Juni dan rumah Morris serta sekolah SK Batu Luking. Menteri Penyeraku Datuk Seri Aaron Agodagang madah ke projek ngagak tangki air bersih berguna benar kena tentu ke rakyat boleh air bersih dicukup entap serta likun. Program Kampung Angkat Madani setiari pengawal bergampung kena ngerapit ke tikas pemansang antara kanan menggeri ngam nuap sisir hari tingangkat ke pemanah perengka guna rakyat bakal nyedia ke air bersih kuasa karan jalan alun ngangkat ke bungkur arus internet ngelati keraban bangsa serta negap ke sosioekonomi menua. Ia maksud ke jakonya ngakai pengarang berita sepemudah berjadi ke projek Kampung Angkat Madani Batu Luking di Kenawit Sibu. Kita ada tu penung mendiang ke berita pagi hari YFM. Upis Komunikasi Ngau Multimedia Malaysia berjalan ke kod penyaga nembiak mit ngau kod ngurang ke risiko inya siti ariatur ke berguna benar kena nyaga pengelikon nembiak bak laman digital. Menteri Pemansel Rindu Ruang Pilih Ngau Raban Bangsa Datuk Seri Nancy Syukri nyukung pengawal berjalan ke kodnya
Jadi pada boleh mengangkat ke pengelikun biar amin arimai macam penanggul cyber. Untuk mereka boleh nagang jenayah cyber nyadi nyengkau buli ngau eksploitasi seksual di boleh beri empas ngagai pengelantar runding ngau pemansang biar amin. Berjalan ke kota Megah, netap ke tangkup pengawak diterang agar sidak tersedia ke platform media sosial. Lebih nyarap konten tau ke isi cerita tindak mana serta negap ke cara baru kena nyaga pengelikun pengguna. Yang maksud ke jakunya agar pengarah berita sepunah menjadi ke program Rhythm, Ritma Kehidupan Harmoni di Kuching. Berbangunnya 5 juta ringgit diagih kena berjalan ke program Ritma Kehidupan Harmoni atau ke Rhythm di Serata Malaysia. 6,500 sekurang ditagak dengan masuk programnya. Jadi berjalan ke dengan 133 program sihat orang tua yang umur, 133 program terapi orang timpang peniau OKU serta 6 siri seminar penyaga. Naka kedia tu bisi 400 sekurang udah ngau masuk 12 program sihat orang tua yang umur, 10 program terapi OKU serta siri seminar penyaga. Rhythm dilangkar nyadi inisiatif strategik kena ngangkat ke pengelantang raban orang ke udah tua yang umur ngau OKU kena cara tipe pengerai terapi serta dipasuk semua orang di serata Malaysia. Rakyat di Semanggang dipinta seruran bersedia napi ubah dunia di media moden serta digital. Kaban Kaunsel Negeri Semanggang, Dato' Francis Hardin Hollis, madah kerayat patut nguna peluang, nambah ke penemu ngau pengandia kena ngangkat ke tikas ekonomi kendang udah bisik. Yang madah ke perintah Sarawak seruran komitan, nentu ke tiap ikut rakyat yang kaum bak menua ulu ngau di menua pesisir nerima penguntung ari pemansang ke dilanggur. Mayuh macam pengawak udah dipejalai ke perintah menua yang kaum ngemansang ke infrastruktur jalan alun nyedia kait bersih ngau bungkur arus internet kemana lagi kelimpah hari perkara pelajar pengerai ngau pengelantar rakyat. Ia maksud ke jakunya maya program Randau Community di Sri Aman. 1,020 kampit beras diberi angkir raban orang ke udah tuai umur di Kuching, Sibu Ngau Miri, berserimai ngau nyambut Hari Waisak 2026. Bantuknya diberi dengan program Servis Mensia Mayuah, Gerempung Buddha Malaysia Pampang Sarawak, ngau Persekutuan Persatuan Buddha Sarawak, serta disokong Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS. Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Sing madah kenyaka pengantang raban orang ke udah tuai umur ngau nak bidik lansia mengkang di Kemerat lebuh Sarawak bersedia nyadi menua maju lebuh ratai bak tahun 2028. MBKS dekat majak nyukung program tim ransang raban orang ke udah tuai umur meruan berpengerai cakah ngau masuk pengawak rama serta merti ke besai guna nyaga pengerai. Ia maksud ke jakunya lebuh kengari ke Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian berjadi ke programnya di Kuching. Dikenal ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Sarawak naga 6 juta hektar kadandur digezit nyadi kampung galau meruan. Program Sarawak Ku Sayang di Bintulu mujur mata penatai lebih 35,000 korang. KPWKM nyedia ke 5 juta ringgit kena berjalan ke program Rhythm. Berita pagi itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suel. Selamat pagi.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Sarito, 25 ribulan 5 tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club. Kemega ngayan ke Siti Agit Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisik di Sarawak. Bisik datai maya tu, bini Kepala Menteri, Datuk Amau Puan Sri Hajah Laila, Datuk Dr. Josh Chan Hong Nam, serta Tan Sri Datuk Amau Bujang Muhammad Noh. Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah, serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega BCD Baik, Encik Saleh Haji Sulaiman, ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya, berendua kebesai 10 ekar, digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati dan mega endo mensia mayuh bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik di atu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai di jamu bak pengerami malam Tropicana dimandang ke muzik mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakat tu ayan ke gaya penghidup sosial tik berpengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
2: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka jakut sehari tu ianya cabau. C-H-A-B-A-U cabau. Roti jakut cabau ianya pengawak bakal nebas mantap mampat ngempat mutuang tau ke nguntin tang pengawaknya ndak digagak ngomana tau ke ndak alus. Contoh genteran jakut ke terubah pemaduk ya meaku ngagai kedai ibunya nyau sengapa buat aku dikempat ya seminat dicabau-cabau ya sengapa aja. Contoh genteran jakut kedua anang cabau-cabau kita nebas madang umai tuan rumah. Naklah diberi ya upah mimit lagi. Nyanaka seleka jakut sarito, ianya cabau.
4: Seleka jakut sarito, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
5: Waktunya kita susah juga, kerana kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
7: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: Jadi batu tuan mula-mula ya pengawak kita iban kita angkat. Oh, ni mah. Kita angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Unya lemai baru kami ke lemah yang tu nimang kuni. Penamanya gawai yang kuni. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi nama ke kuni. Udah kuni itu pertama kita bagi sekaya rumahnya nganyuang-nganyuang penjelap. Semua hantu kereta dari kangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tawan bukai baru de tau gawa ute bukai baka de baka gawa nima bulu nima pangau
1: artia
0: udahnya baru kita gawa nima tua. Udah ada temu udah gawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita terus aman sao. Udah kita gawai terus aman sao tawan bukai baru kita gawa kelingkang
1: itu tadi.
0: Kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah dia gawa kelingkang tua baru de nangari gawai lesong. Pengawak kita iban niteh ketusuan adat kita iban. Udah dia gawa nangari gawai lesong. Udahnya baru dek tau gawak kenyalang. Udah dek gawak kenyalang ton bukai ante dek gawak baru dek gawak ijo pumpuang. Udah dek temuk gawak ijo pumpuang age ke dek kap gawai timang nyepanyai nya baru dek gawak sanau liau. Jadi apa pengawak kita iban sanau liau tajau tu de bumbuh tutuak ngebesi buriat tajau orang ke nutuak buriat tajau nyengok besi de pilih pilih orang ke udah kuram jarinya nutuak nyantea orang sengapa numuak buriat tajau nyengok besi tajaunya belah nanti orang keberani nyak baru belak buriat tajaunya nadai belah tajau jadi tersangnya cuak dia jangkam ke dia ngawuran enam animar pajai timang pemain datang basano liao gawai orang nyong agai orang nyanyo nempalai ke saya gawai 8 hari 8 malam kami kelimang baru gawai atmo pengawak tusuan ada iman nyai apa ada iman
1: artia
0: jadi apa pengawak orang gawai antu jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbuang nyak nama gawai antu dambe orang nyapa ino nyapa jadi orang kelaki orang kenemu nima jaluang ada suah orang nima jaluang mangau kantu sebayar aku to nemu nima jaluang kita aku ngai dambe orang ngai aku pengawaknya lebarnya pengawak antu sebayar nyai apa tujuan ada timan jadi apa pengawak sanawari nyana nimang sanawari udah babi dan nyuang orang manik kai galek kena tanya demik orang inok kena dia piriangnya makai udah babi demik makai kira ya pukul 11 gayang orang babi nyak depedak dati nyak ya pengawak sanawari jadi nanti orang bisa nimang babi itu sengait tanya nimang orang semalam-malam pagi orang ngayang babi nyak baru orang mendati babi nya apa tusuan adat ketiban jadi apa pengawak yang iman tua pagi tumu temu nada kala lawan orang iman tua tumu semua arti yang iman tua atumu tawas hari iman tua atumu jadi apa pengawak dia iman bulu iman pangau lawan kira yang pukul 9 semua lepas datai ino antumu ke depadah mana datai tadi depadah ngabang pagi orang ini berkumpul ngiga orang ke nyet bulu ngiga orang ngantua pangau sampai inok panai inok sini jadi nyak kangau kurang dulu ia nyayak bulu pagi lawan dia semua kira pukul 9 ngakai pukul 10 semua pengawak 50 dia lima pengawak bukai nyayak semuanya penyai bakal orang pegawai tu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang pegawai yang ingkat nua pagi ngalih hari semua semalam-malam timang sehari-hari ngakai pukul 1 mau ingkat nua nanti ingkat 2 hari 2 malam nanti yang ngakai bagi antara 5 hari noe temau ada yang agak kuat pada baru 6 hari yang baru timah temau ada yang agak nyimpan ya orang pegawai 7 hari ada timah ngambil pegawai yang agak nempelai kasai 8 hari 8 malam

0: Buat baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena beli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
3: Nyamai-nyamai mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: klub aku, klub ngepan Sureman. Nda ditinggal kemegah gaya bala kami sebilia, payinai aku, bala tua, bala kabar ni belayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreaman. Selamat hari gawai.